0: Mei mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
2: Pemerintah 8. Mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah, termasuk puasa sunat, tarwiyah dan arafah, idul adha, dan ibadah kurban secara serentak.
2: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Hidayatul Wahid mengapresiasi hasil sidang isbat yang dihadiri oleh berbagai ormas Islam dan menghasilkan kesepakatan yang sama.
3: Yang kali ini alhamdulillah menghadirkan kesepakatan dari seluruh ormas yang hadir, dari beragam metode yang hadir, termasuk tadi dari rukyah yang dilakukan oleh warga Indonesia yang telah disumpah. Tentu saja ini menggambarkan betapa memang Bhinneka Tunggal Ika selalu juga bisa kita wujudkan. Kita Bhinneka latar belakang ormas, Bhinneka latar belakang metode tentang penentuan awal dan akhir bulan dalam tata hijriah, tapi kita satu juga, satu umat, satu bangsa, satu negara, dan kami DPR RI sangat mengapresiasi aspirasi, pendapat, masukan dari seluruh ormas Islam, dari masyarakat Indonesia, dari para pakar yang kemudian menghadirkan kesepakatan.
2: Adapun Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Amir Syah Tambunan, mengajak masyarakat untuk menjadikan momen Idul Adha untuk menghapus sifat kerakusan dan meningkatkan kepekaan sosial.
4: Menampakkan kepedulian kita bahwa bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang besar. Mari kita dorong terus kepekaan sosial kita, kepedulian sosial. Dan kita doakan pemerintah Republik Indonesia secara bersama-sama dengan rakyat untuk saling bahu-membahu, tolong-menolong dalam rangka meningkatkan kebersamaan kita.
2: Pada kesempatan tersebut, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan doa dan harapan kepada masyarakat Indonesia yang tengah menunaikan ibadah haji di Tanah Suci agar menjadi haji yang mabrur, haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 atau Semudara untuk Indonesia.
0: Kapolri menyampaikan bahwa hingga kini telah ada 1.376 satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG Polri di seluruh Indonesia. Hal itu disampaikan Kapolri dalam kunjungan kerja di Tuban, Jawa Timur. Witra Adila melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban. Dalam agenda tersebut, ia meninjau langsung stanbud dapur makan bergizi gratis sekaligus meresmikan peletakan batu pertama pembangunan 166 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG jajaran kepolisian di seluruh Indonesia. Kapolri Jenderal Polistio Sigit Prabowo mengatakan jika langkah ini merupakan bagian dari komitmen nyata mereka dalam mensukseskan program pemenuhan gizi nasional serta ketahanan pangan yang diusung oleh pemerintah. Berdasarkan data teknis pengelolaan, Polri memproyeksikan operasional total 1.546 dapur SPPG di seluruh Indonesia. Di samping itu, saat ini telah terdapat 1.376 unit SPPG YKB Polri yang aktif beroperasi dan berhasil memproduksi serta menyalurkan makan bergizi gratis.
6: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPPG di seluruh Indonesia. Hal ini dilakukan guna memperluas jangkauan pelayanan pemenuhan gizi sehingga dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
5: Sementara itu ditanggapi oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bahwa program MBG ini telah menyasar 3.440.000

0: Ratus relawan dan tenaga kerja SBPG di seluruh Indonesia. Dari Tuban, Fitra Adila melaporkan.
1: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, Arab Saudi, di mana jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi pada sektor 10 Dakar Mekah karena menyediakan konsumsi rasa Nusantara. Berikut informasi yang disampaikan Sariful Alam.
3: Kalau untuk konsumsi sektor 10 ini, alhamdulillah sampai dengan sekarang ini aman, nggak ada masalah, dan bahkan jemaah sendiri tidak pernah komplain soal.
4: Konsumsi yang disediakan di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia. Dan jemaah haji Indonesia memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Misalnya, menu makanan yang disediakan seperti misalnya nasi, tempe bacem, dan daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Abjan Halek, jemaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut.
3: Konsumsi yang disediakan oleh catering ini adalah konsumsi yang rasa Nusantara, sebagaimana konsep awal yang disampaikan oleh Kemenhaj bahwa makanan ini adalah makanan yang rasa Nusantara, dan itu betul-betul dinikmati oleh jemaah. Dan sampai dengan saat ini belum ada satu orang pun yang komplain soal konsumsi soal makanan.
4: Sementara jemaah haji Indonesia asal Serang, Banten bernama Mukadamu mengungkapkan bahwa menu yang disajikan petugas penyelenggara haji Indonesia atau PPIH Arab Saudi telah sesuai dengan selera Nusantara. Menurutnya, menu yang disajikan sudah cocok dan sesuai harapannya.
5: Ya, alhamdulillah dari hari pertama saya tanggal 2 itu sampai sekarang makanannya cukup lah untuk makanan Indonesia. Jadi lidahnya tuh nggak asing dengan lidah Indonesia. Jadi untuk makanan rasanya pas gitu untuk lidah orang Indonesia.
4: Pendengar, untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 Tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Ketua rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu makanan tersebut ada juga disediakan air mineral dan buah-buahan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Tanah Suci kembali ke tanah air, sebanyak 30 kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Berikut informasinya Setio Agung. Setio.
6: Terima kasih. Pendengar, berdasarkan data dari Kementerian Haji dan Umroh, per hari ini sebanyak 30 kelompok terbang atau kloter jemaah haji asal embarkasi Jakarta Pondok Gede telah tiba di Arab Saudi. Kloter tersebut gabungan dari daerah asal provinsi DKI Jakarta dan Lampung. Puluhan kloter yang telah tiba tersebut terdiri dari 12.700 jemaah dan 12.796 jemaah dan 2.700 diantaranya adalah lansia. Embarkasi Jakarta Pondok Gede sendiri akan memberangkatkan total sekitar 13.531 jemaah dalam 32 kloter. Itu artinya tersisa 2 kloter lagi atau 6% lagi dari total jemaah yang dijadwalkan berangkat. Lalu pendengar, dari informasi yang kami terima, proses transfer kloter Embarkasi Jakarta Pondok Gede yang sebelumnya berada di Kota Madinah dan Jeddah seluruhnya telah tiba di Kota Mekah untuk mempersiapkan ibadah umrah wajib dan menuju puncak ibadah haji. Sementara itu, Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan mereka yang telah tiba berangkat ke Tanah Suci telah dinyatakan sehat atau layak. Namun ia meminta agar jemaah menyimpan energi, tetap menjaga kesehatan dan fokus untuk ibadah puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina.
7: Walaupun sekarang mereka sudah dinyatakan istitoahnya tidak bermasalah, akan tetapi kita mendapatkan informasi di sana sangatlah panas, sehingga mereka harus rajin-rajin untuk minum air putih dan jangan pernah mengerjakan sesuatu yang sifatnya mubazir. Contoh seperti kayak jalan-jalan, sehingga khawatir ketika memang rukun hajinya, mudah-mudahan mereka tidak ada kendala.
6: Ya, mendengar. Dua kloter terakhir, yaitu kloter 31 dijadwalkan terbang ke Jeddah, Arab Saudi pada malam hari ini dan bila berjalan dengan lancar akan tiba pada 19 Mei pagi waktu setempat. kloter 32, kloter terakhir dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, di mana jemaah berasal dari Provinsi DKI Jakarta dijadwalkan berangkat pada 20 Mei pagi hari waktu Indonesia dan tiba pada siang waktu Arab Saudi, dengan jumlah jemaah haji yang direncanakan berangkat sebanyak 370 orang. Demikian dari embarkasi Jakarta Pondok Gede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sementara

0: Yaitu jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan sehat tanpa ada gangguan yang berarti. Saling membantu antar jemaah terus ditunjukkan untuk menjaga kehusuan ibadah haji. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Mustahidin. Mustahidin.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat dilaporkan dalam kondisi sehat selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Semangat saling menolong antar sesama jemaah yang sudah ditanamkan sejak masih berada di tanah air juga terus dijaga hingga kini saat berada di Madinah maupun setelah tiba di Makkah Al-Mukarramah. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Dompu Eka Iskandar mengatakan, sejak awal pihaknya terus mengingatkan para jemaah agar menjaga kekompakan dan saling membantu selama menjalankan ibadah haji. Menurut Eka, pesan itu selalu disampaikan dalam setiap kegiatan manasik haji sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. Ia menyebut budaya saling membantu itu kini mulai terlihat di tengah para jemaah, terutama dalam mendampingi jemaah lanjut usia maupun membantu sesama yang saat menjalani aktivitas ibadah.
2: Yang sehat membantu yang sakit, yang kuat membantu yang lemah. Karena diiming-imingin dan pahala, suatu kali kita mendorong jemaah haji ini ke Masjidil Haram, maka kita yang sholat di dalamnya dapat 100 pahala, juga mendapat 100.000 pahala dari jemaah yang kita bantu. Jadi hanya motivasi spirit agama aja yang kita bantu.
1: Kemenhub Jombo berharap semangat kebersamaan tersebut tetap terjaga hingga puncak pelaksanaan ibadah haji seperti saat tawaf, melempar jumroh, dan seluruh rangkaian ibadah lainnya yang membutuhkan kondisi fisik prima dan kekompakan antar jemaah. Sementara itu, berdasarkan laporan yang diterima Kemenhub Dompu, seluruh jemaah haji asal Kabupaten Dompu saat ini telah memasuki kota Mekah Al-Mukarramah setelah sebelumnya menjalani ziarah dan ibadah di Madinah. Eka menegaskan jemaah haji asal Kabupaten Dompu diharapkan menjadi duta negara dan daerah yang baik. Menjaga etika di negeri orang harus tetap dijaga, selain mempermudah dalam beribadah juga mempermudah dalam setiap aktivitas di Tanah Suci. Dari Kabupaten Dompu, Paizin Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan komitmen dalam pemberantasan korupsi dan mengingatkan para pejabat agar tidak menyalahgunakan kewenangan maupun juga fasilitas negara, menyusul masih banyaknya laporan penyelewengan yang diterimanya. Berikut informasinya disampaikan Rian Suryadi.
1: Laporan khusus.
2: Di sini negara Pancasila, pemerintah.
3: Peringatan keras kepada seluruh pejabat dan aparatur sipil negara ASN agar tidak menyalahgunakan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi ataupun keluarga dilontarkan Presiden Prabowo Subianto. Hal tersebut dikatakan dalam pidatonya saat meresmikan Museum Marsinah di Nganjuk, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto mengaku prihatin masih banyak pejabat yang menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi. Hal itu disampaikan Prabowo saat menyinggung laporan penyelewengan yang diterimanya hampir setiap hari. Presiden mengaku kecewa karena sejumlah pejabat yang terlibat justru merupakan orang-orang yang sebelumnya diberi kepercayaan dan kehormatan untuk menduduki jabatan tertentu.
2: Pemerintah harus intervensi. Pemerintah harus membela rakyat yang paling miskin. Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela kita?
3: Diketahui berdasarkan data Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, terdapat 1.878 kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat negara dan profesi terkait sejak tahun 2004 hingga akhir 2025. Dari jumlah tersebut, ratusan pejabat dari berbagai tingkatan telah diproses hukum hingga dipenjara karena menyelewengkan uang rakyat. Sebelumnya, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membebas tugaskan sementara dua pejabat di lingkungan Kementerian Sosial terkait proses pengadaan barang dan jasa program sekolah rakyat.
4: Dalam rangka kelancaran itu dan persiapan pengadaan tahun 2026, kami membebas tugaskan dua orang yang bertanggung jawab terhadap layanan pengadaan barang dan jasa dan sekaligus sebagai kepala subbagian dan juga badan kepala subbagian perlengkapan barang milik negara.
3: Pernyataan terkait pentingnya memberantas korupsi dinilai menjadi sinyal positif bagi masa depan bangsa, sebab korupsi disebut sebagai salah satu musuh utama negara selain kemiskinan dan kebodohan. Pengamat politik Ujang Komarudin menilai langkah Presiden mengingatkan jajaran pemerintah daerah agar tidak melakukan penyelewengan merupakan hal yang wajib dilakukan dalam konteks penyelenggaraan negara. Karena menurutnya anggaran negara harus sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan pembangunan, bukan disalahgunakan oleh oknum pejabat.
5: Korupsi ini kan dampaknya besar kemana-mana, termasuk tadi pada kemiskinan dan kebodohan itu. Oleh karena itu, ketika ada korupsi dimanapun itu ya, apalagi katakanlah terjadi di daerah-daerah, wajib hukumnya bagi katakanlah presiden untuk mengingatkan kepada daerah itu.
3: Secara kelembagaan, kasus korupsi yang paling banyak ditangani oleh KPK terjadi di lingkup pemerintah kabupaten kota dengan 679 kasus, disusul oleh kementerian lembaga 545 kasus dan pemerintah provinsi 227 kasus. Atas hal tersebut, Presiden Prabowo menegaskan bahwa komitmen pemberantasan korupsi harus terus diperkuat agar praktik korupsi dapat ditekan semaksimal mungkin. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk
5: tentu
3: Indonesia.
5: Tentu saya melihatnya bahwa ini adalah pernyataan yang tegas, clear.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai komitmen yang disampaikan kembali oleh Presiden Prabowo Subianto soal ketegasan untuk memberantas korupsi. Masyarakat meminta peringatan dari Presiden tersebut bisa direalisasikan, tidak hanya di depan podium saja.
6: Ya bagus sih kalau Presiden Prabowo beneran ngomong kayak gitu. Dari dulu kita dengarnya pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu itu kan ujung-ujungnya ya kena cuma yang lawan politik doang. Semoga kali ini juga beda. Yang penting sekarang buktiin, katanya BPKP disuruh terus periksa pejabat bermasalah. Ya kita tunggu. Kalau kader Gerindra sendiri juga diproses, waktu ketahuan nyalahin, baru itu namanya konsisten, jangan cuma gertak sambel. Tapi jujur yang bikin kesel itu poin catatan penting tadi. Katanya mau selamatkan aset negara, tapi undang-undang perampasan aset aja belum ada. Gimana mau nyita rumah, mobil, tanah hasil korupsi kalau aturannya aja nggak ada?
1: Saya Fraya dari Jakarta. Sebagai masyarakat biasa sih, saya nggak mau langsung tepuk tangan ya atas hal ini. Karena sebenarnya sebagai masyarakat, saya pribadi udah sering nih dengar pidato-pidato soal pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu gitu kan. Narasi begitu udah banyak ya, kayak ya diulang-ulang aja gitu setiap ada pemimpin baru, seperti itu template-nya. Jadi kalau ditanya tanggapannya ya, saya sebenarnya milih untuk biasa aja sekarang. Kenapa? Karena kenyataan di bawah sekarang ini lagi susah banget gitu ya, rupiah lagi lemah, harga beras, minyak, barang-barang di pasar itu lagi meroket juga. Di saat rakyat kecil harus putar otak tiap hari gitu, rakyat tuh malah dikasih makan sama janji-janji manis dari elit politik, dan itu jadi rasanya hambar gitu, nggak bikin manis juga, nggak bikin perut kenyang gitu. Sebenarnya tuh rakyat itu bukan butuh pidato yang tegas di podium gitu ya, rakyat tuh pengen bukti nyata aja sih sebenarnya.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik mengenai komitmen pemberantasan korupsi dan ujian keseriusan pemerintah. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen memberantas korupsi tanpa pandang bulu. Dalam pernyataan di Jawa Timur pekan lalu, Presiden juga tidak akan melindungi siapapun yang menyalahgunakan uang rakyat. Presiden bahkan meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP tetap memeriksa pejabat bermasalah tanpa melihat kedekatan politik. Pernyataan itu tentu penting dan layak diapresiasi. Namun publik hari ini tidak hanya membutuhkan pidato tegas, melainkan tindakan nyata. Masyarakat sudah terlalu lelah mendengar janji pemberantasan korupsi dari berbagai rezim sebelumnya. Tapi sayangnya, praktik korupsi justru terus berulang dengan pola yang semakin canggih. Pertanyaan selanjutnya, apakah seluruh aparat penegak hukum benar-benar telah independen dalam menjalankan tugasnya? Karena selama ini, publik masih sering melihat ketimpangan dalam penanganan kasus korupsi. Ada kasus yang cepat diproses, tetapi ada pula yang terkesan lambat dan mengendap. Masalah lain terletak pada lemahnya regulasi anti korupsi di Indonesia. Hingga kini, Indonesia belum memiliki undang-undang perampasan aset yang efektif. Akibatnya, negara sering kesulitan menyita hasil korupsi, bahkan koruptor bisa tetap menikmati hasil kejahatan mereka setelah menjalani hukuman. Belum lagi modus pencucian uang yang semakin kompleks dan terorganisir. Aset korupsi dipindahkan melalui perusahaan atau properti hingga rekening lintas negara. Kondisi ini menunjukkan bahwa perang melawan korupsi butuh lebih dari sekedar pernyataan politik. Dibutuhkan reformasi serius dalam sistem hukum dan pengawasan negara. Selain harus berani memperkuat regulasi, transparansi, dan pengawasan birokrasi juga harus diperketat. Penempatan pejabat hendaknya berbasis integritas, bukan sekadar kedekatan politik atau loyalitas kekuasaan. Publik akan menilai keseriusan pemerintah dari keberanian menindak orang-orang dekat kekuasaan. Karena korupsi bukan hanya soal uang negara yang hilang, namun pengkhianatan terhadap rakyat dan masa depan bangsa. Komitmen pemberantasan korupsi harus dibuktikan melalui tindakan yang konsisten dan berani. Jika tidak, pidato anti korupsi hanya akan menjadi rutinitas tanpa perubahan nyata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan perdamaian Iran dengan tuntutan termasuk penyerahan 400 kg uranium yang diperkaya dan pembatasan operasional fasilitas nuklir Iran. Donald Trump menyebut proposal Iran tidak dapat diterima, sementara ketegangan dengan Iran masih berlanjut di tengah ancaman konflik yang belum mereda. Dari dunia olahraga, bintang Oklahoma City Thunder Shai Gilgeous-Alexander meraih gelar pemain terbaik MVP NBA 2025-2026 untuk kedua kalinya secara beruntun setelah tampil dominan dengan rata-rata 31,1 poin, 6,6 asis, dan 4,3 rebound per laga. Ia menjadi pemain ke-14 dalam sejarah liga yang mempertahankan MVP dua musim berturut-turut, menyamai pencapaian Nikola Jokic dan Stephen Curry, serta membawa Oklahoma City Thunder mencatat 64 kemenangan di musim reguler. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Terima kasih pendengar yang masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Kabar membanggakan pendengar, Jakarta Bayangkara Presisi atau JPP menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Setelah mengalahkan Fulat Sirjen Iranian atau FSI, pendengar, partai final ini berlangsung di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat semalam, pendengar. Baru semalam. Dukungan supporter mampu membawa tim voli putra Indonesia ini mendudukkan wakil Iran melalui pertandingan ketat selama 4 set penuh, pendengar. Jakarta Bayangkara Presisi memastikan gelar Asia setelah memenangkan pertandingan akhir dengan skor set 3-1. Ini meyakinkan sekali ya. Menang memang semalam. Dalam jalannya pertandingan ini, Jakarta Bayangkara Presisi langsung mengendalikan pertandingan dari awal ya. Permainannya sudah agresif, pendengar, sejak set pertama dimulai ya. Kita membawa keunggulan tuan rumah melalui dua servis es beruntun menghadapi pertahanan Fulat Sirjen Iranian. Dominasi permainan Jakarta Bayangkara Presisi ini semakin terlihat setelah kesalahan servis lawan terus bermunculan ya pada pertandingan. Farhan membawa tuan rumah meraih set point sebelum kita menutup kemenangan set pertama melalui spike. Nah, ini kabar membanggakan dari tanah air. Informasi-informasi lainnya juga akan terus kami hadirkan. Jadi tetap bersama kami di Pro 1 RRI Semarang.

Pendengar Semarang menyapa pagi hari ini edisi Senin 18 Mei 2026 akan kami hadirkan untuk Anda membahas mengenai mengoptimalkan potensi desa melalui peran BUMDes. Tentu saja saya tidak akan sendirian nanti pendengar ya, akan kami bincangkan bersama dengan Judi Budiman, pengamat ekonom dari Universitas Islam Sultan Agung atau UNISULA Semarang, dan juga Purnomo, Direktur BUMDes Desa Jetis Bandungan Kabupaten Semarang. Dan telepon dan WhatsApp kami buka seperti biasa untuk Anda pendengar ya. Jadi nantikan dialog kami pagi hari ini dalam Semarang Menyapa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Pendengar, Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau SOETA masih akan memberangkatkan 4.167 jemaah calon haji ke Tanah Suci hingga 21 Mei 2026. Mereka tergabung dalam 10 kelompok terbang atau kloter terakhir dari 3 embarkasi, yaitu Banten, Jakarta, Pondok Gede, dan Jakarta, Bekasi. Demikian disampaikan Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih Priyakartika Perdana. Menurutnya saat ini pihaknya telah melayani sekitar 30.000 jemaah calon haji lewat layanan Mekah Rute. Semangat nasionalisme dan nilai-nilai kejuangan kembali digaungkan melalui seleksi pasukan pengibar bendera atau Paskibra Gedung Juang 45. Seleksi tersebut untuk peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia tahun 2026. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Purna Paskibra Gedung Juang 45 ini menjadi salah satu agenda pembinaan karakter generasi muda. Kegiatan tersebut sebagai jalur prestasi bernilai dalam sistem penerimaan murid baru atau SPMB, kategori seleksi ketat tingkat Provinsi Jakarta. Info Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Prosata Radio Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Seperti yang sudah saya janjikan tadi pendengar ya, Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini akan membahas mengenai mengoptimalkan potensi desa melalui peran BUMDes. Tentunya saya tidak sendirian, akan kami hadirkan, akan kami bincangkan bersama dengan pengamat ekonomi dari Universitas Islam Sultan Agung, Unisula Semarang. Ada Pak Judi Budiman yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Akan kami sapa terlebih dahulu pendengar. Selamat pagi Pak Judi.
1: Selamat pagi Mbak.
0: Iya, terdengar ya Pak suara saya? Apakah sudah cukup jelas?
1: Agak putus-putus ini.
0: Okay. Kabar baik, sehat Pak Judi ya?
1: Alhamdulillah.
0: Pak Judi, pagi hari ini kita akan membahas mengenai mengoptimalkan potensi desa melalui peran BUMDes begitu. Pak Judi, kalau dilihat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi desa, kemudian meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kalau dari sudut pandang ekonom sendiri, sebenarnya seberapa strategis posisi BUMDes saat ini?
1: Ya, baiklah. BUMDes bukan usaha yang harus memiliki karakteristik karena merupakan ujung tombak dari sebuah ekonomi desa, maka BUMDes yang mengambil peran karena langsung berhubungan dengan rakyat dan rakyat paling terluar. Ya, terluar saya maksudkan itu adalah karena kita desa. Jadi secara geografis mungkin berada jauh dari jangkauan kota, sehingga BUMDes merupakan pandangan anak pemerintah besar sampai ke pemerintah pusat, sehingga misi dan visi pemerintah pusat salah satunya dilaksanakan melalui.
0: Pak Judi, mohon maaf. Ini kalau dari studio kami tidak terdengar, mungkin bisa bergeser sedikit Pak dari lokasi tersebut.
1: Terdengar?
0: Terdengar Pak? Masih putus-putus. Halo.
1: Ini bisa terdengar.
0: Mungkin akan kami jeda terlebih dahulu ya Pak, akan kami hubungi kembali. Nanti mungkin boleh pindah sedikit posisinya agar nanti dapat terdengar dengan jelas begitu, karena ini pembahasan yang cukup penting dan menarik tentunya untuk diketahui bersama dengan pendengar kami. Jadi rasanya harus kami optimalkan begitu untuk pembahasannya. Akan kami jeda terlebih dahulu, nanti untuk Pak Judi akan dihubungi kembali oleh pengarah acara kami, Marnisa.
2: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru.

workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Saat ini kami sudah tersambung kembali dengan Pak Judi. Halo Pak Judi, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pak. Sudah lebih baik, alhamdulillah. Pak Judi, mendengar suara saya? Pak Judi, kami ulangi kembali ya untuk pembahasan tadi. Kalau untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di desa dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sebenarnya kalau dari sudut pandang ekonom, seberapa strategis posisi BUMDes saat ini, Pak?
1: Ya, sangat strategis. Jadi BUMDes ini adalah pandangan dalam karena kita itu adalah garis terluar dari sebuah masyarakat, sehingga BUMDes ini memiliki arti strategis dalam rangka untuk menjalankan apa yang menjadi program-program pemerintah.
0: Baik, kalau kita lihat usaha seperti apa sebaiknya yang paling potensial untuk dikembangkan melalui BUMDes ini, Pak?
1: Ya, semestinya BUMDes ini menjalankan usaha-usaha yang tadi sudah dikatakan, yakni usaha strategi. Usaha-usaha yang memang memiliki karakteristik umum, kepentingan umum, ya, menyentuh kepentingan umum. Misalnya adalah pemanfaatan kearifan lokal, ya. Misalnya bisa membidik peluang pariwisata misalnya, karena pariwisata ini kan tidak apa ada di setiap daerah. Misalnya satu desa ada destinasi wisata, nah, itu bisa dikelola. Nah, kemudian juga bisa hal-hal yang berkait dengan koplagi, misalnya terkait dengan kebutuhan air bersih, itu juga bisa diusahakan. Jadi prinsipnya adalah usaha-usaha yang memang sifatnya tidak bisa dilakukan secara massal, tetapi hanya atau mungkin yang berkompeten melakukan adalah pemerintah, atau dalam hal ini berarti pemerintah juga.
0: Pak Judi, kalau kita lihat memang banyak BUMDes yang saat ini berkembang pesat ya, tapi tentunya tidak sedikit yang stagnan begitu. Kalau dari perspektif akademik sendiri, sebenarnya apa faktor utama yang menentukan keberhasilan dari sebuah BUMDes?
1: Ya, dalam sebuah bisnis atau usaha itu kan banyak faktor, ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal tentu adalah terkait dengan salah satunya misalnya kualitas SDM. Faktor eksternal tentu adalah pesaing atau tantangan-tantangan yang datang dari luar. Oleh sebab itu, pemerintah desa semestinya dalam mengembangkan BUMDes itu memang harus melakukan kajian sehingga bisa mengatasi atau menyelesaikan hambatan-hambatan yang sifatnya internal maupun eksternal.
0: Halo.
1: Ya, Mbak.
0: Pak Judi, kalau sepertinya sedang di persimpangan jalan ini, Pak. Terdengar sedikit klakson-klakson.
1: Iya, Mbak. Di dalam mobil ini saya.
0: Oke. Okay. Pak Judi sudah meluangkan waktu ya untuk kami. Terima kasih, Pak Judi, atas waktunya. Pak, kalau kita lihat juga BUMDes ini bagaimana caranya untuk memposisikan diri agar tidak dianggap sebagai pesaing begitu ya usaha warga yang ada di sekitarnya, melainkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat. Kadangkala ada BUMDes yang mendirikan suatu usaha, tapi ternyata masyarakat di sekitar merasa terancam menjadi saingan begitu. Bagaimana menurut Pak Judi?
1: Ya, BUMDes itu harus mengambil peran dalam ruas ekonomi yang memang posisinya menjadi pemicu bagi pertumbuhan ekonomi yang lain. Saya katakan misalnya tadi mengambil ruas bisnis, misalnya suplai air bersih. Nah, suplai air bersih itu kalau bisa dibidik oleh BUMDes, itu berarti dia sudah mendorong perekonomian desa dan rumah tangga. Dan ini penyediaan faktor produksi air itu akan mendorong pergerakan perekonomian rumah tangga yang lain misalnya. Terus kemudian juga bisa mengambil ruas ekonomi, misalnya sektor pariwisata misalnya.
0: Iya.
1: Sektor pariwisata ini kalau bisa oleh BUMDes, itu berarti juga bisa menggerakkan sektor-sektor perekonomian yang lain, bisa membangkitkan daya beli maupun memicu pergerakan perekonomian industri kecil di kita. Nah, oleh sebab itu, kalau kita bisa membidik segmen-segmen bisnis ini, tentu segmen ini tidak akan memiliki persinggungan dengan usaha yang selama ini sudah dilakukan oleh masyarakat yang ada di kita.
0: Saya kira. Jadi perlunya segmentasi begitu ya Pak, melihat dari kondisi sekitar juga. Jadi memang BUMDes ini tidak bisa dibangun sembarangan begitu ya Pak ya?
1: Tidak bisa. Jadi harus membidik segmen bisnis yang memiliki karakter khusus yang tidak bisa diusahakan oleh masyarakat umum di sana.
0: Baik. Kalau kita lihat memang dari hal yang tidak bisa atau mungkin lebih unggul daripada usaha-usaha yang ada di masyarakat sekitar, tentunya ditopang dari keuangan, begitu ya Pak ya. Tapi kalau dari selain sisi keuangan, kalau dari sisi teknologi sendiri, sebenarnya penting tidak sih Pak untuk digitalisasi bagi BUMDes ini?
1: Ya, semua segmen usaha sampai yang terkecil sekarang itu sudah tidak bisa mengelak dari perkembangan apa yang dinamakan IT ya. Jadi, dan itu sudah biasa saya kira sudah familiar ya. Usaha-usaha dari kecil sampai besar sekarang sudah menggunakan pendekatan IT dalam rangka menjalankan proses bisnis. Nah, termasuk proses bisnis yang nanti akan dilakukan oleh BUMDes tentu akan memanfaatkan teknologi yang ada ini. Karena kalau tidak memanfaatkan itu akan membuat jalannya proses bisnis itu tidak efektif. Dan saya yakin itu bisa karena semuanya sudah tersedia di pasar, ya. Baik itu proses bisnis yang pemasaran, proses bisnis administrasi keuangan, semua aplikasi-aplikasi maupun software-software itu sudah dijual di pasar. Dan juga dari sisi keuangan juga digital itu juga sudah dilakukan oleh banyak bank. Sehingga ketika transaksi yang sifatnya keuangan, semuanya sudah bisa dilakukan dengan pendekatan digital. Dan saya kira BUMDes akan bisa melakukan.
0: Halo.
1: Ya.
0: Yeah. Ya. Yeah. Ya, yeah, BUMDes akan bisa melakukan apa tadi Pak? Mohon maaf terputus.
1: Bisa melakukan pendekatan atau pemanfaatan teknologi perkembangan informasi itu bisa. Yeah. Jadi digitalisasi yang ada di masyarakat sekarang, BUMDes pasti akan bisa memanfaatkannya. Karena itu sudah tersedia di pasar ya, semua teknologi itu.
0: Kalau berbicara mengenai teknologi, tapi kita juga melihat saat ini ya Pak, kalau fenomena anak-anak muda ini sekarang memang lagi musimnya untuk merantau begitu, memilih kerja di kota. Apakah BUMDes ini menjadi salah satu solusi agar pemuda mau kembali untuk membangun desa?
1: Ya, bisa jadi. Paling tidak adalah akan memberikan kontribusi. Salah satunya adalah bisa menyerap lapangan kerja. Jadi BUMDes ini kalau memang berkembang itu menyerap lapangan kerja karena efeknya multiplier. Ya, saya kasih contoh misalnya BUMDes yang bisa mengembangkan destinasi wisata. Nah, destinasi wisata ini kalau berkembang pesat itu tidak hanya usaha wisatanya yang berkembang, tetapi juga akan memicu perkembangan industri kecil yang lain, yakni pedagang-pedagang, toko-toko eceran, itu akan menyerapnya lapangan kerja. Jadi satu sisi lapangan kerja BUMDes itu sendiri, satu sisi adalah lapangan kerja yang akan diserap oleh akibat multiplier effect yang ditimbulkan dari berdirinya BUMDes. Jadi ini juga akan sangat signifikan dalam rangka menyerap lapangan kerja dari generasi muda pencari kerja yang ada di kita.
0: Baik. Kalau Pak Judi sendiri melihat selain dari hal-hal tersebut, tentunya kalau dikembangkan dengan baik dan benar, kalau berhasil multiplier efeknya akan besar sekali. Tapi kalau Pak Judi melihat sebagai seorang ekonom, sebenarnya apa sih tantangan terbesar Pak yang masih dihadapi BUMDes saat ini? Mungkin dari sisi permodalan maupun regulasi yang berlangsung.
1: Saya melihat kalau dari sisi permodalan mungkin tidak nomor satu ya. Kenapa tidak nomor satu? Karena sisi permodalan itu kan pasti pemerintah sudah bisa memfasilitasi. Banyak lembaga-lembaga keuangan, baik lembaga keuangan pemerintah maupun swasta yang memberikan kontribusinya terhadap kekuatan permodalan yang ada di desa. Jadi pasti dia mau sepanjang prospek dari usaha yang akan dirintis oleh BUMDes itu memang memiliki prospek yang bagus. Saya kira pemerintah akan mendukung, tidak mungkin tidak. Ya, dari sisi permodalan saya kira tidak masalah ya. Asal segmen bisnis yang dirancang oleh BUMDes memiliki prospek yang bagus. Nah, persoalannya adalah mungkin terkait dengan sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini memang harus dikembangkan, harus terus dikembangkan. Karena mengembangkan sumber daya manusia itu susah-susah mudah ya istilahnya ya. Karena memang di desa itu satu sisi mungkin keterbatasan sumber daya manusia, tapi satu sisi lain di sana juga banyak tersedia sumber daya manusia atau angkatan kerja itu banyak. Cuma SDM kualitasnya memang harus ditingkatkan. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena memang mengelola sebuah usaha itu kan tidak bisa instan. Iya. Jadi memerlukan keterampilan, memerlukan wawasan, memerlukan pengalaman, pelatihan, dan lain sebagainya. Sehingga ini tantangan ini harus diselesaikan. Tapi bukan berarti tidak bisa ya. Bisa. Sekarang di desa juga banyak yang sudah berpendidikan tinggi, sehingga pengembangan SDM itu ke depan akan lebih mudah dilakukan oleh pemerintah desa.
0: Baik. Pak Judi, sebagai penutup, adakah mungkin strategi atau rekomendasi yang perlu dilakukan agar nantinya BUMDes itu dapat berkembang secara profesional dan berkelanjutan sebagai motor penggerak ekonomi desa?
1: Baik, Mbak. Jadi BUMDes harus membidik segmen bisnis yang tidak bisa dilakukan oleh masyarakat kebanyakan kita. Jadi segmen bisnis yang harus dilakukan oleh BUMDes adalah segmen bisnis yang betul-betul bisnis yang sifatnya bisa bermanfaat untuk masyarakat. Contohnya tadi sudah saya katakan, misalnya sektor pariwisata, sektor air, atau bahkan mungkin ke depan sektor energi. Dan yang berikutnya, sekarang ini ada yang namanya KDMP. BUMDes, segmen usahanya kita mungkin tidak beririsan atau dengan apa yang diusahakan oleh KDMP. Kalau bisa adalah bersinergi. Saya kira seperti itu.
0: Baik, terima kasih Pak Judi atas insight-nya. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu ya Pak di sela-sela aktivitas Pak Judi pagi hari ini. Kapan-kapan kita sambung lagi di lain kesempatan.
1: Boleh Mbak, minta maaf ini memang saya posisinya di dalam mobil, jadi iya, suaranya agak sedikit, tetapi moga-moga para pendengar tidak terlalu terganggu dengan suara-suara sekitar. Iya.
0: Insya Allah apa yang Pak Judi sampaikan pagi hari ini sampai dengan lugas begitu untuk para pendengar Prosatu Radio Semarang. Pak Judi, terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di Prosatu Radio Semarang. Selamat pagi Pak Judi, tetap berhati-hati, selamat di jalan ya Pak.
1: Selamat pagi Mbak, selamat pagi.
0: Demikian pendengar ya, informasinya sudah kami hadirkan untuk Anda bersama dengan pengamat ekonomi Universitas Islam Sultan Agung, Unisula Semarang, Judi Budiman, membahas mengenai mengoptimalkan potensi desa melalui peran BUMDes. Untuk sesi kedua nantinya kami akan hadirkan bersama dengan Direktur BUMDes Desa Jetis Bandungan Kabupaten Semarang, Purnomo, pendengar.

0: Pendengar, sebelum kami lanjutkan untuk diskusi dalam Dialog Semarang Menyapa pagi hari ini, saatnya kami update informasi terlebih dahulu. Polres Demak dan aparat gabungan tutup tempat judi Sabung Ayam. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan kami di lapangan. Ada Bahtiar Rifai. Bahtiar, silakan informasinya.
1: Ya, Iba dan mendengar, warga desa Karangsono, Kecamatan Ranggen, Kabupaten Demak, bersama aparat gabungan menutup lokasi yang diduga kerap digunakan sebagai arena perjudian Sambung Ayam dan Dadu Batok Klutuk pada hari Minggu kemarin. Penutupan dilakukan setelah masyarakat merasa resah dengan aktivitas perjudian yang disebut melibatkan warga dari luar daerah. Penertiban dipimpin langsung oleh pelaksana harian Kasatreskrim Polres Demak, Ibtu Kuntoro, bersama Kapolsek Meranggen, AKP Kumaidi, dengan melibatkan personil TNI, perangkat desa Karangsono, Linmas, Banser, dan masyarakat setempat. Kuntoro mengatakan sebelum penertiban dilakukan, warga terlebih dahulu menggelar pertemuan di rumah kepala desa untuk menyatakan sikap menolak segala bentuk perjudian di lingkungan mereka. Kesepakatan tersebut kemudian dituangkan dalam bentuk petisi warga. Menurutnya warga sepakat untuk menolak adanya praktik perjudian karena dinilai meresahkan dan berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. Ia menjelaskan lokasi yang diduga digunakan untuk perjudian berada di sebuah gudang kosong milik warga. Namun saat petugas gabungan mendatangi tempat tersebut tidak ditemukan aktivitas perjudian. Meski demikian, aparat bersama warga tetap melakukan penertiban dengan membongkar dan memusnahkan sejumlah fasilitas yang berada di lokasi seperti kandang ayam, meja dadu batok klutuk yang diduga digunakan untuk aktivitas perjudian. Selain itu, lokasi tersebut juga ditutup guna mencegah kembali digunakan sebagai arena perjudian. Kuntoro menyebut masyarakat juga menyatakan komitmennya untuk menjaga lingkungan dari praktek perjudian. Warga sepakat apabila di kemudian hari masih ditemukan aktivitas serupa, maka pelaku akan dibubarkan dan diproses sesuai hukum yang berlaku. Ia juga menyampaikan keterlibatan masyarakat dalam menjaga keamanan lingkungan menjadi bagian penting dalam menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif. Demikian Ima yang dapat saya informasikan kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan siang hari ini. Tetap berhati-hati selama bertugas dan sampai jumpa kembali. Nantikan juga pendengar ya untuk informasi berikutnya. Tapi setelah ini kita akan ada satu lagu dulu dari Marenjola berjudul Jangan Kami Putarkan Untuk Anda.

0: Ki.
1: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Semarang. Dialog Semarang Menyapa kembali hadir untuk Anda pendengar ya. Membahas mengenai mengoptimalkan potensi desa melalui peran BUMDes. Dan di segmen kedua ini akan kami bincangkan bersama dengan Direktur BUMDes Desa Jetis, Bandungan Kabupaten Semarang, ada Pak Purnomo yang sudah terhubung bersama kami di ujung telepon. Selamat pagi Pak Purnomo.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Iya, kabar baik, sehat ya Pak ya.
2: Alhamdulillah sehat Mbak.
1: Pak Purnomo, pagi hari ini kita akan membahas mengenai mengoptimalkan potensi desa melalui peran BUMDes begitu. Sebagai desa di kawasan wisata Bandungan ya Pak, bagaimana kemudian BUMDes Jetis ini memanfaatkan potensi untuk menggerakkan ekonomi warga?
2: Jadi untuk Desa Jetis sendiri terletak di kawasan Bandungan. Jadi kawasan Bandungan yang dikenal sebagai tujuan wisata, banyak dikelilingi objek wisata, wisata alam, budaya, serta menjadi sentra pertanian. Jadi pertanian yang ada di Bandungan ini adalah pertanian tanaman hias, tanaman bunga, sayuran, dan lain sebagainya. Nah, kami melihat ini sebagai modal utama, Mbak. Jadi strategi kami adalah menghubungkan langsung potensi lokal dengan kebutuhan wisata dan lain sebagainya sih. Jadi di tahun 2021 kami berkoordinasi dengan pemerintah desa, perkumpulan pedagang bunga, dan masyarakat di sekitar Desa Jetis untuk membangun sebuah pasar desa. Jadi yang kita namai dengan pasar tematik bunga potong yang saat ini menggeluti di bidang pemasaran bunga potong di kawasan Bandungan. Sebenarnya bukan hanya di kawasan Bandungan, di tempat tersebut digunakan oleh teman-teman dari Bandungan, Ambarawa, Sumowono, dan sekitarnya. Okay. Nah itu yang menjadi awal kami membangun BUMDes di Desa Jetis.
1: Di Desa Jetis sendiri, BUMDes selain dari pasar bunga tadi, ada apa lagi Pak?
2: Jadi kalau sebenarnya saat ini yang kami kelola salah satunya adalah pasar bunga. Jadi di dalam pasar bunga itu ada persewaan kios, pengelolaan parkir, dan lain sebagainya sih Mbak. Di situ. Terus ada ojek pasar, dan itu kami kelola di situ. Terus yang lain adalah ada agen pembayaran Mbak, PPOB itu. Terus pengelolaan sampah, jadi pengelolaan sampahnya kita juga kelola juga. Sama yang satunya itu untuk supplier sayuran, sayur dan buah.
1: Oke. Saya tertarik tadi dengan pengelolaan sampah, Pak. Apakah sampah-sampah dari yang diolah di sana itu kemudian dari sampah-sampah yang dari pasar begitu, sampah organik, atau ada berbagai macam lainnya?
2: Jadi untuk sementara sih, karena itu kan pengelolaan baru, Mbak. Jadi saat ini yang kami kelola baru dari pasar bunga tematiknya. Dari pasar bunga tematik dan sebagian dari warga yang kita gunakan menjadi pupuk organik.
1: Iya. Jadi selain dari pasar bunganya sendiri untuk ekonomi begitu Pak ya, banyak sekali peluang usaha dari satu BUMDes ini ya Pak?
2: Iya Mbak, kebetulan. Tapi masih kecil-kecil sih, belum sebesar itu gitu. Kita masih, karena masih rintisan kan Mbak?
1: Iya. Ngomong-ngomong soal memperbesar Pak, kalau dari BUMDes sendiri, apakah saat ini sudah mulai bertransformasi untuk digital ya? Apakah ada langkah dari BUMDes Jetis ini untuk memanfaatkan teknologi atau platform digital begitu sebagai pengelolaan usaha maupun pemasarannya?
2: Jadi untuk BUMDes kami sendiri sebenarnya kami sadar teknologi itu adalah kunci sih agar usaha kita tidak tertinggal. Ya. Jadi memang kita juga melakukan secara bertahap dan menyesuaikan untuk kemampuannya sendiri. Jadi yang pertama, kalau dari platform dan dari ini kita belum menggunakan, karena kita masih untuk pelaporan dan lain sebagainya kita menggunakan dari Dispermades. Tapi untuk pemasarannya Mbak, kami mendorong teman-teman pedagang bunga ini untuk aktif melalui media sosial, serta mulai masuk ke pasar daring, aplikasi pesan antar, dan macam-macam. Nah, selain itu, kami juga mendorong untuk membuat konten-konten sederhana untuk...
1: Baik. Terputus nampaknya pendengar ya. pengarah acara kami akan mencoba untuk menghubungi kembali. Dan ini saatnya akan saya jeda terlebih dahulu pendengar, dan kami buka line telepon untuk Anda di 0248316686 atau juga di WA kami di 0816666886. Dialog Semarang Menyapa akan kami lanjutkan setelah yang satu ini.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. Insinyur Helmi Purwanto, STMT, IPM, Rektor Universitas Wahid Hasyim. Senang sekali dan menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan banyak acara, termasuk siaran sepak bola Piala Dunia tahun 2026 ini. Selalu ikuti program seru dari RRI, jangan sampai ketinggalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah terhubung kembali pendengar bersama dengan Direktur BUMDes Desa Jetis Bandungan Kabupaten Semarang, ada Pak Purnomo. Halo Pak Purnomo.
2: Ya, selamat pagi Mbak.
1: Iya, terhubung kembali ya Pak. Tadi kita sampai ya dengan pembuatan konten-konten digital Pak, untuk teman-teman yang sedang ada atau bergabung begitu ya di BUMDes, tepatnya ada di Pasar Bunga. Boleh dilanjutkan Pak?
2: Ya, jadi tadi melanjutkan bahwa kami juga mendorong teman-teman pedagang bunga untuk membuat konten-konten sederhana untuk memperkenalkan Bandungan dan terutama sih pasar tematik bunga potong, Mbak. Gitu sih.
1: Baik. Untuk pembuatan konten sendiri, apakah ada pembinaan begitu, Pak, dari BUMDes?
2: Nah, jadi kami baru melakukan 1-2 kali pelatihan sih pada saat itu, terkait dengan konten media sosial, bagaimana meningkatkan follower dan macam-macam. Nah itu, nah saat ini memang banyak sudah banyak apa pembeli-pembeli yang dari luar kota, dari ini juga sudah berdatangan ke pasar kami sih Mbak.
1: Baik. Gitu. Pak Purnomo, kalau kita lihat memang di Bandungan kan sudah mulai banyak masuk FYP begitu ya, kalau kata anak muda sekarang di media sosial. Kalau ada desa lain Pak yang terinspirasi dan kemudian ingin belajar membangun BUMDes dari nol, mungkin punya potensi yang hampir sama dengan Bandungan, apa saran pertama dari Pak Purnomo?
2: Jadi kalau memang kami sih sangat mendukung itu.
1: Iya.
2: Ya, saran pertama sebenarnya adalah terkait dengan konsistensi. Karena kami berdiri itu sejak 2019, Mbak. Cuman kami baru benar-benar usaha itu jalan itu di tahun 2023. Jadi selama 2019 itu kami masih menggali potensi yang ada, terus kita sonding ke mana, ke pengusaha, ke ini dan macam-macam, terus baru 2021 kita menemukan oh ini loh ternyata yang akan kita bangun, 2021 kita bangun, 2023 baru kami mendapatkan hasilnya Mbak, sampai sekarang.
1: Baik, memang perlu waktu untuk mendapatkan hasil ya Pak. Mungkin boleh dijelaskan Pak untuk memberikan kontribusi ini ya terhadap pendapatan asli dari BUMDes.
2: Jadi untuk pendapatannya sendiri Mbak, jadi pendapatannya sendiri sebenarnya dari pendapatan BUMDes ini nanti akan menjadi PADES. Jadi PADES desa, karena begitu dengan PADES desa sebenarnya adalah penggunaannya ini dapat lebih apa namanya? Lebih lunak, lebih ini, karena selain ada dari dana desa kan berarti yang digunakan itu adalah PADES desa. Jadi PADES desa ini digunakan untuk bisa untuk pembangunan, bisa untuk apa ya? Lebih fleksibel lah untuk penggunaannya itu Mbak.
1: Kalau dari pengalaman yang ada di lapangan selama beberapa tahun ini ya Pak ya, tantangan terbesar apa yang dihadapi BUMDes dalam menjaga usaha hingga akhirnya masih ada sampai sekarang berkelanjutan begitu?
2: Jadi tantangan yang pertama adalah kualitas SDM. Karena pada umumnya pengelola BUMDes ataupun seperti pasar ini kan benar-benar dari warga kami sendiri.
1: Iya.
2: Jadi kami masih perlu banyak belajar, baik dari manajemen bisnis, keuangan, pemasaran secara profesional. Dan yang paling sulit sebenarnya adalah membangun mindset teman-teman petani dan pedagang untuk bisa berpartisipasi dalam pembangunan desa di Desa Jetis. Yang kedua terkait dengan keterbatasan modal, Mbak. Jadi saat ini berbeda dengan di tahun-tahun sebelumnya, karena saat ini ada anggaran yang dipotong dan macam-macam. Kalau dulu kan BUMDES bisa melakukan penyertaan modal, tapi ya, saat ini belum belum bisa sih. Jadi kita masih menggunakan dana yang dari hasil kita untuk melakukan pengembangan yang ada di BUMDES kami. Terus membangun, jadi yang ketiga membangun kepercayaan dan partisipasi warga. Jadi tidak semua warga itu langsung paham, langsung percaya terkait dengan manfaat BUMDES. Jadi butuh waktu. Tapi saya sudah sampaikan bahwa kita berdiri tahun 2019 baru kita bisa operasional, bisa menghasilkan di tahun 2023. Itu prosesnya cukup luar biasa. Yang keempat terkait dengan persaingan pasar yang semakin ketat saat ini. Jadi baik dari pelaku usaha di luar desa maupun produk yang serupa di daerah-daerah lain. Sehingga memang kita benar-benar SDM dan ininya kita bangun secara ini sih Mbak, secara bertahap sih gitu.
1: Baik. Tadi Pak Purnomo sempat menyinggung yang keempat tadi ya, persaingan usaha yang semakin ketat. Itu tidak bisa dipungkiri kalau kita membangun usaha ya Pak. Tapi apa yang dilakukan kemudian? Inovasi apa yang sedang atau nantinya akan dikembangkan BUMDES Jetis ini?
2: Jadi kalau untuk inovasi ya kan kita ini Mbak, jadi gini. Jadi ke depan sebenarnya BUMDES ini tidak hanya terkait dengan penjualan. Tapi bagaimana caranya kita juga akan melakukan pengembangan-pengembangan seperti misalkan kita membangun wisata edukasi, terus misalkan nanti untuk edukasi itu dari bisa dari penanaman, dari pemanenan, dari pengelolaan sampah dan lain sebagainya. Sebenarnya itu ke depan kita akan lakukan. Kemarin juga kami sudah mencoba untuk bekerja sama dengan salah satu BUMN untuk bisa masuk ke Desa Jetis untuk pembangunan-pembangunan tersebut, Mbak.
1: Baik. Sebagai tutup jumpa kita pagi hari ini, Pak, apa ada harapan untuk pemerintah maupun untuk masyarakat Jetis sendiri ke depannya untuk menjadikan desa akan menjadi semakin mandiri secara ekonomi?
2: Jadi secara ini, jadi gini, jadi BUMDES ini dibentuk oleh pemerintah.
1: Iya.
2: Oleh maka dari itu sebenarnya kami butuh apa ya? Butuh pendampingan, butuh disondingkan dengan mungkin dengan perusahaan, dengan ini dan macam-macam. Nah harapannya memang pemerintah benar-benar turun ke bawah, melihat kondisi di bawah. Dan bisa melakukan berbagai macam pengembangan-pengembangan sesuai dengan potensi desanya masing-masing. Gitu.
1: Tidak hanya ada begitu ya Pak ya, tapi untuk kelangsungannya, kemudian agar selalu ada berkelanjutan begitu, harapannya akan didampingi terus. Kalau untuk masyarakat Jetis sendiri seperti apa Pak?
2: Jadi kalau saat ini setelah memang adanya pasar dan di situ ada perputaran uang, ada keuntungan yang memang didapatkan oleh masyarakat Desa Jetis, sehingga memang mereka sangat support sih dengan BUMDES kami. Dan bahkan memang ada beberapa pengembangan yang nantinya akan melibatkan secara langsung di masyarakat, di area pasar, di area Desa Jetis.
1: Baik, terima kasih Pak sudah meluangkan waktunya untuk dialog bersama kami ya Pak Purnomo. Sehat selalu, kapan-kapan kita sambung obrolan lagi di lain kesempatan.
2: Ya baik, kami tunggu kedatangannya di Desa Jetis dan di Bandingan Pak.
1: Insya Allah, kapan-kapan kalau datang kami akan hubungi Pak Purnomo ya Pak.
2: Baik.
1: Selamat
2: baik.
1: Pagi Pak Purnomo.
2: Selamat pagi.
1: Demikian mendengar Direktur BUMDES Desa Jetis Bandungan Kabupaten Semarang, Purnomo. Ala Changore Mix.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah informasi bus jemaah haji jatuh masuk jurang pada Mei 2026. Kita cek kebenarannya dalam cek fakta hari ini. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim sebuah bus yang mengangkut jamaah haji dikabarkan terjun masuk jurang pada Mei 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, foto bus yang sama telah digunakan dalam narasi kecelakaan yang berbeda. Foto itu adalah peristiwa kecelakaan bus yang terjadi di Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah pada Mei 2023. Demikian cek fakta dari laman komdigi.go.id hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Oksigeners, pasti sebel kan kalau lagi streaming tiba-tiba nge-lag, mau download dan upload file tapi jaringan kamu lemot. Saatnya kamu beralih ke oksigen.id. Mulai dari 200 ribuan aja, kalian bisa menikmati bandwidth up to 150 Mbps, bebas FUP dan free instalasi. Untuk info lengkapnya bisa cek di Instagram oksigen_id_official atau cek di websitenya www.oksigen.id.

0: Pemakaian sama, jumlahnya sama. Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
1: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
2: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
3: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg. Setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Ada beda dari biasanya.
4: Iya, biasanya hal.
5: Halo.
4: Oh iya.
5: Gak sinkron ya pagi ini.
4: Soalnya habis long weekend yang kita gak long ya.
5: Gak weekend.
4: Oke, pendengar, pada kesempatan pagi hari ini saatnya saya Silvi dan juga Ima akan temani Anda menerima keluh kesah Anda yang long weekend kali ini ada permasalahan terkait pelayanan publik.
5: Ya, barangkali kemarin long weekend lagi jalan-jalan kemana di kota Semarang begitu ya, ternyata fasilitasnya kurang bagus.
4: Nah, atau mungkin merasa kejadian ninggalian hujan banjir ya kan, jalanan yang sempat rusak itu Anda mendapatkan dampaknya juga boleh sampaikan di 081-66-66-886
5: atau juga di WA kami di 081-66-66-886. Tapi pastinya kalau Anda menyampaikan keluh kesah harus detail ya, ada di mana, keluhannya apa, kalau bisa sama foto begitu ya, biar bisa ditindaklanjuti.
4: Betul, jadi ketika ada identitasnya jelas, kejadiannya jelas, itu nanti kita bisa langsung mengakomodir kepada pihak-pihak terkait di Halo RRI.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.

0: Pendengar dalam program Halo RRI edisi hari ini Senin 18 Mei 2026 sudah ada keluhan yang datang kepada kami pendengar ya. Adanya keluhan mengenai banyaknya pengendara yang melanggar larangan menyeberang di Jalan Sultan Agung Kota Semarang ke arah Papandayan. Ini membahayakan lalu lintas ya pendengar atau juga rawan laka. Padahal memang sudah ada larangan. Tapi untuk informasi selengkapnya akan disampaikan reporter kami di lapangan ada Bowo Wiranto. Bowo silakan.
1: Ya baik, terima kasih rekan Ima. Mendengar dapat saya laporkan bahwa saat ini saya sedang berada di pertigaan di Jalan Sultan Agung yang berpapasan dengan Jalan Papandayan atau tepatnya di depan Hotel Grand Edge Semarang. Dapat saya laporkan bahwa untuk kondisi arus lalu lintas di pertigaan Jalan Sultan Agung ini saat ini terpantau ramai lancar. Berdasarkan informasi dari media sosial bahwa di pertigaan Jalan Sultan Agung dan Papandayan ini sering terjadi kecelakaan. Bahkan baru-baru ini dari informasi media sosial menyebut bahwa kendaraan bermotor menabrak bagian belakang mobil maupun ada beberapa kendaraan yang tergelincir di pertigaan jalan tersebut karena kondisi jalan yang licin saat terjadinya hujan. Berdasarkan video tersebut juga menyebutkan bahwa kecelakaan bermula ketika sebuah mobil melaju dari arah Akademi Kepolisian atau Akpol menuju ke arah Jalan Kaliwiru saat melintas di depan Hotel Greenwich, di mana mobil tersebut memperlambat lajunya karena adanya kendaraan lain yang hendak berputar arah atau U-turn. Di saat yang bersamaan dari arah belakang melaju sebuah sepeda motor dengan kecepatan sedang, diduga karena jaraknya yang sudah terlalu dekat dan kondisi aspal yang cukup licin saat diguyur hujan, pengendara tersebut gagal melakukan pengereman secara maksimal sehingga kendaraan motor tersebut menabrak bagian belakang dari sebuah mobil. Sepeda motor tersebut sempat mengalami slip ban sebelum akhirnya menabrak bagian belakang mobil tersebut. Selain jalan licin, tidak adanya traffic light di pertigaan di depan Hotel Green Edge ini juga membuat kendaraan seringkali macet ataupun terjadi penumpukan kendaraan, di mana banyak kendaraan yang memotong arus untuk berputar arah. Warga berharap pertigaan tersebut dapat dipasang traffic light dan juga ada petugas kepolisian yang berjaga pada saat jam-jam sibuk agar tidak menimbulkan kemacetan maupun terjadinya kecelakaan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke Ima di studio.
0: Baik, terima kasih atas informasi yang Anda sampaikan bahwa ya tetap berhati-hati, selamat bertugas dan selamat siang. Demikian pendengar ya, kami sampaikan untuk Anda. Ini memang ada keluhan dari masyarakat ya atas banyaknya pengendara yang melanggar larangan menyeberang di Jalan Sultan Agung Kota Semarang. Ini berbahaya sekali pendengar ya, selain membahayakan diri kita sendiri juga membahayakan bagi orang-orang yang sedang berkendara di sekitar kita. Nah nanti untuk keluhan ini akan kami sampaikan kepada Dishub Kota Semarang dan Satlantas untuk kemudian ditindaklanjuti.
2: Tapi kok bayarnya jadi beberapa kali lipat gini?
3: Mati lagi. Kalau tiap hari mati listrik kayak gini, bisa rugi dong usaha saya.
4: Udah lama ngantri, ini loketnya buka. Tapi petugasnya malah main HP. Ih, sebel. Ingin laporin, tapi kemana ya?
5: Tenang, laporin aja ke Halo RRI. Sampaikan semua keluh kesah, permasalahan, dan informasi Anda melalui WhatsApp di nomor 081-66-66-886 atau Instagram @pro1smg setiap Senin dan Jumat jam 9 pagi di Halo RRI.

Aku tahu kau berat menerima kenyataan ini. Tapi demi adat dan kedua orang tuaku, aku harus patuh pada mereka dan dijodohkan dengan gadis lain. Walau kita tahu sekarang bukan zaman Siti Nurbaya, tapi

0: Apa sih itu resesi ekonomi? Lalu, hal apa saja yang harus dilakukan masyarakat jika menghadapi resesi ekonomi? Yuk, simak penjelasan dari Ibu Ayu Nur Afni Oktavia, SMMM, dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Semarang.
1: Resesi ekonomi itu kan kondisi di mana perekonomian negara sedang memburuk. Terlihat dari tingkat pengangguran yang meningkat, kemudian produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi real itu nilainya negatif selama 2 kuartal. Hal yang bisa kita lakukan untuk menghadapi resesi ekonomi yaitu dengan melakukan perencanaan keuangan. Kita bisa mengalokasikan dana kita saat ini untuk dana darurat di masa resesi ekonomi. Kemudian, ketika kita ingin berinvestasi, sebaiknya kita memilih investasi yang risikonya rendah atau bisa dengan investasi emas.

0: could I try to hide? But I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Basuki Tunanetra Total, Ketua Komunitas Sahabat Mata. Alhamdulillah, terima kasih RRI yang menyiarkan Piala Dunia. Jadi kami yang tunanetra bisa menikmati Piala Dunia tahun 2026 ini. Karena dengan mendengarkan dari RRI lebih audio, jadi kami lebih tahu posisi bola di mana, posisi pemain siapa, itu jauh lebih tahu daripada ketika kami mendengarkan siaran langsung dari televisi. Sekali lagi terima kasih RRI.

0: Pukul 9.45 pendengar, saatnya kami hadirkan informasi perakiraan cuaca kemaritiman untuk Anda. Kami sudah terhubung bersama dengan BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang bersama dengan rekan kami di sana, ada Prakirawan Lesi. Akan kami sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Lesi.
1: Selamat pagi Mbak Ima.
0: Baik, silakan untuk informasi perakiraan cuaca kemaritiman hari ini.
1: Terima kasih. Selamat pagi para pendengar Pro 1 RRI. BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas Semarang kembali menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi yang pertama yaitu perakiraan cuaca maritim yang berlaku pada hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026 mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat hingga esok hari Selasa tanggal 19 Mei 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Wilayah perairan Kepulauan Karimun Jawa bagian barat dan bagian timur, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 15 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah, yaitu di antara 0,5 hingga 1,25 meter. Wilayah perairan Pekalongan, Kendal, perairan Semarang hingga perairan Demak, cuaca diperkirakan berawan tebal, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Wilayah perairan Jepara hingga perairan Pati dan Rembang, cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 10 knot dan tinggi gelombang berada pada kategori rendah. Informasi selanjutnya yaitu perakiraan cuaca Pelabuhan Tanjung Mas dan juga perakiraan Pasang Surut yang berlaku pada hari ini, Senin tanggal 18 Mei 2026, mulai pukul 7 malam waktu Indonesia Barat, hingga esok hari Selasa 19 Mei 2026, pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Cuaca diperkirakan hujan ringan, arah angin dari timur laut hingga tenggara, dengan kecepatan angin berkisar 2 hingga 8 knot, dan tinggi gelombang berada pada kategori tenang, yaitu di antara 0,1 hingga 0,5 meter. Untuk informasi pasang surut pada malam hari nanti, diperkirakan surut minimum terjadi pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,3 meter. Dan akan mencapai pasang maksimum mulai pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat dengan ketinggian berkisar 0,7 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini, semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk tetap selalu mengupdate informasi cuaca dari BMKG. Terima kasih atas perhatiannya, selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali.
0: Selamat pagi, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini ya, Lesi dari BMKG Kemaritiman Tanjung Mas Semarang. Dan informasi ini juga sekaligus menjadi tutup jumpa kita pendengar ya. Tidak terasa saya sudah menemani aktivitas Anda dari jam 5 sampai saat ini hampir jam 10 ya. Sudah menemani aktivitas Anda, banyak sekali program yang sudah kami hadirkan. Tidak lupa juga beragam musik yang sudah kami hadirkan untuk menemani aktivitas Anda. Akhirnya saya Ima dan juga pengarah acara Marnisa pamit. Sampai ketemu esok hari, tapi jangan kemana-mana karena Semarang siang hari ini masih akan terus menemani aktivitas Anda.

Hello Indonesia. Perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034. Dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.

Halo, selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Siang hari ini aktivitas yang Anda akan saya temani dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya Sylvian Sori akan menghadirkan lagu-lagu yang temani Anda pendengar, dan juga nanti kami hadirkan perbincangan yang menarik ya siang hari ini. Seberapa penting sebetulnya pelayanan KB untuk perempuan? Nah, ini juga dalam rangka Milad Aisyah ke-109. Line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda di 0248316686 atau di 0816666886. Inilah Semarang Siang ini selengkapnya bersama saya Sylvian Sori, edisi 18 Mei 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kami hadirkan perbincangan Semarang siang ini ya, Dunia Wanita, bersama Wakil Ketua Majelis Kesehatan PWA Jawa Tengah, Dr. Mardiah SKM MKes. Kita akan bincangkan mengenai pelayanan KB dalam rangka Milad Aisyah ke-109. Kita sapa dulu, selamat pagi, Assalamualaikum Dr. Mardiah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sylvia, selamat pagi pendengar RRI Program 1 seluruh Nusantara. Salam sehat selalu.
0: Salam sehat selalu, Bu Mardiah, sehat ya?
1: Ya, terima kasih. Ya, sehat Mbak Sylvia.
0: Alhamdulillah. Kita berbincang Mbak Sylvia ini juga mengenai pelayanan KB dalam rangka Milad Aisyah ke-109. Tapi kita edukasi dulu kepada pendengar, Bu Mardiah. Iya. Seberapa penting sebetulnya KB nih untuk keberlangsungan rumah tangga seorang wanita? Silahkan.
1: Sebetulnya keluarga berencana itu memang harus terencana. Keberlangsungan rumah tangga juga harus terencana dengan baik. Namun di dalam Milad Aisyah yang ke-109 ini lebih kepada bukan hanya sekedar baksos KB secara serentak bersama se-Jawa Tengah, tetapi adalah bagaimana lebih pada peningkatan kualitas dalam menyokong keluarga berencana itu sendiri. Jadi lebih pada bagaimana kita mempersiapkan kualitas hidup ya, dalam keunggulan, tidak hanya dalam jumlah. Jumlahnya 2 tetapi tidak berkualitas. Nah, lebih pada kualitas unggul bibit menuju Indonesia emas itu. Jadi lebih ke situ ya, lebih kepada peningkatan kualitas. Nggih, Mbak Sylvia.
0: Bu Mardiah, kalau kita lihat saat ini, kesadaran bagi para perempuan untuk betul-betul merencanakan keluarganya itu seperti apa mungkin dari pengamatan Bu Mardiah?
1: Iya, sesungguhnya karena kita juga sering mengadakan sosialisasi bagaimana calon pengantin, bagaimana mempersiapkan keluarga sakinah, bagaimana membuat koryah toyibah di Aisyah ya. Nah itu insya Allah secara kesadaran sudah lebih meningkat. Hanya saja lebih kepada kualitasnya ini yang perlu kita adakan penelitian, karena masih banyak juga kasus-kasus perceraian. Karena itu maka penting banget kita terus galakkan keluarga berencana yang mandiri dan berkesinambungan, supaya keluarga tetap damai, aman, dan terus menciptakan generasi, meneruskan generasi yang unggul. Begitu Mbak Sylvia.
0: Jadi sebetulnya peran perempuan di dalam sebuah keluarga itu juga sangat penting ya Bu Mardiah ya?
1: Sangat utama, karena wanita adalah pendidikan pertama. Ya, begitu bayi dipersiapkan mau nikah itu seorang ibu harus pinter, harus cerdas, pandai mempersiapkan diri, baik dari calon jabang bayi, dari keluarga itu sendiri, suami istri, keluarga besar suami.

0: istri, kemudian mempersiapkan kelahiran anak, mempersiapkan keluarga sakinah, mawaddah, warohmah, dan selanjutnya sampai kepada apa namanya, sampai kepada masyarakat, masyarakat yang damai, masyarakat yang tentram, karena keluarga-keluarganya juga berencana bagus, baik, dan semuanya mendukung program pemerintah untuk melestarikan keluarga berencana ini itu sendiri. Begitu,
1: Oke, okay.
0: Mbak.
1: Jadi,
0: Dan Ibu ini adalah pilar utama
1: iya.
0: Madrasatul Ula kalau dalam bahasa agama, ya. Iya.
1: Jadi memang ini
0: Iya.
1: edukasi yang memang harus diterapkan sejak usia berapa, Bu Marlia?
0: Ah, bagusnya dari SMP. Dari SMP biar tahu ya. Dan dia sudah mulai aktualisasi dirinya sudah bisa. Itu. Walaupun sudah dari TK juga sudah mulai dibimbing terus. Dan kalau kesehatan secara umum sebetulnya dari prenatal education kan. Begitu. Iya, dari sebelum lahir.
1: Oke.
0: Iya.
1: Setelah ini kita akan
0: Terus.
1: coba bahas ya, Milad Aisyah
0: Iya.
1: ke-109 ini pelayanan apa saja yang diberikan. Kita jeda dulu ya, Bu Martliah ya.
0: Oke, siap. Ye, Mbak Silvi.
1: Line telepon, line WhatsApp saya buka untuk Anda mendengar di 0816666886 atau di 0248316686. Pelayanan KB dalam rangka Milad Aisyah ke-109.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan dalam rahayu-rahayu. Saya Abdul Majid, Wakil Ketua Komisi A, mengajak masyarakat Kota Semarang untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2026 di RRI. Jangan lupa dengarkan RRI, RRI Kota Semarang jadi semakin hebat.

0: Ya, kita lanjutkan pelayanan KB dalam rangka Milad Aisyah ke-109 bersama Dr. Bartliah, SKM MKES, Wakil Ketua Majelis Kesehatan PWA Jawa Tengah. Bu Bartliah masih bersama kami.
1: Iya, siap, Mbak Silvia.
0: Nah, di Milad Aisyah ke-109 nih, pelayanan KB seperti apa yang diberikan kepada masyarakat? Silakan.
1: Iya. Untuk nasional memang keseluruhan ya, nanti Milad Aisyah yang ke-109 ini akan dipuncakkan di acara Jambore Nasional pada tanggal 27-28 Juni ini. Yang nanti juga akan hadir Menteri Kependudukan dan Kepala BKKBN. Itu nanti akan hadir di sana. Nah, untuk pelayanan di lapangan yang sudah dilaksanakan serentak se-Jawa Tengah ini, setiap kabupaten kota mengadakan layanan. Di kebetulan Aisyah punya 35 daerah, itu ada 57 rumah sakit Muhammadiyah dan Aisyah. Kalau kliniknya itu ada sekitar 75-an. Jadi kami mengadakan serentak di se-Jawa Tengah ini dari mulai dari bulan April kemarin sampai nanti 22 Mei ini ya. Nah, ini sudah berjalan di beberapa daerah kota, melakukan pelayanan, baik itu pelayanan langsung ya di faskes, fasilitas kesehatan, di klinik maupun di rumah sakit yang kami punya. Aisyah ada 10 rumah sakit se-Jawa Tengah, kalau di Muhammadiyahnya sendiri 47. Nah, kalau kliniknya ya di daerah-daerah itu terbagi masing-masing, ada sekitar 75-an klinik Aisyah dan Muhammadiyah. Nah, kita melayani di setiap daerah itu. Nah, baik itu kontap ya, baik itu kontrasepsi mantap, implan atau MOW atau IUD atau yang lain, KB yang lain. Nah, juga sosialisasi tentang beberapa daerah sehat. Ya, artinya gini, kita juga mempersiapkan desa sehat. Desa sehat, sehat mandiri, sehat secara spiritual, kemudian sehat sadar hukum, kemudian desa sadar literasi ya, untuk menciptakan generasi unggul dan juga cerdas secara menyeluruh, begitu Mbak Silvi.
0: Oke, tapi kenapa sebetulnya sasarannya adalah pelayanan KB?
1: Ya, karena kita bekerja sama dengan BKKBN. Sebetulnya bukan sasarannya KB, tapi kita juga sosialisasi yang lain. Kenapa KB? Karena keluarga berencana itu, karena masyarakat ya, Indonesia akan menjadi damai, akan menjadi sehat, akan menjadi subur, makmur, kemari palasmi, berawal dari keluarga berencana. Berawal dari keluarga RT, RW ya, rukun tetangga, rukun warga, itu kan berawal dari keluarga. Dan keluarga itu keluarga berencana, gitu Mbak Silvi.
0: Oke, tapi antusias masyarakat nih dengan prepare mungkin yang dilakukan Aisyah gimana, Bu Bartliah?
1: Alhamdulillah se-Jawa Tengah ini antusiasmenya bekerja sama, bersinergi dengan apa namanya, KB, WKKBN dan juga DP3 AKB ya. Antusiasmenya luar biasa, bahkan kita bisa mengadakan pelayanan langsung yang jumlahnya bisa mencapai ribuan, tidak hanya ratusan setiap pelayanan itu. Nah, ratusan, kalau di yang ratusan itu yang daerah-daerah yang masih agak berat. Tetapi kalau daerah-daerah yang tinggi itu banyak akseptornya gitu. Mbak Silvi.
0: Baik, ya. Berarti kan ini tahun ke-109 ya Aisyah.
1: 9, ya,
0: Bu Bartliah. Setiap tahunnya itu target sasarannya seperti apa mungkin?
1: Iya, targetnya memang masyarakat sadar ya bahwa keluarga berencana itu penting, bahwa keluarga berencana itu utama, itu sadar itu dulu. Nah, kemudian kontrasepsi mantap. Jadi lebih kepada mereka itu sadar bahwa tidak hanya ber-KB dengan KB-KB yang KB yang yang jangka pendek, tetapi yang jangka panjang, itu seperti itu. Dan ini kalau target angka itu sekarang bukan lagi angka ya, tetapi pada kualitas, Mbak Sylvia. Jadi kualitas itu sadar benar maksud KB bahwa harus menciptakan keluarga yang terorganisir, itu terorganisir. KB yang benar-benar mampu mandiri dan juga nanti cerdas dan lain-lain untuk menuju Indonesia emas. Begitu Mbak Silvi.
0: Baik.
1: Jadi lebih pada kualitas, ya.
0: Bu Martlia, ada beberapa informasi yang sekarang ini sering berseliweran begitu ya di sosial media. Ada beberapa orang yang menolak terkait dengan KB, bentuknya apapun karena menolak rezeki. Gimana Bu Martlia memandangnya?
1: Iya, memang banyak pendapat. Utamanya itu nyun sewu masyarakat yang mungkin secara ekstrim beragama menganggap bahwa membatasi kelahiran itu tidak boleh kan gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi bagaimana kita menyadarkan, boleh saja punya anak banyak, tetapi harus yang tadi, jangan sampai meninggalkan generasi yang lemah. Generasi yang miskin, generasi yang bodoh, generasi. Nah, ini menyadarkan itu. Dan bukan lagi banyak kemudian membiarkan anak-anak itu terlantar, tetapi harus benar-benar mampu. Kalau dia seorang manajer, seorang pengusaha, seorang yang punya duit banyak, boleh-boleh saja yang bisa merencanakan itu ya. Tetapi kalau dia sendiri dengan kehidupan tidak boleh menelantarkan anak, ya meninggalkan generasi yang lemah. Itu pendekatan kami seperti itu. Intinya ya harus berkualitas gitu.
0: Ketika memang dilakukan pendekatan, pemahamannya juga bisa diterima ya Bu Martliah ya?
1: Bisa diterima, ya bisa diterima. Tidak kemudian asal ya, asal punya anak banyak gitu tapi tidak berkualitas, tapi menelantarkan. Atau kemudian membuat generasi yang tidak bersekolah, bodoh, miskin, nah seperti itu.
0: Selain ya, hal harus. Tersebut, tantangan apa yang mungkin kerap dihadapi ketika mengedukasi keluarga bencana ini, berencana ini?
1: Tantangannya mereka menganggap itu haram, satu ya tantangannya. Kemudian menganggap juga pil-pil itu kadang-kadang ini secara hormonal yang pusing, yang apa gitu, kalau yang
0: ada efek
1: suntik
0: samping
1: gitu ya.
0: Ya
1: efek samping yang kalau spiral ya kadang-kadang perdarahan yang berkepanjangan, itu tantangannya itu. Nah, asal mereka diberikan edukasi secara spiritual dan juga mental ya, karena pendekatan ini orang yang secara agama berharap kepada Tuhan, kepada Allah bahwa diselamatkan, dibimbing menjadi keluarga yang sakinah, kemudian berkabe pun itu sebuah usaha. Selanjutnya usaha itu harus dibarengi dengan doa. Saya kira itu harus jadi kalau bahasa diet itu harus ada diet jasmani dan diet rohani. Ya, seperti itu. Tidak hanya makan seimbang, tetapi juga harus bertakwa, berimtak begitu, seperti itu. Lebih menyeluruh ya.
0: Nah, kita akan undang pendengar, boleh ya Bu Martliah ya?
1: Boleh.
0: Kebetulan ini sudah ada yang bergabung, tapi tidak menyebutkan nama. Selamat siang Ibu, mau bertanya dalam rangka Milad Aisyah ini apakah juga ada KB untuk laki-laki? Serta KB untuk laki-laki jenisnya apa saja ya Bu? Nah, ini laki-laki mau ambil peran juga nih Bu Martliah, silahkan.
1: Boleh. Iya, pernah dalam satu kegiatan di daerah Banyumas ya, waktu itu Pak Bupatinya itu malah pakai MOP ya. MOP itu karena Pak Bupatinya ikut MOP, maka Pak Camatnya juga pada ikut, ada 16 itu berduyun-durun semua ikut. Ya itu jelas kalau itu mantap, itu panjang ya kontap. Nah, ada kalau yang laki-laki yang lain boleh pakai kondom kalau misalkan enggak mau yang kontap gitu ya. Kemudian juga inzal, senggama terputus. Lah ini juga harus hati-hati. Karena maaf, saya dulu pun suami saya enggak mau pakai yang lain, pakainya senggama terputus. Akhirnya harus puas dengan itu gitu. Ini salah satu contoh aja ya Mbak Silvia ya. Saya boleh berbicara secara terus terang karena Ini sebagai contoh bahwa laki-laki pun harus berperan aktif.
0: Yeah.
1: Jangan hanya seneng anak, sudah seneng aja terus, bikin anak terus begitu ya. Tetapi harus ada juga partisipasi dari bapak-bapak begitu. Jadi juga harus membantu merawat anak, tidak kemudian serahkan semuanya pada ibu gitu. Dan juga dalam hal pencegahan ini juga tidak hanya mencegah, tetapi bagaimana mempersiapkan juga pendidikan anaknya, tanggung jawab suami dalam hal mengelola rumah tangga, tidak hanya kewajiban istri begitu ya.
0: Oke. Okay. Ada telepon masuk, kita coba angkat dulu ya.
1: Monggo,
0: Bu Martli ya. Selamat pagi.
1: Monggo.
0: Selamat siang Pro 1.
2: Selamat pagi menjelang siang Mbak Sylvia.
0: Silakan Pak Suyarto.
2: Iya. Assalamualaikum Ibu narasumber.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yes. Selamat Ibu Milad ke 9 Asia.
1: Alhamdulillah, terima kasih.
2: WA tadi begini Bu. Satu bagian dari KB. Artinya saya sendiri vasektomi pada tahun sekitar tahun 70-an.
1: Oh.
2: Waktu 70-an. Aku itu enggak salah itu di PMI. Begini Bu, tapi sedikit komentar kami begini. Mengapa saya itu sudah dua kali vasektomi loh Bu?
1: Iya.
2: Pertama itu bisa ngentup.
1: Oh.
2: Ngentup menjadi anak satu. Sehingga saya waktu itu non sewu. Saya minta ganti rugi itu pada dokter aku. Ternyata ya setelah kalau di Arab atau di India itu kan dapat ganti rugi kalau itu gagal kan gitu ya. Tapi ternyata saya minta vasektomi lagi. Tapi dari pihak dokter tidak diperbolehkan. Tapi saya tetap ngotot, saya minta. Nah, akhirnya berhasil sampai sekarang, tidak bisa ngentup sampai umur 83 ini, sampai istri saya sudah ada.
1: Masya Allah,
2: bagaimana
1: sehat
2: juga, jika. Bu. Saya khawatir kalau seperti saya, mungkin di dunia cuma saya ini yang kedua kalinya. Nah, ini bagaimana hal-hal seperti ini bisa diantisipasi, jangan sampai nyambung lagi, Bu. Matur nuwun.
0: Baik, terima kasih Pak Suyarto. Menanggapi Pak Suyarto, Bu Martli ya, apakah memang ada kemungkinan itu ya tadi ya?
1: Iya, jadi memang vasektomi itu bisa dengan dua cara ya. Dua cara itu apa? Yang pertama diputus tus atau ditali. Nah, bisa jadi yang dilakukan itu tali, jadi talinya bisa lepas. Begitu. Ya, kalau talinya lepas ya bisa ngentup lagi, begitu Pak.
0: Pak Suyarto tadi ya.
1: Iya Pak Suyarto, iya. Iya, nyun sewu Pak Suyarto ini luar biasa sudah 83 tahun. Berapa putra, Pak?
0: Oke, sudah terputus.
1: Oh, sudah terputus. Oke, ya, enggak masalah. Jadi
0: baik.
1: Memang bisa terjadi itu ya. Kalau di tali tok diikat saja itu bisa lepas talinya ya bisa ngentup lagi. Itu. Tapi kalau diputus insya Allah tidak itu.
0: Itu pilihan ada di masyarakat masing-masing ya?
1: Iya, pilihan ya. Bisa jadi kan karena satu misalkan dia masih muda. Masih muda maka baiknya ditali aja. Karena bisa terjadi kemungkinan-kemungkinan anaknya meninggal, ingin punya anak lagi kan gitu. Dan lain-lain. Iya.
0: Oke. Okay.
1: Bisa jadi juga njeh dan lain-lain lah faktor njeh.
0: Baik. Bu Martliah, nanti kita akan lanjutkan sambil saya pilih-pilih WhatsApp yang masuk ya Bu Martliah ya.
1: Njeh.
0: Setelah yang satu ini. Lantai offline WhatsApp saya buka kembali untuk Anda. Mendengar di 0248316686 atau di 0816666886.
3: But I understand why. See, it's burning me to hold on to this. I know this is something I gotta do, but that don't mean I want to. What I'm trying to say is that

Banyak anak, banyak rezeki. Lalu gimana pengeluarannya? Pernyataan banyak anak, banyak rezeki yang diemban masyarakat ternyata belum terbukti secara ilmiah. Dalam buku Rich Dad Poor Dad karya Robert Kiyosaki menjelaskan, semakin banyak anak berarti juga harus menyiapkan pengeluaran yang lebih banyak dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, itulah yang menyebabkan keluarga beranggotakan cukup banyak akan lebih susah keluar dari garis kemiskinan. Pemerintah Indonesia mengambil peran dengan mencanangkan program keluarga berencana 2 anak cukup. Dari segi kesehatan, seorang ibu ternyata jumlah kelahiran tersebut tergolong aman. Sedangkan dari kacamata pemerintah, angka tersebut diambil dengan tujuan pengasuhan tiap anak yang lebih baik. Selain itu, 2 anak dengan jarak yang aman juga mampu membuat sebuah rumah tangga menjaga kestabilan keuangan dalam memberi pendidikan terbaik bagi anak.

0: Kita lanjutkan dialog Semarang siang ini, pelayanan KB dalam rangka Milad Aisyah ke-109 bersama Dr. Mardliyah, SKM MKes. Bu Mardliyah, ini ada WhatsApp masuk dari Ika di Pekunden. Bu, bagaimana memilih untuk diri sendiri KB yang tepat ya, Bu? Kan ada macamnya cukup banyak. Yeah. Boleh diberikan pertimbangannya, silakan.
1: Oh, iya. Mbak Ika, ini usia berapa sekarang?
0: Nah,
1: kalau
0: itu tidak
1: masih
0: disebutkan.
1: Muda, ya. Kalau masih muda, bagusnya IUD. Mm-hmm. Nah, karena IUD insya Allah kalau kita yakin tidak masalah. Ya, IUD itu lebih ini. Atau implan, ya, implan. Kalau masih ini. Nah, kalau untuk suntik atau pil itu biasanya kan berpengaruh pada hormonal. Mm-hmm. Kenapa pilih IUD atau implan? Nah, kalau misalnya nggak berani pakai alat, ya pakai suntik. Suntik yang aman ada, suntik yang tidak, yang mungkin lebih ini. Jadi bisa, karena masing-masing orang kan tergantung ketahanannya ya. Kalau dia cocok dengan IUD, ya oke, IUD. Kalau cocok dengan implan, ya implan, begitu. Nah, yang kenapa pakai kontrasepsi mantap itu, harapannya secara hormonal tidak terlalu terganggu. Nah, kalau pil atau suntik itu secara hormonal bisa terganggu. Nah, ini ada bahayanya ya. Bahayanya kadang-kadang kalau nggak tahan itu setiap hari pusing. Mm-hmm. Karena apa? Karena mengkonsumsi pil atau mengkonsumsi suntik, ya itu kenapa pakai itu. Itu kalau wanita.
0: Selain pusing, Bu Mardliyah, tanda-tanda apa mungkin yang memberikan keluhan tidak cocok dalam sebuah KB?
1: Bisa pusing, bisa head tidak berhenti-berhenti, bisa juga mual, bisa juga lemas sawanya gitu. Itu kalau nggak cocok. Karena secara hormonal akan berpengaruh. Dan suntik atau pil yang berlama-lama itu akan juga bisa, walaupun secara penelitian ya, penelitian memang nggak harus kita kaji lagi, itu bisa menyebabkan kanker ya. Kanker itu, walaupun tidak semua ya, tidak semua begitu, tapi ada penelitiannya yang menuju ke situ. Jadi intinya kita memang lebih memilih kontap IUD atau yang lain yang lebih, kalau bisa gitu.
0: Mm-hmm. Ada tidak mungkin syarat yang bisa disiapkan masyarakat ketika ingin melakukan KB mungkin ya, Bu Mardliyah?
1: Iya, secara fisik dia harus siap. Artinya tidak takut gitu. Yang pertama kalau mau melakukan pemasangan IUD atau pemasangan implan ya, atau mau MOP misalkan, MOW ya kalau perempuan, kalau laki-laki ya MOP. Secara harus siap secara mental, jangan sampai ragu-ragu, karena pekerjaan ragu-ragu itu juga kurang baik ya, tidak baik, itu perbuatan setan. Jadi harus bismillah, mantap bahwa akan melakukan ini untuk semata-mata adalah perencanaan keluarga, sakinah gitu. Niatnya diniati yang baik, bukan niat untuk menolak ya, menolak rezeki Allah, banyak anak banyak rezeki tadi ya. Itu seperti itu. Tapi diniatkan bahwa bumi ini adalah untuk kedamaian, bumi ini untuk berbakti kepada Allah, untuk bertakwa kepada Allah, untuk bismillah dalam rangka untuk menjadikan keluarga sakinah. Untuk niat bertakwa kepada Allah, itu aja bismillahnya. Jadi diniatkan untuk benar-benar tidak untuk menolak takdir Allah, tapi untuk mempersiapkan, mengorganisir keluarga dengan baik. Itu aja.
0: Baik, ini ada pertanyaan juga dari Mas Wahyu di Semarang. Bu, bagaimana meyakinkan istri untuk betul-betul ber-KB dan KB itu aman ya, Bu? Kita tanya, silakan.
1: Iya, suami juga harus mendukung itu, mendukung dengan benar-benar bahwa dengan IUD atau implan tidak akan sakit, dan kalau ada sakit suami menghibur, kemudian suami juga tidak kemudian hanya melekoto ya, bahasa cowoknya melekoto istri begitu. Jadi memberikan dukungan, dukungan yang penuh, dukungan full gitu. Tidak, misal kok istri tidak mau, belum siap untuk pakai kontrap, ya suami juga mau pakai kondom misalkan begitu, juga mau pakai yang lain, artinya inzal barangkali gitu, senggama terputus-putus begitu. Jadi saling mendukung itu intinya di situ, di dalam rumah tangga ya suami istri itu memang gitu. Istri harus, istri meyakinkannya itu bahwa boleh dengan dikasih hadiah, boleh dikasih apa saja. Teman saya ada itu kasih hadiah tak piknikkan ke luar negeri, oh. Ya, ada ya seperti itu. Jadi dukungan suami itu apapun lah, pokoknya bagaimana istri mau gitu bersama-sama.
0: Yang penting mau aja dulu ya, Bu.
1: Yang mau aja dulu,
0: Martia,
1: ya,
0: ya.
1: mau.
0: Oke,
1: Ya.
0: ini saya bacakan WhatsApp lagi yang masuk. Bu, di dekat rumah saya nih ada satu keluarga anaknya sampai 11.
1: Ya.
0: Tapi mereka kalau diedukasi oleh PKK, Dawis, dan lain sebagainya untuk KB malah marah-marah. Pendekatannya gimana ya, Bu? Silahkan. Tidak menyebutkan nama ini.
1: Iya. Iya, yang punya anak 11 itu biasanya dia tadi berpikir bahwa apa namanya, banyak anak banyak rezeki dan yakin itu. Karena itu maka mereka seperti itu. Nah, intinya yang penting kalau dia tidak mengganggu lingkungan. Anaknya banyak misalnya. Ya sudah, wong karena sudah terlanjur anak 11. Nah, tinggal pendekatannya bahwa dosa sebagai orang tua meninggalkan generasi yang lemah. Itu pendekatannya anak-anak yang sudah terlanjur 11 itu, ya udah di apa, bagaimana pengelolaannya, pengorganisasiannya, disekolahkan yang benar dan lain-lain, itu pendekatannya. Bahwa meninggalkan generasi yang lemah itu dosa. Itu pendekatannya.
0: Apakah mungkin ketika kita melihat ada keluarga yang anaknya cukup banyak begitu ya, tidak juga belum bisa mungkin belum bisa memberikan nafkah dengan baik, itu sebagai secara sosial kita harus membantu terlebih dahulu secara materi atau menyadarkan dulu agar tidak tambah lagi anaknya, Bu Martia?
1: Sebetulnya menyadarkan dulu, kalau membantu itu nanti malah dia salah. Wah, wih, itu apa namanya, kan sudah ada yang membantu begitu. Jadi disadarkan dulu bahwa kewajiban itu ya kewajiban individu, bukan menunggu bantuan orang lain gitu. Nah, bantuan orang lain itu ketika dia sudah berusaha keras, baru kok tidak bisa ya, artinya tidak mendapatkan penghasilan, nah baru kita bantu. Tapi kalau dia sudah nekat, punya anak banyak, harusnya ya sadar bahwa itu kewajiban gitu. Jadi disadarkan dulu kewajiban seorang suami, kewajiban seorang ibu itu memberikan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik pada keturunannya. Nah itu seperti itu. Jadi harus disadarkan dulu, bukan dibantu dulu.
0: Berarti harus disadarkan dulu ya.
1: Iya, disadarkan
0: ini
1: dulu.
0: Ada tambahan pertanyaan tadi, Bu, kalau vasektomi itu bisa apa ini ya? Oh, bisa selamanya tidak memiliki keturunankah? Ini tambahan dari Mas Wahyu di Semarang.
1: Oh ya, itu tadi kalau vasektominya itu dipotong, diputus, ya insya Allah tidak akan ada pertemuan lagi kan. Jadi nggak akan, tadi tidak akan butut lagi, jadi lagi. Tapi kalau vasektominya itu diikat, ya salurannya itu diikat, ya bisa lepas. Nah kalau bisa lepas ya bisa punya keturunan lagi, begitu.
0: Biayanya berapa sih, Bu, kisaran seperti itu, Bu?
1: Tergantung milihnya dokter spesialis yang super atau yang, nah seperti itu. Kalau kisarannya ya tergantung rumah sakit juga gitu.
0: Tapi kemungkinan
1: nah,
0: ada beberapa
1: tapi
0: kelompok.
1: Kebanyakan kebanyakan itu kalau baksos itu gratis, ikut aja baksos kan gitu. Iya.
0: Ikut saja baksos ya. Oke.
1: Oh.
0: Saya akan pilih lagi WhatsApp-nya. Kita jeda terlebih dahulu ya, Bu Mardiah ya.
1: Oke, Mbak
0: Oke,
1: Sylvia,
0: kita masih
1: monggo.
0: Punya waktu 10 menit.
1: Yeah.

0: Kita lanjutkan kembali perbincangan siang hari ini ya, masih mengenai KB. Bu Martliah masih bersama kami.
1: Iya,
0: halo. Nah, Bu Martliah, ini ada WhatsApp lagi yang masuk. Bu, bahayanya seperti apa ya, Bu? KB tidak cocok, tapi saya takut kebobolan. Ini dari Bu Agustinus di Semarang.
1: Oh, takut kebobolan ya, pakai anu, IUD.
0: Mungkin yang pakai paling minim IUD efek atau sampingnya apa sih?
1: Yang paling minim ya IUD.
0: IUD ya?
1: IUD atau ya. Kalau implan kadang-kadang anu, kadang-kadang kalau kegiatan itu ya, kalau kegiatan tangan di tangan ya. Ya itu agak ada linu-linu begitu, tetapi enggak juga. Karena itu kan bentuknya sangat sangat ini sangat. Nah, kalau bismillah aja ya, apa mohon pada Tuhan tidak kebobolan ya begitu kalau ini kalau sudah menetapkan satu pilihan itu udah pasrah dipasrahkan kepada yang kuasa itu ya insya Allah saya sudah berniat usaha untuk memprogramkan apa mengorganisir membuat satu upaya ya pencegahan. Kalau semua diserahkan pada Tuhan Yang Maha Kuasa, pada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Tetap banyak-banyak berdoa apapun, begitu ya, Bu Martliah.
1: Iya, banyak berdoa. Bismillah, Bismillah mantap aja itu biar tidak kebobolan. Kalau sudah misalkan sudah pakai IUD, sudah pakai implan, sudah pakai, kok masih kebobolan itu berarti rezeki ya. Artinya, oh dipercaya Allah ditambah turunan begitu. Pokoknya apa itu diterima aja dengan happy ya, dengan bahagia itu. Hidup ini memang harus bahagia ya.
0: Karena sebetulnya yang penting sudah usaha juga ya, Bu Martliah.
1: Sudah usaha, ya. Yang penting sudah usaha.
0: Oke, Bu Martliah, ada WhatsApp lagi yang masuk ini ya. Saya bacakan dari, oh tidak menyebutkan nama ini, di 085640 sekian. Bu, saya ingin tahu apakah ada KB yang hanya dilakukan sekali tapi bisa bertahan bertahun-tahun katanya. Nah, kebetulan saya juga tidak KB, Bu Martliah, jadi belum tahu nih.
1: Iya. Boleh pakai juga. Implan bisa bertahun-tahun kan? Kalau implan kan bisa 5-6 tahun. IUD itu 3 tahun begitu. Lah yang terus selamanya ya kontrasepsi tadi vasektomi atau tubektomi itu.
0: Tapi
1: kalau
0: itu
1: sudah
0: memang
1: punya anak 3 ya, sudah punya anak 2 lah kok. Ya, maksudnya 2 karena KB 2.
0: Karena itu tapi kalau vasektomi perlu ada bantuan dari suami juga ya, Bu Martliah ya.
1: Iya, Oke. Kalau vasektomi suami enggak, tapi kalau perempuan ku tubektomi itu. MOW, ya.
0: MOW tadi ya. Oke.
1: Kalau sudah
0: Bu Martliah, boleh nih untuk tutup jumpa kita pagi siang hari ini, Bu Martliah. Pesan kepada seluruh masyarakat nih terkait dengan keluarga berencana, silahkan.
1: Iya, closing statement saya bahwa berumah tangga itu sunnatullah, sunnah rasul, sunnah rasul. Ya, artinya membuat keluarga bahagia itu wajib. Kita mesti mempersiapkan diri untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah warahmah. Karena itu maka persiapan mau bikin keluarga ini bahagia itu harus dipersiapkan edukasi dari semenjak di dalam kandungan kalau dari anak-anak. Kemudian sosialisasi terus ya kita ikuti. Kita harus cerdas, cerdas dalam segalanya. Cerdas beragama, cerdas berilmu, cerdas bermasyarakat, cerdas bernegara. Ya, dalam hal ini cerdas bernegara supaya negara kita ini negara yang luar biasa sebetulnya surga dunia, tapi bagaimana pengelolaan sumber daya manusianya. Nah, kalau kita paham akan bahwa sumber daya manusia yang unggul, yang cerdas, insya Allah Indonesia bisa menjadi negara yang apa menuju ke Indonesia emas ya, itu akan terkabul. Itu saja Mbak Sylvia. Baik. Saya kira perencanaannya harus dari keluarga yang matang, yang mandiri, yang berbibit unggul begitu.
0: Baik, terima kasih Bu Martliah edukasinya siang hari ini. Kapan-kapan kita ngobrol lagi ya Bu Martliah ya.
1: Insya Allah Mbak Sylvia. Terima kasih juga untuk pendengar semuanya yang sudah mengikuti perbincangan kita di program 1. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam sehat untuk semuanya.
0: Baik, kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu Martliah ya.
1: Iya, terima kasih Mbak Silvia. Sehat selalu ya, Mbak Silvia.
0: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk seluruh pendengar RRI Program 1.
0: Baik, pendengar, terima kasih yang sudah bergabung. Mohon maaf ada beberapa WhatsApp yang belum bisa saya sampaikan ya, karena cukup banyak siang hari ini. Nanti kapan-kapan kita akan hadirkan kembali untuk Anda, sehingga bisa tuntas pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Demikian tadi, itulah pentingnya merencanakan sebuah keluarga ya, pendengar, karena efeknya itu jangka panjang, agar bisa juga memberikan kesejahteraan bagi anak, keluarga, ya kan, atau mungkin kesejahteraan juga bagi lingkungan sekitar. Tidak ada salahnya kita mengedukasi banyak orang terkait pentingnya keluarga berencana. Pukul 11 waktu Indonesia Barat, nanti kami hadir juga informasi olahraga dalam Dinamika Olahraga bersama Pro 3 Radio Republik Indonesia.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

Jannik Sinner cetak sejarah usai menjuarai Italian Open 2026. Fabio Dianjadijian Antonio finish terdepan pada balapan penuh insiden di MotoGP Catalunya 2026. Tim Voli Putra Jakarta Bayangkara Presisi menjuarai AVC Men's Volleyball Championship League 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester amankan 3 poin saat menjamu Nottingham Forest pada pekan ke-37 Liga Premier Inggris di Stadion Old Trafford tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And Williams heads away back post. Luke Shaw just inside the box.
2: Manchester United memastikan finish di posisi ketiga usai menang kandang 3-2 yang kontroversial atas Nottingham Forest dalam laga pekan ke-37 Liga Inggris musim 2025-2026 di Old Trafford, Manchester malam tadi. Pertandingan terakhir yang berlangsung di kandang klub berjuluk Setan Merah itu sepenuhnya ditujukan untuk memberikan penghormatan perpisahan kepada Casemiro dalam penampilan terakhirnya di Old Trafford. Ketiga gol Manchester United sendiri dicetak oleh Luke Shaw pada menit ke-5, Mateus Cunha pada menit ke-55, dan Brian Mbeumo pada menit ke-76. Sementara dua gol Nottingham Forest dicetak oleh Morato pada menit ke-53 dan gol Morgan Gibbs-White pada menit ke-78. Pertandingan ini diselimuti dengan kontroversi di mana terjadi handball dalam proses terciptanya gol kedua Manchester United yang diciptakan oleh Mateus Cunha. Namun, wasit menganggap gol tersebut benar karena handball terjadi akibat ketidaksengajaan. Selesai pertandingan, manajer klub Nottingham Forest, Victor Pereira, menyampaikan bahwa keputusan handball itulah yang menentukan hasil pertandingan. Sungguh disayangkan karena keputusan itulah yang menentukan hasil pertandingan. Menurut saya melihat tayangan ulangnya, saya benar-benar yakin bahwa gol itu akan dianulir. Namun, pada akhirnya, saat ini, kami tidak tahu aturannya. Kami perlu kembali ke sekolah untuk belajar lagi, mempelajari aturannya, karena mereka telah mengubah aturan. Saya tidak tahu apa yang terjadi saat ini terkait pelanggaran di dalam kotak penalti terkait handball. Saya pikir kami perlu mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk memahami kapan itu handball dan kapan bukan, kapan itu blok yang disertai pelanggaran dan kapan bukan. Jika tidak, citra yang kami tunjukkan kepada dunia adalah citra bahwa kami tidak benar-benar memahami aturan. Di sisi lain, manajer klub Manchester United, Michael Carrick, mengatakan ini merupakan cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang.
3: It was, I think the we kind of warmed into the game and got.
2: Menurut saya, kami mulai menemukan ritme permainan dan tampil semakin baik seiring berjalannya pertandingan. Babak pertama memang sedikit seperti itu. Awalnya kami mulai dengan sangat baik, tapi kemudian kurang memiliki sentuhan ekstra untuk meningkatkan performa. Lalu pada babak kedua, menurut saya kami memainkan sepak bola yang fantastis. Menurut saya para pemain luar biasa hari ini karena mampu menyelesaikan pertandingan seperti yang kami lakukan. Dan kegembiraan serta kesenangan saya rasa dirasakan oleh semua orang di stadion, baik para pemain maupun pendukung. Saya rasa ini adalah cara yang hebat untuk mengakhiri musim di kandang. Kebangkitan luar biasa United di bawah Carrick berakhir dengan finish di posisi ketiga dan kabarnya hal ini cukup untuk memberikan Carrick posisi permanen di Manchester United. Sementara kekalahan bagi Forest tidak terlalu berpengaruh karena kelangsungan mereka di liga sudah terjamin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Inggris kita beralih ke Spanyol. Real Madrid meraih kemenangan tipis 1-0 atas Sevilla pada pertandingan pekan ke-37 La Liga dini hari tadi. Gol mata wayang Lo Blanco dicetak oleh Vinicius Junior pada menit ke-14. Bermain di Stadion Ramon Sánchez Pizjuán, Madrid tampil solid dengan lini pertahanan disiplin. Tuan rumah Sevilla terus memberikan perlawanan sengit, namun gagal mencetak gol penyeimbang. Skor 1-0 bertahan untuk tim tamu hingga peluit akhir dibunyikan. Kemenangan membuat skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu kokoh di peringkat kedua klasemen dengan mengantongi 83 poin. Pada pertandingan Liga Spanyol lainnya, Barcelona menang 3-1 atas Real Betis. Levante mengalahkan Mallorca 2-0. Valencia taklukkan Real Sociedad 4-3. Athletic Club imbang 1-1 dengan Celta Vigo. Sementara Rayo Vallecano menang 2-0 atas Villarreal.

0: Kita beralih ke Liga Italia. Juventus menelan kekalahan menyakitkan dari Fiorentina dengan skor 0-2 pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-37 di Stadion Allianz Turin tadi malam. Hasil ini membuat peluang Juan Bianconeri lolos ke Liga Champions semakin berat menjelang akhir musim. Bermain di kandang sendiri, Juventus tertinggal lebih dulu lewat gol Sherin Endur. Pada menit ke-30, tuan rumah berusaha menyamakan kedudukan, namun dua gol yang dicetak Weston McKennie dan Vlahovic dianulir wasit. 5 menit menjelang peluit akhir, Rolando Mandragora memastikan kemenangan Fiorentina melalui tendangan kerasnya. Selepas laga, pelatih Juventus Luciano Spalletti mengakui timnya tampil kurang memuaskan dan gagal merespon situasi pertandingan dengan baik.
1: Per cui mi nasce facile andare.
2: Saya harus lebih banyak bertanya pada diri sendiri. Saya harus mengevaluasi permainan dan sikap tim dalam pertandingan ini. Sulit untuk menjelaskannya. Kami sudah berada dalam situasi ini selama beberapa bulan dan sebenarnya sudah mempersiapkan laga penentuan musim ini dengan sebaik mungkin. Kekalahan ini bukan terjadi hanya karena satu momen atau satu insiden saja, seperti yang mungkin dipikirkan orang-orang setelah pertandingan di Roma. Bukan seperti itu. Semua ini seharusnya menjadi hasil dari sikap yang benar, proses yang benar, cara bekerja yang benar, dan cara bersikap profesional yang benar. Hari ini kami sebenarnya punya kesempatan untuk mendapatkan hasil yang pantas dan mendapat pengakuan atas kerja kami, tetapi kami tampil buruk. Kami juga tidak mampu bereaksi dengan baik terhadap situasi normal di pertandingan, bahkan setelah kebobolan gol pertama.
0: Kekalahan ini membuat Juventus turun ke posisi 6 klasemen Liga Italia, sementara Fiorentina masih tertahan di peringkat ke-15.

0: Bagaimana peluang Son Heung-min dan kawan-kawan pada turnamen kali ini? Kita simak dalam bedah tim Korea Selatan berikut ini.
1: Annyeonghaseyo. Nah, hari ini kita bakal bahas negara yang sangat terkenal dengan K-popnya. Siapa lagi kalau bukan Korea Selatan? Korea Selatan ini sampai sekarang masih menjadi satu-satunya negara asal Asia yang sukses menembus babak semifinal Piala Dunia. Itu terjadi 24 tahun lalu saat mereka menjadi tuan rumah. Dan dalam perjalanan memang terjadi sedikit kontroversi ya saat pertandingan melawan Italia. Namun itu sudah masa lalu. Sekarang tim ini dipimpin oleh 3 pemain utama. Di lini belakang ada Kim Min-jae yang bermain di Bayern Munchen. Lalu di lini tengah ada Lee Kang-in yang bermain di PSG dan Il Capitano Son Heung-min. Ini bisa jadi Piala Dunia terakhir Son Heung-min membela negaranya Daegu Warriors. Korea Selatan sendiri terkenal dengan permainan bertahannya yang kuat, lalu serangan balik cepat mereka dengan kecepatan pemain sayap-sayapnya dan diselesaikan oleh Son Heung-min. Bisa nggak ya dengan kekuatan otot mereka, permainan individu dan juga kompakan tim ini menjadi momok menakutkan negara-negara dunia lainnya? Apakah mereka bisa mengulangi keberhasilan mereka di Piala Dunia 2002 lalu di Korea Selatan? Coba komen ya.

0: Oh, that's good.
1: Masih dari kabar seputar Piala Dunia. FIFA memastikan terus menjalin komunikasi intensif dengan Federasi Sepak Bola Iran jelang Piala Dunia 2026. Sekretaris Jenderal FIFA, Matthias Grafstrom, menyebut pertemuannya dengan Ketua Federasi Sepak Bola Iran, Mehdi Taç, berlangsung positif dan konstruktif di Istanbul, Turki Sabtu kemarin. FIFA optimistis Iran tetap dapat tampil di Piala Dunia meski situasi politik kawasan masih memanas. Sebelumnya, Taç sempat ditolak masuk ke Kanada untuk menghadiri Kongres FIFA. Iran juga sempat meminta pertandingan fase grup dipindahkan ke Meksiko. Namun, Presiden FIFA Gianni Infantino menegaskan seluruh laga tetap digelar sesuai jadwal awal di Amerika Serikat. Timnas Iran dijadwalkan memulai Piala Dunia menghadapi Selandia Baru di Los Angeles pada 16 Juni, sebelum melawan Belgia dan Mesir pada laga selanjutnya di Grup G. Dari sepak bola, kita beralih ke lapangan tenis. Petenis nomor satu dunia, Jannik Sinner, mencetak sejarah usai mengalahkan Casper Ruud pada partai final Italian Open 2026 di Foro Italico tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
2: Jannik Sinner ends Italy's 15. Petenis Italia Jannik Sinner menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan Casper Ruud di Foro Italico Roma tadi malam. Sinner menang 2 set langsung dengan skor 6-4 dan 6-4, sekaligus menjadi petenis Italia pertama yang menjadi juara di Roma sejak 1976. Petenis nomor 1 dunia itu juga melengkapi karir Golden Masters setelah menjuarai seluruh turnamen ATP Masters 1000. Sinner sempat tertinggal pada awal set pertama, namun berhasil bangkit untuk mengamankan kemenangan bersejarah tersebut. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengapresiasi kerja keras timnya yang membantunya mencapai hasil ini.
3: Terima kasih banyak atas semua yang kalian lakukan untuk saya. Saya tahu bagian terpenting ada di lapangan. Tetapi saya juga ingin berterima kasih kepada tim fisik saya. Mereka selalu menjaga kondisi tubuh saya tetap dalam bentuk terbaik setiap pekan, sehingga saya siap meraih hasil seperti ini. Terima kasih banyak.
2: Sementara itu, Casper Ruud sebenarnya tampil agresif pada awal pertandingan final di Foro Italico. Namun, petenis Norwegia itu gagal mempertahankan konsistensinya dalam menghadapi tekanan permainan Sinner. Ruud juga kesulitan memendung pukulan backhand keras lawannya sepanjang pertandingan. Meski kalah, Ruud tetap memuji performa Sinner yang dinilainya luar biasa musim ini.
3: Pertama-tama, saya rasa hal utama yang harus dilakukan adalah memberi selamat kepada Jannik atas gelar pertamanya di sini. Apa yang dilakukannya musim ini sangat sulit dijelaskan dengan kata-kata.

0: Sebagai petenis yang juga bermain di level tertinggi, saya memahami betapa luar biasanya pencapaiannya. Merupakan kehormatan bagi saya bisa menyaksikan permainannya langsung dan berbagi lapangan dengannya hari ini. Apalagi pertandingan berlangsung di area indah pada turnamen di negaranya sendiri. Selamat kepada Yannick karena telah mencetak sejarah bagi dirinya sendiri, negaranya, dan timnya. Sungguh luar biasa menyaksikan semua ini.
1: Hasil ini memperpanjang rekor kemenangan beruntun Jannik Sinner pada ATP Masters 1000 menjadi 34 pertandingan. Gelar di Roma juga menjadi modal penting bagi Sinner dalam menghadapi Grand Slam Roland Garros di Prancis yang akan dimulai pekan depan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dari lintasan balap. Fabio Di Gianantonio memenangkan MotoGP Catalunya 2026 usai melewati balapan penuh drama dan dua kali restart di sirkuit Barcelona Spanyol tadi malam. Balapan sempat dipimpin Pedro Acosta sebelum insiden besar terjadi pada lap ke-12 saat motornya kehilangan tenaga dan ditabrak Alex Marquez dari belakang. Kecelakaan itu membuat balapan dihentikan dengan bendera merah, sementara Marquez harus dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Sesaat setelah restart, kecelakaan kembali terjadi dan kali ini Johann Zarco harus dibawa ke pusat medis. Pada restart kedua, Acosta kembali memimpin balapan, namun Di Gianantonio berhasil menyalipnya 3 lap menjelang finish usai perlombaan. Pembalap Italia itu mengaku senang meski khawatir dengan kondisi pembalap lain yang terlibat insiden.
1: Pertama, saya sangat khawatir dengan semua pembalap yang mengalami kecelakaan. Hari ini bukan hari yang mudah bagi semua orang. Saya benar-benar berharap Alex baik-baik saja. Kami sangat beruntung. Kami tahu olahraga ini luar biasa. Kami selalu berusaha menyajikan tontonan menarik, tetapi kami juga manusia dan selalu berada dalam bahaya. Jadi saya berharap semua pembalap aman. Saya melihat Joan dan Pecco juga mengalami sedikit cedera, begitu juga Alex. Namun, saya sangat bahagia dengan diri saya sendiri dan tim. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa. Kami sudah lama menantikan hasil ini, jadi kami harus bangga dan bahagia.
0: Dengan hasil ini, Fabio Di Gianantonio naik ke peringkat ketiga klasemen sementara MotoGP 2026 dengan mengantongi 116 poin. Sementara pemuncak klasemen masih ditempati pembalap Aprilia, Marco Bezzecchi dengan 142 poin. Masih dari lintasan balap. Pembalap Indonesia Fedaega Pratama finish ke-8 pada Moto3 Catalunya di sirkuit Barcelona tadi malam. Hasil tersebut menjadi pencapaian penting setelah Veda memulai balapan dari posisi ke-20. Pembalap Honda Tim Asia itu langsung tampil agresif sejak tikungan pertama dan naik ke posisi 13. Veda kemudian terus memperbaiki catatan posisinya hingga 4 menembus peringkat 9 pada lap ke-8. Persaingan ketat sempat membuat Veda turun ke posisi 11, namun insiden pada akhir balapan membantu Veda menutup lomba di posisi ke-8 dan mengoleksi 8 poin tambahan untuk bertahan di peringkat ke-5 klasemen sementara.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung satu langkah lagi kembali merengkuh gelar juara usai sukses memboyong 3 poin penuh dari tuan rumah PSM Makassar tadi malam. Senpi Hilhamsyah menyampaikan laporannya.
1: Tapi hari ini sangat-sangat istimewa buat peluang juara, buat semua orang. Ini adalah kado yang spesial buat kalian semua.
2: Persib Bandung berhasil mengamankan kemenangan skor akhir 2-1 atas PSM Makassar pada pertandingan pekan ke-33 Super League 2025-2026 kemarin malam di Stadion Gelora BJ Habibie Parepare. Gol pertama Maung Bandung tercipta oleh sepakan kaki kiri Tom Haye pada menit 33. Juga Eja baru bisa menyamakan kedudukan di menit 54 lewat sundulan bek mereka Yuran Fernandes sehingga mengubah skor menjadi 1-1. Tapi Persib kembali menunjukkan mental juaranya ketika sukses memastikan kemenangan di penghujung laga melalui tandukan pemain asal Brazil Julio Cesar. Hasil umpan sepak pojok Tom Haye di sebelah kanan, gol tersebut sekaligus mengunci kemenangan Persib atas PSM 2-1. Setelah pertandingan, asisten pelatih Persib Igor Tolik pun menyampaikan apresiasi kepada Tom Haye dan kawan-kawan yang telah berjuang hingga detik akhir untuk memenangkan pertandingan.
3: Jadi selamat untuk semua pemain, baik yang berada di bangku cadangan maupun yang ada di lapangan. Siapapun yang bermain telah memberikan yang terbaik.
2: Sementara itu dari sisi pemain, Kapten Persib Maklok mengungkapkan rasa bangganya atas semangat juang yang ditunjukkan seluruh pemain hingga peluit akhir dibunyikan. Menurutnya kemenangan ini menjadi bukti kekuatan mental tim yang tidak menyerah meski laga berjalan sangat sulit.
1: Saya bangga dengan tim, saya bangga dengan pelatih, saya bangga dengan semua pemain yang main hari ini dengan spirit yang kita kasih sampai detik terakhir. Pertandingan di Makassar away selalu berat buat Persib. Kita kalah dua musim terakhir di sini, tapi hari ini sangat-sangat istimewa.
2: Sementara itu, usai kemenangan tersebut, kota Bandung berubah menjadi lautan biru. Sejak peluit panjang dibunyikan wasit, suasana langsung pecah di berbagai sudut kota Bandung. Ribuan bobotoh turun ke jalan untuk merayakan hasil positif ini. Sejumlah ruas jalan utama seperti Jalan Diponegoro, Asia Afrika, Jalan Insinyur Haji Juanda, hingga kawasan alun-alun Bandung dipenuhi konvoi roda 2 dan roda 4 yang membawa atribut kebanggaan Persib. Sorak-sorai, nyanyian, dukungan, serta kibaran bendera Persib mewarnai perayaan yang berlangsung hingga larut malam. Sementara itu dengan hasil ini, skuad Pangeran Biru berada di atas angin setelah mengoleksi nilai 78, unggul 2 angka dari Borneo FC yang bermain imbang tanpa gol dengan Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini di waktu yang bersamaan. Namun kendati demikian, gelar juara masih akan ditentukan pada pertandingan terakhir pekan ke-34 Super League 2025-2026 saat Persib menjamu Persija Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api GBLA Sabtu 23 Mei 2026 mendatang.
0: Sementara itu, Borneo FC Samarinda gagal mengamankan poin penuh saat bertandang ke markas Persija Jepara di Stadion Gelora Bumi Kartini tadi malam. Laporan disampaikan Ahmad Junaidi.
4: Borneo FC Samarinda harus puas berbagi angka dengan Persijap Jepara setelah bermain imbang 0-0 di Stadion Gelora Bumi Kartini Jepara pada Minggu 17 Mei 2026. Hasil ini membuat peluang pesut etam dalam perebutan gelar juara musim ini semakin berat menjelang pekan terakhir kompetisi. Pertandingan berlangsung ketat dengan kedua tim tampil disiplin dan tidak banyak memberikan ruang untuk menciptakan peluang berbahaya. Pelatih Persijap Mario Lemos mengaku puas dengan penampilan anak asuhnya yang mampu menahan salah satu tim terbaik di kompetisi. Mengenai penampilan di mana kami main di depan pendukung pendampingi kita, dan kita bermain sangat luar biasa. Memang sejak dari awal-awal menit pertama kita sudah mengambil inisiatif mereka. Memang kita menyadari bahwa kita melawan Borneo, tim yang bagus, namun kita ambil kendali ke permainan yang lebih sebenarnya pantas untuk memenangkan pertandingan, tapi kita senang. Sementara itu, pelatih Borneo FC Fabio Lekundas menilai timnya tampil di bawah standar pada babak pertama. Menurutnya, permainan Borneo FC mulai membaik setelah melakukan sejumlah penyesuaian di babak kedua. Menurut saya bahwa kita belum begitu masuk standar biasa kita, yakni Borneo FC bermain. Namun di babak kedua kita melakukan beberapa koreksi, beberapa hal yang kita juga sesuaikan. Di babak kedua kita saya kira lebih bagus, kita tidak banyak peluang, namun mereka juga tidak banyak peluang. Dan hingga akhir-akhir pertandingan kita berusaha paksa karena kita mengubah strukturnya, mengganti posisi pemain, namun tidak cukup bagi kita. Namun kita tetap masih ada peluang, meskipun peluang yang ada akan berusaha sampai akhir kompetisi. Di akhir pertandingan, Borneo FC berusaha menekan dengan mengubah struktur permainan dan posisi pemain demi memaksa kemenangan. Namun hingga peluit panjang dibunyikan, tidak ada gol yang tercipta. Hasil imbang ini membuat Borneo FC tertahan di posisi kedua klasemen dengan 76 poin, terpaut 2 angka dari Persib Bandung di puncak klasemen. Meski peluang juara menipis, Borneo FC menegaskan akan tetap berjuang hingga akhir musim untuk menjaga asa meraih gelar Super League 2025-2026. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Yogyakarta, Madura United harus tunduk dari PSIM Yogyakarta 2-1 yang membuat upaya Laskar sampai kerap untuk bertahan di Super League akan ditentukan pada pertandingan terakhir musim ini saat melawan PSM Makassar. Berikut laporan Tagok Anovantrian.
5: Pertandingan yang luar biasa ya, menurut saya intensitasnya juga sangat tinggi, saya melihat. Kami juga memberikan selamat kepada PSM karena malam ini mereka.
6: Madura United kembali gagal meraih poin untuk memastikan diri bertahan di Super League setelah mengalami kekalahan 2-1 atas PSM Yogyakarta di pekan 33 yang berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul, Minggu 17 Mei 2026. Permainan bertahan yang dilakukan Madura United di awal babak pertama sudah diantisipasi oleh PSM dengan permainan terbuka. Pertahanan Madura United yang mendapat tekanan hebat di sektor sayap akhirnya runtuh setelah Fidal dan M. Iqbal berhasil memanfaatkan peluang yang tercipta dari sektor sayap yang membuat PSM unggul 2-0 di babak pertama. Madura United merespon dengan memasukkan Ilham Shah dan Taufani di awal babak kedua untuk bermain lebih terbuka dan berhasil memperkecil kedudukan melalui Brandao di menit 62 yang bertahan hingga pertandingan berakhir. Dalam sesi jumpa pers usai laga, caretaker Madura United Rahmat Basuki mengucapkan selamat kepada PSIM Yogyakarta atas kemenangan di laga yang cukup sengit ini. Dirinya mengakui jika Madura United tidak bermain maksimal di babak pertama, sehingga sulit keluar dari tekanan tuan rumah. Upaya bermain lebih terbuka di babak kedua dengan memasukkan sejumlah pemain baru mampu membuat tempo pertandingan lebih meningkat meskipun hanya bisa memperkecil kedudukan menjadi 2-1.
5: Saya juga harus memberikan apresiasi yang sangat tinggi terhadap pemain kami yang tidak berhenti berjuang sampai menit terakhir berbunyi. Yang jelas PSM babak pertama mampu mengurung kami, kita tidak bisa keluar dari tekanan, mereka bermain sangat luar biasa. Tapi selepas babak pertama, selepas istirahat, kami mencoba untuk bermain lebih lepas lagi, bermain lebih berani untuk melakukan penyerangan dan itu berhasil, termasuk dengan melakukan pergantian pemain.
6: Sementara itu, pemain Madura United Ilham Shah menilai laga berjalan menarik karena kedua tim sama-sama tampil menyerang sepanjang pertandingan. Namun menurutnya, PSIM Yogyakarta tampil lebih beruntung sehingga mampu mengamankan kemenangan di kandang sendiri. Ilham Shah menegaskan Madura United masih memiliki peluang untuk memastikan diri bertahan di Super League musim ini. Dirinya menyebut laga terakhir menghadapi PSM Makassar akan menjadi pertandingan penentuan bagi timnya.
7: Pertandingan saya rasa berjalan sangat menarik ya, saling nyerang, saling counter attack. Mungkin PSM lebih beruntung daripada Madura. Ini juga jadi bahan evaluasi buat tim Madura karena kita masih punya satu final di home lawan PSM. Saya rasa pelatih sudah melihat apa yang harus kita siapkan di pertandingan selanjutnya.
6: Madura United dijadwalkan menghadapi PSM Makassar pada laga pekan terakhir Super League di Stadion Gelora Bangkalan 23 Mei 2026 mendatang. Pertandingan tersebut menjadi penentu nasib Laskar Sapekrab untuk bertahan di kasta tertinggi sepak bola Indonesia musim depan.
0: Kabar baik datang dari arena voli. Tim voli putra Jakarta Bhayangkara Presisi mencetak sejarah baru di kancah Asia. Bermain di hadapan publik sendiri di Pontianak, Kalimantan Barat, Bhayangkara Presisi sukses menjuarai AVC Men's Volleyball Champion League 2026. Setelah mengalahkan wakil Iran di partai final. Berikut laporan Indri Rizkita.
8: Atmosfer Gor Terpadu Ayani Pontianak dipenuhi semangat ribuan supporter yang memberikan dukungan penuh sepanjang pertandingan. Bhayangkara Presisi tampil agresif sejak awal laga dengan permainan dominan dari opposite hitter andalan Keita yang berulang kali mencetak poin penting. Set pertama berhasil diamankan tuan rumah dengan skor 25-20. Namun pada set kedua, tim asal Iran bangkit dan mencuri kemenangan tipis 26-24, membuat kedudukan imbang satu sama. Pertandingan semakin memanas di set ketiga dan keempat. Dukungan supporter menjadi energi tambahan bagi Bhayangkara Presisi untuk kembali unggul. Penampilan gemilang Keita ditambah blok kuat dari Simon akhirnya memastikan kemenangan 25-23 di set keempat sekaligus mengunci gelar juara. Usai pertandingan, salah satu pemain Bayangkara Presisi, Farhan mengaku bangga bisa menjadi bagian dari tim dengan level permainan dunia.
9: Pertandingan yang luar biasa, ya buat saya pribadi pengalaman yang sangat berharga karena bisa apa ya satu tim dengan pemain-pemain yang top level, lawannya juga sama top level juga. Ya bangga lah, bangga bisa apa? Bisa memberikan yang terbaik.
8: Sementara itu, Head Coach Bayangkara Presisi, Reynel Toiran, menyebut gelar ini sebagai pencapaian bersejarah bagi tim dan voli Indonesia.
10: Masih ini luar biasa untuk Bayangkara Presisi, untuk APB Manair Bayangkara, untuk bola voli Indonesia. Itu luar biasa, kita jadi juara, kita sudah dapat tiket di sabar kemarin buat Indonesia, cuma lebih exciting untuk selesai yang juara yang pertama kali di Indonesia.
8: Manajer tim Bayangkara Presisi, Irjen Pol Pipit Trismanto mensyukuri kemenangan ini, sekaligus menegaskan tim akan terus bersiap menghadapi level dunia.
11: Alhamdulillah hari ini kita diberikan rezeki bisa menjadi juara APC. Tentunya ini bukan sampai di sini, kita bersama runner-up. Memang tahun 2025 kita sempat kalah dengan tim yang sama.
8: Gelar juara ini menjadi momentum penting bagi kebangkitan voli Indonesia di level internasional. Bayangkara Presisi pun kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya di kejuaraan dunia. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprogram3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Terima kasih ya pendengar ya, dan masih setia bersama kami Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi. Tadi kita sudah simak bersama informasi olahraga dari seluruh penjuru tanah air Indonesia dalam dinamika olahraga. Nah, kesempatan siang hari ini ada satu info dulu yang tidak boleh Anda lewatkan pendengar, yakni pukul 11.38 waktu Indonesia Barat, kumandang azan duhur ini siap untuk mengajak Anda semua beribadah sholat duhur. Untuk itu, sembari menantikan kumandang azan duhur, kami hadirkan lagu-lagu religi untuk Anda.

sih keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah? Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah juga dikenal dengan sebutan sholat sunnah rawatib. Sholat sunnah qobliyah berarti sholat sunnah yang dilaksanakan sebelum sholat wajib. Sedangkan sholat ba'diyah dilakukan setelah melaksanakan sholat wajib. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah terdiri dari 2 rakaat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis dari Ummu Habibah riwayat Imam An-Nasa'i menyampaikan, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah mendapatkan rumah di surga. Selain itu, keutamaan sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah adalah dijauhkan dari api neraka sebagaimana hadis

Bagi warga kota Semarang dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat duhur ya. Semoga amal perbuatan kita, segala ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberkahi setiap langkah kita.

saya Siti Farida, Kepala Perwakilan Ombudsman Jawa Tengah. Saya mengajak masyarakat untuk mendengarkan siaran dan informasi Piala Dunia 2026 di RRI.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, di permulaan bulan Mei 2025, Mahkamah Konstitusi baru saja memutuskan bahwa pasal pencemaran nama baik di dalam Undang-Undang ITE tidak berlaku untuk pemerintah, korporasi, dan kelompok. Ditegaskan bahwa pasal ini hanya berlaku untuk perseorangan atau individu. Tentu saja ini menjadi angin yang segar untuk demokratisasi di tanah air, di negeri Indonesia yang kita cintai bersama ini. Tetapi segala sesuatu memang pasti punya dua sisi. Pemberian ruang untuk semakin bebas dalam berkata-kata, dalam mengungkapkan pendapat, memang pada kenyataannya bisa membuat kita ada dalam kegaduhan. Karena sebagian orang atau sebagian rakyat kita sulit sekali membedakan antara kritik dengan fitnah. Susah sekali membedakan antara memberi umpan balik atau masukan dengan mengumpat dan memaki-maki. Ini isu yang penting yang memang perlu kita sikapi bersama, dan tepat pada titik ini kita perlu bersama-sama kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Para founding fathers menjadikan Pancasila sebagai dasar negara, tentu saja agar warga bangsa ini, warga negara ini bisa berpikir, berkata, dan bersikap yang tepat, yang selaras, yang menciptakan ketentraman jauh dari kegaduhan. Maka kita memang harus kembali kepada nilai-nilai luhur Pancasila ini. Kita yang punya kebebasan ini harus mengimbangi semuanya dengan keadilan. Kita harus bersikap adil pada diri sendiri maupun pada orang lain. Bahkan kita harus bersikap adil kepada mereka yang menjadi musuh kita. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bersama sikap adil ini, merujuk kepada nilai luhur Pancasila, tentu saja kita juga harus konsisten bersikap sesuai dengan hikmat kebijaksanaan. Hikmat kebijaksanaan, selain bicara tentang pertimbangan menggunakan akal budi, ini juga bicara tentang tuntunan dari Tuhan yang kita bisa rasakan kemunculannya dari relung hati kita atau dari sanubari yang paling dalam. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kebebasan harus diimbangi dengan etika, dengan kesiapan kita untuk bertanggung jawab dan kehati-hatian dalam bersikap, bertindak, berkata. Mari saya mengajak Anda semua kembali kepada nilai luhur Pancasila.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Info Pro 1. Minat santri Jawa Tengah melanjutkan pendidikan lewat program beasiswa pemerintah terus meningkat. Buktinya, meski pendaftaran masih dibuka, program beasiswa santri Pemprov Jateng telah menjaring 825 pendaftar dari berbagai daerah. Wakil Gubernur Jawa Tengah Tas Yasin Maimun mengatakan, tingginya jumlah pendaftar menunjukkan antusiasme besar kalangan pesantren terhadap program tersebut. Ratusan pendaftar itu berasal dari santri yang membidik pendidikan mulai jenjang vokasi hingga perguruan tinggi. Sebanyak 4 orang jemaah haji terpaksa menjalani perawatan intensif di fasilitas Poliklinik Asrama Haji Donohudan Boyolali akibat mengalami kelelahan fisik. Faktor penurunan kondisi kesehatan tersebut dipicu oleh durasi perjalanan darat yang cukup panjang dari wilayah asal mereka di Kabupaten Cilacap menuju embarkasi. Tim medis PPIH Embarkasi Solo saat ini terus melakukan observasi klinis secara berkala agar kondisi fisik para jemaah tersebut dapat segera pulih. Info Pro 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Darmono selaku pembina sepak bola Universitas Semarang mengajak kepada teman-teman untuk mari mendengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia. Kebanggaan kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saatnya kami update dulu informasi Bebinkam Tipmas siang hari ini ya. Kita akan menuju ke Polsek Bantar Sari bersama Aibda Rikun. Selamat siang, Pak Rikun.
1: Selamat siang, Bu, dengan Aibda Rikun di Polsek Bantar Sari.
0: Kabar baik, sehat, Pak Rikun? Halo?
1: Halo, selamat siang.
0: Oke, bisa dengar suara saya dengan baik, Pak Rikun?
1: Bisa, Bu. Bisa.
0: Oke. Boleh langsung diinformasikan informasi ketertiban masyarakat seperti apa di wilayah Polsek Bantar Sari yang sedang terus dipantau ini, Pak Rikun. Silakan.
1: Terima kasih RRI Pro 1 Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para pendengar RRI dimanapun berada. Saya Babinkam Tipmas Bantar Sari menghimbau kepada para masyarakat, warga Bantar Sari khususnya, Cilacap pada umumnya dan Jawa Tengah agar senantiasa menjaga mengamankan dari tingkat keluarga dulu, tingkat yang paling kecil dari keluarga, kalau keluarga aman, lebih luasnya desa aman, kemudian kecamatan, dan kabupaten semoga menjadi aman. Himbauan dari kami, Babinkam Tipmas Polsek Bantar Sari, mungkin yang pertama saya sampaikan kepada orang tua yang sudah mempunyai anak yang usia remaja menjelang libur sekolah ini harap dipantau apabila di atas jam-jam 9 malam atau jam 21, kurang lebih jam 21 atau jam 22 belum sampai rumah atau tempat tinggal harap dipantau keberadaannya. Karena disinyalir di wilayah Bantar Sari sudah mulai ada semacam klitih atau yang orang-orang daerah istimewa Yogyakarta itu viral, mulai ada di wilayah Bantar Sari. Demikian mungkin, Bu, yang bisa saya sampaikan dari Polsek Bantar Sari. Selamat siang.
0: Baik, terima kasih informasinya, Aibda Rikun. Tetap semangat, selamat bertugas kembali. Salam presisi.
1: Selamat siang, salam presisi.
0: Tadi informasi dari Polsek Bantar Sari, mendengar tetap berhati-hati karena sudah ada indikasi kelitih ya di wilayah Polsek Bantar Sari. Nah, kalau Anda punya informasi-informasi yang mungkin bisa menjadi antisipasi pendengar Pro 1 lainnya, boleh sampaikan di 0816666886.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, Tugu Muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

0: Kita update dulu informasi dari reporter kami ya. Kereta Api Indonesia Wisata gandeng komunitas cat lovers, pastikan kucing di Lawang Sewu terawat. Luki informasinya.
1: Baik, pendengar, pengelola Lawang Sewu PT Kereta Api Pariwisata atau KAI Wisata menegaskan komitmennya untuk menjaga keberadaan kucing-kucing yang selama ini menjadi bagian dari daya tarik kawasan heritage itu. Komitmen ini disampaikan dalam pertemuan hangat antara manajemen Lawang Sewu dengan komunitas pecinta kucing atau cat lover Kota Semarang pada Minggu 17 Mei. Pertemuan berlangsung terbuka dan menghasilkan kesepahaman untuk bersama-sama menjaga kesejahteraan kucing di kawasan wisata sejarah ini. Manager of Asset Operation KAI Wisata, Muji Sutiono, mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi perhatian komunitas cat lover terhadap keberadaan kucing di Lawang Sewu. Kucing-kucing tersebut bukan hanya penghuni tetapi telah menjadi bagian dari identitas dan pesona kawasan Lawang Sewu, sehingga pihaknya akan terus memastikan kesejahteraan mereka tetap terjaga. Ia juga meluruskan informasi yang sempat beredar terkait dengan pembuangan kucing dari kawasan Lawang Sewu. Menurutnya manajemen tidak pernah mengeluarkan ultimatum untuk membuang kucing ataupun melakukan pemecatan petugas terkait isu tersebut. Muji menegaskan keberadaan kucing justru menjadi salah satu daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Hal ini menghadirkan suasana hangat dan humanis di Lawang Sewu sebagai kawasan heritage. Melalui pertemuan tersebut, manajemen Lawang Sewu dan komunitas cat lover juga sepakat membangun sinergi positif. Tujuannya agar kucing-kucing di kawasan tersebut tetap sehat, nyaman, dan terawat tanpa mengganggu pelestarian bangunan bersejarah. Sebagai bentuk tindak lanjut, kedua belah pihak berencana menggelar sejumlah kegiatan kolaboratif sebagai edukasi perawatan kucing hingga kontes kucing. Kegiatan diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kesejahteraan hewan seperti serta pentingnya pengendalian populasi kucing yang secara bertanggung jawab. Melalui semangat more experience elevating every journey, KAI Wisata berharap kolaborasi tersebut dapat menjadi contoh penyelesaian isu kesejahteraan hewan di ruang publik melalui dialog dan kerjasama yang positif. Demikian informasi yang dapat saya laporkan, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih informasinya Luki Setiawan. Tetap berhati-hati selama bertugas. Kami tunggu informasi lainnya kembali.

0: Bagaimana cara mencegah impulsif buying? Kita simak penjelasan dari dosen psikologi Universitas Negeri Semarang, Sukma Adi Galuh Amawidiawati, SPSI, MPSI.
1: Impulsif buying adalah suatu perilaku di mana seseorang membeli sesuatu tanpa direncanakan dan tanpa memikirkan secara lengkap fungsi, tujuan, hingga konsekuensi dari pembelian barang tersebut.
2: Beberapa faktor yang mempengaruhi perilaku impulsif buying diantaranya, yang pertama adalah lingkungan pemasaran, yaitu terkait dengan tampilan dan penawaran produk. Bisa jadi terkait diskon-diskon atau harga-harga hemat yang ditawarkan oleh produsen atau penjual. Yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini terkait dengan pengaruh lingkungan sosial. Misalnya, tidak ingin ketinggalan terhadap tren yang terbaru, selalu ingin tampil mengikuti perkembangan zaman, atau ingin diterima di lingkungan sosial. Nah, yang selanjutnya adalah faktor internal. Faktor internal ini terkait dengan kepribadian, terkait dengan mood atau keadaan emosi saat itu. Ada beberapa orang yang melakukan impulsive buying dengan alasan bahwa, oh ini adalah suatu self-reward yang diberikan kepada diri, atau mereka melakukan impulsive buying itu karena untuk mengurangi kecemasan karena takut ketinggalan tren yang terbaru atau takut ditolak oleh lingkungannya.

Pendengar pukul 13 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan hadirkan Warta Berita Lintas Siang yang membahas mengenai penguatan sosialisasi penyiaran Piala Dunia dan juga koperasi desa Kelurahan Merah Putih ya, yang digadang-gadang mampu menyejahterakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Jadi jangan kemana-mana, yang ingin tahu informasinya tetap bersama kami di 89 FM atau melalui RRI Digital di Pro 1 RRI Semarang.

0: Gila, baru jalan cepat 5 menit aja aku udah capek banget. Kayaknya olahraga tuh bukan buat aku deh.
1: Loh, 5 menit tuh belum apa-apa. Badanmu aja tuh yang kaget karena selama ini dipakainya buat rebahan doang.
0: Ya biarin, yang penting aku sehat kan? Aku jarang sakit.
1: Sehat menurut kamu tuh apa? Nafasmu aja barusan kayak abis lomba teriak. Olahraga tuh bukan buat kelihatan keren, tapi biar tubuhmu gak protes nanti.
0: Tapi tuh ribet, panas. Males juga sih.
1: Kalau males mulu, ya tubuhmu ikutan males ngurusin kamu. Mulai dari yang simpel dulu. Jalan cepat 10 menit tiap hari. Gak perlu sepatu mahal. Gak perlu gaya. Yang penting gerak.
0: 10 menit doang nih?
1: Mm-mm.
0: Bisa nih?
1: Lama-lama nambah tuh jadi 20 menit. Badan jadi lebih enteng, tidur lebih enak, mood juga gak gampang rusak.
0: Kalau gitu, ayolah.
1: Yuk.
0: Tapi kita mulai dari yang paling pelan dulu ya.
1: Tenang. Yang penting kamu mulai dulu. Sehat itu gak datang sendiri, kamu yang jemput.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Berita Lintas Siang. Berita Lintas Siang. Pro 1 RRI Semarang. Pro 1 RRI Semarang.
2: Penyiaran Piala Dunia ini merupakan peningkatan citra buat kita dan juga repositioning sebagai media publik modern.
3: Peran UKM-UMKM terhadap eksistensi koperasi Merah Putih ini tentu saja ini adalah sinergitas.
0: Radio Republik Indonesia Sebarang menyampaikan berita lintas siang. Pendengar anggota Komisi 7 DPR RI mendorong penguatan sosialisasi penyiaran Piala Dunia. Operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih digadang mampu sejahterakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM. Saya Sofian Sori menyampaikan berita lintas siang selengkapnya untuk Anda. Informasi pertama, pendengar anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena mendorong penguatan sosialisasi penyiaran Piala Dunia. Selengkapnya dilaporkan Bahtiar Rifai.
2: Penyiaran Piala Dunia ini merupakan peningkatan citra buat kita.
4: Anggota Komisi 7 DPR RI Samuel J.D. Watimena menyoroti pentingnya penguatan sosialisasi penyiaran Piala Dunia oleh Lembaga Penyiaran Publik TVRI agar mampu menjangkau masyarakat hingga ke daerah-daerah kecil. Menurutnya penyiaran Piala Dunia merupakan momentum penting untuk meningkatkan citra media publik modern sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat. Menurutnya antusiasme masyarakat terhadap sepak bola di sejumlah daerah sangat besar, terlihat dengan semakin banyaknya pemain Indonesia yang berkiprah di level internasional.
2: Penyiaran Piala Dunia ini merupakan peningkatan citra buat kita dan juga repositioning sebagai media publik modern. Kita tahu bahwa ada beberapa daerah yang tim bolanya itu kuat. Pemain-pemain bola Indonesia ini pun sudah ada yang ke internasional.
4: Samuel beberapa waktu lalu juga menyoroti mekanisme pelibatan UMKM dalam kegiatan nonton bareng atau nobar Piala Dunia. Ia menyebut informasi mengenai pendaftaran UMKM melalui tautan khusus masih belum dipahami oleh masyarakat, terutama di wilayah kecil dan pelosok. Menurutnya pendekatan jemput bola menjadi kunci agar momentum besar seperti Piala Dunia tidak terlewat begitu saja. Sebelumnya Direktur Pengembangan dan Usaha LPP TVRI, Retno Wulan Kartiko Purbojati mengatakan, TVRI sudah siap dalam menyiapkan program nonton bareng Bola Gembira dan Piala Dunia. Ia juga memastikan peningkatan kualitas daya pancar siaran TVRI dengan mengurangi area-area blank spot.
5: TVRI siap ya, sudah siap untuk mengadakan kegiatan nonton bareng ya, Bola Gembira ataupun juga penyiaran tentang Piala Dunia FIFA 2026. Untuk masalah tadi infrastruktur, TVRI terus meningkatkan area-area blank spot agar masyarakat yang belum dapat menikmati ya siaran TVRI bisa.
4: Lebih lanjut Retno menjelaskan, TVRI juga secara berkala melakukan literasi kepada masyarakat bagaimana menyeting alat set-top box agar dapat menerima siaran TVRI. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Operasional Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, digadang-gadang mampu sejahterakan usaha mikro kecil menengah atau UMKM dan mendongkrak ekonomi lokal. Berikut laporan selengkapnya.
6: Sini di Kabupaten Pekalongan, kita berada di KDKMP Desa Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen.
7: Peresmian yang dipusatkan di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur tersebut dipimpin langsung Presiden Republik Indonesia dan diikuti serentak seluruh daerah, termasuk Kabupaten Pekalongan melalui titik lokasi KDKMP, Kios Angkatan Darat Kemitraan Masyarakat dan Perhutani Desa Tanjung Kulon. Dalam sambutannya, Sukirman menegaskan keberadaan KDMP bukan sekedar formalitas program pemerintah, melainkan instrumen penggerak ekonomi kerakyatan hingga tingkat desa.
8: Kita sekali lagi ingin menyampaikan bahwa kebijakan politik itu memang sampai hari ini kita membuktikan adalah kebijakan yang paling cepat di dalam proses mengubah, merencanakan pembangunan, dan seterusnya. Dan menyinggung tadi peran UKM-UMKM terhadap eksistensi koperasi Merah Putih ini, tentu saja ini adalah sinergitas. Jadi justru UKM-UMKM ini nanti akan juga saling mendorong, saling sinergi dengan KDKMP ini.
7: Menurutnya, koperasi harus mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal, memperkuat UMKM sekaligus meningkatkan kesejahteraan anggota. Sementara itu, Dandim 0710 Pekalongan, Letkol Am Gery Herlambang mengungkapkan, Kabupaten Pekalongan sebenarnya bukan titik utama operasionalisasi nasional yang ditetapkan pemerintah pusat. Namun, daerah tetap dilibatkan untuk meramaikan launching nasional minimal satu titik di tiap kabupaten.
6: Untuk kabupaten sendiri yang sudah siap per hari ini ada 65 titik yang sudah 100%. Untuk perlengkapan yang sudah ada itu kurang lebih AC gerai ada 57, kemudian untuk kendaraan ada di kurang lebih di 30 titik, kemudian di kendaraan roda 2 itu ada, roda 3 ada di kurang lebih di 12 titik, jadi ya, belum semuanya.
9: Ya sudah beroperasional berapa?
6: Untuk operasional full sendiri belum, ya karena masih proses pentahapan pendistribusian barang-barang.
7: Menurutnya, pemerintah pusat menargetkan launching besar-besaran sekitar 35.000 KDKMP secara nasional pada Agustus 2026 mendatang. Kabupaten Pekalongan sendiri diproyeksikan memiliki sekitar 150 titik koperasi yang ikut diresmikan. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih dinilai mampu mendorong perkembangan UMKM. Berikut wawancara bersama Suyatno, UMKM Rangkul yang dipandu oleh Arisu.
1: Wawancara siang Pro 1 RRI Semarang.
0: Selamat siang, Pak Suyatno.
10: Selamat siang, Mbak.
0: Iya, Bapak. Ini bagaimana pandangan Bapak tentang kehadiran koperasi desa Kelurahan Merah Putih dalam mendukung perkembangan UMKM, Bapak?
10: Iya, sebenarnya kehadiran koperasi desa Merah Putih ada korelasi tentang UMKM itu harus ditempatkan sebagai indikator utama keberhasilan ya, atau justru malah menjadi sebuah kegagalan program pembangunan ekonomi rakyat. Karena selama ini desa itu merupakan tulang punggung ekonomi kedesaan ya, yang mereka itu bisa menyerap tenaga kerja lokal, kemudian menjaga sirkulasi uang di desa, serta membangun ketahanan ekonomi rumah tangga di saat situasi krisis ya. Terus kalau saya melihat barang-barang yang dijual di koperasi desa Merah Putih ini kan tidak jauh berbeda dengan yang seperti toko-toko retail yang ada ya, seperti Indomaret, Alfamart. Jadi sebagian orang itu kan menilai KDMP ini tidak jauh berbeda dengan yang pasar yang sudah ada, seperti itu Mbak.
0: Baik, nah ini kira-kira sampai sekarang apa nih manfaat yang paling dirasakan pelaku UMKM Bapak dengan adanya koperasi ini Bapak?
10: Saat ini kan memang banyak yang belum jalan ya Mbak, saya sendiri pun juga belum terlalu paham dengan konsepnya KDMP sendiri, tapi kalau kita melihat dari media sosial, kita melihat dari berita-berita di media, itu kan memang yang dijual itu kan nggak jauh beda ya. Kalau kita tampilannya dengan model diraknya, barang-barang yang dijual itu pun juga tidak jauh berbeda dengan toko-toko retail modern. Jangan sampai nanti keberadaan KDMP ini justru malah menjadi pesaing bagi UMKM desa ya, karena seperti yang mereka mau menjual kebutuhan pokok itu seperti warung kelontong, terus dagang kecil, penjual oleh-oleh, ini kan mereka ini merasa tersaingi ya, karena bagaimanapun misalkan nih sebagai contoh KDMP ini akan membeli barang-barang UMKM, ini bukan sesuatu yang menurut saya itu bukan menjadi nilai plus, karena apa? Selama ini saya juga selaku ketua UMKM itu juga proses anggota kami itu banyak yang masuk ke toko-toko retail seperti tapi kita itu tidak bisa tersaing dengan proses-prosesnya yang dari pabrikan ya, dari perusahaan besar, karena mereka membuat dalam porsi besar, akhirnya harga jualnya jadi lebih murah, jadi antara harga UMKM dengan harga pabrikan itu jauh berbeda. Lah inilah nanti yang ditakutkan ketika toko-toko KDMP ini menjual barang-barang yang dari pabrikan gitu loh, yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan besar ini akan UMKM-nya akan mati, kemudian para produsen-produsennya di desa-desa ini nanti juga akan merasa tersaingi, toko-toko banyak yang tutup, akhirnya nanti program tujuan dari awalnya tidak tercapai gitu Mbak.
0: Baik, nah jadi ini menurut Bapak sendiri apa yang perlu ditingkatkan ini Bapak agar KDKMP ini semakin efektif membantu UMKM Bapak?

0: saat ini untuk bisa dijual di Koperasi Desa Merah Putih ini, Mbak.
1: Terakhir, Bapak, apa harapan Bapak ini terhadap perkembangan UMKM ke depan melalui program ini, Bapak?
0: Ya, harapan kami nanti UMKM di pedesaan, UMKM di perkotaan, semua itu justru nanti bisa tumbuh ke depan ya. Jadi produk-produk kita itu bisa masuk ke KDMP, bukan berarti nanti justru malah kami UMKM itu dengan keberadaan KDMP ini justru malah tambah saingan seperti yang tukar-tukar sebelumnya ya. Jadi nanti ekonomi-ekonomi seperti toko-toko kelontong di kampung-kampung, kemudian di desa-desa itu justru nanti malah mati. Itu, Mbak.
1: Iya, baik. Ya, terima kasih Pak Yatno untuk waktunya siang ini berbagi informasi bersama RRI. Selamat siang, Pak Yatno.
0: Oke, terima kasih. Selamat siang, Mbak.
2: Kita beralih ke informasi lainnya, Universitas Semarang tingkatkan pemahaman dan pengetahuan siswa terkait broadcasting di dunia penyiaran. Berikut laporan selengkapnya.
3: Siswa-siswi bisa magang di WSM TV, kemudian kami juga bisa menguji kompetensi siswa-siswi.
4: Universitas Semarang atau WSM tingkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang broadcasting bagi siswa SMK Miftahul Ulum Demak. Melalui kolaborasi dengan WSM TV, SMK Miftahul Ulum terus berupaya meningkatkan kompetensi siswa agar siap terjun di dunia industri. Direktur WSM TV, Dr. Saiful Hadi, menyambut baik kerjasama dengan SMK Miftahul Ulum karena WSM TV hadir untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Pihaknya sangat terbuka dalam upaya peningkatan sumber daya manusia atau SDM yang selama ini WSM TV telah menerima siswa magang dari berbagai SMK di Kota Semarang, Demak, Kudus, Kendal, hingga dari Jepara.
3: Karena WSM TV mempunyai tagline mendidik, berbudaya, dan kreatif. Artinya apa? Kita punya tanggung jawab moral untuk mendidik anak bangsa ini supaya memiliki kompetensi yang sesuai dengan diinginkan. Apalagi di SMK Miftahul Huda ini ada program terkait dengan penyiaran dan broadcasting dan perfilman. Ini sehingga kami sangat-sangat senang ya dengan kerjasama ini. Mereka siswa-siswi bisa magang di WSM TV, kemudian kami juga bisa menguji kompetensi siswa-siswi mereka, dan kita bisa saling mengisi konten.
4: Pada kesempatan yang sama, Kepala SMK Miftahul Ulum Daimul Huda SPD MBD mengungkapkan kerjasama dengan WSM TV ini untuk menyelaraskan kurikulum pada program sekolah dengan dunia industri. Menurutnya, kerjasama peningkatan kompetensi siswa ini sebagai upaya penyelarasan standar industri dan produksi konten kreatif agar siswanya memiliki pengalaman kompetensi yang sesuai dengan standar industri.
5: Anak-anak kami ini mempunyai banyak koleksi atau mempunyai banyak dokumenter ya, untuk kegiatan khususnya di Demak. Nah, ini perlu kita butuh media atau yang memfasilitasi untuk media ini bisa masuk dalam siaran televisi. Dan ini alhamdulillah tadi dari Pak Direktur, Pak Saiful, menyambut baik untuk program ini. Semoga nanti kerjasama ini benar-benar bisa berjalan dengan sesuai yang kita harapkan bersama.
4: Lebih lanjut, Daimul Huda mengatakan, usai penandatanganan nota kesepahaman, pihaknya akan segera mengimplementasikan kerjasama tersebut. Pihaknya berharap jalinan kerjasama dengan WSM TV ini dapat memberikan kebermanfaatan bagi siswanya sebelum terjun di dunia industri. Bowi Ranto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Seorang pria berinisial AAS ditangkap Satres Narkoba Polres Wonosobo karena diduga telah mengedarkan obat-obatan berbahaya dan psikotropika. Pelaku ditangkap di Desa Wonolelo, Kecamatan Wonobo, beserta ribuan pil obat berbahaya.
6: Satres Narkoba Polres Wonosobo mengungkap kasus peredaran obat-obatan berbahaya dan psikotropika dalam jumlah besar di wilayah Kabupaten Wonosobo. Seorang pria berinisial AAS, 24 tahun, warga Kecamatan Wonosobo ditangkap polisi saat membawa ribuan pil putih berlogo Y dan puluhan butir Alprazolam. Penangkapan ini dilakukan Selasa 14 April 2026 siang di daerah Desa Wonolelo, Kecamatan Wonosobo. Kasatres Narkoba Polres Wonosobo AKP Teguh Sukoso menjelaskan, ungkap kasus ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan maraknya peredaran obat-obatan berbahaya di wilayah Wonosobo. Setelah dilakukan penyelidikan, anggota berhasil mengamankan seorang pria mencurigakan yang kedapatan membawa obat-obatan berbahaya. Saat dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti dalam jumlah besar, yakni 2.476 butir pil warna putih berlogo Y yang terdiri dari 1.026 butir disimpan dalam sebuah toples plastik putih, dan 1.450 butir lainnya dikemas dalam 29 paket plastik klip siap diedarkan. Selain ribuan pil tersebut, petugas juga mengamankan 50 butir obat psikotropika jenis Alprazolam 1 mg yang dikemas dalam 5 papan obat.
7: Kasus tersebut merupakan pengembangan yang dilakukan anggota Satgas

0: atas narkoba dari kasus-kasus sebelumnya. Atas perbuatan tersebut, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan.
1: Dari hasil pemeriksaan awal, tersangka mengaku memperoleh barang tersebut dari seseorang berinisial B yang kini masuk dalam daftar pencarian orang atau DPO. Obat-obatan itu rencananya akan diedarkan di wilayah Kabupaten Wonosobo dengan imbalan tertentu. Saat ini Satres Narkoba Polres Wonosobo masih melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan pemasok ataupun jalur distribusi obat-obatan itu. Luki Setiawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menyebabkan meninggal dunia terjadi di Desa Jogomulyo, Kecamatan Buayan, Kabupaten Kebumen. Kapolres Kebumen melalui Kasatreskrim AKP Kamzi Fatan menjelaskan, peristiwa ini terjadi pada Selasa 12 Mei 2026. Diawali cekcok tersangka SP 28 tahun dengan istrinya EP 33 tahun yang menduga selingkuh dengan laki-laki lain. Dari percekcokan itu, pelaku SP nekat memukul istri dengan besi yang ada di rumahnya. Mendengar teriakan dari dalam kamar, kemudian korban lain PA 52 tahun, ibu EP, masuk kamar dan mencoba melindungi EP. Turut dipukuli tersangka juga. Kedua korban juga sempat mendapatkan penanganan medis di Rumah Sakit Purbowangi, namun keduanya akhirnya dinyatakan meninggal dunia.
3: Terkait dengan peristiwa kekerasan dalam rumah tangga, KDRT yang dilakukan oleh suami terhadap istri, dan ibu mertuanya yang berakibat meninggal dunia. Peristiwa ini diawali dari cekcok antara pelaku dan istrinya yang diduga disebabkan oleh rasa cemburu.
2: Dari peristiwa itu, AKP Kamzi menyebut tersangka akan dijerat dengan pasal tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan pasal 458 ayat 1 dan ayat 2 serta pasal 466 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun.
4: Berita olahraga. Berita olahraga.
2: Kita beralih ke informasi olahraga. Kejuaraan Jateng Open Drum Band dan Marching Band Competition 2026 yang digelar di Kendal Sports Center diikuti 31 kontingen dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Berikut laporan selengkapnya.
5: Ada kategorinya itu kindergarten untuk TK, terus kemudian junior, SD, SMP, SMA.
6: Kejuaraan Jateng Open Drum Band dan Marching Band Competition 2026 yang digelar di Kendal Sport Center diikuti 31 kontingen dari berbagai daerah di Jawa Tengah. Kegiatan ini digelar oleh Pengurus Provinsi Persatuan Drum Band Indonesia atau PDBI Jawa Tengah minggu kemarin. Kejuaraan dibagi kategori anak-anak TK, SD, SMP, dan SMA. Penilaian lomba meliputi penampilan visual, musikalitas, dan mayoret untuk masing-masing kategori. Bupati Kendal Diakartika Permanasari selaku Ketua Pengprov PDBI Jawa Tengah mengatakan lomba ini membutuhkan kemampuan teknis, kreativitas, kekompakan, dan mental yang terbaik saat bertanding. Oleh karena itu, peserta harus penuh semangat, percaya diri, dan menjunjung tinggi sportivitas. Dengan mengikuti kejuaraan, maka akan meningkatkan semangat dan membuat mental kepercayaan diri semakin tinggi.
7: Tetapi harapan kita dengan mengikuti kejuaraan ini untuk terus meningkatkan semangat, membuat mental kepercayaan diri adik-adik semuanya, sehingga harapannya nanti akan menjadi generasi-generasi yang tangguh, generasi yang berprestasi, yang tentunya menjadi harapan kita bersama.
6: Ketua KORI Jawa Tengah Sujarwanto Dwi Atmoko mengatakan, cabang olahraga drum band sudah menjadi salah satu cabang olahraga yang dipertandingkan di Poprov Jateng maupun Pekan Olahraga Nasional atau PON. Pada PON ke-22 di Aceh dan Sumatera Utara tahun 2024 lalu, cabur drum band Jawa Tengah berhasil meraih 2 medali emas.
8: Iya, drum band open ini saya pikir langkah bagus untuk menuju prestasi.
6: Kejuaraan dibuka oleh Bupati Kendal Diakartika Permanasari selaku Ketua Pengprov PDBI Jawa Tengah. Acara pembukaan kejuaraan dihadiri Ketua KORI Jawa Tengah, Ketua KORI Kendal, Kepala Dispora Par Kendal, dan lainnya. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Warta Berita Litas siang hari ini. Saya Silvian Sori bersama operator RRI Digital ada Iza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.
4: Demikian Berita Lintas Siang Pro 1 RRI Semarang. Berita Lintas Siang hadir setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Semarang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati, senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.
1: 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1. Siang hari ini untuk Anda yang sudah menantikan lagu-lagu Indonesia tahun 80, 90 hingga 2000-an ya. Yang pengen request lagu atau mungkin juga sambil ngobrol di tengah siang hari Kota Semarang yang panas.
1: Panas, panas, panas. Badan panas. Ini.
0: Badan, ya dalam juga iya.
2: Apa nih? Yang dalam apa? Maksudnya panas dalam?
0: Panas dalam.
2: Oh,
0: karena kan luarnya juga panas.
2: Kirain panas hati ya karena cemburu.
0: Cemburu
2: gitu.
0: Sama siapa?
2: Ya, dengan rumput yang bergoyang mungkin.
0: Ada saya Galih pendengar.
2: Halo, saya Sylvie pendengar di 100%
0: Indonesia. Hari Senin pendengar, setelah kemarin kita menikmati long weekend begitu panjang.
2: Kita?
0: Dari... Oh iya, yeah. Kita enggak ya?
2: Kita enggak. Anda semua menikmati long weekend.
0: Tapi itu artinya kita masih bisa tetap menikmati hidup.
2: Betul.
0: Meskipun tidak menikmati long weekend.
2: Iya, tetap harus bersyukur. Karena beberapa quote yang rame akhir-akhir ini ya, ketika kamu kesel harus menghadapi Senin sudah karena long weekend, bersyukurlah kamu punya pekerjaan.
0: Betul.
2: Ketika kamu kesel ada piring kotor yang menumpuk di belakang, bersyukurlah berarti rumah kamu ada makanan.
0: Nah,
2: ya kan?
0: Jadi setiap aspek yang mungkin kalau kita lihat secara luar ini kurang bagus, ternyata ada beberapa poin-poin yang bisa kita ambil.
2: Wah,
0: bersyukur, ikhlas, pedegar.
2: Bersyukur.
0: Ini bukan program religi, tolong.
2: Bukan, ya, maaf. Oke, siang hari ini kita mau ngobrolin hal yang gak enak tapi perlu untuk diedukasi kepada pendengar.
0: Kira-kira apa jadinya pendengar ketika Anda mendapati sebuah masalah yang sebenarnya buat bukan Anda yang merasakan tapi tiba-tiba dilimpahkan kepada Anda.
2: Jadi lalu... begini Pak Ustadz, tahu begini. Oke pendengar, kita ngobrolin tentang kalau dapat warisan rumah 1M itu bersyukur.
0: Betul.
2: Ya kan? Tapi kalau tiba-tiba Anda mendapati warisan dalam bentuk hutang.
0: Nah, ini satu hal yang menjadi perbincangan pendengar di media sosial. Ada istilah generasi sandwich, di mana mereka bukan hanya sekedar menghidupi untuk kebutuhan masa depan mereka, tetapi juga harus menanggung warisan hutang ya, yang sudah dibuat oleh para leluhur ya, mungkin.
2: Yang dibutuhkan adalah satu.
0: Apa itu?
2: Mic pelunas hutang.
0: Kita cuma punya mic doang. Mik pengencang suara saja.
2: Oke, gimana menurut Anda pendengar? Apa yang memang harus kita lakukan ketika ada di posisi itu? Atau
0: betul,
2: mungkin Anda pernah ada di posisi itu? Atau antisipasi apa yang Anda lakukan agar tidak ada di posisi itu ya?
0: Nah, kira-kira seperti apa? Apakah Anda juga bisa melihat aspek bagus di tengah cobaan seperti itu? Silakan ya yang mau bergabung WhatsApp di 081-666-6886.
2: Atau mungkin kalau mau ngobrol dengan saya, boleh di 024-83 16686.
0: Dan silakan untuk Anda yang sedang mendengarkan siaran kami di streaming RRI Digital, kami nantikan di kolom live chat sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Bandang Waluyo, Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Pati. Senang sekali dan menyampaikan selamat pada RRI yang menyiarkan banyak acara, termasuk siaran Piala Dunia 2026 ini. Anda semua ikut terus RRI ya, jangan sampai ketinggalan. Pokoknya hidup RRI.
1: 100% Indonesia.

0: Pendengar, bukan hanya sekedar cuaca saja yang membuat panas, tapi
1: perlu backsound nggak nih?
0: Nih.
1: Bukan.
0: Segini.
1: Panas, panas. Backsoundnya asli, nggak perlu kanu.
0: Raga ini. Terus bikin pusing ya, Pak.
1: Iya kan, bikin pusing kalau tiba-tiba kita harus dibebani oleh kebutuhan yang sebetulnya tidak kita lakukan. Betul. Ya. Di sosial media ada. Beberapa waktu lalu saya baca, mungkin gajinya itu cukup-cukup aja kalau untuk
0: diri kebutuhan sendiri.
1: Keluarganya. Ya, bahkan ya. Kebutuhan keluarganya dia cukup. Tapi tiba-tiba ketika salah satu orang tuanya meninggal dunia, ada warisan hutang yang tidak bisa diselesaikan kalau si orang itu meninggal dunia. Nominalnya banyak waktu itu, 120 kalau tidak salah ya. Saya baca ya. Di Twitter atau di thread, lupa.
0: Kehidupan. Tapi bagaimana ya? Ini kan satu hal yang sebenarnya itu harus dibicarakan ya. Kalau memang lingkup utangnya ini ada di dalam satu keluarga, harus ada keterbukaan. Kalau semisal ada segini-segini-segini, kemudian kondisinya waktu itu mungkin lagi sakit. Harus ada keterbukaan.
1: Iya, betul-betul. Kalau mungkin kebutuhannya atau hutangnya untuk salah seorang keluarga yang sakit, gak masalah.
0: Nah,
1: tapi kalau
0: tidak ada wujudnya,
1: tidak tahu kemana uangnya, nah
0: atau
1: itu.
0: Mungkin sempat ada wujudnya, kemudian ditarik lagi.
1: Ya, curhat. Apa yang saya baca itu ceritamu kali ya,
0: bukan dong.
1: Bukan dong, kita insyaallah baik-baik saja.
0: Tapi
1: ya kan,
0: sebenarnya apakah orang-orang seperti ini ya yang harus menanggung beban finansial dua? Apakah bisa survive?
1: Bisa, kalau kita percaya bahwa semua itu sudah ada yang mengatur.
0: Iya, tapi cara survive-nya apakah dilepaskan saja biar menjadi tanggungan yang
1: yang bersangkutan gitu. Oke, kita hadirkan bintang tamu kita. Enggak ada ya. Sebaiknya mungkin kita edukasi lebih lanjut ya kepada generasi saat ini, calon orang tua mungkin ya. Kalau saya ingat dulu itu orang tua saya pernah mengatakan tidak punya apa-apa untuk diwariskan itu lebih baik daripada mewariskan hutang. Jadi lebih baik di usia yang masih muda, di usia masih produktif, kalau memang perlu beli rumah, beli kendaraan, ya dimanfaatkan waktu ini gitu. Jangan ketika usia cukup senja itu baru menggunakan kredit dan lain sebagainya.
0: Betul, karena banyak yang sudah terbatas pendengar, mulai dari waktu, tenaga, dan kita juga tidak tahu kedepannya akan ada seperti apa ya.
1: Apalagi perang Iran ya kan?
0: Nah, yang membuat suku bunga.
1: Suku bunga, suku mana itu?
0: Yang membuat semua produk dan juga barang-barang naik ya, pendengar.
1: Sedih.
0: Jadi cukup apa ya, sulit kalau kita ada keputusan untuk mengambil hutang jangka panjang.
1: Jadi kalau hutang-hutang gegali aja kayaknya ya.
0: Ya, silakan pendengar, tidak ada bunga.
1: Tidak ada bunga karena tidak ada uang.
0: Lalu seperti apa pendengar cara Anda ya yang mungkin sempat merasakan kondisi tersebut ya? Sandwich generation pendengar yang mungkin juga mendapatkan warisan hutang, sekaligus bagaimana tips Anda supaya bisa survive, kami nantikan di WhatsApp, SMS, telepon dan juga di aplikasi RRI Digital ya. Request lagu juga boleh pendengar sampai jam 3 nanti di 100% Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. 100% Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, baru-baru ini ada kasus yang layak kita renungkan. Ini tentang rasisme. Rasisme yang menimpa pemain sepak bola asal Papua yang membela tim sepak bola Marut United atau Maluku Utara United. Dua pemain kembar kita yang juga sebetulnya pemain tim nasional Indonesia yaitu Yakob dan Yance Sayuri mendapatkan perilaku yang rasis dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saudara dan saudari yang saya kasihi, perilaku rasis tentu saja sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Sila-sila yang ada di dalam Pancasila tidak memberi ruang sedikit pun kepada sikap rasis. Sila ketuhanan yang Maha Esa, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, sila persatuan Indonesia tentu saja mengarahkan kita agar punya rasa hormat kepada siapapun juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Tidak peduli apa rasnya, apa sukunya, apa warna kulitnya, bahkan apa status sosial ekonomi. Prinsip kemanusiaan yang universal tentu saja juga tidak memberi kita ruang untuk bersikap diskriminatif, bersikap tidak adil kepada siapapun, tidak peduli apa sukunya, rasnya, agamanya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita bersikap rasis, tentu saja integrasi nasional ada dalam pertaruhan, karena itu akan memicu konflik yang lebih besar atas nama ras dan suku, bahkan bisa nanti melebar ke konflik atas nama agama. Kita sudah sangat panjang perjalanannya dalam merajut kebersamaan sebagai sebuah bangsa. Tanpa kedewasaan untuk bisa menghargai semua yang berbeda, kita tidak akan pernah menjadi sebuah bangsa yang bersatu dan kuat. Maka memang kita harus kembali kepada Pancasila, kembali kepada kesadaran ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, agar tidak ada lagi perilaku yang tidak selaras, agar kita tetap besar sebagai bangsa yang bersatu.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Beredar informasi, Presiden Prabowo bakal tambahkan pembangunan 1 juta kantor MBG. Mari kita ikuti faktanya. Unggahan di media sosial YouTube berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 1 juta kantor MBG atau makan bergizi gratis di seluruh wilayah Indonesia untuk mendukung program unggulannya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari antaranews.com, tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang menyatakan bahwa Presiden Prabowo berencana untuk membangun 1 juta kantor MBG. Video dalam unggahan tersebut identik dengan tayangan antaranews.com pada 20 Agustus 2024 yang membahas rencana dimulainya program MBG pada 2 Januari 2025. Dengan demikian, klaim yang menyebut Presiden Prabowo akan membangun 1 juta kantor MBG merupakan informasi hoax. Demikian pendengar cek fakta dari laman komdigi.go.id siang hari ini.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: aku perhatiin, wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
1: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
1: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
1: Nah gitu dong.
2: 100% Indonesia.

0: permasalahan media sosial ya. Ternyata generasi sandwich ini cukup banyak yang mengalami.
1: Ya, itulah kenapa anak kelahiran tahun 90, 91, 92, 93, 94 itu, iya, enggak sampai milenial, enggak seutuhnya. Itu menjadi generasi terkuat. Karena rata-rata yang sandwich di generasi itu.
0: Oh,
1: iya, makanya karena kan ada perubahan zaman yang luar biasa di era kami besar ya. Peralihan dari masa yang belum ada teknologi ada menjadi teknologi. Karena perpindahan itu bukan hanya memperoleh banyak cuan tapi juga banyak membangkrutkan berbagai hal. Ya kan, itu makanya harus bakoh. Kalau ada yang di usia di tahun kelahiran 2000 ya berarti luar biasa lagi. Ya kan.
0: Nah berarti kalau semisal yang tadi disampaikan oleh Silvi yang kelahiran 2000 yang ternyata merasakan permasalahan dari gen milenial, sebenarnya bagaimana cara untuk mensiasati sebagai king of milenial yang melewati banyak.
1: Saya sih saya panggil yang lain lebih tua boleh gak sih?
0: Yang tadi katanya melewati banyak konflik sampai sekarang masih bisa bertahan, itu bagaimana tipsnya?
1: Tipsnya adalah gak mau menggurui sih betulnya. Tapi kita tetap harus percaya bahwa kita dilahirkan untuk menyelesaikan sebuah tugas. Udah itu aja.
0: Apakah itu tadi juga bisa disebut sebagai tugas?
1: Ya, iya kan? Kita kan gak tahu dilahirkan di dunia ini untuk apa. Ini di semua agama ya sebetulnya bukan hanya Islam ya. Di Buddha atau Hindu juga ada, makanya mereka itu sangat menyayangi hewan bahkan tanaman sekalipun. Karena sebetulnya berbuat bijaklah kebanyakan hal, karena kita gak tahu tugas kita itu mau ngapain gitu loh. Mungkin bagi generasi sandwich ya kan, ya memang gak bisa menolak, ya harus berusaha untuk menyelesaikan tugas itu.
0: Apakah esok masih ada?
1: Esok pasti ada. Tapi apakah
0: cepat?
1: Bukan sih, gini. Kalau saya pernah nonton sambil mimpi-mimpi waktu itu ya, di salah satu sosial media. Ada orang uangnya tinggal 38.000 di rekening. Lah kok sama gitu ya. Saya juga. 38.000 di rekening. Besok itu dia harus mencari kerja lagi, ya kan? Kalau dia ambil uang juga enggak bisa karena itu cuma 38.000. Dia kalau melamar kerja harus menggunakan teknologi dan kuota dia habis. Kalau buat beli kuota 20.000 berarti tinggal 18.000. Terus besok makannya gimana gitu kan? Tiba-tiba dia stres jalan-jalan naik kendaraan roda 2 dan akhirnya dia berhenti di sebuah masjid. Ya, ini bisa agama apapun sebetulnya diterima. Lalu dia bahkan mengatakan saya enggak tahu sholat apa, yang penting saya berdoa. Setelah itu sekitar setengah 4 pagi saya keluar dari masjid dan bertemu kakek-kakek tua. Ini bukan drama Cina CEO-CEO-an ya, enggak ya?
0: Iya,
1: bukan.
0: Di media sosial.
1: Iya, bukan ya. Terus dia berbincang dan ditawari kopi oleh si kakek-kakek tua itu. Setelah dia berbincang dengan pengalaman hidup yang cukup banyak, memang saldonya masih tetap segitu. Tapi hatinya jauh lebih tenang, tidak memikirkan keesokan harinya. Jadi mau sok islami, mau sok suci begitu ya, terserah sih kalian mau bilang apa pendengar. Tapi memang ketika kita itu serancu apapun, ketika kita mendekatkan diri kepada Tuhan, itu akan jauh lebih tenang walaupun masalahnya belum selesai gitu.
0: Betul. Dan kalau kita tidak menggunakan cara spiritual pun, kalau kita berinvest hal baik itu juga ternyata bisa bermanfaat untuk ketenangan batin kita.
1: Iya, yang penting tenang aja dulu. Kita bernafas satu hari belasan ribu kali. Kita berjalan dengan ratusan ribu syaraf yang digunakan. Tuhan aja menciptakan itu sedemikian detail. Nah, apalagi masalah kita yang gak ada seujung kukunya gitu katanya.
0: Jadi akan ada happy ending, pendengar. Apapun skenarionya tetap ditunggu saja. Positive thinking. Ikhlas. Dan pastinya terus bergerak, guys.
1: Hebat. Kalau kata almarhum Pak Frans Kogi, ya kan? teruslah berkarya dalam bentuk apapun.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Jadi ini bisa menjadi salah satu motivasi juga pendengar untuk Anda yang merasakan hal yang tadi kami resahkan ya. Semoga masih ada titik temu dan rezekinya dilancarkan terus.
1: Amin.
0: Dan yang sudah bergabung siang hari ini, kalau dari Pak Yoko, pembahasan siang hari ini berat katanya. Bukan berat, tapi
1: berat banget. Berat banget. Kita memilih topik ini aja sebenarnya berat, Pak Yoko.
0: Betul. Kemudian juga ini dari pendengar tidak menyertai nama 087832 89 sekian sekian sekian sekian. Untuk siang hari ini 100% Indonesia, lagunya Ngikut Saja. Dan untuk seluruh teman-teman yang merasakan warisan hutang, semoga masih diberikan akal sehat katanya.
1: Ya betul. Ya betul loh. Karena betul. Kan yang ditakutkan bisa
0: gila ya.
1: Satu, kalau gila masih ada panti sosial ya kan yang menghidupi.
0: Kalau ya selesai.
1: Kalau yang diselesaikan secara tidak baik-baik saja ya kan.
0: Betul. Yang sudah bermain ke arah ya sebenarnya itu keputusan Tuhan tapi malah diambil sendiri.
1: Itulah. Maksud kita nggak bahagia di dunia nggak bahagia juga di akhirat sih.
0: Makanya pendengar. Terima kasih ya untuk pendengar yang sudah bergabung siang hari ini. Masih ada satu segmen lagi pendengar yang mau bergabung. WhatsApp silakan 081 66 66 886.
1: Telepon dong. Ini masih usi mana biasanya telepon nih ya, di 024 8316 686.
0: Dan di aplikasi RRI Digital sampai nanti ya di 100%
1: Indonesia.

0: Indonesia, Anda tahu nggak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Restonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: 100% Indonesia.

0: Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro1 RRI Semarang.
1: Indonesia. 100% Indonesia.

0: Baik, pendengar, kira-kira seperti apa cara Anda untuk mensiasati tekanan batin ya? Yang mungkin sempat merasakan warisan hutang tadi ya, kemudian bisa lepas dari jeratan tersebut. Ayo bergabung siang hari ini, pendengar. Ngobrol bersama dengan kita lewat telepon di 024-831-6686. Dan juga di WhatsApp kami juga boleh ya, 081-666-6886.
1: Ini ada WhatsApp dari Mas Wahyu nih. Ada itu? Beberapa yang bisa dikelola oleh Sandwich Generation katanya. Yang satu adalah manajemen keuangan, yakni prioritas utamanya harus itu.
0: Hutang, membayar hutang.
1: Ya nggak tahu kan, diprioritaskan dulu kan, mana kan. Lalu adanya dana darurat minimal 6-12 bulan pengeluaran. Langsung pening saya.
0: Hari ini hidup aja sudah bersyukur kita.
1: Ya terus yang jelas harus memiliki asuransi, baik dari segi kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Itu penting tuh. Jadi kalau ada apa-apa, amit-amit jaman bayi gitu kan, ya kita gak mau sih. Tapi kan kalau kayak flu batuk ringan-ringan gitu, bisa langsung menggunakan BPJS kesehatan. Daripada kita harus menual. Berapa ya minimal ya kalau ke dokter tanpa BPJS tuh mungkin 100 kali ya, ya. Atau kalau enggak ke puskesmas, yeah, ya kan. Gratis. Tapi kalau BPJS kesehatan gratis buat apa, ya kan. Lalu ada juga, apalagi deh, udah kayaknya itu aja deh yang dikasih Mas Wahyu.
0: Berarti dari persiapan dana ya, 6-12 bulan tadi, kemudian harus tetap menjaga kesehatan dengan memproteksi.
1: Apa tadi? Namanya apa
0: asuransi
1: tadi? Asuransi. Asuransi.
0: Yeah. Nah asuransi itu penting banget berarti. Karena kita nggak tahu ya.
1: Karena sebetulnya sekarang asuransi ikut jadi kayak saya sales asuransi ya kan.
0: Menawarkan produk.
1: Asuransi itu kan dari berbagai hal, ada kesehatan, ketenagakerjaan. Sekarang barang-barang penting juga bisa diasuransikan.
0: Iya.
1: Iya kan. Contoh kalau emang pedagang ya rukonya diasuransikan. Kalau kejadian kebakaran dan lain sebagainya.
0: Ada proteksi.
1: Ada proteksinya.
0: Gitu. Banyak yang bisa kita lindungi, pendengar, aset berharga, diri sendiri, mental juga harus ya.
1: Baru aku mau singgung. Ya, healing-healing tipis-tipis lah ya. Boleh, yang ya. Suka main game online, ya dimanfaatkan waktunya.
0: Betul. Ini bisa menjadi salah satu mekanisme juga kalau sudah mencapai target, menyelesaikan satu hal, healing lah. Gitu.
1: Ya, atau mungkin yang suka ke kajian-kajian juga boleh untuk menenangkan hatinya. Atau
0: bertemu teman.
1: Tapi kadang kalau bertemu teman lebih kesel jadinya.
0: Karena
1: pada flexing.
0: Oh, kalau aku sih gini sambil tangannya
1: salamannya langsung begini.
0: Iya. Terus pamer lanyard.
1: Lanyard BUMN ya kan. Yang lagi rame tuh si Kevin Milano tuh.
0: Nah, ini seperti apa cara Anda pendengar, siapa tahu memiliki berbagai tips juga supaya bisa survive untuk menghadapi cobaan yang datang dari diri sendiri atau mungkin juga pendahulu Anda. Masih ada beberapa menit pendengar, kami nantikan di 100% Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya M. Irfan, pelatih dan pengajar di bidang sepak bola. RRI punya peran penting dalam hal penyiaran dan publikasi. RRI bisa menyebarkan informasi resmi, update, analisis, berita, dan lain-lain yang berhubungan dengan sepak bola Piala Dunia. Ini adalah bukti nyata yang baik untuk RRI.
1: 100% Indonesia.

0: pendengar, segala cobaan kehidupan yang Anda dapatkan, kalau kata Bernadia, kalau bisa jangan marah dulu.
1: Ini boleh marah gak kalau mikrofonnya gak dinaikin?
0: Salah naikin.
1: Mikrofon ada 3, yang dinaikin yang mana itu ya?
0: Betul. Jadi segala permasalahan yang Anda rasakan pendengar, salah satu yang seperti tadi yang sudah kami bahas mengenai warisan hutang, masih akan ada hari esok kalau kata Silvi.
1: Yes, masih akan ada hari esok. Masih akan banyak kebahagiaan yang akan menghampiri kalian di masa yang akan datang.
0: Super sekali, Pergar.
1: Nah, soalnya ada Rosi, jadi oh langsung yeah. Apa nih, positive vibes-nya nih langsung ke sampai gitu.
0: Nantikan acara motivasi dari Sylvia Ansori.
1: Aduh, gak ada. Motivasi diri sendiri aja susah.
0: Iya, bisa nyanyi katanya.
1: Aku padahal tahu loh dia ngomong apa. Ngomongin bisikan
0: bisa.
1: Jari.
0: Kenapa bisa nyanyi?
1: Ini males banget gak sih? Ampun.
0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah hadir dan juga mendengarkan 100% Indonesia kali ini.
1: Nanti kita akan cari topik yang lebih berat lagi ya. Kalau kata Pak Yoko ini keberatan, saya bikin lagi minggu depan yang lebih berat.
0: Senin berat temanya berarti ya.
1: Karena kita sudah melewati long weekend sudah happy kan. Betul. Jadi kita harus ditampar oleh kenyataan.
0: Betul. Jadi jumpa lagi besok pendengar di jam dan waktu yang sama, hanya di 100%
1: Indonesia.

0: Pro 1.
1: Antusiasme masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 membludak. Hal tersebut terlihat dari rekrutmen mitra statistik tambahan yang dibuka Badan Pusat Statistik Pekalongan yang diserbu 1.826 pendaftar hanya dalam waktu sepekan. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan pentingnya peran museum sebagai ruang publik yang mampu menyatukan masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta. Menurutnya, tema Hari Museum Internasional tahun ini sangat relevan dengan kondisi dunia saat ini yang semakin terkoneksi. Namun, di sisi lain juga mengalami fragmentasi akibat konflik, ketimpangan, dan polarisasi sosial.
0: Pro 1.
2: Cinta.

Selamat sore pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang dimanapun saat ini Anda bisa mengikuti siaran kami. Edisi hari Senin kali ini, pendengar dan juga pemirsa, 18 Mei 2026. Saya Rosi yang akan bersama dengan Anda sampai nanti ya, jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan kali ini dalam UMKM Bicara. Pendengar Pro 1 RRI Semarang, perhelatan Piala Dunia ini sudah tinggal menghitung hari ya, utamanya bagi Anda para pecinta sepak bola, pasti sudah menantikan momen akbar yang bukan hanya di Indonesia saja hype-nya gitu ya, tapi di seluruh dunia pasti menunggu-nunggu momen Piala Dunia. Dan ini tidak lepas tentunya euforia yang ada baik sebagai masyarakat maupun pelaku UMKM. Dan sore hari ini saya akan segera berbincang

0: Saya nyapanya ini dengan Pak Robi MU. Emang penggemar MU atau gimana sebenarnya? Saya pengen tahu juga nih Pak Robi. Nama panggungnya katanya Robi MU.
1: Iya, betul.
0: Pecinta MU.
1: Betul, fanatik MU sudah dari tahun 96.
0: Oh, sudah dari 96.
1: Yeah.
0: King MU sebutannya ya?
1: Betul. Sekarang harus nyebutnya ada kingnya.
0: Ada kingnya ya. Oke deh. Mau menang, mau kalah, pokoknya King MU
1: betul.
0: Harus menang. Oke. Tapi yang menarik juga ini Pak Robi, di belakangnya Pak Robi tuh berjejer jersey-jersey gitu ya yang sudah ditampilkan untuk Anda yang menyaksikan aplikasi RRI Digital. Nah, sebenarnya boleh cerita sedikit soal usaha ini deh Pak Robi, tentang pusat jersey Semarang. Kapan mulai dijalankan nih?
1: Oke, kalau bicara pusat jersey Semarang mulai tahun 2012, Pak.
0: 2012, belasan tahun
1: berarti
0: ya.
1: Tahun ini berarti nanti ulang tahun yang ke-14.
0: Ke-14.
1: Iya, sebenarnya berangkat dari seperti yang tampil di belakang saya ini, berangkat dari saya kolektor semula. Koleksi, kolektor jersey.
0: Jadi ini semuanya koleksi-koleksinya Pak Robi?
1: Betul, original. Original dan kebetulan yang saya bawa ini yang sudah bertanda tangan asli pemainnya. Dan berarti saya langsung ketemu dengan mereka juga. Tidak ada yang saya beli di internet, eBay itu nggak ada. Nggak ada.
0: Jadi semuanya itu tanda tangan yang tadi kita lihat itu berarti asli.
1: Asli. Dan ada dan ada bukti otentiknya, ada foto videonya, ada semua.
0: Aduh, speechless ya. Dan ini yang membuat Pak Robi kemudian mulai tertarik untuk usaha jersey atau gimana itu?
1: Iya, jadi temannya kan teman-teman sesama fans bola, entah itu baik yang sama-sama MU ataupun bukan. Kan mereka tahu kalau saya koleksi jersey. Jadi biasanya sih di awal musim ya, kan ada musim baru, berarti kan jersey baru kayak gitu. Nah, ketika saya beli mesti kan mereka tanya, "Mas, kok di mana ini belinya gini." Entah saya itu yang kadang bisa beli langsung dari bicara MU dulu misalkan ya. Ada yang beli langsung dari Manchester, entah dari Singapura, dari Hong Kong, dari Jakarta. Mereka titip.
0: Just tip.
1: Tadinya gak ada jastip, tadinya cuma titip aja.
0: Titip aja. Sekalian dong kok, beli dong gitu.
1: Karena
0: ya.
1: Karena dari kalau orang Jawa bilang getok tular, mulut ke mulut, akhirnya kan semakin banyak, Mbak.
0: Oh gitu.
1: Nah, akhirnya semakin banyak, akhirnya ya mau gak mau, daripada nunggu kelamaan, pre-order ya kalau sekarang bahasanya. Ya udah sekarang ready stock aja sekalian, gitu.
0: Aduh. Ini jadi, kebayang ya.
1: Jadi bermula dari itu, titip. Ada yang ini enggak, ada yang ini enggak kan. Nah kan saya nih misalkan cari, ada yang cari Barcelona, ada yang cari Chelsea, Real Madrid, gimana. Ah ya udahlah, udah jualan sekalian deh.
0: Jadi usaha ini sebetulnya bermula dari hobi. Pak Robi yang kemudian getok tular, ya udahlah daripada gitu ready aja deh, di-readyin aja gitu ya.
1: Betul sekali.
0: Oke. Kemudian kalau sekarang ini kan owner pusat jersey Semarang, artinya yang ada di pusat jersey Semarang itu semuanya adalah original atau bagaimana istilahnya dalam dunia perjersian ini?
1: Dunia perjersian itu berarti kita ada beberapa tingkatannya tentunya.
0: Grade ya.
1: Dan jelas yang pasti utama itu ada, bicara original pun masih ada kebagi tiga dulu. Paling tinggi itu kita nyebutnya match worn, yang berarti yang dipakai oleh pemain di lapangan, itu yang tertinggi.
0: Match worn.
1: Ya, yang harganya tidak bisa kita sebutkan secara pasti, yang mana misalkan saya di stadion dapat jersey yang pemain yang dilemparkan gitu ya. Itu terserah saya, saya mau jual berapa, mau saya jual 1 miliar 2 miliar pun bisa. Selama ada yang mau beli.
0: Betul.
1: Mungkin ada kita beberapa artis Indo pun juga ada yang punya jersey matchworn harga 1 miliar, 1,2 M, satu jersey.
0: Ya, satu jersey bayangkan ya. Itu yang
1: contoh grade... punya nyarian The Massive itu kan 1 M itu.
0: Oh iya.
1: Ya.
0: Ada. Oke.
1: Ya, itu matchworn ya. Oke.
0: Matchworn.
1: Terus ada lagi
0: berikutnya.
1: Bawahnya match issue. Match issue itu berarti jersey yang dikeluarkan untuk pertandingan, istilahnya sudah di lokernya pemain tapi belum dipakai.
0: Okay.
1: Yang buat cadangan aja.
0: Buat cadangan ya, aja. Match issue.
1: Ya, match issue. Okay. Ya, kan, berarti issue berarti dikeluarkan untuk pertandingan. Jadi kalau ketika seandainya pemain di lapangan bajunya, jersinya sobek dan dia ganti baju, berarti yang tadi match issue dia akan naik tingkat jadi ke match worn.
0: Oke. Duh, pengetahuan banget nih buat aku nih ya.
1: Oke.
0: Terus yang ketiga. Nah,
1: yang ketiga baru yang dipakai seperti saya ini segala macam ataupun yang di jual di counter-counter outlet merek itu tadi kayak Adidas, Nike itu berarti nyebutnya kita nyebutnya fans issue atau yang dikeluarkan fans untuk fans. Issue.

0: memang sengaja
1: ya, tapi memang original ya, memang asli. Mm-hmm. Cuman hanya paling perbedaannya sekarang yang dipakai pemain sama yang dikeluarkan paling hanya beberapa detailnya aja, misalkan logo. Uh-huh. Kalau yang untuk supporter dia logonya bordir, tapi kalau yang untuk pemain dia logonya kayak plat ataupun karet.
0: Oh,
1: jadi
0: iya, iya,
1: yang
0: iya,
1: logikanya uh-huh, atau misalkan stripnya Adidasnya kan ada yang bordir tuh, yeah, ya. Uh-huh. Kalau yang untuk pemain dia sablon. Jadi gampangannya itu kayak buat pemain lebih ringan. Buat pemain lebih ringan. Memang buat kita orang awam mungkin enggak masalah ya antara yeah, om antara bordir sama yang logo karet.
0: Tapi beda dengan pemain,
1: buat pemain
0: ya,
1: mereka kan sepersekian gram aja mungkin ngefek buat mereka yang profesional ya.
0: Dan kenyamanan itu perlu,
1: kenyamanan
0: ya,
1: perlu sekali. Oh, betul, okay, ya, ada jersinya lebih lubang-lubang, jadi sirkulasi uh-huh, keringat udaranya di tubuh pemain pun biar lebih cepat keluar dan segala macamnya itu.
0: Aduh, oke, okay, jadi ngerti ya, ternyata jersey original itu sendiri ada tingkatannya.
1: Iya, betul.
0: Kalau harga yang untuk fans tadi,
1: oke, okay, fans kita yang dijual di outlet-outlet itu sekarang sekitar 1,2 sampai 1,5 lah.
0: Mm-hmm.
1: Nah, kalau yang versi pemain, mm-hmm, versi pemain atau yang, nah kalau jadi match issue tadi itu pun bisa mm-hmm juga dibeli sama orang luar, orang mm-hmm luar yang tidak di stadion, namanya player issue itu mm-hmm sekitar 2-3 jutaan.
0: Oh, benar-benar bertingkat ya. Kalau yang match won tadi udah nggak bisa ngomong harganya berapa, mm-hmm, gitu ya. Tapi yang berikutnya itu ya kurang lebih 2 jutaan,
1: yeah,
0: gitu.
1: 2 jutaan.
0: Kemudian yang di bawahnya lagi yang untuk fans tadi mm-hmm itu sekitar 1,2-1,5 lah ya.
1: Betul.
0: Oh, oke. Okay. Mm-hmm. Yeah. Terus ada lagi yang katanya orang menyebutnya tuh KW gitu. Mm,
1: okay.
0: Nah itu gimana tuh sebetulnya, Pak Robby?
1: Di dalam dunia perjersian kita nyebutnya tuh Great Ori.
0: Great Ori. Oh, okay.
1: Itu bisa, saya tidak nyebut KW ya. Memang uh-huh, memang yang di dunia pasarnya memang nyebutnya Great Ori,
0: iya,
1: ya kan. Itu saya bisa bilang mungkin ya 99% mirip ya.
0: Uh-huh.
1: 99% mirip. Dan kalau bicara harga itu di, itu bisa dikatakan 10%-nya daripada yang original.
0: 10%-nya ya, berarti
1: ya around ya, 100, 200, 150, 300 uh-huh lah, kayak gitulah.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ya, ya, ya.
0: Sekitar segitu ya,
1: ya.
0: Nah kalau sudah begitu, maka yang ada di pusat jersey Semarang hmm, yang ready itu tadi, itu jadi yang mana Pak Robby?
1: Original.
0: Tetap original.
1: Iya dong.
0: Oke, okay, ya, ya. Jadi gak ada lagi yang Great Ori tadi, gak ada ya, ya. Kalau mencari di pusat jersey Semarang gak tidak ada, tersedia.
1: Tidak tersedia.
0: Oh, gitu.
1: Tetap kan harus jaga mm-hmm original kan tetap ya.
0: Oh, oke, okay, yeah, ini menarik banget. Para pecinta sepak bola ini rugi kalau nggak dengerin, karena selain pusat jersey Semarang tadi sudah disampaikan Pak Robby kalau adanya di sana adalah ori gitu ya, ternyata ada banyak ilmu-ilmu yang bisa kita gali dari Pak Robby. Hmm. Tunggu ya, jangan kemana-mana. Saya segera kembali, 1 menit saja saya akan jeda.
2: Halo, saya Indra Soka Mahendrayana, Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah. Dengarkan berbagai informasi dan siaran-siaran khusus Piala Dunia 2026 yang tentunya sangat seru dan asik di RRI. Terima kasih.

0: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa program 1 RRI Semarang masih dalam UMKM Bicara untuk kesempatan kali ini. Dan ini adalah edisi spesial karena menjelang perhelatan event dunia, ya Piala Dunia ini tentunya juga banyak pihak yang kemudian turut merasakan euforianya. Kita kembali lagi ke Pak Robi MU. Pak Robi, kalau ngomongin soal Piala Dunia, apakah memang saat-saat ini tuh pusat jersey Semarang juga jadi kebanjiran orderan? Banyak fans bola yang kemudian, kok ada jersey ini enggak gitu misalnya, atau gimana nih?
1: Ya betul, memang kita nyebut atau saya nyebutnya adalah event mayor ya. Event mayor kan itu ada Piala Dunia dan Piala Eropa biasanya ya. Nah terus yang utama pasti jelas Piala Dunia.
0: Oke.
1: Dan event 4 tahunan ini juga banyak juga penggemar bola yang dia hanya mau nonton bola kalau pas Piala Dunia aja.
0: Ya, ada. Betul.
1: Apalagi maaf mungkin yang biasanya yang bapak-bapak.
0: Oh,
1: yang
0: gitu
1: bapak-bapak.
0: Ya
1: udah saya mau nonton bola ketika yang Piala Dunia aja nih.
0: Yang lainnya enggak mau ngikutin yang, deh. Ya
1: udahlah, yang klub lah apa bosen lah gitu atau apa. Tapi kalau Piala Dunia dan orang-orang yang bukan penggemar bola pun biasanya akan ikut euforia ini.
0: Iya sih.
1: Iya kan?
0: Iya benar.
1: Entah nanti yang di kantor-kantor ada arisan Piala Dunia.
0: Iya. Ala nobar, padahal pakainya HP sendiri-sendiri ya, ya kan.
1: Ala nobar dan segala macam. Dan bahkan nanti pasti akan banyak. Dan apalagi nanti biasanya kalau dalam perhelatan Piala Dunia gini di kita bicara di Indonesia, pasti kan ada sponsor-sponsornya. Sponsor A, sponsor B, sponsor C.
0: Iya betul.
1: Tanpa saya harus nyebutkan merek, perusahaan-perusahaan ini nanti biasanya akan mewajibkan karyawannya, kalian tiap Sabtu misalkan harus pakai jersey bola ya.
0: Oh gitu.
1: Ada salah satu provider kayak gitu. Dia ngantornya di Jumat. Jumat kan baju bebas tuh.
0: Iya betul.
1: Harus pakai jersey. Nah gitu. Disitulah orang buru. Dan mau tidak mau ya sebisa mungkin dia akan mencari jersey yang favoritnya dia dulu. Oh saya favoritnya Argentina, saya suka Messi, saya sukanya Portugal, Ronaldo. Misalkan saya sukanya Inggris, saya sukanya Itali. Sayangnya Itali gak lolos ya. Walaupun kemarin sempat ditawarin untuk menggantikan Iran oleh Donald Trump. Tapi FIFA dengan sangat respect, sangat gentle menolak tidak mau menggantikan Iran di Piala Dunia. Itu respect banget. Jadi akhirnya mereka pasti akan memburu dulu. Dia idolanya dia apa? Tapi jika sudah kehabisan, mau nggak mau deh baru negara lain.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Pilihan pertama.
1: Negara yang dia idolakan dulu. Argentina,
0: dulu.
1: Inggris, Brazil, Belanda. Belanda jangan lupa tetap punya faktor kedekatan kita dengan Belanda. Makanya saya datang dengan jersey Indonesia. Indonesia sekarang ini yang Indonesia timnas Indonesia rasa Belanda ya.
0: Oh gitu ya.
1: Yang sekarang pemain yang kita bule-bule ya. Diaspora dan segala macam.
0: Oke baik. Terus ini nih Pak Robi, kalau banyak yang juga bertanya-tanya, sebenarnya pernah gak sih Pak Robi itu ngobrol-ngobrol gitu ya Pak, ke para calon customer katakanlah, atau ya konsumen selama inilah ya, kenapa kemudian mau sih untuk beli semahal itu gitu ya. Karena sekarang ini kan juga banyak mungkin orang tidak bisa membedakan antara yang ori tadi yang dibedakan jadi 3 grade sekalipun dengan grade ori itu. Itu apa sebetulnya yang mereka cari gitu? Pernah gak Pak Robi itu ngobrol-ngobrol sebenarnya kepuasan tersendirikah bagi mereka untuk mengenakan ori, jersey ori atau gimana tuh Pak Robi?
1: Pasti untuk, untuk mereka-mereka maaf yang mungkin punya, dia mungkin mesti menyisihkan uangnya atau mungkin nabung atau apa untuk beli, pasti ada kebanggaan sendiri ya untuk dia beli jersey original. Dan juga kalau kita bicara temanya kan sekarang Piala Dunia, otomatis tahu sendiri Mbak zaman sekarang FOMO. Iya kan, selain FOMO kembali lagi tadi euforia lagi dan juga harus ya ini kita sekarang lagi Piala Dunia nih, ayo kayak gitu. Dan nanti kalau sudah terlewat momen itu kan sudah rasanya aneh ya. Apalagi jersey kan tiap tahun ganti kayak gitu.
0: Oke.
1: Pasti dia pasti akan milih ikut. Bahkan nanti mengenai harga pun nanti kita akan liar Mbak. Liar, serius.
0: Jadi memang eventnya event mayor itu tadi.
1: Event
0: ya.
1: Mayor karena ketika misalkan saya yang paling ngeri di tahun 2018 2018 atau 2022 gitu ya, saya lupa. Satu jersey ya Mbak, satu jersey yang original itu tembus, yang tadinya saya cerita 1,2
0: 1,5
1: itu tembus sampai 13.500 loh.
0: Hah, serius Pak? Wow.
1: Kalau sudah kayak gini, apalagi kalau sudah nobar final Argentina ngelawan Prancis.
0: Ya.
1: Mohon maaf bos-bos, entah itu bos-bos dari perusahaan swasta apa, ataupun yang dalam atau yang perusahaan negeri,
0: pemerintahan.
1: Beliau-beliau juga yang di anggota itu, bapak saya mau nonton kok, gimana ini cari jersey Prancis,
0: gitu.
1: Mas, saya pun ketika saya kulaan ambil di Adidasnya pun sudah juga
0: sudah luar biasa. Oh, gitu.
1: Jadi mau nggak segini? Kalau nggak mau, bukan berarti terus sayanya yang aji mumpung 1 juta saya jual 15 juta enggak.
0: Betul,
1: tapi
0: betul.
1: Karena memang barangnya nggak ada.
0: Okay.
1: Barangnya nggak ada dan mereka
0: nyarinya susah gitu
1: dan
0: ya.
1: Dan itu nyarinya mereka sudah langsung puluhan hampir ratusan.
0: Oh.
1: Kan biasa kembali lagi kantor kan tadi sok-sokan nobar tadi
0: betul,
1: tadi ya yang
0: betul.
1: Yang tetap ya bukan sok-sokan pun juga tetap pasti ada yang ah saya fansnya Argentina nih.
0: Yeah.
1: Oh saya fansnya Prancis nih. Kok cari jersey Argentina 50 piece dong. Kok cari jersey Prancis 50 piece dong. Satu kantor.
0: Yeah.
1: Belum kantor-kantor lain.
0: Betul.
1: Wah nanti
0: waduh.
1: Bapak mau nonton, ibu mau nonton.
0: Waduh.
1: Aduh.
0: Yes.
1: Aduh. Kalau mau cari jersey ini.
0: Sebenarnya untung gede, cuman ya puyeng juga ya Pak Robi.
1: Ya kalau ada barang, kalau ada barang seneng-seneng aja. Ya, ayo, ya. Ayo. Harga berapa aja dibayar kok kayak gitu misalkan.
0: Ya.
1: Oke, okay, tapi
0: barangnya mana?
1: Jersey Indonesia pun kemarin euforia kita nobar di Balai Kota, kita nobar di Semang 5.
0: Itu gak ada barangnya.
1: Iya, enggak ada barangnya. Yang nyari banyak banget.
0: Iya.
1: Indonesia apalagi kita setelah habis ngelain Korea, kita ngelain
0: tapi
1: Arab Saudi.
0: Ya, nah, gitu ya. Gimana lagi? Oh, gitu ternyata. Dinamika perjesian ori tadi ternyata begitu ya untuk yang fans ini ya.
1: Great ori sekalipun. Yang saya dengar cerita dari banyak-banyak apa namanya sesama seller atau apa yang tadi saya cerita 100, 150, 200 percaya nggak percaya sampai 2 juta, 3 juta Mbak.
0: Waduh.
1: Sama waduh. Yang orinya yang di store aja
0: waduh.
1: Yang 1,2 aja lebih mahal yang grade orinya.
0: Kacau sudah.
1: Ini demand supply betul-betul pengaruh sekali di situ.
0: Tapi ternyata memang seseru itu ya Pak Robi ya.
1: Seru, jujur.
0: Itulah bola.
1: Kekuatan.
0: Ya, padahal kita juga nggak tahu ya di tahun ini siapakah nanti yang akan jadi kuda hitam gitu ya. Nah itu juga belum tahu ya.
1: Apalagi kalau kemarin Indonesia lolos ya.
0: Wah. Aduh.
1: Udah pasti diburu ini.
0: Iya benar.
1: Pasti. Udah.
0: Sayangnya memang belum. Ya,
1: belum waktunya enggak apa-apa. Tapi udah bagus, udah bagus banget lah dulu kita siapa?
0: Betul.
1: Dulu kita cuma untuk bicara Asia Tenggara aja kita susahnya minta maaf. Sekarang kita Asia Tenggara kita udah enggak ngelirik kan sekarang.
0: Iya, betul.
1: Kita fokusnya udah Piala Dunia, udah mau lolos gitu udah bagus banget lah.
0: Enggak
1: bisa langsung instan.
0: Iya, betul.
1: Butuh
0: betul.
1: Proses lah.
0: Nah, ini dari pengamat sepak bola.
1: Iya. Ya, mau enggak mau jadi pengamat juga.
0: Betul. Oke deh pendengar dan juga pemirsa, seru banget ya obrolan saya bareng sama Pak Robi MU. Tapi ditahan dulu, kita juga pengen tahu sebenarnya apa sih atau bagaimana kita itu harus melihat bahwa grit yang ori itu seperti apa? Apakah ada bedanya secara kasat mata bagaimana? Ataukah hanya bisa diperoleh di tempat-tempat atau penjual-penjual yang selama ini sudah malang melintang gitu ya? Kalau misalnya sama Pak Robi, oh berarti itu memang yang ori dengan harga yang sekian. Ataukah kita bisa membedakan dengan hanya melihat saja? Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Saya sebentar lagi ya, kembali satu lagu aja.

0: whatever.
1: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga masih terus setia bersama dengan kami, program Satu RRI Semarang, dalam edisi spesial untuk UMKM Bicara kali ini tentang Piala Dunia yang memang event akbar, kalau istilahnya Pak Robi adalah event mayor ya.
2: Event mayor.
1: Event mayor yang sudah ditunggu-tunggu sama pecinta sepak bola, siapa yang gak nunggu-nunggu gitu ya. Dan kali ini kita juga bicara bersama dengan owner Pusat Jersey Semarang, ada Pak Robi MU, Manchester United gitu ya. Oke deh Pak Robi, mungkin ini bisa disampaikan juga untuk pendengar dan juga pemirsa, cara kita untuk ngebedain itu tadi loh, yang seharga 1,5 dengan yang seharga ratusan ribu itu tuh secara kasat mata terlihat atau enggak?
2: Secara kasat mata sebetulnya kalau bukan penggemar bola enggak tahu.
1: Jujur enggak tahu.
2: Akan tetapi juga mungkin buat para pendengar atau pemirsa juga bisa melihat yang kelihatan banget itu dari detail jahitannya, Mbak.
1: Detail jahitannya. Ya,
2: bagaimanapun juga, kalau yang original, yang harga jutaan kan pasti jahitannya rapi ya, lurus. Karena mereka kan ada QC, ada quality control. Wah ini kok miring, misalkan reject, misalkan. Nah, sedangkan kalau yang grade ori kan tidak. Mereka tidak ada QC. Terus kemudian bicara bahan, sebetulnya akan lebih enak yang bagus yang original pastinya.
1: Iya, gitu. Ya.
2: Terus kemudian juga ukuran, ukuran misalkan yang ukuran original yang L, misalkan segemu saya ya, pakai L cukup. Tapi ketika saya pakai yang grade ori, pakai L mungkin sesek. Entah 1-2 cm akan lebih kecil.
1: Karena standarnya berbeda ya.
2: Berbeda
1: standar
2: dong.
1: Standar internasionalnya.
2: Internasionalnya kalau yang original tadi kan dari brand pasti kan kalau ukuran L harus
1: lokal
2: sekian
1: cm ya.
2: Kali sekian cm ya. Panjang kali lebarnya. Mungkin kalau yang grade ori tadi mungkin kan dikecilin lah biar nambah profit juga mungkin ya, kan kayak gitu.
1: Oke, tapi disclaimer ya pendengar dan juga pemirsa, jadi ini tuh gak ada salah benar untuk mau pakai grade ori ataukah ori yang tadi disampaikan oleh Pak Robi gitu ya. Karena masing-masing itu pasti punya pertimbangan untuk diri mereka sendiri gitu ya. Mau pakai ori dengan kenyamanan yang memang tadi bahwa ada QC-nya, secara jahitan, detail segala macam, cutting dan lain-lain, itu
2: packaging-nya juga,
1: packaging-nya
2: plastiknya
1: juga,
2: atau box-nya. Ya kan, wah orang datang terima kan unboxing kan seneng ya, dapat apa kayak dapat stiker, dapat gantungan kunci misal kan gitu. Sedangkan kalau yang grade ori kan nggak ada.
1: Betul, ya, kalau gitu. Yang grade ori nggak ada. Tapi sekali lagi ya bahwa itu adalah pilihan masing-masing.
2: Pilihan masing-masing dan juga saran saya juga sesuai kemampuan aja.
1: Betul.
2: Nah, jangan kalau saya mampunya lagi yang original ya jangan ngejar-ngejar yang match worn lah, yang tadi miliaran tadi.
1: Yang miliaran Rian Demasi ya. Gitu. Tapi ini pengen tahu juga Pak Robi, waktu terbaik untuk kita belanja jersey kalau pengen banget misalnya aku mau dukung Jepang karena Jepang mewakili dari Asia gitu misalnya, itu tuh waktu terbaik untuk belanja jersey sebenarnya kapan Pak Robi?
2: Sebetulnya kapanpun, akan tetapi kalau jika kita melihat dari harga ya sebelum Piala Dunia mulai, karena kalau sudah mulai harga pasti akan beranjak naik.
1: Gitu.
2: Apalagi tim-tim yang lolos.
1: Waduh.
2: Yang tadi lolos kali misal Argentina besok akan memainkan pertandingan pertama. Nah, misalkan anggap aja harga hari ini 100 misalkan. Nah, menang nih. Menang sekali. Itu besoknya sudah 150-200.
1: Aduh. Sudah juga langsung. Ya, udah
2: ini apekan dulu masalah itu original atau mengetori ya.
1: Betul,
2: ini sekali permisalan aja. Jadi Argentina menang sekali, 150 misalkan.
1: Okay.
2: 100 dari 150. Argentina main lagi dua, kedua menang lagi, bisa jadi 250.
1: Gitu.
2: Menang lagi lolos per hari besok akan jadi per 32 besar ya berarti ya. 60 kan 48 tim besok kan berarti kan. Berarti sekitar 16 sebelum sudah sistem gugur, lolos, kemudian nanti masuk ke per 16 final, per 8 final, per 4 final, sampai final, naik terus, naik terus. Naiknya bisa nanti kalau sudah 500, sudah semakin gila, 700, 900, 1,5, mau enggak mau ada orang lain yang mengambil, gitu.
1: Jadi pendengar dan juga pemirsa, sebenarnya kalau kita lihat dari segi usaha ini gitu, ini tuh memang menjadi satu momen yang juga ditunggu untuk para pelaku usaha jersey ya, Pak Robi ya.
2: Iya betul. Ditunggu tapi juga was-was juga.
1: Ditunggu tapi was-was juga.
2: Kenapa was-wasnya? Kan tadi yang saya bilang ready stock tadi misalkan, otomatis kan kita harus ambil barang dulu.
1: Iya.
2: Ya kan? Ya kalau yang kita ambil timnya lolos.
1: Waduh.
2: Kalau nggak lolos, mati juga, udah. Iya. Harganya hancur udah.
1: Oh gitu.
2: Kan udah nggak lolos.
1: Betul juga ya.
2: Ya jadi di satu sisi untuk para pedagang-pedagang ini juga mereka juga memperhitungkan mungkin dinaikkan harga ini tujuannya juga untuk mengcover tim-tim yang sudah tidak lolos. Kan otomatis kan tidak laku.
1: Iya betul.
2: Kecuali tadi kalau sudah kita kan juga nggak bisa mengandalkan market yang ya udah deh yang orang nggak tahu bola pokoknya yang ada apa saya ambil kan tidak semuanya begitu. Tetap orang pinginnya nanti misalkan kayak kemarin 2022 kemarin misalkan Argentina finalnya Argentina Prancis orang pasti akan milihnya ya kalau nggak Argentina Prancis.
1: Iya betul.
2: Saya nggak mau jersey Belanda itu nggak lolos.
1: Iya benar.
2: Malah yang ada dibully teman kantornya.
1: Iya. Dan, kok pakainya ini?
2: Gak pakainya ini. Nah itu.
1: Oh gitu ya. Jadi pelaku usaha jersey itu ternyata selain usaha jersey itu juga harus memantau, mantengin yang namanya.
2: Bagaimana? Agak feeling juga nih. Wah kira-kira yang lolos siapa nih ya? Itu kalau begitu song ya udah wassalam udah selesai. Selesai udah. Obral udah.
1: Obral. Kita tunggu obralnya aja ya. Oke, ini sudah ada yang bergabung bareng kita Pak Robi, saya mau bacain dulu ya. Oke, terima kasih. Ini sayangnya tidak sebut nama dari 0856402117 sekian. Selamat sore Ko. Yang sekarang ini lagi banyak dicari di tempat koko yang apa? Nah, lo.
2: Okay.
1: Silakan ini, sayangnya tidak sebut nama tapi display picture-nya bola.
2: Okay.
1: Pecinta bola pasti.
2: Pasti sekarang karena Piala Dunia yang di Amerika sekarang ini kita bisa nyebutnya the last dance. The last dance-nya dalam artian pertarungan terakhir antara Messi sama Ronaldo, ya pasti yang banyak cari ya Argentina sama Portugal. Itu pasti. Di luar yang tadi yang sudah punya fanatik masing-masing tadi kayak Belanda, kayak Brasil, Inggris, kayak gitu itu. Tetap pasti Argentina sama Portugal.
1: Oke, baik. Gitu ya. Terima kasih untuk 0856402117 sekian. Ini sudah ada lagi Pak Robi yang bergabung, saya bacakan dari 0821355 sekian. Selamat sore. Apakah ini artinya juga peluang usaha untuk para pembuat jersey? Apakah kalau Om tidak punya jersey yang dimaksud pembeli, Om bisa melemparkan ke usaha-usaha UMKM yang membuat? Oh ya, saya bisa mengambil benang merah dari pertanyaannya. Jadi misalnya ada seseorang yang mencari mungkin grid ori dari negara tertentu, kemudian Pak Robi nggak ada nih di jersey Semarang nggak ada gitu. Kemudian apakah ini bisa dikatakan sebagai peluang usaha untuk teman-teman yang
2: penjual kaos misalkan
1: konveksi yang
2: bisa banget,
1: bisa banget.
2: Cuman cukup modal misalkan buat kaos kuning. Tulisi Brasil hijau cukup selesai. Sama misalkan di lengan kasih kanan kiri kasih benderanya Brasil misalkan.
1: Iya.
2: Bisa.
1: Dan itu
2: sah-sah aja enggak masalah.
1: Sah-sah saja.
2: Itu kan tidak menyalahi aturan itu, bukan kita plagiat ke Adidas, Nike, Puma dan lain-lain. Itu kan teman-teman UMKM sendiri. Kreativitasnya sendiri bagaimana cara menarik pembeli.
1: Tapi sejauh ini pernah tidak dari pusat jersey Semarang itu juga bekerja sama dengan para pelaku UMKM yang bergerak dalam bidang konveksi ini, Pak Robi?
2: Jujur karena pada waktu Piala Dunia sendiri aja kita udah sibuk, terus belum sempat.
1: Belum
2: sempat. Cuman kalau seandainya ada yang mau ngajak kerjasama, sangat-sangat terbuka, ayo gak apa-apa. Malah saya bantu untuk up sekalipun yang kaos-kaos biasa, why not, kenapa enggak? Oh, gak masalah.
1: Oke, gitu tuh, ya.
2: Gak masalah.
1: Barangkali ini dari ini juga tidak sebut nama ya. Dari 0821355 sekian sekian mungkin juga ingin tahu apakah peluang, juga ada peluang, peluang di sana.
2: Banyak,
1: ya.
2: Banyak kita lihat di mall-mall kaos putih nanti tulisannya merah England, ya kan? Terus oranye nanti tulisannya Holland. Nah, cuman gitu aja, simple dan bisa. Bisa karena kan tidak semua orang juga suka jersey. Tidak semua orang juga tadi suka bola, tapi yang tadi diharuskan sama kantornya untuk itu tadi, ya udahlah saya pakai pakai kaos aja. Saya enggak suka bahannya jersey. Karena sejujurnya kalau bagi orang-orang yang tidak suka jersey kan bahan jersey juga mereka enggak senang, enggak
1: ya?
2: Nyaman. Karena ini kan baju olahraga.
1: Iya betul.
2: Bukan kaos katun biasa nyaman yang nempel di badan sehari-hari ataupun kaos tidur di rumah. Ini kan beda, ini beda bahannya.
1: Betul. Dan jersey itu lebih nempel di badan.
2: Lebih nempel
1: ya
2: di badan.
1: Mungkin
2: nyerap bagi keringat, mengeluarkan keringat, kayak gitu.
1: Oh ya benar juga ya, nggak semuanya nyaman. Nggak
2: semuanya nyaman. Ya udah saya pilih yang kaos aja lah. Ya, pokoknya masih bau-bau Argentina, Brazil, Inggris, Belanda. Kan. Gitu.
1: Yang penting itu vibes-nya.
2: Vibes-nya dapat.
1: Gitu ya.
2: Nobar tetap kelihatan kuning yang lah Brazil.
1: Ya,
2: nobar Belanda tetap kelihatan oranye.
1: Oh gitu ya. Nobar
2: kan nggak gitu misalnya.
1: Jadi nggak jadi soal sebetulnya peluang usaha itu untuk juga ada saja ya.
2: Teman-teman UMKM silakan aja nggak apa-apa. Ambil ambil momen itu. Ambil momen itu nggak masalah.
1: Oke, terima kasih ya untuk yang sudah bergabung untuk sore hari ini. Pendengar, saya harus jeda dulu semenit lagi aja sebelum nanti kita lanjutkan lagi untuk bersama dengan owner Pusat Jersey Semarang, ada Bapak Robby MU.
0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pendengar dan juga pemirsa, terima kasih ya untuk Anda yang juga sore hari ini juga masih menyimak hadirnya obrolan saya bersama dengan owner dari Pusat Jersey Semarang. Ada Bapak Robi MU, termasuk juga terima kasih bagi Anda yang sedari tadi ini juga bergabung bersama dengan kita di sini, karena obrolannya seru ya. Jadi kita dapat bayangan, kayak gambaran gitu, pelajaran juga dari Pak Robi ya, soal jersey, soal sepak bola, soal usaha-usaha yang memang bisa dikatakan ini adalah momennya bagi para pengusaha jersey. Pak Robi, kalau ada yang bertanya gitu, kalau mau beli jersey yang ada di pusat jersey Semarang, itu kemana harus ini alamatnya gitu?
1: Ada di bisa ke Instagram, sekalian bisa lihat foto-fotonya langsung di @pusatjersey.smg.
0: SMG ya, Semarangnya pakai SMG ya, pendengar dan juga pemirsa.
1: Biar nggak kepanjangan juga.
0: Oke, terus kalau misalnya toko offline-nya bisa di mana?
1: Bisa kontak by WA, nanti biar di Sherlock. Di WA-nya di 085-643-580-789.
0: Cakep nomor belakangnya ya. Oke, sekali lagi Pak Robi mungkin bisa diulang, mungkin pendengar dan juga pemirsa belum ambil catatan ini, sekali lagi ya.
1: Baik, untuk Instagram kita di @pusatjersey.smg. Kemudian untuk nomor WA di 085-643-580-789.
0: Oke, Pak Robi, kalau bicara lagi soal usaha yang digeluti oleh Pak Robi gitu ya, pasti untuk maintenance konsumen, customer, itu kan membutuhkan langkah-langkah yang kayaknya tepat gitu ya. Berjalan 14 tahun itu pasti luar biasa prosesnya gitu kan, ada naiknya, ada turunnya, ada naik lagi, atau naik terus nih Pak Robi?
1: Tetap ada naik turunnya, tetap itu ada pasti ya? Namanya bisnis, namanya rezeki. Dan senangnya tuh kalau yang lihat yang pelanggan-pelanggan setia itu yang tadinya masih SMP SMA sekarang datang udah bawa anak.
0: Jadi sekian lama gitu ya.
1: Udah kuliah, udah nikah, udah punya anak sekarang kayak gitu tuh. Dan senang saya itu, berarti kan mereka kembali lagi bicara maintenance terhadap konsumen ya. Saya tidak pernah menganggap mereka dari pembeli, saya lebih menganggap mereka itu teman dan saudara sih. Jadi lebih ayo ngobrol aja, enggak apa-apa. Jadi saya fans MU, ada yang datang beli Arsenal berarti dia musuh, enggak, tetap ayo.
0: Enggak apa-apa ya.
1: Enggak masalah.
0: Enggak glory-glory enggak apa-apa ya.
1: Enggak apa-apa. Nggak masalah, masa ya terus berarti terus lu harus beli jersey MU kan, enggak.
0: Iya, benar-benar benar. Jadi secara maintenance untuk terus mereka kembali dan kembali lagi itu Pak Robi ya, berarti secara ngetreatnya itu ya ala saudara, ala temen gitu ya.
1: Jangan yang kaku-kaku banget, ya kan. Kadang bully-bully dikit gak ada apa-apa lah, biar senang-senang. Tapi yang bully abinya dulu, yang dibully abinya sendiri dulu aja.
0: Gitu ya?
1: Biar yang fans lain gak ngamuk ya kan.
0: Gitu.
1: Nah baru bully yang lain.
0: Tetep ya. Tetep King MU yang utama.
1: Tetep.
0: Tapi Pak Robi pernah gak sih ada pengalaman yang memang mungkin ini jadi edukasi juga, misalnya ada yang nawar gitu, kok ini kok harganya segini, mau segini dong gitu. Itu bagaimana kemudian Pak Robi itu menyisipkan bahwa ya ini edukasi tentang dunia perjersian atau dunia persepak bolaan itu perlu gak sih, atau ya sudah kalau nawar ya gak bisa gitu misalnya?
1: Ya tetap pasti. Misalkan dia kan nawar tuh kan biasanya kan karena ada pegangan lain, dalam artian misalkan di toko sebelah kok harganya sekian,
0: ya kan, perbandingannya.
1: Kembali lagi kan tetap pasti di dalam dunia bisnis ada beda harga, itu berarti pasti ada beda kualitas, ya kan. Tidak akan mungkin barang yang sama kalau sampai bedanya jomplangnya jaraknya jauh, ya kan. Misalkan satu barang kalau selisihnya misalkan yang harusnya normalnya 100, 110, 120 masih oke lah. Tapi yang 100 misalkan yang di saya misalkan 250, yang di orang lain 100, kan pasti tanda tanya besar, ada apa? Selisihnya kalau gapnya sampai jauh sekali. Nah paling kalau gitu ya, kalau mau nawar selama masih wajar sih oke, nggak apa-apa. Cuman kalau yang sudah nggak wajar, apalagi tadi misalkan dibandingkan dengan yang toko-toko lain ataupun di online atau apa ya. Sekarang kan kita malah mula kompetitornya kan online sebetulnya.
0: Iya betul.
1: Yang kompetitornya online. Nah itu paling ya monggo dibandingkan. Satu, salah satunya tadi ukuran. Karena grade pun kan, tadi grade pun juga, grade oil pun berbagai macam lagi.
0: Iya betul.
1: Ada yang udah kita bicara kaos lokalan aja lah. Mm-hmm. Sama-sama size L.
0: Iya.
1: Yeah. Beda kan, Mbak?
0: Iya, yeah, betul.
1: Ada yang kok saya kebesaran ya?
0: Iya. Yeah.
1: Kok ini pas? Kok ini kecil?
0: Yeah.
1: Nah, itu. Mm-hmm. Nah, itu kayak gitu. Mm-hmm. Nah, kan otomatis kan pasti ada kok bisa bikin murah apa? Berarti ada biaya produksi yang dikurangin. Mm-hmm. Contoh apa? Ukuran.
0: Yeah.
1: Nah, gitu. Misalkan satu baju 1 meter persegi misalkan. Mm-hmm. Oh, punya dia mungkin cuma hanya 80 cm enggak 1 meter.
0: Oh, iya,
1: itu kan mengurangi.
0: Mm-hmm.
1: Mengurangi kos. Mm-hmm. Nah, itu harganya lebih murah.
0: Oke. Okay.
1: Oke, okay, jadi itu satu. Terus juga masalah kualitas jahitan.
0: Iya. Yeah.
1: Karena otomatis pekerja penjahit pun kan setahu saya di dunia konveksi, penjahit yang jahitannya pinter rapi, bayarannya akan lebih mahal
0: dibandingkan
1: dengan penjahit
0: ya?
1: Yang asal-asalan. Mm. Betul. Kayak gitu ya, enggak jauh beda sama maaf tukang bangunan misalkan
0: iya,
1: plester
0: betul.
1: Semen yang plesterannya halus.
0: Ya sama-sama bisa.
1: Sama-sama gitu, bisa, ya kan? Mm-hmm. Tukang sama kene
0: iya,
1: bisa.
0: Iya,
1: bisa plester semen semua, cuma kalau tukang bayarnya lebih mahal karena dia kerjanya lebih halus.
0: Iya.
1: Kalau kene bisa nyemen bisa.
0: Mm-hmm.
1: Tapi ya gelombang-gelombang apa atau apa gitu.
0: Tergantung apakah yang dicari adalah memang kualitas gitu ya, yeah. Pak Robi ya, ataukah mungkin menyesuaikan dengan
1: budgetnya.
0: Gitu.
1: Alah, okay, cuman buat nomor sekali aja kok itu yeah. aja tuntutan teman-teman sama kantor. Ya udah beli yang murah-murah aja nggak apa-apa.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Oke, okay. Nggak ada keharusan.
1: Tidak ada keharusan,
0: ya?
1: Feel free aja bebas
0: feel
1: aja.
0: Feel free, oke. Okay. Tahun ini. Jagonya seorang Pak Robi MU, apakah ini tetap ada di Inggris? Gimana nih?
1: Oke, okay, kalau dulu waktu saya masih fanatik buta, buta karena dulu masih zaman SMA kuliah ya. Kalau sekarang sih fanatiknya masih fanatik yang ya open minded aja lah. Ya udahlah, memang MU lagi kalah, ya udah mau gimana lagi.
0: Okay.
1: Kalau dulu waktu timnas Inggris masih dikuasai dominasi sama pemain-pemain MU jelas, waktu itu Inggris.
0: Inggris, oke. Okay.
1: Cuman justru sekarang beberapa tahun terakhir satu bisa dikatakan satu ya 2-3 piala dunia terakhir ini justru ini momen buat saya ketika saya menikmati sepak bola yang betul-betul saya bisa menikmati. Kenapa? Dalam artian ketika saya nonton MU saya pasti akan mendukung MU.
0: Betul.
1: Pasti akan subjektif.
0: Iya. Yeah.
1: Betul ya. Mau MU MU salah pun enggak bisa.
0: Bisa.
1: MU harus
0: King MU.
1: Harusnya MU penalti buat MU itu harusnya enggak
0: yeah,
1: bisa.
0: Benar-benar.
1: Tapi justru di sinilah saya justru waktu bisa saya lihat oh Mesir lawan Arab Saudi misalkan. Wah Mesir mainnya bagus nih. Wah Arab Saudinya dicurangin nih. Itu di sinilah saya. Jadi justru di Piala Dunia saya malah nggak punya jago.
0: Nggak punya.
1: Malah nggak punya jago.
0: Oh gitu.
1: Kecuali kalau Indonesia lolos ya.
0: Oh iya.
1: Beda cerita. Okay. Itu nasionalisme kali itu.
0: Itu subjektif ya, juga.
1: Ya, subjektif juga kan negara. Mau kita mau kartu merah pun nggak bisa Indonesia gini. Nah justru kalau bicara jago saya nggak ada kalau di Piala Dunia.
0: Malah nggak ada.
1: Justru saya di saat ini menikmati sepak bola betul murni nggak ada. Ya objektif. Wah ini memang bagus nih Prancis mainnya nih. Wah Belanda keren ini yang si pemain ini kayak gitu.
0: Oke.
1: Ya jadi, karena juga faktor juga sudah tidak ada negara yang didominasi sama pemain MU juga. Yang otomatis kan nyebar ya mereka ya.
0: Iya betul.
1: Ya strikernya gitu. Misalkan dari mana? Bruno Fernandes dari Portugal. Ya
0: ini
1: kan?
0: Ini harus di highlight ya bahwa owner dari pusat jersey Semarang tahun ini nggak ada jago negara
1: aja,
0: mana
1: gak
0: gitu
1: aja.
0: Ya.
1: Ya ngalir aja.
0: Ngalir menikmati aja pertandingan.
1: Ya.
0: Oke deh. Sayangnya memang waktu kita terbatasi Pak Robi, tapi yang jelas terima kasih banyak ini sudah berkunjung ke Pro 1 RRI Semarang sekaligus juga itu tadi koleksi-koleksi beliau yang ada di belakang ini luar biasa banget karena paling favorit yang mana Pak Robi?
1: Ada di rumah tapi nggak saya bawa karena sudah saya figura soalnya.
0: Oh gitu.
1: Itu jersey MU sih tentunya.
0: Oh, iya.
1: MU full team.
0: Oh.
1: MU full team. Di jersey
0: gitu ya.
1: Kebetulan jerseynya pas emas. Itu ada David Beckham di situ ada.
0: Aduh. Ya kebayang sih gimana cintanya sama yang di figura itu lah ya. Oke deh. Yang terakhir lagi nih Pak Robi, mungkin ada pesan atau mungkin ada kata-kata motivasi gitu ya untuk teman-teman yang mungkin bergerak dalam bidang UMKM dan ada di dunia konveksi atau jersey ini atau mungkin pelaku-pelaku usaha yang sama dengan Pak Robi, apa pesannya gitu untuk sama-sama ada rezeki di sebuah event yang memang ditunggu-tunggu gitu ya.
1: Ya ambil peluang tadi bicara UMKM tidak hanya selalu yang konveksi tadi, yang kaos-kaos tadi. Misalkan atribut bisa, contoh shawl, topi, itu ayo teman-teman UMKM cari momen, cari peluang, Ya nggak usah beda, nggak beda jauh sama tahun baru kan pasti ada penjual trompet ya.
0: Iya betul.
1: Di depan kantor pasti ada ya. Nah, ya kurang lebihnya gitu. Kita mumpung yang jangan terlalu ambil resiko, ambil yang tim-tim besar aja kayak Brasil, Argentina, Belanda, yang pasti-pasti aja lah gitu. Tapi kalau misalkan agak mau yang apa namanya di luar yang nggak terlalu mainstream, mungkin bisa ambil negara-negara kayak Kroasia, terus sekarang Norwegia karena ada Erling Haaland plus strikernya Manchester City, harus cari peluangnya gitu-gitu. Oh. Mau Salah, Mesir, Arab Saudi, itu kan juga banyak penggemarnya. Oh, Jepang, okay. Korea gitu-gitu banyak.
0: Oke. Okay.
1: Sial, topi, merchandise, gantungan kunci.
0: Iya.
1: Nggak apa-apa, bisa.
0: Muk misalnya.
1: Muk, boleh. Muk, gelas-gelas apa? Gelang-gelangan apa sih itu namanya?
0: Oh,
1: ya?
0: Iya, betul.
1: Gelang-gelangan ada kayaknya.
0: Iya, ada-ada.
1: Ya, gitu-gitu.
0: Oke deh. Jadi silakan untuk ambil peluang sebaik-baiknya, ya. Pendengar dan juga pemirsa, utamanya adalah untuk Anda pelaku UMKM. Tadi Pak Robi sudah menyampaikan bahwa sebetulnya bukan hanya soal jersey saja. Atribut itu juga bisa menjadi peluang yang besar untuk para pelaku UMKM.
1: Dan
0: bendera
1: kecil-kecil.
0: Iya, iya, ya. betul.
1: Bendera kecil-kecil.
0: Atau bahkan tempelan ini juga ya.
1: Ya, apa tato-tato yang temporary.
0: Betul,
1: ya,
0: yang temporary. Oh.
1: Stiker lah, stiker, betul, stiker wajah itu ya, gitu-gitu bisa.
0: Bisa ya.
1: Bisa.
0: Oke. Ya. Oke, terima kasih Pak Robi untuk waktunya bisa ngobrol panjang bersama dengan Pro 1 RRI Semarang. Mudah-mudahan Pusat Jersey Semarang ini juga semakin sukses,
1: amin,
0: semakin banyak customer, kepercayaannya yang sekian belas tahun itu juga masih terus terjaga sampai nantinya.
1: Terima
0: sukses
1: kasih.
0: Selalu Pak Robi.
1: Amin.
0: Terima kasih. Pendengar dan juga pemirsa, saya harus segera pamit undur diri ya, karena sesaat lagi Galih akan bersama dengan Anda dalam Lintas DIY Jateng yang kami pandu dari RRI Semarang. Sekali lagi, terima kasih. Salam olahraga.

0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng. Pendengar, TVRI membuka kesempatan bagi UMKM dan komunitas untuk menggelar nonton bareng resmi Piala Dunia 2026. Pemerintah Kota Solo mendesak pemerintah pusat segera menyediakan ratusan guru ASN baru. Saya Galih Aji menyampaikan berita lintas DIY dan Jateng selengkapnya. Pendengar, kami hadirkan informasi bakti sosial gratis bakal mewarnai perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah yang ditargetkan melayani 10.000 warga. Berikut laporan selengkapnya.
1: Bakti sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur.
2: Pendengar, perayaan Waisak Nasional 2026 di Jawa Tengah tidak hanya diwarnai ritual spiritual umat Buddha, tetapi juga aksi kemanusiaan berskala besar. Bakti sosial kesehatan gratis dengan target melayani sekitar 10.000 warga bakal menjadi salah satu agenda utama menjelang puncak perayaan di kawasan Candi Borobudur tersebut. Rangkaian bakti sosial dijadwalkan akan berlangsung pada 23 hingga 24 Mei nanti sebagai bagian dari agenda nasional Waisak. Layanan kesehatan gratis tersebut diharapkan memberi manfaat langsung bagi masyarakat sekaligus memperkuat semangat kepedulian sosial dalam momentum keagamaan. Wakil Ketua Panitia Waisak Nasional 2026, Karuna Murdaya, mengatakan dukungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah menjadi faktor penting dalam memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar. Ia menyebut Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dijadwalkan akan kembali hadir dalam rangkaian perayaan Waisak di Borobudur tersebut. Menurut Karuna, rangkaian Waisak sebenarnya telah dimulai sejak awal Mei lalu. Setelah bakti sosial kesehatan, agenda penting lainnya adalah ritual pengambilan api Dharma di Merapen serta air berkah di Umbul Jumprit sebagai bagian dari prosesi menuju puncak Waisak. Perjalanan spiritual para biksu Tudong juga menjadi perhatian besar dalam perayaan tahun ini. Sebanyak 60 biksu berjalan kaki dari Bali menuju Borobudur sejauh sekitar 660 km sebagai simbol pengabdian, ketekunan, dan perjalanan spiritual. Puncak Waisak Nasional 2026 akan berlangsung pada 31 Mei di kawasan Candi Borobudur, Kabupaten Magelang. Prosesi dimulai dari Candi Mendut menuju Borobudur, dilanjutkan detik-detik Waisak pada pukul 15.44, pelepasan lampion perdamaian hingga pertunjukan sendra tari pada malam harinya.
1: Bakti sosial tanggal 23 dan 24 di Borobudur terkait acara Waisak, dan untuk ikut acara hari Waisak tanggal 31, pelepasan lampion dan
2: Sebelumnya, Wakil Gubernur Jawa Tengah Tati Yasin Maimun menyambut baik penyelenggaraan ibadah Waisak. Menurutnya, provinsi ini memiliki posisi penting sebagai pusat perayaan Waisak Nasional sekaligus wajah toleransi Indonesia.
3: Untuk kegiatan Waisak menjadi sentral ya, karena ada Borobudurnya dan salah satunya adalah Tudong yang jalan untuk memberkati sebuah daerah. Nah, ini kita harus ya sambut dengan baik, kita harus kawal dengan baik, dan kita pastikan perjalanan Tudong sampai nanti hari hanya yaitu Waisak benar-benar bisa lancar.
2: Lebih lanjut, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendukung penuh penyelenggaraan Waisak Nasional 2026. Waisak bukan hanya momentum spiritual umat Buddha, tetapi juga simbol persatuan, toleransi, dan modernisasi beragama yang perlu terus dirawat bersama. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Satu korban baru dugaan kekerasan seksual Pondok Pesantren Dolokusumo melapor ke Polresta Pati dengan pendampingan tim aspirasi. Berikut laporan selengkapnya.
4: Korban ini sudah lulus atau masih?
5: Kasus dugaan kekerasan seksual di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati kembali bertambah dengan munculnya pelapor baru Kamis petang 14 Mei 2026. Korban didampingi Aliansi Santri Pati untuk Demokrasi Aspirasi saat menjalani pemeriksaan penyidik Satreskrim Polresta Pati. Tim pendamping korban juga membuka posko pengaduan dan bantuan hukum gratis selama 24 jam penuh. Posko tersebut memberikan pendampingan hukum sekaligus dukungan psikologis bagi korban dugaan kekerasan seksual di pesantren setempat. Penasihat hukum korban Burhanuddin menyebut pelapor baru merupakan pengikut lama tersangka sejak periode tahun 2013 silam. Korban mengaku tidak berani melapor selama bertahun-tahun karena tekanan psikologis dan doktrin kepatuhan terhadap guru.
6: Dari menurut cerita klien kita, ya doktrin kepatuhan terhadap guru ataupun orang tua itu memang selalu diterapkan terhadap hampir semua.
5: Wakasat Reskrim Polresta Pati AKP Iswantoro menyatakan penyidik masih mendalami keterangan korban tambahan tersebut secara menyeluruh. Penyidik akan menentukan penerapan pasal setelah memperoleh hasil pemeriksaan lengkap terkait kronologi dugaan peristiwa yang dilaporkan korban.
7: Ada tambahan satu lagi laporan terkait dengan peristiwa di Ponpes Ndolokusumo, Desa Telogorejo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowung, Kabupaten Pati. Jadi adanya tambahan satu lagi korban yang mengadu di Polresta Pati.
5: Penyidik Polresta Pati terus mengumpulkan alat bukti tambahan guna memperkuat proses hukum terhadap tersangka perkara tersebut. Kepolisian juga membuka posko pengaduan khusus bagi masyarakat yang merasa menjadi korban namun belum melapor. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ratusan petugas diterjunkan di Kota Yogyakarta untuk mengawasi keberadaan hewan kurban dari proses penjualan hingga penyembelihan. Berikut laporan selengkapnya.
8: Pemerintah Kota Yogyakarta memastikan pengawasan hewan kurban akan dilakukan dari tingkat penjual hingga nanti proses penyembelihan pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sugidi, mengatakan pada Idul Adha tahun ini terdapat penambahan jumlah tim pengawas dibanding tahun sebelumnya dari 205 menjadi 265 petugas yang akan melakukan pemantauan dan pemeriksaan di rumah pemotongan hewan RPH termasuk di masjid-masjid yang tahun ini diprediksi akan bertambah mencapai 570 titik pemotongan hewan dengan prediksi jumlah hewan kurban mencapai 7.952 ekor baik sapi, kambing, dan domba.
9: Kita melakukan pemeriksaan antemortem. Jadi kita periksa dulu secara fisik, sehat, kemudian besok paginya ketika sudah dilakukan penyembelihan, kita lakukan pemeriksaan juga, yaitu postmortem. Jadi setelah disembelih, kita lihat juga terutama hatinya, kemudian paru-parunya itu apakah sehat atau dia terpapar oleh penyakit, baik antrak atau penyakit-penyakit yang lainnya. Nah, kalau terpapar, maka kalau penyakitnya itu tidak berbahaya ya nanti kita buang yang terpapar. Tapi kalau itu misalnya penyakit yang berbahaya antrak itu dan disinyalir menurut dokter sudah menyebar ke jaringan-jaringan yang lainnya, maka wajib untuk dimusnahkan. Kalau tidak nanti kita bisa pindah alam.
8: Kepala Bidang Perikanan dan Kehewanan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta, Sri Panggarti, menyampaikan ciri-ciri hewan kurban sehat harus diperhatikan masyarakat seperti dari mata hingga cuping hidung yang lembab.
10: Dari sorot matanya itu kelihatan seperti teriak, kemudian bulunya juga halus, kemudian cuping hidung, di hidungnya itu kan yang ada yang hitam itu dia basah atau lembab. Kalau dia kering, kemungkinan besar kita patut curiga menikah demam. Kalau demam artinya sakit gitu ya. Kemudian nafsu makannya baik, dia geraknya juga normal. Kalau dia kemudian gayemi gitu, kalau keberat gayemi menikah, kalau sapi itu kan kalau malam itu meskipun tidak makan pasti gayemi.
8: Untuk memastikan ibadah kurban berjalan lancar, Basnas Kota Yogyakarta bersama Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga secara intensif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya seluruh pengurus masjid dan panitia kurban di wilayahnya terkait tata cara penyembelihan hewan kurban yang baik dan benar, sehingga aspek kesehatan dan kesejahteraan hewan tetap terjaga saat ibadah kurban tahun ini.
0: Sapi milik Suparyono, warga Pleret Bantul, terpilih untuk menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Berikut laporan dari Aji Permono.
11: Senyum bahagia terpancar dari wajah Suparyono, seorang peternak sapi asal Padukuhan Jati, Wonokromo, Pleret Bantul. Sapi miliknya yang diberi nama Mbah Iran terpilih menjadi hewan kurban Presiden Prabowo Subianto. Saat dikunjungi di kediamannya, pria 51 tahun tersebut terlihat tengah memandikan Mbah Iran di halaman rumah. Kepada awak media, Suparyono mengungkapkan, Mbah Iran diberi dari seorang peternak di wilayah Kebumen, Jawa Tengah dengan harga 26 juta rupiah. Saat itu, Mbah Iran masih berusia 3 tahun. Kini, setelah memasuki usia 5 tahun, Mbah Iran diberi Presiden Prabowo seharga 90 juta rupiah. Sapi berjenis peranakan Ongole tersebut mendapat perlakuan istimewa berupa pemberian makanan khusus serta dijaga kebersihannya dengan sering dimandikan.
12: Nah, itu ada ketela itu. Cicit tempe itu loyor tempe, sel konsentrat, brand. Hijauannya cuma suket gajahan itu.
13: Biasanya nggak dikasih ketela?
12: Ya, sebelumnya ya dikasih sedikit-sedikit. Sekarang. Kalau kebanyakan, kalau nggak langsung dijual, itu apa? Ini terasa

0: seperti ini lagi dari yang kecil gitu.
1: Pak, kok bisa diberi nama Mbah Hiran itu? Pripun Pak ceritanya itu?
0: Dulu belinya salah dari Mbah Hiran.
2: Sebagai informasi, Mbah Hiran dinyatakan lolos seleksi usai didaftarkan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul pada awal Mei lalu. Setelah terpilih, petugas dari Puskeswan Pleret lalu memberikan Mbah Hiran obat cacing dan vitamin.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Presiden Prabowo Subianto meresmikan koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah, Surakarta secara serentak bersama dengan ratusan koperasi lainnya di Indonesia melalui Zoom Meeting pada kemarin. Berikut laporan selengkapnya.
4: Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
5: Peluncuran koperasi Kelurahan Merah Putih di Kelurahan Sangkrah ini menandai dimulainya tahap praoperasional pemenuhan logistik warga. Pemerintah Kota Surakarta memastikan bahwa jenis komoditas yang nantinya dijual akan disesuaikan dengan kebutuhan real masyarakat sekitar setelah berkoordinasi langsung dengan Menteri Koperasi. Wali Kota Surakarta Respati Ardi mengapresiasi langkah ini dan menyatakan bahwa koperasi Sangkrah diproyeksikan akan menjadi acuan utama. Keberhasilan tata kelola di lokasi ini akan menjadi barometer sebelum program serupa direplikasi ke kelurahan maupun kecamatan lain di Kota Solo.
4: Jadi tadi operasionalisasi yang dimaksud Bapak Presiden 1061 itu sedang berjalan dan ini pra-operasionalisasi. Kita akan koordinasikan dengan Agrinas untuk segera mengisi dan nantinya di sini benar-benar bisa difungsikan untuk warga di Kelurahan Sangkrah. Dan ini menjadi percontohan sebelum nantinya ada di kecamatan atau di kelurahan yang lain sesuai yang dibutuhkan warganya.
5: Dalam program nasional ini, pembagian peran telah diatur secara jelas, di mana pemerintah daerah bertugas menyiapkan lahan operasional, sedangkan pembangunan gedung dikerahkan melalui kerjasama dengan pihak mitra pusat. Dandim 0735 Surakarta Letkol Infantri Arif Handoko Usman menjelaskan bahwa jajaran TNI di tingkat kewilayahan diterjunkan langsung untuk membantu mengawal kelancaran pembangunan fisik di lapangan. Guna menunjang mobilitas distribusi barang, koperasi ini juga telah dilengkapi dengan sejumlah armada kendaraan operasional.
6: Terkait koperasi Merah Putih, untuk lahan itu yang menyiapkan adalah Pemda, dalam hari ini adalah Pemkot Surakarta. Kemudian untuk yang membangunkan selalu lebar pres itu kan adalah PT Agrinas. Tetapi PT Agrinas kan mungkin dalam hal ini melaksanakan MOU dengan Mabes TNI. Kalau di kendaraan kita sudah ada satu unit truk, kemudian dua unit VR.
5: Dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah, TNI, dan mitra pengelola, kehadiran Koperasi Merah Putih di Kelurahan Sangkrah diharapkan dapat berjalan mandiri, serta menjadi pilar baru dalam menjaga stabilitas pangan dan ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan. RRI Surakarta, Riana Sidiki, melaporkan.
3: Panembahan Agung Keraton Surakarta atau KGPH, Panembahan Agung Tejo Wulan, meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan agar pelaksanaan gerebek besar Idul Adha berjalan dengan aman, damai, dan tanpa gesekan kelompok. Berikut laporan dari Sofia Segaf.
7: Gusti Tejo Wulan sudah mengadakan rapat koordinasi dengan keluarga besar dan aparatur pemerintah Kota Surakarta.
8: Panembahan Agung Keraton Kasunanan Surakarta Hadiningrat KGPH Panembahan Agung Tejo Wulan meminta seluruh pihak menjaga ketertiban dan kerukunan menjelang pelaksanaan gerebek besar Idul Adha tahun Dal 1959. Arahan tersebut disampaikan dalam rapat koordinasi bersama keluarga besar keraton dan unsur pemerintah Kota Surakarta. Pertemuan juga dihadiri aparat TNI, Polri, Satpol PP, Dinas Perhubungan, hingga para abdi dalam Keraton Surakarta. Menurut juru bicara Panembahan Agung, Kanjeng Chandra Malik Pakunegoro mengatakan, rapat digelar untuk memastikan pelaksanaan tradisi budaya berjalan aman dan kondusif. Menurutnya, Panembahan Agung menekankan pentingnya persatuan di lingkungan Keraton Surakarta. Ia meminta tidak ada lagi ego kelompok yang dapat memicu gesekan saat pelaksanaan tradisi budaya berlangsung.
7: Gusti Tejo Wulan memberikan arahan agar gerebek besar Idul Adha berjalan lancar, aman, nyaman, dan damai. Jangan lagi menonjolkan ego personal maupun kelompok. Keluarga besar Keraton Surakarta harus bersatu. Tidak boleh ada gesekan dari manapun. Jangan mengadakan gerebek besar Idul Adha sendiri-sendiri.
8: Pakunegoro menambahkan, unsur TNI dan Polri akan dilibatkan untuk menjaga keamanan selama kegiatan berlangsung. Penentuan waktu pelaksanaan gerebek besar juga masih menunggu keputusan resmi pemerintah terkait Idul Adha.
7: Sedangkan untuk penentuan hari dan tanggal gerebek besar Idul Adha masih menunggu penetapan dari pemerintah. Prinsipnya, misalkan Idul Adha

0: ditetapkan pada 27 Mei 2026, maka gerbek besar akan diadakan hari berikutnya atau hari kedua Idul Adha.
1: Selain persiapan gerbek besar, Keraton Surakarta juga tengah mempersiapkan revitalisasi tahap kedua di kawasan Keraton Kilen dan Kantor Dalem Panembahan Agung. RRI Surakarta, Sofia Segaf melaporkan.
2: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengoptimalkan penerapan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLI atau tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas. Berikut laporan dari Vinta Nur Fauzia.
3: Satuan Lalu Lintas Polresta Banyumas terus mengoptimalkan penerapan ETLE atau tilang elektronik guna meningkatkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas di wilayah Banyumas. Hal tersebut disampaikan Wakasat Lantas Polresta Banyumas AKP Dwi Nugroho SHMM. Dwi menjelaskan bahwa ETLE sendiri merupakan sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis elektronik yang memanfaatkan kamera pemantau untuk mendeteksi pelanggaran di jalan raya. Bahkan saat ini, terdapat tiga jenis ETLE yang diterapkan, yakni ETLE statis, ETLE mobile, dan ETLE handheld yang digunakan langsung oleh petugas di lapangan. Menurut Dwi, sejumlah pelanggaran yang paling sering terekam kamera ETLE kebanyakan adalah pengendara sepeda motor, di mana tidak menggunakan helm, berboncengan lebih dari satu orang, pengemudi mobil yang tidak memakai sabuk pengaman, melawan arus, kendaraan tanpa spion hingga menerobos lampu merah.
4: Di mana ETLE ini ada tiga jenis, yaitu ETLE yang statis, kemudian ETLE yang mobile, serta ETLE yang handheld atau yang di tangan. Yang sering terdeteksi atau kasat mata dari tertangkap kamera ETLE, biasanya yang pertama adalah bagi pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm. Kemudian selanjutnya yang berbonceng lebih dari satu. Kemudian bagi pengendara roda 4 yang tidak menggunakan sabuk keselamatan. Kemudian kendaraan yang melawan arus. Kemudian tidak gunakan spion. Terus kemudian menerobos lampu merah. Itu yang sering kita tangkap di kamera ETLE.
3: Untuk mendukung penerapan ETLE, kamera pemantau kini telah dipasang di berbagai titik strategis di Banyumas, terutama di kawasan perkotaan dan persimpangan jalan utama. Terkait mekanisme penindakan, AKP Dwi menerangkan bahwa pelanggaran yang terekam kamera akan diverifikasi melalui sistem berdasarkan nomor plat kendaraan. Setelah identitas pemilik kendaraan ditemukan, petugas akan mengirimkan surat konfirmasi kepada pemilik kendaraan. Pemilik kendaraan kemudian diberi waktu selama 2 minggu untuk melakukan klarifikasi. Jika pelanggaran diakui, pelanggaran akan mendapatkan kode pembayaran denda tilang. Namun apabila tidak melakukan konfirmasi, sistem secara otomatis akan memblokir STNK kendaraan itu sendiri. AKP Dwi menilai penerapan ETLE terbukti mampu menekankan angka kecelakaan lalu lintas di Banyumas, sehingga ia pun mengajak masyarakat untuk semakin disiplin dan tertib berlalu lintas, karena menurutnya ETLE bukan bertujuan mencari kesalahan pengendara, melainkan meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Vinta Nur Fauzia melaporkan.
2: 2 pekan menjelang Hari Raya Idul Adha, harga sapi kurban di Pasar Hewan Pertambakan Kabupaten Banjarnegara mengalami kenaikan signifikan. Berikut laporan dari Joko Winarno.
5: Menjelang Hari Raya Idul Adha, aktivitas jual-beli sapi di Pasar Hewan Pertambakan Kabupaten Banjarnegara mulai ramai didatangi pedagang maupun pembeli dari berbagai daerah. Meningkatnya kebutuhan hewan kurban menjelang Idul Adha membuat harga sapi terus merangkak naik dalam beberapa hari terakhir. Untuk sapi ukuran sedang, harga yang sebelumnya dijual sekitar 18 juta rupiah per ekor, kini naik menjadi 20 hingga 21 juta rupiah per ekor. Sementara untuk sapi dengan bobot di atas 500 kg, kenaikan harga bahkan dapat mencapai 5 juta rupiah per ekor. Salah seorang pedagang sapi, Samsul Bahri, mengatakan kenaikan harga sapi dipicu meningkatnya permintaan hewan kurban dari masyarakat. Namun di sisi lain, stok sapi di pasaran saat ini mulai terbatas sehingga harga ikut terdongkrak naik. Pembeli di Pasar Hewan Pertambakan Banjarnegara tidak hanya berasal dari wilayah Banjarnegara saja, namun juga datang dari berbagai daerah seperti Wonosobo, Pekalongan, Bandung, hingga Jakarta untuk mencari sapi kurban.
6: Pak Samsul, harga sapi jelang lebaran di Pasar Hewan Pertambakan Banjarnegara seperti apa di saat ini?
7: Ya, sama pun kemarin ada kelonjakan, 1 juta sampai 2 juta. Habis PMK, jadinya ada peningkatan sedikit. Ya, para korban agak tahu sedikit lah. Ini aja barangnya langka. rebutan. Ini jadi tadinya 14, ini jadi 16.
6: Tetap beli ya meskipun harganya naik ya?
7: Beli, orang korban itu nggak mengenal harga.
5: Meski harga mengalami kenaikan, namun minat masyarakat untuk membeli sapi kurban masih cukup tinggi. Para pedagang memperkirakan harga sapi masih berpotensi naik hingga mendekati hari raya Idul Adha. Dari Banjarnegara, Joko Winarno melaporkan.
2: Pendengar, sekian berita lintas DIY Jateng kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AM Jumai, Ketua Lembaga Dakwah Komunitas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Yuk dengarkan dan ikuti program-program Piala Dunia 2026 hanya di RRI Semarang. Terima kasih, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, Kanal Informasi dan Inspirasi. Sore hari ini kami masih akan hadir menemani segala aktivitas Anda yang sekarang sudah mulai siap-siap menuju ke rumah ya, istirahat, atau mungkin ada juga yang sekarang sudah mulai perjalanan. Kami harap semoga Anda tetap waspada ya, jaga keselamatan. Yang sudah di rumah silakan beristirahat, yang sedang berkendara tetap jaga kondisi pendengar. Dan setelah ini akan kami update untuk informasi cuaca wilayah Kota Semarang dan juga sekitarnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Tetap bersama dengan kami.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, Tugu Muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.

0: Sesuai dengan janji kami pendengar, untuk informasi cuaca wilayah kota Semarang dan juga sekitarnya, kami akan hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Matiani Semarang. Sudah bersama dengan rekan Agus Tri yang siap menghadirkan laporan terbaru pendengar. Halo, selamat sore rekan Agus, silakan untuk laporan Anda.
1: Ya, selamat sore, baik Mas Kalis, saya sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk Semarang dan Jawa Tengah untuk sore hingga awal malam nanti. Untuk kondisi cuaca Semarang, sore hingga awal malam nanti umumnya cuacanya cerah, berawan hingga berawan, tetapi masih ada potensi hujan dengan intensitas ringan, terutama di Semarang bagian selatan. Kemudian untuk arah angin dari timur hingga selatan dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam, suhu udara 27 hingga 35 derajat Celcius dengan tingkat kelembapan udara antara 45 hingga 80%. Kemudian untuk Jawa Tengah, sore hingga awal malam nanti umumnya juga cerah, berawan hingga berawan, berpotensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, ini terutama di wilayah pegunungan atau dataran tinggi dan sekitarnya. Kemudian untuk informasi tinggi gelombang di perairan utara Jawa Tengah antara 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk di perairan selatan Jawa Tengah antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian Mas Kami.
0: Baik, terima kasih rekan Agus untuk laporan Anda pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali. Dan demikian pendengar, informasi dari rekan Agus Tri kami hadirkan. Dan terpantau cuaca di kota Semarang akan ada potensi hujan nanti malam ya. Kami ingatkan untuk tetap waspada pendengar, untuk Anda yang mungkin nanti ada aktivitas, jaga diri ya, kesehatannya tetap dijaga. Besok masih hari Selasa, weekend masih panjang lagi ya. Jadi jangan sampai jatuh sakit. Atau mungkin silahkan juga untuk Anda yang ingin berbagi informasi pada sore hari ini terkait dengan cuaca, lalu lintas, atau mungkin Anda menemukan sebuah kejadian menarik yang bisa Anda sampaikan, kami tunggu ya di telepon 024-831-6686, kemudian juga di aplikasi RRI Digital serta di WhatsApp kami, boleh di 081-666-6686. 886.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar informasi tautan rekrutmen bersama dengan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN tahun 2026. Mari kita ikuti faktanya. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google, dengan memasukkan kata kunci tautan rekrutmen bersama Badan Usaha Milik Negara tahun 2026, hasilnya mengarah pada pemberitaan berita diy.pikiranrakyat.com yang berjudul RBB BUMN 2026 kapan dibuka, tanggal berapa di Maret atau April 2026, link pendaftaran FHCI RBB BUMN yang tayang pada hari Minggu 8 Maret 2026. Diketahui informasi resmi terkait rekrutmen bisa diakses melalui situs Forum Human Capital Indonesia atau FHCIBUMN.com dan hingga saat ini laman tersebut belum menampilkan pengumuman pembukaan yang artinya tautan rekrutmen bersama dengan BUMN tahun 2026 adalah hoax. Demikian pendengar cek fakta pada sore hari ini.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Salam olahraga. Saya Adi Usman, Sekretaris PBI Provinsi Jawa Tengah. Mari dengarkan informasi-informasi dan siaran-siaran yang menarik di event akbar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Radio Republik Indonesia.

0: Pendengar, sore hari ini kami hadirkan untuk Anda informasi Babin Kaptipmas yang akan disampaikan oleh Frandi Isa. Maksud kami dari Novian Jati Pambudi SH, Babin Kaptipmas dari Polsek Sidorejo, pendengar, yang akan menghadirkan informasi lebih lanjut pada sore hari ini ya. Halo, selamat sore Pak Novian.
1: Selamat sore Bapak.
0: Baik, kabar baik, sehat Pak Novian sore hari ini?
1: Alhamdulillah sore hari ini sehat.
0: Baik, terkait dengan informasi saat ini di wilayah desa binaan ya Pak, seperti apa laporan yang dapat disampaikan?
1: Ya, akan kami informasikan terkait kondisi di desa binaan kami, yaitu desa Margasari, Kecamatan Sidareja, Kabupaten Cilacap. Untuk kondisi sampai saat ini aman kondusif, masyarakat juga bisa beraktivitas dengan aman, nyaman begitu Bapak.
0: Kemudian seperti apa sepanjang hari ini ya, kegiatan untuk sosialisasi atau pengamanan apakah juga dikerahkan?
1: Ya, untuk hari ini kami telah melaksanakan sosialisasi hukum di Desa Margasari kepada kader-kader posyandu di wilayah Desa Margasari. Kami sampaikan terkait sosialisasi hukum tentunya tentang perlindungan perempuan dan anak serta kenakalan-kenakalan remaja agar para orang tua bisa mengawasi anak-anaknya baik dalam pergaulan di lingkungan maupun di sekolah. Seperti itu.
0: Baik. Kemudian seperti apa untuk pengamanan yang akan dikerahkan ya Pak? Mengingat ini 2 minggu lagi menjelang Idul Adha. Seperti apa?
1: Untuk pengamanan di wilayah kami itu mungkin tidak membutuhkan hal yang ekstra karena alhamdulillah sampai saat ini warga juga senantiasa turut serta menjaga keamanan wilayah baik dari RT, RW, serta kami mempunyai Pokdar Kamtibmas merupakan binaan dari Babin Kamtibmas Polsek Sidareja yang turut serta membantu pengamanan di wilayah desa kami begitu Bapak.
0: Baik, terakhir bisa menyampaikan pesan kepada masyarakat di desa binaan untuk ikut andil dalam berkontribusi memberikan pengamanan. Silakan Pak.
1: Ya, saya berharap dari Polsek Sidareja seluruh warga masyarakat desa binaan kami, mari kita sama-sama terus serta menjaga Kamtibmas.

0: supaya aman, nyaman, dan tentram, tentunya akan membuat aktivitas warga masyarakat juga sangat membantu sekali dengan kenyamanan dan ketentraman di wilayah. Seperti itu.
1: Baik, terima kasih Pak Novian untuk laporan yang sudah disampaikan pada sore hari ini. Selamat bertugas kembali, salam presisi.
0: Salam presisi, terima kasih.
1: Baik, demikian pendengar telah kami hadirkan untuk Anda informasi Babinkam Tipmas disampaikan oleh Bribka Novian Jati Pambudi Esa, Babinkam Tipmas dari Polsek Sidorejo yang sudah kami hadirkan untuk Anda.

Pendengar, kami informasikan untuk azan maghrib wilayah kota Semarang dan sekitarnya sore hari ini akan dikumandangkan pada pukul 17.31 waktu Indonesia Barat. Sebelum itu akan kami hadirkan satu lagu religi dan juga kultum dengan tema aspek yang harus menjadi perhatian umat Islam seri kedua yang nanti akan dipandu oleh Ustadz Riki. Selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim mubarak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, alhamdulillahirabbil alamin, mudah-mudahan sore hari ini kita semua di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua sehat. Kaum muslimin rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari bersama terkait dengan beberapa aspek yang harus kita perhatikan di dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional. Yang pertama kemarin adalah aspek yang harus kita perhatikan adalah aspek pendidikan. Betapa Islam itu sangat memperhatikan pendidikan. Bahkan ayat pertama yang diturunkan oleh Allah pun berbunyi Iqra, bacalah. Kemudian aspek kedua yang harus kita perhatikan adalah aspek ekonomi. Islam mengajarkan kepada kita agar kita menjadi umat yang bekerja keras. Di samping bekerja keras, bahwa umat Islam itu harus mencari rezeki yang halal. Umat Islam itu yabtaghuna fadla minallahi wa ridwana. Umat Islam itu bekerja, tetapi ketika bekerja umat Islam itu harus memperhatikan apakah hasil pekerjaan itu di dalam ridha Allah ataukah tidak. Kaum muslimin rahimakumullah, aspek ketiga yang harus kita perhatikan dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional adalah aspek politik dan kepemimpinan. Islam mengajarkan kita untuk menjadi pemimpin yang adil dan amanah. Allah di dalam surat An-Nisa ayat 58 menyampaikan, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl innallaha ni'ma ya'idzukum bi innallaha kana sami'an basira. Sungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu bisa menetapkan dengan adil. Sungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sungguhnya Allah itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Sami'an baswira. Ayat ini mengingatkan kita akan pentingnya amanah dan keadilan di dalam kepemimpinan. Sebagai umat Islam, kita harus berpartisipasi aktif dalam proses politik dan pemerintahan, baik sebagai pemilih yang cerdas, pemilih yang baik, maupun pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, yang jujur, untuk memastikan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan berbewa, pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo. Kaum muslimin rahimakumullah, aspek keempat yang harus kita perhatikan adalah aspek sosial dan kemanusiaan. Islam mengajarkan kita untuk peduli terhadap sesama dan berbuat baik kepada semua makhluk hidup. Di dalam konteks berbangsa, kita harus menjadi agen perdamaian dan persatuan di tengah keberagaman suku,
agama dan budaya di Indonesia, umat Islam harus menjadi pelopor di dalam menjaga kerukunan dan toleransi. Inilah yang diharapkan oleh agama, agar kita bisa hidup berdampingan dengan siapapun. Kaum muslimin rahimakumullah, aspek terakhir yang kelima yang harus kita perhatikan dalam rangka peringati Hari Kebangkitan Nasional adalah aspek lingkungan hidup. Islam mengajarkan kita untuk menjadi khalifah fil ardi yang baik. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Sungguhnya saya akan menjadikan manusia itu sebagai khalifah pengganti Allah, wakil Allah di atas bumi. Yang berarti kita itu memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan alam. Di dalam membangun bangsa, kita harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga pembangunan yang kita lakukan itu tidak merusak alam, tidak merugikan terhadap orang lain, dan dapat menjadi kebaikan yang berkelanjutan yang bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Kaum muslimin rahimakumullah, Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya tentang mengenal masa lalu, bukan hanya mengenang masa lalu, tetapi juga tentang membangun masa depan. Sebagai umat Islam, kita sekali lagi harus memiliki tanggung jawab besar untuk berkontribusi di dalam pembangunan bangsa. Maka mari kita jadikan momentum ini sebagai titik awal untuk meningkatkan peran kita di dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kaum muslimin rahimakumullah, sebagai penutup, marilah kita bertekad untuk menjadi muslim yang berkualitas dan warga negara yang baik. Mari kita implementasikan ajaran Islam dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya untuk aspek ritual saja, tetapi juga dalam kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa. Nah, di mana saja kita itu berada, Allah akan menimpakan kehinaan kepada kita, kecuali apabila kita itu bisa menyambung hubungan yang baik dengan Allah, spiritual kita baik, tapi juga kita harus menyambung hubungan yang baik dengan sesama manusia. Maka Allah pesan, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Janganlah kamu itu berbuat kerusakan di atas bumi sesudah Allah itu memperbaikinya. Maka mudah-mudahan dengan momen Hari Kebangkitan Nasional, kita juga bangkit menjadi umat yang terbaik, menjadi umat yang bisa berkontribusi positif terhadap pembangunan bangsa dan negara, termasuk di dalamnya adalah dalam rangka membangun akhlak bangsa ini menjadi akhlak yang mulia. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Usikum nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Lah, kok semua warung sakitnya terbang berdatangan ke arah kamu?
1: Nggak tahu nih. Duh, kenapa ya?
0: Tapi kok warung sakitnya kelihatannya aman sama kamu ya? Tuh, nempel dan diam di tubuhmu semua. Jangan-jangan kamu dianggap induknya karena aromanya sama.
2: Bau badan aja kecium,
3: apalagi bau bangkai. Ibaratnya nih ya, kayak peribahasa, sepintar-pintarnya bangkai ditutupi, baunya tetap tercium juga. Jadi, pikir-pikir dulu deh kalau kamu mau berbicara.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami, dan kami hadirkan satu lagu dari Faris RM sore hari ini, sekaligus mengajak Anda untuk bernostalgia pada tahun 80-an pendengar. Dan selengkapnya untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu favorit yang menemani masa-masa indah tersebut ya, Ruang Rindu pukul 9 hingga 11 malam nanti pendengar, hanya di Pro 1 Semarang, kenal informasi dan inspirasi. Tapi kita ke Semarang sore ini dulu pendengar, ragam informasi lainnya masih akan kami hadirkan menemani segala aktivitas sore hari Anda. Tetap bersama dengan kami.

0: Mas, nasi goreng satu ya.
1: Siap mas, kasih ayam gak mas?
0: Lah kalau dikasih ayam saya makan apa?
2: Sabar, jangan mudah terpancing emosi. Apalagi sampai menggunakan kekerasan, itu tidak benar. Ayo, bicarakan semuanya secara baik-baik.
1: Maksud saya mas, nasi goreng pesenannya mas, mau dikasih suiran ayam atau enggak?
0: Oh, maaf, begitu

0: Info pro zadu.
1: Antusiasme masyarakat Kabupaten Pekalongan untuk terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 membludak. Hal itu terlihat dari rekrutmen mitra statistik tambahan yang dibuka oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Pekalongan yang diserbu 1.826 pendaftar hanya dalam waktu sepekan. Menteri Kebudayaan Fadlizon menegaskan pentingnya peran museum sebagai ruang publik yang mampu menyatukan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam peringatan Hari Museum Internasional 2026 di Jakarta.
0: Info Pro 1.

Halo, saya Dev Batiaryawan dari Damkarta Semarang, mengajak masyarakat dimanapun anda berada untuk mendengarkan informasi dan siaran tentang Piala Dunia 2025 di RRI Radio Republik Indonesia. Dimanapun anda berada, pokoknya setel radio RRI dan dengarkan segala informasi tentang Piala Dunia 2025. Nobarnya monggo, nanti bisa nonton di televisi, bisa nobar di kafe, bisa nobar di mana, tapi informasinya panjang, semua harus mendengarkan lewat Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih bersama dengan kami dan sore hari ini yang sedang beraktivitas atau mungkin beristirahat saja di rumah. Semoga kondisinya tetap bahagia dan juga sehat selalu ya. Kalau kita lihat kemarin bagaimana, apakah long weekend sudah berjalan dengan lancar pendengar? Jalan-jalan ke destinasi wisata alam atau mungkin ke destinasi wisata kuliner ya. Siapa di antara Anda mungkin belum pernah mencoba sate kelinci ya? Ini salah satu kuliner khas pegunungan yang lezat, pendengar. Jadi sate kelinci ini merupakan salah satu kuliner unik ya, yang sering kita jumpai di daerah pegunungan, seperti di Bandungan, Sumowono, saya kerap menemukan, pendengar. Dan kalau kita lihat, ternyata daging kelinci ini memiliki kadar lemak yang lebih rendah dibandingkan daging sapi. Jadi ini menjadi pilihan tepat untuk orang yang ingin makan daging tapi berat badannya masih tetap dipantau begitu. Dan daging kelinci ini ternyata memiliki banyak sekali manfaat pergar, seperti kandungan senyawa glikogen yang ternyata bisa membuat badan terasa lebih hangat setelah selesai mengkonsumsinya. Jadi tidak heran ya kalau semisal sate kelinci ini banyak beredar di wilayah pegunungan begitu. Tapi meskipun memiliki kadar lemak yang rendah, kalau kita membahas kandungan protein, ternyata daging kelinci kandungannya sangat tinggi proteinnya, pendengar. Jadi cocok ya untuk Anda yang ingin menjalani program diet sehat atau mungkin yang ingin bulking karena pembesaran otot ya. Jadi silakan pendengar untuk konsumsi daging kelinci ini bisa Anda coba ketika jalan-jalan di wilayah pegunungan sebagai salah satu wisata kuliner atau mungkin untuk Anda yang ingin meningkatkan massa otot atau mungkin mencari daging yang rendah lemak. Bisa Anda coba. Silakan nikmati daging kelinci.

0: Hey, aku perhatiin wajah dan kulitmu makin mulus berseri. Kamu pakai susuk ya? Hayo, ngaku.
1: Ih, enak aja nuduh.
0: Apa sih rahasianya?
2: Makan sayur tiap hari dong.
0: Ih, sayur. Apa enaknya?
2: Enak kalau pengolahannya tepat. Rasanya pokoknya enak banget. Dan sayur itu banyak manfaatnya. Mengandung vitamin, asam folat, mineral, dan masih banyak lagi.
0: Oh gitu ya, kirain.
1: Enak aja.
0: Oke deh, aku mau makan sayur mulai sekarang. Biar tambah cantik.
2: Nah gitu dong.

Pendengar, untuk Anda yang saat ini sedang beristirahat, kami ingatkan untuk tetap jaga kondisi, pendengar. Kemudian yang sedang berkendara juga perlu diperhatikan ya. Biasanya kalau malam hari, jarak pandang menjadi terganggu karena kondisi lalu lintas yang banyak sekali cahaya, sorotan lampu terkadang juga mengganggu untuk kita bermanuver, pendengar. Jadi ada tantangan tersendiri untuk Anda yang ingin berkendara pada malam hari ini ya. Dan cara untuk mensiasatinya adalah dengan cara untuk Anda bisa tetap waspada, jaga jarak ya. Yang menggunakan sepeda motor, perhatikan kanan kiri, kemudian juga spion. Yang menggunakan mobil, biasanya ada tantangan tersendiri ya, karena volume mobil besar sehingga harus ekstra waspada dengan sekitaran ya. Dan yang pasti, kami masih nantikan untuk informasi mengenai cuaca lalu lintas di wilayah Anda saat ini. Silakan ditelepon 024-831-6686 atau juga di WhatsApp 081-6666-886 dan juga di aplikasi RRI Digital.

Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Hello Indonesia, perusahaan listrik negara atau PLN baru-baru ini mengumumkan kebutuhan investasi sebesar 2.400 triliun untuk menambah kapasitas listrik sebesar 71 gigawatt hingga tahun 2034 dengan 72% diantaranya berasal dari sumber energi terbarukan. Nah, bagi para pelaku bisnis dan UMKM, rencana besar ini bukan sekedar angka, melainkan sinyal perubahan landscape energi nasional yang patut disikapi dengan cermat. Peralihan menuju energi terbarukan ini membuka peluang dan tantangan yang memerlukan adaptasi dan inovasi. Transisi ke energi terbarukan ini akan mendorong munculnya industri-industri baru di sektor energi bersih. Pelaku bisnis dapat mempertimbangkan diversifikasi usaha ke bidang-bidang seperti pemasangan panel surya, penyediaan layanan konsultasi efisiensi energi, atau pengembangan teknologi pendukung lainnya. Kedua, dengan meningkatnya kapasitas listrik nasional, terutama dari sumber terbarukan, biaya operasional bisnis diharapkan menjadi lebih efisien. Pelaku usaha dapat memanfaatkan listrik yang lebih andal dan berkelanjutan untuk meningkatkan produktivitas. Ketiga, komitmen terhadap energi terbarukan juga membuka peluang bagi bisnis untuk meningkatkan citra dan daya saing melalui praktek bisnis yang ramah lingkungan. Konsumen saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan, sehingga perusahaan yang menerapkan prinsip keberlanjutan akan memiliki nilai tambah di mata pelanggan. Seperti yang diungkapkan dalam buku The Innovator's Dilemma, karya Clayton M. Christensen, perubahan teknologi dan pasar itu menuntut pelaku bisnis untuk terus berinovasi agar tetap relevan. Transisi energi ini adalah momentum bagi para pengusaha untuk berpikir kreatif dan mengambil langkah proaktif dalam menyesuaikan model bisnis mereka. Dengan kesiapan dan adaptasi yang tepat, pelaku bisnis dan UMKM dapat memanfaatkan peluang dari transisi energi ini untuk tumbuh dan berkembang, sambil turut serta dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan bagi generasi mendatang. Nah, demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Pendengar, penguatan program makan bergizi gratis ya, kalau kita cek di wilayah Semarang, terus diperkuat pendengar. Salah satunya melalui kolaborasi lintas sektor dari akademisi, pemerintah, dan juga masyarakat. Jadi hal tersebut bisa kita lihat bersama pendengar pada kegiatan FGD Hilirisasi Inovasi Sains untuk program makan bergizi gratis berkelanjutan yang digelar pada hari Jumat 15 Mei 2026, tepatnya di Griya Persada Convention Hotel dan Resort Bandungan. Jadi dalam kesempatan tersebut, PLT Deputi Direktorat Promosi dan Kerjasama Badan Gizi Nasional, Gudalan menegaskan program MBG ini bukan hanya sekedar bantuan makanan, tetapi program tersebut merupakan investasi jangka panjang supaya bisa menciptakan generasi Indonesia yang unggul secara akademis dan juga gizi, pendengar. Kemudian untuk bonus demografi 2045 ternyata bisa dimanfaatkan secara optimal, pendengar, apabila persoalan stunting, malnutrisi, dan juga ketimpangan akses pangan bisa ditangani sejak ini. Jadi secara nasional program MBG ini telah menyeluruh, pendengar, dan jangkauannya sudah puluhan juta penerima manfaat yang dihasilkan dari puluhan ribu dapur MBG yang kita sebut sebagai SPPG. Jadi kita nantikan kira-kira seperti apa, pendengar, program yang akan terus dihadirkan dari MBG. Hilirisasi inovasi untuk sains sudah dihadirkan, nantinya akan ada berbagai cabang program lain yang akan disiapkan demi memenuhi gizi masyarakat.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah mengikuti Semarang sore ini. Rangkaian program informasi dan juga musik terbaik sudah kami hadirkan untuk menemani segala aktivitas Anda sore hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, pendengar. Dan setelah ini, Semarang sore ini akan beralih ke Semarang malam ini. Dan berbagai program pun juga masih kami siapkan hingga nanti di jam 12 malam, pendengar. Selamat beristirahat dari segala aktivitas. Semoga lelah yang Anda dapatkan hari ini bisa membuahkan hasil dan juga berkah untuk kita semua. Tepat pukul 7 nanti kami akan hadirkan update informasi terkini bersama dengan Pro 3 RRI. Saya Galih Haji pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, ada satu riset yang hasilnya perlu menjadi bahan perenungan kita bersama tentang bagaimana pemihakan anak-anak muda di negeri ini terhadap Pancasila dan ideologi yang berbeda dengan Pancasila. Riset dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menunjukkan bahwa 23,4% mahasiswa yang disurvei setuju dengan konsep negara Islam atau khilafah Islamiyah. Sementara di kalangan pelajar yang setuju adalah 23,3%. Tentu saja, ini bukan hasil riset yang membahagiakan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sudah jelas Pancasila adalah filosofi agung yang mempersatukan bangsa dan negara ini. Pancasila adalah konsensus dasar dari para pendiri negara dan bangsa ini. Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, tentu bukan tanpa alasan. Dan memang di masa lalu ketika kita ada dalam proses persiapan kemerdekaan, ada perdebatan yang sangat sengit antara kelompok-kelompok religius dan kelompok-kelompok nasionalis. Tetapi kemudian ada sebuah kesepakatan yang menjaga persatuan dan kesatuan dari Republik Indonesia yang baru saja dilahirkan. Dan terbukti hingga kini, di sebuah negara yang majemuk seperti Indonesia, sangat dibutuhkan sebuah filosofi yang luhur seperti Pancasila yang menempatkan berbagai kelompok dalam posisi yang setara, sepadan. Tidak ada penganakemasan kepada salah satu pihak. Tidak ada pengunggulan satu kelompok ras, satu kelompok suku maupun agama dibandingkan dengan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita merujuk kepada kondisi di negara-negara yang lain, kita layak prihatin karena banyak negara telah pecah akibat tidak ada kekuatan pemersatu. Federasi Yugoslavia pecah. Negara-negara seperti Afghanistan, Pakistan, bahkan Syria dalam kondisi yang tidak bisa dibilang baik-baik saja karena kemudian ada kelompok yang mengabaikan soal prinsip nasionalisme, kemudian mengedepankan ide khilafah Islamiyah atau negara Islam. Kita layak merenungkan bahwa negara ini betul-betul harus menjadi rumah bersama buat kita semua. Tidak boleh ada yang didiskriminasi, dan tepat pada titik inilah Pancasila sudah memberi bukti yang nyata bisa menjadi dasar fondasi bagi rumah besar yang adil buat semua pihak.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam.
0: Pemerintah menargetkan pendalaman pengadaan sekolah rakyat tuntas pada 3 pekan ke depan. Sejumlah pedagang sembako mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Ukraina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Kementerian Sosial menargetkan pendalaman pengadaan di sekolah rakyat yang akan tuntas pada 3 pekan ke depan. Informasi selengkapnya disampaikan Alfred Tutar.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan.
2: Menteri Sosial Mensos Saiful Yusuf mengatakan proses pendalaman internal terkait pengadaan di sekolah rakyat rampung dalam waktu paling lama 3 pekan ke depan. Proses tersebut dilakukan menyusul sorotan publik terhadap sejumlah pengadaan barang di program sekolah rakyat. Mensos mengatakan proses pendalaman dilakukan oleh Inspektorat Jenderal atau Irjen Kementerian Sosial. Pendalaman mencakup sejumlah pengadaan yang ramai dibahas publik, mulai dari sepatu hingga perlengkapan lainnya. Mensos menegaskan seluruh pengadaan memiliki mekanisme dan penanggung jawab yang dapat diaudit. Ia pun memastikan Kemensos terbuka terhadap evaluasi dan pemeriksaan internal.
1: Paling lama 3 minggu insya Allah. Jadi paling awal minggu depan, awal bulan depan bisa nanti disampaikan oleh Pak Irjen. Semua pengadaan itu tentu melalui mekanisme ya. Kalau dianggap itu kemahalan, maka kita tindak lanjuti dengan melakukan evaluasi dan investigasi ke dalam. Kita cek prosesnya, bagaimana penetapan pakunya, bagaimana penetapan harga perkiraan sendiri menjelang adanya pengadaan barang dan jasa, dan yang terakhir adalah tentu bagaimana proses pengadaannya itu sendiri. Jadi tentu kita terbuka ya, untuk nggak mungkin ditutup-tutupi. Jadi saya ingin sampaikan tidak mungkin ditutup-tutupi dan kita siap terbuka. Kalau memang itu dianggap mahal, nanti dilihat mahalnya di mana. Nanti Irjen lah yang akan bisa menjelaskan lebih.
2: Mensos menambahkan evaluasi dilakukan mulai dari penetapan kebutuhan, harga perkiraan sendiri, hingga proses pengadaan barang dan jasa. Menurutnya, seluruh tahapan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kemensos, Robin Rico, menjelaskan angka pengadaan yang ramai dibahas di media sosial bukan otomatis harga kontrak akhir. Menurutnya, angka tersebut masih berupa pagu perencanaan sebelum proses pengadaan berjalan.
3: Jadi kalau kemarin itu, saya ingin meluruskan ini, kalau kemarin membandingkan antara harga kontrak kemudian dengan harga pagu, ya memang kurang tepat, karena harga pagu itu kan proses kita kemudian merencanakan yang paling baik, kira-kira begitu. Tapi ternyata pada saat setelah ditetapkan perencanaannya, proses pengadaannya kan kita menyesuaikan kebutuhan di lapangan. Jadi posisinya harga yang kita pakai adalah nanti harga yang sudah terkontrak, jadi tidak melihat di harga pagu. Selisih itulah yang kita sebut dengan nama efisiensi.
2: Robin mengatakan proses pengadaan masih melalui tahapan penyusunan spesifikasi teknis, harga perkiraan sendiri hingga pemilihan penyediaan barang dan jasa. Kemensos pun memastikan seluruh proses dilakukan secara transparan dan siap untuk diaudit. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pedagang sembako di Banjarmasin mulai merasakan dampak melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melalui kenaikan harga sembako dan menurunnya penjualan. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
4: Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat turut berdampak pada sektor perdagangan bahan pokok di sejumlah daerah termasuk di kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Kondisi ini memicu kenaikan modal usaha, biaya distribusi, hingga harga jual sejumlah kebutuhan pokok yang pada akhirnya mempengaruhi daya beli masyarakat. Dampak tersebut dirasakan para pedagang di Pasar Sentra Antasari Banjarmasin. Sejumlah komoditas kebutuhan pokok dilaporkan mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu signifikan, terutama sejak kondisi ekonomi global dan konflik internasional yang berdampak pada pergerakan kurs dolar Amerika Serikat. Admin toko Adi Entalo, Nita, mengatakan kenaikan harga paling terasa terjadi pada beras Banjar. Menurutnya, meningkatnya harga bahan bakar seperti solar turut mempengaruhi biaya produksi hingga distribusi beras sehingga harga jual ikut mengalami penyesuaian. Selain beras, komoditas lain seperti minyak goreng, tepung terigu, gula, hingga telur puyuh juga mengalami kenaikan harga meski tidak terlalu besar. Namun demikian, harga telur ayam dan telur itik masih cenderung stabil sehingga belum memberikan tekanan lebih besar kepada konsumen. Nita menambahkan, kenaikan harga barang kebutuhan pokok turut berdampak pada menurunnya jumlah pembeli. Masyarakat dinilai mulai mengurangi pengeluaran karena harus menyesuaikan kebutuhan dengan kondisi ekonomi saat ini sehingga pendapatan pedagang ikut menurun. Sementara itu, salah seorang pembeli, Rina, mengaku turut merasakan dampak kenaikan harga kebutuhan pokok akibat melemahnya rupiah. Ia menyebut kondisi tersebut berpengaruh terhadap biaya usaha dan harga jual barang dagangannya.
5: Saya sebagai pedagang sangat merasakan juga dampaknya dari kenaikan dolar ini, bahan pokok, kebutuhan juga ikut naik, dan ini berpengaruh di penjualan saya yang menjadi harganya naik juga. Dan tentunya saya sebagai pedagang mengharapkan untuk bisa stabil lagi keuangan dan juga harga-harga bisa terjangkau.
4: Para pedagang maupun masyarakat berharap kondisi ekonomi global segera membaik sehingga nilai tukar rupiah lebih stabil dan harga kebutuhan pokok dapat terkendali. Dengan demikian, daya beli masyarakat dapat kembali meningkat serta aktivitas perdagangan berjalan lebih optimal. Dari Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, Rizky Wahyudi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Harga sembako di Pasar Induk Lambaro mengalami kenaikan. Sejumlah pedagang mulai merasakan dampak pelemahan rupiah. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
6: Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok mulai dirasakan para pedagang dan pembeli di Pasar Induk Lambaro Aceh Besar. Beberapa komoditas bumbu dapur mengalami lonjakan harga yang cukup signifikan dalam beberapa waktu terakhir. Komoditas yang paling terasa kenaikannya yakni tomat. Jika sebelumnya dijual sekitar Rp8.000 per kilogram, kini harga tomat melonjak hingga Rp25.000 per kilogram atau melebihi harga eceran tertinggi. Sementara itu harga bawang merah berada di angka Rp45.000 per kilogram, cabai rawit Rp30.000 per kilogram, dan cabai merah sekitar Rp35.000 per kilogram yang masih relatif stabil. Pedagang bumbu dapur di Pasar Induk Lambaro, Fahmi, mengatakan kenaikan harga belum sepenuhnya dipengaruhi oleh melemahnya nilai tukar rupiah, namun juga dipicu meningkatnya permintaan menjelang tradisi megang Idul Adha.
7: Ini kenaikannya kita juga kurang tahu emang karena rupiah kita melemah atau karena ke depan kan kita ada event megang. Jadi biasanya kalau ada event megang itu memang suka harganya tuh sedikit melebihi harga normal.
6: Kenaikan harga juga dirasakan pedagang grosir. Seorang pedagang yang akrab disapa Mbak Yu menyebut sejumlah barang kebutuhan usaha mengalami lonjakan harga cukup tinggi.
8: Mie yang dulu 38, 36 sekarang udah 40. Kalau minyak kita 160, 170 paling mahal ya. Sekarang udah 210. Plastik putih kruit itu dari 34 sekarang udah 64.
6: Salah seorang pembeli, Fitri, mengaku kenaikan harga membuat daya beli masyarakat semakin menurun karena uang belanja yang biasanya cukup kini terasa kurang.
9: Semoga bahan-bahan di pasar ini lebih kayak biasa gitu, jangan kayak melonjak drastis gitu. Biasa kita bawa uang seberapa, cuman bisa lah kita belanja ini apa, cukup lah. Kan sekarang 200 kayaknya udah
10: habis ya?
9: Habis.
6: Meski kenaikan harga saat ini belum sepenuhnya dipicu oleh pelemahan rupiah, kondisi tersebut dinilai dapat semakin memperburuk harga pasar. Dampaknya tidak hanya dirasakan pedagang dan masyarakat perkotaan, tetapi juga warga desa yang secara langsung bergantung pada kebutuhan pokok sehari-hari. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di tengah melemahnya nilai tukar rupiah, harga sejumlah sembako di Pasar Sleman, Yogyakarta cenderung stabil. Namun para pedagang mengeluhkan turunnya daya beli masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Karin Anissa.
10: Kenaikan nilai dolar yang santer terdengar belakangan ini belum berdampak pada harga sejumlah bahan pokok di Pasar Sleman Unit 1 Yogyakarta. Sebagian besar harga sembako terpantau stabil. Meski begitu, terdapat komoditas yang mengalami kenaikan harga walaupun tak terlalu signifikan. Salah satu pedagang sembako di Pasar Sleman Unit 1, Triyono, menyebut harga sembako yang naik adalah tepung terigu dan minyak goreng. Namun dia memperkirakan kondisi ini bukan imbas dari melemahnya nilai tukar rupiah lantaran kenaikan harga sudah terjadi sejak sebulan terakhir. Sementara, komoditas lain seperti beras medium terpantau stabil di harga Rp14.000 per kilogram dan beras premium di harga Rp15.000 hingga Rp16.000 per kilogram. Meski terpantau tak ada kenaikan signifikan, tapi Triyono mengeluhkan menurunnya daya beli masyarakat sejak beberapa waktu terakhir.
11: Seperti apa Pak sekarang Pak?
12: Ya sekarang menurun banyak. Paling ini saya jualannya jam 11 sudah pulang. Dulu kan jam 3, jam 4. Sekarang jam 11 pulang. Tidak ada aja pembeli sekarang. Dulu kemasan, dulu 12, sekarang 13. Yang rencana merah, kemasan 1 kilo dulu 11.000, sekarang 12.000.
11: Sejak kapan Pak naiknya Pak?
12: Satu bulan ini.
11: Oke. Tapi kalau untuk sembako lainnya, pripun Pak harganya Pak?
12: Ketanya stabil gitu, tidak ada yang naik.
10: Sementara, salah satu pembeli, Handayani, mengaku tak keberatan dengan mahalnya harga bahan pokok beberapa waktu terakhir. Sebab menurut warga Krapiak Sleman ini, bahan pokok akan selalu dibutuhkan dan tetap akan dibeli meski harganya mahal. Dia hanya berharap harga bahan-bahan pokok tak naik lagi sehingga tidak memberatkan para ibu rumah tangga.
11: Harga belakangan naik ya, Bung? Untuk
13: naik, iya naik.
11: Biasanya beli apa aja Bu kalau ke pasar Bu?
13: Ya?
11: Yang paling mungkin merogoh kocek paling dalam itu biasanya beli apa aja?
13: Saya itu enggak begitu terasa banget itu.
10: Meski kenaikan nilai tukar dolar terus menjadi perhatian, diharapkan harga kebutuhan pokok tetap terkendali. Stabilitas harga juga diharapkan bisa terus terjaga sehingga tak menurunkan daya beli masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Melemahnya nilai rupiah terhadap dolar Amerika Serikat belum berdampak signifikan terhadap sejumlah harga sembako di Nabire, Papua Tengah. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Febriana.
14: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan

0: harga tetap.
1: Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah profit 3. Ya, itu saja.
0: Ini kalau untuk
1: hasil
0: yang memang
1: jual
0: hari ini dari mana?
1: Hasil dari Naro, Naro Tanah, Kabupaten Paniai.
0: Dari hasil?
1: Iya.
0: Mama ambil dari sana itu dengan harga berapa?
1: Dari atas itu ada yang tanam sendiri, di atas itu ada yang beli 20-30 yang beli.
0: Kalau mau untuk sehari-hari ini biasanya mama dapat berapa?
1: Dapat 1 karung, 2 karung begitu.
0: Untuk penghasilannya?
1: Penghasilan pada ya dapat lumayan, 500 ya 1 juta begitu.
0: Ya. Ini mama cuma di Kali Bubus saja kan?
1: Iya, dia jual di Kali Bubus saja. Tempat di sini saja. Ya, oke. Okay.
2: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karangmulya Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karangmulya Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat, hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
3: Tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih relatif 30.
2: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Dari Nabire Papua Tengah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kenaikan nilai dolar yang...
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali informasi haji dari Mekah Arab Saudi, skema murur yang direncanakan PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan, di mana jemaah haji Indonesia yang memenuhi syarat mengikuti murur tidak akan mengurangi nilai ibadahnya. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
6: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dengar Mursyid Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murur ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari Mursyid ini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syari, termasuk skema murul dan tanah jual yang terus digodok teknis pelaksananya. Gursidil mengatakan ada hukum asal mabit di Musdalifah adalah kewajiban, namun katanya ditemukan juga dalil-dalil syari yang dicantumkan oleh para fakuh dalam sejumlah literatur bahwa ada orang yang diberikan rukhsah atau keringan. Berikut keterangan dari Gus Rijal.
7: Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah.
6: Dan karena itu pendengar, Gus Rijal menegaskan skema murul yang akan diterapkan oleh PPI Arab Saudi pada musim haji tahun 2026 ini telah memenuhi kajian yang matang serta pertimbangan syar'i yang komprehensif. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci Arab Saudi, kita beralih ke dalam negeri di mana sebanyak 2049 jemaah haji Indonesia dengan 5 kali penerbangan diberangkatkan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sa'adatu Darain. Ain.
8: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau sebanyak 2049 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Terdata 2 penerbangan untuk jemaah calon haji asal Banten, 1 penerbangan DKI Jakarta, dan 2 lainnya

0: penerbangan jemaah calon haji asal Jawa Barat. Untuk jemaah calon haji Banten diterbangkan pada pukul 02.15 waktu Indonesia Barat dini hari tadi sebanyak 389 jiwa dengan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan JIA 7329. Disusul pada pukul 10 waktu Indonesia Barat sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines SP5161. Kemudian kembali 389 jemaah calon haji asal Banten diterbangkan pukul 17.40 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Garuda Indonesia GIA 930. Lalu pukul 19.10 waktu Indonesia Barat baru saja, yakni sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat diterbangkan dengan Saudi Airlines SP5111. Dan malam nanti pukul 23.15 waktu Indonesia Barat sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang terbangkan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7331. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih Priyakartika Perdana mengatakan penerbangan haji tersisa 3 hari lagi, yakni hingga 21 Mei 2026 mendatang.
1: Langsung dari tempat pemeriksaan imigrasi Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. Untuk mendukung kelancaran pemberangkatan haji kali ini,
0: diketahui jumlah jemaah calon haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini sebanyak 33.167 jiwa tergabung dalam 79 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diterbangkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Selanjutnya pantauan terkini, informasi haji di Embarkasi Sepinggan akan disampaikan Ahmad Zunaidi. Ahmad.
3: Ya, pendengar, sebanyak 236 calon jemaah haji asal kota Samarinda dijadwalkan berangkat menuju ke Tanah Suci pada tanggal 18 dan 19 Mei 2026. Kepala Kementerian Haji Kota Samarinda, Juraib, menjelaskan dua kloter terakhir yaitu 16 dan 17 menjadi penutup keberangkatan jemaah haji asal kota tepian tahun ini. Yang mana kloter 16 ini sendiri telah diberangkatkan pada Senin 18 Mei dari Islamic Center Samarinda pukul 17 waktu Indonesia Tengah tadi sore. Sementara kloter 17 akan diberangkatkan pada Selasa besok dari Aula Kemenak Kota Samarinda. Berdasarkan data dari Kementerian Haji Kota Samarinda, kloter 16 ini membawa sekitar 200 jemaah haji, sedangkan kloter 17 berjumlah 36 orang. Dengan demikian, total jemaah haji asal Samarinda yang berangkat tahun ini mencapai 1.024 orang dari total awal 1.025 orang calon haji yang terdaftar, yang mana jumlah tersebut berkurang 1 orang karena dinyatakan meninggal beberapa waktu yang lalu. Meski demikian, pihak Kementerian Haji memastikan kondisi jemaah lain juga sudah cukup stabil dan berada di Arab Saudi saat ini.
4: Saya berpesan kepada yang akan berangkat pada sore hari ini. Pertama, tidak bosan-bosannya saya menyampaikan, jaga kesehatan, jaga fisik dan mental Bapak Ibu, jaga kebersamaan nantinya di sana, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan di Mekah ataupun di Madinah nantinya.
3: Ya, saat ini para jemaah yang telah tiba di Tanah Suci sedang menjalani rangkaian ibadah umroh wajib sambil menunggu puncak pelaksanaan ibadah haji. Pendampingan juga terus dilakukan mulai dari pembinaan ibadah hingga pemeriksaan kesehatan oleh petugas dan tenaga medis. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Ahmad Junaidi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Penyebaran hantavirus terkonfirmasi terjadi di kalangan personil militer Angkatan Bersenjata Ukraina di wilayah Sumi. Penyebaran hantavirus dilaporkan karena lemahnya pengendalian tikus, kondisi tidak higienis, dan lemahnya kekebalan tubuh militer Ukraina di wilayah Sumi yang berkontribusi pada penyebaran penyakit tersebut. Kita beralih ke informasi olahraga. Sepanjang sejarah perhelatan Piala Dunia, Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA mencatat ada 27 pasangan ayah dan anak sebagai sosok ikonik dan legenda yang pernah tampil di Piala Dunia. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
5: Piala Dunia bukan hanya soal rivalitas antar negara. Turnamen besar sepak bola dunia ini juga menyimpan kisah keluarga yang menarik. Salah satunya, rekam jejak ayah dan anak yang sama-sama pernah tampil di Piala Dunia. Berdasarkan catatan FIFA, terdapat 27 pasangan ayah dan anak yang pernah tampil di Piala Dunia. 3 di antaranya merupakan keluarga yang cukup dikenal di kancah sepak bola dunia. Pertama adalah keluarga Maldini dari Italia. Cesar Maldini tercatat hanya satu kali tampil pada Piala Dunia, yaitu pada edisi 1962 sebagai bek tengah Italia. Sementara sang putra Paolo Maldini kemudian melanjutkan warisan keluarga dengan tampil dalam 4 edisi Piala Dunia secara beruntun, yaitu edisi 1990, 1994, 1998, dan 2002. Paolo Maldini sendiri mencatatkan 23 penampilan dan dikenal sebagai salah satu bek terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia.
6: Nesta's the defender. He was the tall comfortable. Salas. Interception from Maldini.
5: Berikutnya keluarga Schmeichel dari Denmark, yakni Peter dan Kasper Schmeichel. Peter Schmeichel tampil pada Piala Dunia 1998 sebagai penjaga gawang utama Denmark dengan 5 penampilan.
6: Roberto Carlos setting himself. Taste of things to come perhaps. Great strike.
5: Sang putra Kasper Schmeichel mengikuti jejak ayahnya dengan tampil pada Piala Dunia 2018 dan 2022. Kasper mencatatkan 7 penampilan dan menjadi sosok penting di bawah Mister Gawang Denmark.
7: And Schmeichel has saved this one.
5: Kisah menarik lainnya datang dari timnas Prancis melalui Lilian Thuram dan Marcus Thuram. Lilian Thuram tampil dalam 3 edisi Piala Dunia, yaitu di 1998, 2002, dan 2006. Ia mencatatkan 16 penampilan dan mencetak 2 gol. Lilian juga menjadi bagian penting saat Prancis meraih gelar juara dunia 1998.
6: He's made himself a hero tonight, hasn't he? Thuram in again. Thuram scores again! Sensational!
5: Sementara sang putra Marcus Thuram baru tampil pada Piala Dunia 2022 sebagai penyerang dengan 5 penampilan dan membantu Prancis mencapai partai final.
7: Mbappe, Thuram, Mbappe.
5: Kisah para ayah dan anak ini menunjukkan bahwa sepak bola bukan hanya soal prestasi, tetapi juga warisan yang terus hidup melintasi berbagai generasi. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Selamat malam, pendengar Pos 1. Senang sekali saya Aldi bisa kembali menemani Anda. Kita bertemu di hari ini, pendengar. Hari Senin, tanggal 18 Mei 2026. Kembali di awal minggu ini, kami menemani Anda lewat Semarang malam ini. Dan akan kami hadirkan satu buah kisah inspiratif untuk menemani Anda di malam hari ini. 18 Mei 2026, satu hari yang ternyata punya begitu makna besar, pendengar. Kenapa? Karena tepat hari ini ada sebuah peringatan, yaitu Hari Kesadaran Vaksin HIV Sedunia yang diperingati setiap tanggal 18 Mei. Dunia tidak hanya mengenang perjuangan melawan HIV/AIDS, tetapi juga menghormati para ilmuwan yang mengabadikan hidupnya demi harapan jutaan manusia. Salah satu nama yang paling bersinar dalam sejarah tersebut adalah François Bérezinski, seorang ahli virologi asal Perancis yang menjadi bagian penting dari penemuan virus HIV pada tahun 1983. Di tengah ketakutan global terhadap wabah AIDS yang saat itu belum dipahami, François hadir bukan sebagai sosok pencari ketenaran, melainkan ilmuwan yang bekerja dengan ketekunan dan keberanian ilmiah. Lewat dedikasinya, dunia mulai menemukan jawaban atas penyakit yang telah merenggut begitu banyak nyawa. Hari Kesadaran Vaksin HIV Sedunia menjadi pengingat bahwa kemajuan besar dalam kesehatan manusia sering kali lahir dari kerja sunyi para peneliti yang memilih bertahan di laboratorium demi masa depan yang lebih baik. François Bérezinski lahir pada 30 Juli 1947 di Paris. Dan sejak muda telah menunjukkan ketertarikan besar pada dunia sains. Ketika banyak orang yang mengejar profesi yang lebih menjanjikan secara finansial, dia justru memilih jalur penelitian medis yang penuh tantangan dan ketidakpastian. Ketertarikannya pada biologi dan penyakit menular membawanya bergabung dengan Institut Pasteur, salah satu pusat penelitian paling bergengsi dunia. Di awal tahun 80-an, dunia sedang berada dalam kepanikan besar akibat munculnya penyakit misterius yang menyerang sistem kekebalan tubuh manusia. Banyak pasien meninggal tanpa penjelasan pasti. Sementara stigma sosial terhadap penderita HIV/AIDS semakin meluas. Dan dalam situ tersebut, muncul sosok François bersama timnya yang bekerja tanpa lelah untuk menemukan penyebab penyakit tersebut. Dia memahami bahwa ilmu pengetahuan bukan sekedar teori di atas kertas, melainkan alat untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Kisah hidup dari François kemudian juga menjadi sumber inspirasi sendiri. Puncaknya, pengabdian itu terjadi ketika dia dan timnya berhasil mengidentifikasikan virus HIV sebagai penyebab AIDS pada tahun 83. Penemuan ini menjadi tonggak sejarah dunia kesehatan modern karena membuka jalan pengembang tes diagnosis, terapi antiretroviral, dan penelitian vaksin HIV yang terus berlangsung hingga sampai saat ini. Di balik keberhasilan itu, terdapat proses panjang yang dipenuhi eksperimen, keraguan, dan tekanan ilmiah internasional. Namun, François bersama timnya tidak pernah menyerah. Dia percaya bahwa ketelitian dan keberanian untuk terus mencari jawaban adalah inti dari seorang ilmuwan sejati. Selain itu, di balik keberhasilannya, kita bisa melihat bagaimana setelah memperoleh pengakuan internasional dan memenangkan Nobel Prize dalam Psychology of Medicine di tahun 2008, François tidak berhenti pada pencapaian pribadi. Dia aktif memperjuangkan akses pengobatan HIV/AIDS, terutama bagi negara-negara berkembang yang memiliki keterbatasan fasilitas kesehatan. Baginya, ilmu pengetahuan tidak boleh hanya dinikmati negara berkembang, tetapi juga semua manusia. Nah, kisah hidup François Bérezinski ini mengajarkan bahwa perubahan besar sering dimulai dari keberanian menghadapi hal yang belum dipahami dunia. Dia tidak memiliki kekuatan politik, tidak memimpin pasukan, dan tidak membangun kerajaan bisnis. Tetapi ketekunan intelektualnya mampu menyelamatkan jutaan nyawa. Nah, pada hari kesadaran vaksin HIV/AIDS dunia, sosoknya menjadi simbol perlawanan dan juga harapan bahwa ilmu pengetahuan dapat menjadi cahaya di tengah krisis yang menghadapi manusia.

Assalamualaikum. Perkenalkan, saya Tri BTS, pendiri dan tetepo Kloter Semarang Trip yang lebih dikenal dengan Tengah. Mengucapkan selamat dan sukses selalu untuk RRI yang senantiasa menyajikan banyak program tentunya untuk kita semua. Kali ini RRI akan menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Stay tune terus ya di RRI, jangan sampai ketinggalan. Sekali lagi, selamat dan sukses untuk RRI. Ya, salam sehat, tetap semangat.

Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Jawa Tengah memastikan stok kedelai impor saat ini masih tersedia cukup, sedangkan fluktuasi harganya masih terus dipantau untuk memastikan daya beli masyarakat masih terjangkau. Kepala Bidang Fasilitas Perdagangan, Promosi dan Pelindungan Konsumen, Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus, Son Haji mengatakan, berdasarkan hantauan pada hari ini, harga jual kedelai impor sudah menyentuh Rp12.000 per kilogram, namun untuk tingkat distributor atau pedagang besar, harga jualnya bisa berbeda atau lebih murah, seperti di tingkat koperasi pengusaha tahu tempe. Kepolisian Resor Batang, Jawa Tengah mengungkapkan kasus penipuan dengan modus jual-beli emas yang diduga palsu oleh komplotan lintas provinsi terhadap seorang warga Gunung Kidul, Jakarta. Kepala Satuan Reserse dan Kriminal Polres Batang, Ibtu Albertus Sudaryano, mengatakan kasus bermula ketika korban berinisial AK, warga Desa Gedung Sari, Gunung Kidul, dihubungi oleh pelaku yang menawarkan emas bertransaksi di Kecamatan Limpung, Batang.

0: Mamenate dari kunci, masuk saja.
1: Wih, Nico, ku bikin. Dia tadi sepanggil di luar, ku terdengar kah?
0: Oh, Yosua, saya pikir tadi siapa. Masuk, mari.
1: Kenapa ku pemuka asam sekali? Ku lapar kah? Mari, tong makan di warteg depan sana.
0: Eh, tidak usah sudah. Saya tidak selera makan.
1: Heh? Nico, anak badan bokar dari Wamena teras selera makan? Atau ku punya perut sakit?
0: Tidak, Yos. Bukan sakit. Saya cuma rindu.
1: Rindu? Ku rindu siapa? Orang pemama di kampung kah?
0: Rindu sama papeda, rindu sama kuah kuning, sama ikan mujair bakar yang di pinggir danau, rindu sama ubi bakar yang mama biasa bungkus pakai daun.
1: Hai, Nico! Jadi kok muka asam cuma gara-gara perut rindu kampung? Tuhan, sekira masalah besar kah?
2: Nico! Yosua! Nico! Yosua! Saya buka pintu, Saya dengar kampus suara jadi.
1: Itu, Maria datang. Maria, masuk!
2: Aduh, panas apa di sini? Nico! Kenapa kau tidur-tidur saja? Itu langit biru bagus sekali. Mari tong keluar jalan-jalan cari angin.
0: Tidak, Maria. Saya malas.
2: Hih? Ada apa ini? Kau patah hati, kah?
1: Ini, Mari dia punya penyakit. Dia penyakit ini, dia pun nama penyakit Ripeda. Ripeda itu rindu papeda. Hai.
2: Masa, Nico? Saya kira kau sekena malaria lagi.
0: Ini serius. Kau bisa bayangkan tidak? Setiap hari makan nasi, sayur sawi, tempe goreng. Mana ada rasa sagu yang kenyal? Mana ada aroma daun gedi?
2: Nico, saya mau tanya. Kau tahu tidak? Hari ini tanggal berapa?
0: Tanggal? Saya lupa. Mungkin tanggal 20.
1: Maria. Memangnya kenapa dengan tanggal jadi?
2: Coba lihat di bawah kau tempat tidur itu. Nico, ada apa?
0: Hah? Di bawah tempat tidur? Cuma ada kardus bekas sepatu. Ini kardus berat, bukan kosong. Yus, Maria, ini.
1: Itu dari tong dua. Tapi asalnya dari kopu mama yang ada di kampung.
2: Iyo, kemarin Yosua telpon keluarga di Wamena, terus kok mama bilang, tolong bilang sama Nico, jangan lupa makan. Kalau rindu, ingat Tuhan dan ingat orang tua. Lalu mama titip ini lewat paket kilat sama kakak yang dari Jayapura kemarin itu.
0: Ini papeda kering, ini ikan asap, ini sambal dabu-dabu. Astaga, Maria, Yosua.
2: Itu semua dari ko mama. Tong cuma antar kasih masuk saja. Ko pun mama sayang sekali sama ko Nico.
1: Aduh, sudah. Sekarang ko sudah dapat papeda ini. Mari, tong makan rame-rame di sini. Saya juga suka makan papeda, kah.
0: Yosua, Maria, sungguh. Saya tidak tahu harus bilang apa.
2: Sudah, jangan banyak bicara. Cepat, tong buka ikan asap itu. Saya sulit dari tadi, sungguh mati sih.
1: Maria ini memang, kalau soal makanan dia nomor satu, kak.
2: Ember.
0: Baiklah, mari kita makan. Tapi sebelum makan, kita berdoa dulu.
2: Iya, ayo. Mari, berdoa.
1: Ayo, mari. Berdoa, saya sudah lapar ini.
0: Tuhan, terima kasih buat makanan ini. Terima kasih buat mama di kampung. Dan buat saya punya sahabat di sini, Yosua dan Maria. Berkati kami semua. Amin.
1: Amin.
0: Nah, sekarang mari kita serbu.

0: Sedap apa lagi nih gue?
1: Rindu bukan hanya tentang tempat, tapi juga tentang rasa dan orang-orang yang kita cintai. Di tanah rantau, sahabat sejati adalah keluarga yang Tuhan kirim untuk mengingatkan kita bahwa kita tidak pernah sendiri. Dari Wamena sampai perantauan, rasa cinta mama dan hangatnya persahabatan selalu menemani kita.

0: Selamat malam pendengar Pro 1. Kembali bersama dengan saya Aldi yang sudah menemani Anda ya. Di Semarang malam ini kita kembali bertemu di hari Senin pendengar. Di awal minggu kita bertemu di hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Bagaimana kabar Anda? Semoga kabarnya tetap apa ya? Tetap berkarya gitu ya. Karena zaman sekarang itu kita harus tetap bekerja gitu ya pendengar ya. Tapi selain bekerja, sebenarnya kita punya sebuah nilai. Dan tidak hanya laki-laki, perempuan juga sama ya pendengar ya. Kita kaitkan tiga hal nih, woman, worth, and work ya. Bagaimana value perempuan dalam membangun ekonomi terutama di era digital. Nah, seperti apa? Kita akan membahasnya bersama dengan anggota bidang ekonomi dan pengembangan usaha dari BKW Jawa Tengah yang juga sudah hadir di Studio Pro 1. Ada Ibu Eka Fitrianingsih. Selamat malam Bu Eka.
1: Selamat malam Mas.
0: Iya, semoga kabarnya sehat terus ya Bu ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini dalam dunia digital gitu kan, kita melihat bagaimana tadi sudah saya gabungkan tiga hal Bu, perempuan, nilai, dan pekerjaan gitu ya. Woman, worth, and work. Ini kenapa kita angkat topik ini Bu? Karena kalau kita lihat juga dunia ekonomi kan sekarang lagi penuh tantangan gitu ya.
1: Betul,
0: Bu ya. Bagaimana sih Bu sebenarnya gambarannya Bu?
1: Ya kalau menurut saya era digital ini peluangnya untuk perempuan ini sangat membantu sekali ya Mas ya. Jadi kalau dulu itu perempuan untuk memulai usaha itu harus punya modal dulu yang besar, terus harus punya toko dulu, terus harus punya relasi yang luas juga ya. Tapi kalau sekarang tuh beda. Jadi media sosial itu sangat-sangat membantu sekali, adanya teknologi digital, terus usaha kecil di rumah pun bisa dikembangkan dengan media sosial, terutama sekarang tuh seperti ada Instagram atau mungkin dari WhatsApp, itu sangat-sangat membantu sekali. Jadi kalau dari usaha saya sendiri ini kan juga saya mengembangkannya juga melalui online gitu. Awal merintis usaha juga dari online. Awalnya kita hanya membuat open PO, kita share di media sosial, kita share di WhatsApp. Alhamdulillah sedikit-sedikit itu berproses menjadi seperti sekarang ini bisa ada usaha catering dengan alhamdulillah dikenal juga banyak orang gitu. Jadi WhatsApp itu sangat-sangat membantu sekali untuk media promosi, terus untuk menerima pesanan, juga untuk menjaga relasi yang baik juga dengan pelanggan gitu.
0: Jadi ini Bu Eka ini punya usaha juga gitu ya Bu ya?
1: Iya. Oh,
0: oke, okay. Jadi benar-benar apa ya, berpengalaman juga langsung ya Bu ya. Jadi bagaimana nanti kita juga akan tanya kepada Bu Eka pengalamannya seperti apa gitu ya. Jadi bisa kalau misalkan tadi saya simpulkan di awal bagaimana perempuan ini punya peran besar dalam ekonomi. Karena memang dari zaman dulu kita sudah melihat berdagang tuh menjadi apa ya Bu ya, sambilan gitu ya.
1: Betul.
0: Ibu di rumah tangga, ngapain nih mereka punya banyak kreasi. Nah maka dari itu dengan adanya teknologi ini bisa disampaikan dengan mudah gitu ya Bu.
1: Betul banget.
0: WhatsApp, terus apa lagi Bu tadi Bu yang disebutkan Bu?
1: Iya, Instagram, terus Facebook, seperti itu. Ya biasanya kan ada promo-promo khusus nih, kayak misalnya bisa di-share melalui Instagram, bisa lewat WhatsApp pun juga ada biar bisa langsung di-share ke banyak orang, seperti itu.
0: Baik, jadi istilahnya zaman sekarang tidak ada lagi gaptek ya Bu ya, karena tadi kalau dulu kita buka warung orang lalu-lalang baru tahu, tapi kalau sekarang yang paling gampang tinggal share broadcast atau mungkin juga kita bikin akun Instagram dan banyak sekali ada program affiliate juga gitu ya Bu ya berarti ya. Tapi kadang tuh ada perasaan takut Bu ya, mungkin juga kita bisa melihat bahwa untuk berjualan itu tidak semua orang punya jiwa apa ya, entrepreneur gitu ya Bu ya. Bagaimana kemudian ketika ada yang tidak pede bahkan gitu?
1: Iya, rasa takut itu wajar sih. Saya juga pastinya pernah ngerasa untuk takut gitu. Dan mungkin hampir semua orang juga pernah merasa takut untuk memulai sesuatu ya Mas ya. Apalagi perempuan, kadang kita perempuan itu banyak overthinking, mikirin ini, takut usaha nanti tidak berhasil. Terus

0: takut tidak dipercaya atau mungkin takut tidak mampu. Tapi kalau kita banyak ragu, nggak mulai-mulai, nanti malah nggak jadi-jadi juga usahanya ya. Jadi intinya kita tuh harus tetap apa namanya melangkah dari hal kecil, terus nanti berproses. Nanti apa namanya bisa jadi besar itu memang harus dimulai dari hal yang kecil gitu. Gitu.
1: Baik, kalau Ibu sendiri bisnisnya adalah catering gitu ya.
0: Benar.
1: Awalnya gimana Bu? Bu Eka ini bisa punya ide apa? Emang suka masak dulu atau emang punya apa ya kemampuan buat membuat apa ya kayak pasti kan butuh basic gitu ya Bu. Ya, iya. Seperti apa itu?
0: Iya, kalau saya sih alhamdulillah awalnya itu mengelola resto gitu, ada kerja gitu loh, awalnya kerja di resto orang gitu, jadi manajer waktu itu. Lalu one day saya memutuskan untuk resign, terus saya memulai usaha catering saya ini. Awalnya juga saya belum ada relasi, takut, karena saya juga di Semarang ini pendatang, jadi saya mikirnya takut nanti gak ada yang beli gimana gitu. Ada rasa takut itu pasti.
1: Tahun berapa itu Bu kalau itu pertama?
0: Awalnya itu 2019.
1: 2019 ya. Belum kena COVID?
0: Belum waktu itu.
1: Beda kisah juga nih maksudnya kalau ada COVID.
0: Tapi awal-awal COVID itu justru yang online itu yang gencar. Ya. Waktu itu alhamdulillah itu jadi depan rumah itu sampai apa namanya?
1: Antri Bu.
0: Antri, Grab, GoFood, terus udah gitu. Apa namanya yang kirim-kirim barang untuk yang apa namanya
1: di karantina
0: iya. Itu sampai penuh waktu itu, benar-benar di apa waktu COVID itu malah tambah ramai kita. Jadi waktu COVID itu justru kita malah nambah karyawan. Yang lain mungkin ada yang pengurangan karyawan gitu. Kalau kita alhamdulillah malah nambah karyawan. Sampai waktu itu alhamdulillah saya juga sempat dapat penghargaan juga dari Kadin BSI Award. Waktu itu dapat penghargaan untuk pengusaha wanita yang inovatif dan inspiratif.
1: Nah, ini dua kata nih, inovatif dan inspiratif gitu ya. Ini juga kalau dikaitkan dengan tadi ya, rasa takut. Ini kan pasti juga butuh yang namanya inovasi gitu ya, Bu ya. Ini belajar dari mana, Bu? Apakah memang satu memanfaatkan digital tadi ya? Belajar untuk mencari apa versi terbaik dari dirinya seperti apa gitu.
0: Ya intinya kita pokoknya ingin selalu setiap harinya itu berproses menjadi lebih baik. Kalau sekarang kita udah melakukan hal yang seperti ini, besok harus lebih baik lagi. Nah karena memang dunia usaha itu banyak sekali saingannya tentunya ya. Semua ingin laris juga pastinya. Tapi kita harus punya ciri khas dan kita harus punya kelebihan juga dibanding mungkin yang lain gitu. Biar kita tuh tetap punya nilai jual, kita tetap punya punya alasan untuk orang itu kembali beli lagi dan beli lagi.
1: Apalagi gitu. Tren sekarang selalu berubah gitu ya Bu. Apalagi kalau untuk ngomongin makanan pasti ada tren kayak matcha lah sekarang dan juga ada. Jadi inspirasi tadi harus terus dikembangkan gitu ya Bu ya, gitu ya. Nah, tadi Ibu juga sempat bilang ada overthinking. Apalagi ibu-ibu rumah tangga ini kan juga punya urusan rumah tangga, ngurusin suaminya, anaknya. Gimana Bu kemudian untuk bisa membagi waktu, berkomitmen agar tadi ya sejalan gitu, tugas sebagai ibu juga jalan, mengurus bisnis juga jalan gitu.
0: Ya harus ada ini ya, apa namanya, harus ada skala prioritas juga sih. Jadi usaha itu perlu, tapi juga keluarga juga penting. Jadi harus bisa membagi waktu antara keluarga sama usaha. Kebetulan kalau untuk saya ini kan usahanya juga saya handle dari rumah juga, jadi bisa mantau, tapi juga di situ juga bisa mantau anak-anak juga gitu. Jadi kita tetap bisa berkembang, tapi tanpa meninggalkan rumah sepenuhnya, begitu.
1: Jadi istilahnya kayak justru malah memanfaatkan waktu di rumah ya Bu ya, dengan bisnis yang bisa dilakukan gitu ya. Kita kan juga melihat bagaimana zaman sekarang ada kayak PKK, kemudian juga circle-circle perempuan-perempuan ibu-ibu gitu ya. Kadang jemput anak tuh ketemu, nah gitu kan. Itu juga harusnya kan bisa digunakan sebagai media tadi ya Bu ya. Caranya gimana kemudian ketika
0: bisa jadi peluang juga itu. Saya memanfaatkan link ya, kenal dengan banyak orang, kemudian nanti kita tukar nomor HP misalnya ya. Jadi nanti melihat story saya, ternyata saya jualan makanan gitu kan. Terus melihat Instagram saya, lama-lama tertarik jadi. Jadi itu orang awalnya belum tahu, terus karena melihat postingan saya mungkin tergoda ya dengan menu-menu ini itu gitu. Akhirnya lama-lama nyobain untuk pesan dan apa namanya kelanjutannya jadi pelanggan gitu, alhamdulillah.
1: Untuk
0: gitu.
1: Bagi waktunya gimana Bu tipsnya? Kan pagi-pagi nih kadang ibu juga harus diberi tugas untuk ngurusin anaknya, apalagi yang mungkin masih sekolah gitu ya Bu ya. Dengan free time yang mungkin juga akhirnya juga terbatas gitu, bagaimana untuk ibu-ibu di luar sana nih untuk bisa memanfaatkan waktunya gitu kemudian?
0: Ya kalau untuk apa namanya, misal kayak nganterin sekolah, karena kan anak juga pasti butuh sosok ibu ya. Tetap saya sempetin, karena kan juga saya ada karyawan ya, saya delegasikan untuk pekerjaan yang memang tidak saya harus stay ya, saya tinggal. Saya untuk ngantar sekolah tetap gitu, misalnya kayak ada acara sekolah, apa yang harus saya harus dihadiri orang tua ya, saya harus hadir. Tapi ketika saya sudah menjalankan tugas sebagai seorang ibu, ya kembali lagi nantinya saya ke usaha saya.
1: Jadi saya dua tugas tadi terlaksana gitu ya Bu?
0: Terlaksana
1: ya?
0: Semua.
1: Dan kalau bisa memang istilahnya tetap menjalankan peran sebagai ibu, sebagai istri, juga tidak meninggalkan dunia kerjanya gitu, dunia bisnisnya gitu ya Bu ya.
0: Iya.
1: Tapi kadang ada stigma sosial Bu. Misalkan di masyarakat pasti kan ada yang namanya kayak, ngapain sih ibu-ibu kayak bisnisnya itu kan tugas suaminya, atau padahal zaman sekarang juga di ekonomi ini dua orang rumah tangga bekerja juga hal yang wajar gitu ya Bu ya. Bagaimana kemudian ketika ada suara-suara seperti itu?
0: Ya positif thinking aja lah kita intinya. Orang mau bilang seperti apa, yang penting kita tetap bertanggung jawab dengan pilihan kita. Kita bertanggung jawab dengan keluarga, bertanggung jawab dengan pekerjaan juga gitu. Karena kita kalau nurutin
1: omongan
0: orang atau mungkin apa ekspektasinya orang, itu belum tentu sesuai dengan kita. Yang penting kita tetap menjadi versi terbaik diri kita aja. Tetap apa namanya potensi yang ada di diri kita dikembangkan dengan cara kita sendiri, dengan apa namanya, karena setiap orang kan potensinya beda-beda ya. Kalau kita mau nurutin satu orang atau dua orang yang ngomongin ini itu gak ada habisnya. Yang penting apa yang ada, kita punya kemampuan, kita punya potensi, kita gali. Dan kita nanti bisa jadi bermanfaat untuk diri kita sendiri, untuk keluarga, untuk lingkungan gitu.
1: Jadi kalau ibunya happy, rumah tangganya pasti juga happy.
0: Benar banget itu.
1: Tapi biasanya untuk tekanan sosialnya seperti apa Bu yang muncul Bu di masyarakat? Kan juga kita memang ada masyarakat, keluarga besar juga gitu ya. Seperti apa biasanya yang sering dirasakan oleh para ibu gitu?
0: Ya biasa, ibu-ibu kan gibah-gibah gitu ya. Ya omongan, selentingan-selentingan yang gak enak. Kok orang kok ngejar dunia terus gitu. Ada yang bilang seperti itu. Jadi istri kok ngejar dunia terus,
1: sibuk terus ini gitu ya.
0: Ya. Cuman kalau karena kita juga sebenarnya kan segala sesuatunya juga tetap butuh uang ya Mas ya. Jadi kita bukannya ngejar terlalu ngejar dunia, tapi segala sesuatu juga memang membutuhkan uang dan kita sendiri juga kayaknya kalau nggak ngapa-ngapain, nggak bermanfaat tuh kayak nggak enak aja gitu kan,
1: membuang waktu juga
0: iya,
1: gitu ya Bu,
0: sia-sia. Mending kita berkarya produktif dan bisa apa namanya membantu ekonomi keluarga, terus bisa memberikan lapangan pekerjaan untuk orang lain,
1: memberdayakan sama
0: memberdayakan
1: perempuan gitu ya Bu ya.
0: Perempuan.
1: Sebelum ke situ, kadang-kadang susahnya tuh untuk izin sama suami Bu. Ya kadang kan ketika perempuan punya ide, oh di circle-nya dapat inisiatif gini ya, tapi kadang gak dapat izin karena ada ketakutan-ketakutan juga gitu. Cara untuk bisa memberikan pemahaman ke suaminya seperti apa? Kalau misalkan tidak memberikan lampu hijau gitu ya.
0: Ya, ya intinya seperti tadi, harus menunjukkan kalau kita tetap memprioritaskan keluarga dan mempertanggungjawabkan gitu. Keluarga tetap harus prioritas dan kita harus mempertanggungjawabkan pilihan kita, terus keluarga tetap harus utama.
1: Mm-hmm. Jadi harus dikasih kepercayaan juga harus di ini ya Bu ya, kayak ditunjukkan bahwa bisa gitu ya Bu ya, dengan waktu yang ada gitu ya. Baik, pendengar juga mungkin ada punya pengalaman gitu ya, atau mungkin juga punya ide-ide di antara para ibu di luar sana yang saya yakin sih kalau bertemu tuh pasti banyak idenya gitu ya Bu ya. Tren yang ada seperti apa? Boleh bertanya kepada Bu Eka ya, dari mulai pengalamannya atau mungkin juga bagaimana kemudian perempuan bisa membangun ekonomi di era digital. Masalahnya apa sih yang dialami, nanti boleh bertanya ya pendengar ya. Kami tunggu via telepon boleh 02483166686 atau bisa ke WhatsAppnya Pro 1 ya 08166666886. Kita kembali pendengar setelah yang satu ini.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Frafarta Satman, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang, menyatakan sangat mengapresiasi Radio Republik Indonesia siaran Piala Dunia tahun 2026 ini yang nanti akan berlangsung tanggal 11 Juni hingga 19 Juli 2026 yang penyelenggaranya di Amerika bagian utara, meliputi tiga negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Keren kegiatannya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Setiap orang pasti punya zona nyamannya, pendengar. Tapi sebagai seorang pengusaha itu harus bermain kadang di luar zona nyaman gitu ya, untuk bisa mengembangkan bisnis usahanya. Apalagi juga di zaman era digital seperti saat ini, banyak sekali tren-tren yang muncul, ya kan. Kadang ada yang gambling melakukan usaha A, B, C, D gitu ya, pendengar ya. Kita akan melihat nih bagaimana sebenarnya kita bisa melihat ekonomi saat ini sebagai tantangan yang dihadapi ya, pendengar. Terutama buat para ibu-ibu jual sana yang juga mungkin punya banyak sekali kesempatan yang harus bisa dicapai gitu ya. Kita masih membahasnya bersama dengan Ibu Eka Fitraningsih dari BKW Jawa Tengah. Tadi sudah cerita ya Bu Yang, bagaimana kemudian usaha-usaha ini harus dimulai, tapi juga harus mengambil yang namanya keberanian gitu ya.
1: Iya.
0: Dan yang paling berhasil ketika sama perempuan tuh saling bisa memberdayakan, misalkan memberikan lapangan pekerjaan atau apa gitu ya. Bagaimana itu bisa dikembangkan dalam lingkungan rumah tangga gitu Bu?
1: Ya, memberdayakan perempuan itu gak cuman sekedar memberikan pekerjaan juga sih, tapi memberikan ruang kepada perempuan, misalnya kayak saya memberikan ruang kepada karyawan saya untuk mereka juga bisa berkembang, bisa berekspresi juga. Jadi misalnya kayak mengajarkan untuk misalnya sesuatu masak ini atau plating atau apa. Jadi mereka juga punya ruang untuk bisa memberikan ide, mungkin ada menu baru atau mungkin yang saat ini lagi tren apa gitu. Jadi gak cuman sekedar memberikan pekerjaan, tapi juga memberikan ruang kepada perempuan untuk bisa berkembang, berekspresi seperti itu.
0: Jadi hubungannya bukan kayak bos anak buah ya, tapi lebih kepada membangun, memberikan kesempatan, apalagi untuk para perempuan-perempuan itu bisa berkarya juga gitu ya.
1: Benar.
0: Tapi kalau di kenyataannya gitu, yang sering ibu lihat sendiri seperti apa? Apakah memang itu sudah banyak dilakukan oleh para owner-ownernya atau seperti apa di luar sana?
1: Beda-beda ya, orang memandangnya dengan sudut pandang yang berbeda. Ada mungkin yang memposisikan sebagai seorang bos dengan karyawan, ada mungkin ya. Cuman kalau buat saya, justru karyawan ini seperti keluarga sih. Kalau mereka gak masuk aja, saya tanyain. Kalau misalnya sakit, saya tengokin. Kayak ada sesuatu yang hilang gitu. Kalau misalnya gak masuk sampai beberapa hari, saya tengokin. Jadi karena kalau menurut saya ya itu, saya anggap seperti keluarga sih, menjadi bagian kita. Apalagi karyawan saya kebetulan lama-lama semua dari awal
0: sudah ikut dari itu ya, awal ya Bu ya.
1: Dari awal, jadi udah mau 6 tahun ya, 6 tahun ini alhamdulillah betah selama ini. Jadi udah seperti keluarga aja gitu.
0: Dan ini juga lebih mudah ditemukan di lingkungan rumah tangga ya, kayak tetangga sebelahnya, misalkan kayak apa enggak circle apa PKK gitu ya. Itu juga apakah juga termasuk yang bisa diberdayakan Bu di lingkungan rumah tangga seperti itu?
1: Bisa. Jadi kayak misalnya saya misal ada pesanan yang banyak sampai ribuan gitu kan. Karyawan saya mungkin keteteran kalau harus dikerjakan dengan tim saya sendiri. Saya memberdayakan lingkungan saya seperti tetangga itu untuk
0: bantu-bantu kadang
1: gitu.
0: Ya pas lagi pesanan banyak lebaran. Bener, biasanya gitu ya Bu, atau mau Natal gitu biasanya
1: weekdays pun kita juga sering ada pesanan yang tiba-tiba banyak karena kita juga ada sering di order sama IO atau mungkin kadang ada dinas atau mungkin ada acara-acara tertentu yang membutuhkan kebutuhan konsumsi yang banyak, biasanya membutuhkan tenaga yang banyak juga. Nanti biasanya saya share ke tetangga, ke grup PKK seperti itu.
0: Langsung itu mungkin bala bantuan datang gitu ya Bu ya. Kalau kita balik ke medsos Bu, itu kan juga kadang seperti pisau bermata dua ya. Kadang memberikan inspirasi, tapi zaman sekarang juga bikin insecure kadang Bu. Ada yang influencer yang misalnya kayak perempuan karir yang sukses gitu ya Bu ya. Terus kadang ada ibu-ibu di luar sana yang merasa bahwa kayaknya gak pede nih dengan kondisinya. Kok bisa orang lain bisa sukses, dia belum bisa, atau mungkin juga caranya gimana ketika melihat bahwa tekanan di medsos terlalu terlihat apa ya tinggi gitu ya Bu ya, cara untuk seorang perempuan akhirnya berani untuk bisa okelah saya akan bandingin tapi saya akan berusaha, itu gimana Bu untuk bisa mengalahkan rasa seperti itu?
1: Menjadi diri sendiri sih yang penting. Karena tekanan itu udah pasti ada ya. Kadang perempuan yang aktif bekerja atau terlalu sibuk bekerja itu jadi dianggapnya kurang fokus sama keluarga kan. Jadi di sisi lain kalau hanya di rumah kadang dianggap kurang berkembang. Jadi perempuan sering berada di posisi yang serba salah ya. Karena itu penting sekali bagi perempuan untuk mengenali value-nya sendiri. Mm-hmm. Jangan sampai kita terlalu sibuk memenuhi ekspektasinya orang di media sosial yang kadang media sosial kan terlalu glamor mungkin ya.
0: Menunjukkan dengan sisi positifnya aja gitu ya Bu ya. Mm-hmm.
1: Padahal ada dua sisi. Jadi mereka mungkin di sisi yang wow itu melalui banyak proses, tapi kita kan gak tahu, yang kita lihat hanya sisi enaknya aja. Padahal pastinya juga mereka melalui jatuh bangun juga, proses yang mungkin panjang gitu. Jadi ya kita tetap jangan terlalu mengikuti juga, tapi dijadikan motivasi
0: jadikan
1: aja.
0: Motivasi, tapi jangan jadikan rasa rendah diri gitu. Bener, ya Bu ya. Semua juga mereka pasti mulai dari nol juga kok ya gitu ya. Ada udah masuk di WhatsApp Bu, kalau kita baca dari 081-3635 sekian-sekian ya. Bagaimana memulai usaha tanpa modal besar? Dreams, apakah bisa Bu? Memulai usaha zaman sekarang, tadi di awal sempat disebutkan ya. Zaman digital nih bisa gak sih kita usaha tapi gak pakai modal besar kayak zaman dulu gitu?
1: Bisa banget.
0: Seperti apa nih Bu?
1: Bisa banget. Ini contohnya ke usaha saya sendiri ya. Saya memulai usaha itu benar-benar tanpa modal. Bisa dibilang seperti itu. Karena apa? Saya kan jualan makanan nih. Jualan ayam goreng, ayam bakar, seperti itu. Nah, saya awalnya itu hanya share ke broadcast WA itu loh. Nah, itu saya share mau buat open PO nih, buat open PO. Jadi rencana saya untuk satu bulan ke depan tanggal sekian saya mau masak ayam bakar, ayam goreng atau apa dengan varian ada ayam pejantan, ada ayam boiler, ada ayam kampung, seperti itu. Saya share dalam waktu 2-3 minggu sebelum saya produksi itu pesanan yang masuk itu sampai 3 kintal.
0: Yes, banyak banget ya Bu ya.
1: Iya, jadi intinya kita gak usah insecure, gak usah mikir kita gak ada modal kok. Nanti yang beli siapa kalau kita mau produksi atau apa. Ya memanfaatkan media sosial aja. Karena sekarang memang eranya digital ya. Kita harus bisa memanfaatkan itu untuk hal yang positif ke diri kita gitu. Pesanan alhamdulillah banyak, 3 kintal waktu itu. Terus pesanan mereka yang sudah pesan alhamdulillah repeat order.
0: Itu yang udah langsung kayak jadi ngerasa tenang ya Bu ya. Berarti produknya diterima nih sama konsumen nih gitu
1: itu,
0: ya.
1: Diterima repeat order dari yang awalnya dulu bikin open PO. Lama-lama ada pesanan nih seminggu sekali. Terus lama-lama kok seminggu 2 kali, seminggu 3 kali, sekarang tiap hari.
0: Bukalah itu jadi usaha gitu ya.
1: Begitu.
0: Nah zaman sekarang juga ada kayak apa ya Bu ya, kayak affiliate bahkan ya. Kalau kita lihat di TikTok juga ada juga reseller gitu ya. Kita gak perlu ngeluarin, kita menjualkan produk orang juga itu udah bisa gitu
1: ya. Hanya share foto-foto atau video. Saya juga ada reseller juga soalnya. Jadi ada yang misalnya produk saya dijual lagi ke reseller. Nah, mereka hanya share foto-foto atau video makanan dari saya. Nanti mereka jual lagi dengan mengambil keuntungan seperti itu. Jadi, itu juga kebanyakan perempuan
0: zaman
1: juga.
0: Zaman sekarang tuh saya sering lihat juga kan Bu, misalkan kayak apa mencoba produk apa gitu ya. Itu kan juga istilah kayak ketika terjual juga itu langsung dapat komisi juga kan Bu?
1: Iya,
0: ya?
1: Kayak di affiliate gitu kan. Hanya share terus nanti langsung keuntungan masuk ke rekening.
0: Jadi
1: gitu.
0: Konsisten kuncinya itu konsisten. Semua dimulai dari nol dulu. Kalau misalkan belum berani ya di status WA dulu untuk orang yang dikenal dulu ya Bu ya. Kalau udah berani bisa langsung di broadcast ke medsos apa gitu ya Bu ya. Oke, kita masih punya satu segmen terakhir pendengar ya. Nanti kita akan bahas lagi. Kita dengarkan dulu jeda berikut ini pendengar. Ada pesan Resonansi Indonesia untuk kita dengarkan bersama.
2: Halo Indonesia, Anda tahu gak sih sebenarnya di Indonesia kita punya Hari Tuli Nasional. Jadi setiap tanggal 11 Januari Indonesia memperingati Hari Tuli Nasional. Peringatan ini tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak-hak kaum tuli dan mendorong inklusi mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, bagi kita pelaku bisnis dan UMKM, momen ini sebenarnya jadi pengingat pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan ramah bagi semua, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan pendengaran. Mengapa hal ini penting dan bagaimana langkah yang sebenarnya bisa kita ambil? Pertama, dengan membuka peluang kerja, sebenarnya perusahaan juga bisa memanfaatkan potensi dan keterampilan unik yang mereka miliki. Banyak kok dari mereka memiliki kemampuan visual yang tajam dan detail-oriented yang bisa menjadikan mereka sebagai aset yang berharga dalam berbagai bidang pekerjaan. Terus kedua, menyediakan pelatihan bahasa isyarat bagi karyawan itu bisa meningkatkan komunikasi internal dan membangun solidaritas tim. Hal ini juga menunjukkan komitmen perusahaan terhadap keberagaman dan inklusi. Itu bisa meningkatkan citra positif di mata publik. Terus ketiga, adaptasi teknologi seperti penggunaan teks atau aplikasi penerjemah bahasa isyarat dalam layanan pelanggan. Dan itu bisa memperluas jangkauan pasar kita. Dengan demikian, perusahaan tidak hanya memenuhi tanggung jawab sosial, tapi juga membuka peluang bisnis baru. Nah, seperti yang diungkapkan dalam buku menarik yang judulnya The Power of Inclusive Workplace oleh Stephen Frost. Dia bilang begini, lingkungan kerja yang inklusif tidak hanya meningkatkan kesejahteraan karyawan, tapi juga mendorong inovasi dan produktivitas. Jadi dengan menghargai perbedaan dan memberikan kesempatan yang setara, bisnis dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan. Mari jadikan peringatan ini sebagai momentum untuk merefleksikan dan memperbaiki praktek bisnis kita. Dengan langkah-langkah kecil namun signifikan, kita bisa menciptakan dunia usaha yang lebih adil dan inklusif bagi semua. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Semua itu butuh latihan, pendengar. Kalau misalkan belum punya ilmu marketing, ya belajar marketing. Tidak harus ikut kelas ya. Zaman sekarang tuh kayak melihat misalkan influencer A, oh ini gaya jualannya seperti ini, boleh kita ikutin. Kita ambil yang positifnya gitu ya. Termasuk juga mungkin Bu Eka yang punya banyak pengalaman ya, dari mulai berjualan, kemudian juga bisa repeat order gitu ya Bu ya. Ini yang paling penting dari membangun sebuah bisnis tuh apa sih Bu? Kan zaman sekarang juga ada yang namanya digital, ada channeling juga, ada kesempatan juga. Seperti apa nih Bu? Kalau ada yang bertanya ke Bu Eka, tipsnya dong gitu untuk bisa sukses seperti apa gitu.
1: Ya kita memang harus membaur juga sih. Kita perlu juga untuk mengikuti bersosialisasi lah intinya ya. Bersosialisasi, kita kenal banyak orang. Jadi kita mungkin bisa dari orang yang kita kenal itu bisa merekomendasikan untuk kalau kebetulan kalau saya kan catering ya. Jadi
0: kepercayaan gitu ya Bu ya dikasih ya.
1: Bisa dipesan, direkomendasikan oleh si A, si B seperti itu. Tapi ada juga nih yang pesan dari catering saya ini orang yang kita tidak kenal gitu. Seperti dari Instagram.
0: Tiba-tiba WA.
1: Iya, tiba-tiba gitu. WA, selamat siang, minta price list, akhirnya order padahal orang yang tidak sama sekali kita kenal. Jadi rezeki datangnya
0: karena branding juga aja. Bu, di postingan Instagram bagus-bagus atau gimana tuh brandingnya tuh?
1: Iya.
0: Bagian dari tadi ya marketing
1: bagian
0: tadi ya.
1: Bagian dari marketing juga. Memang kita sekarang udah zamannya ya. Jadi kadang memang saya ini kalau ada pesanan saya foto, kemudian saya upload di Instagram, mungkin orang melihat postingan saya akhirnya tertarik, terus order. Di situ kan ada kontak personnya ya, order untuk via WA seperti itu, kadang juga via DM seperti itu. Itu yang orang nggak kita kenal, tapi banyak juga yang orang sudah kita kenal dan direkomendasikan juga banyak.
0: Banyak. Jadi itu adalah bagian dari kita untuk bisa bersosialisasi tadi gitu. Tapi kalau untuk goalnya kan sukses. Ya ini kalau definisi sukses perempuan zaman sekarang itu seperti apa Bu? Dari sisi bisnis kah? Dari sisi tugas sebagai seorang ibu rumah tangga kah? Atau seperti apa ini?
1: Definisi sukses kalau menurut saya ya, itu sukses itu bukan hanya soal yang punya bisnis yang besar atau punya penghasilan yang tinggi ya Mas ya. Sukses itu adalah ketika kita bisa bertumbuh, tetap menjadi diri sendiri, bisa bermanfaat untuk orang lain, dan tetap bisa memiliki hubungan yang baik dengan keluarga. Saya bersyukur sih karena usaha saya ini catering. Saya bukan hanya membangun usaha, tapi juga membuka peluang bagi perempuan lain untuk ikut berkembang bersama gitu Mas.
0: Jadi tidak hanya sukses untuk dirinya, tapi juga merangkul perempuan-perempuan muda lagi gitu ya Bu ya. Nah ini kan juga mungkin zaman sekarang cari kerja susah Bu ya. Apalagi juga mungkin kadang untuk perempuan juga bingung nih. Duh gak bisa punya tenaga kayak laki-laki atau apa. Ini kalau untuk Ibu Eka yang udah berhasil nih, pesannya Bu yang diberikan kepada tidak hanya perempuan deh, ibu-ibu atau mungkin siapapun yang masih mau berusaha dan masih punya semangat untuk berkarya di media digital gitu Bu. Apa nih pesannya?
1: Intinya pesannya untuk jangan takut untuk mulai hal yang kecil. Misalnya kayak posting, hanya sekedar share posting foto, posting video. Yang penting konsisten, terus jangan meragukan diri sendiri. Padahal sebenarnya diri kita itu punya potensi yang sangat besar. Gitu. Era digital sekarang ini membuka banyak banget peluang bagi perempuan untuk berkembang. Juga berkarya ya. Jadi jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk belajar, jangan takut untuk gagal. Karena semua proses besar itu selalu dimulai dari langkah kecil dan keberanian untuk memulai.
0: Nah itu gitu. Jadi tidak harus jangan tanya kapan, mulai dari sekarang.
1: Mulai
0: gitu
1: dari
0: ya.
1: Sekarang.
0: Kalau BKW ada program apa Bu untuk kedepannya? Apakah juga ini bisa menjadi media untuk pendengar juga untuk bisa ikut latihan kah atau apa gitu?
1: Ya kebetulan saya di bidang ekonomi. Ini ke depan mau ada kegiatan juga. Ada kegiatan Destara, ada kegiatan Daya Kartini. Kebetulan ini kita itu keliling seluruh Jateng sih.
0: Jawa Tengah ya?
1: Jawa Tengah. Itu membantu untuk desa yang ekstrim miskin ya. untuk diberikan pelatihan, terutama untuk perempuannya, ya. Ini kan kita kan di bidang perempuan nih, perempuan-perempuannya ini diberikan pelatihan. Kalau misalnya ada sumber daya alam di situ, desa-desa misalnya desa mana nih, daerah kabupaten mana, desa mana punya potensi singkong misalnya. Nah, kita berikan pelatihan, kita seperti misalnya pelatihan membuat packaging biar menarik, atau kita kasih pelatihan pengolahan biar singkong itu enggak cuman
0: sekedar aja,
1: dibuat keripik atau sekedar dikukus gitu, tapi membuat makanan yang inovatif yang punya nilai jual tinggi. Jadi makanan itu berkelas, punya nilai jual, kemasannya bagus. Jadi mau dijual di supermarket ataupun
0: di kafe,
1: itu orang tertarik gitu.
0: Jadi silahkan nanti ditunggu, misalkan wilayah Anda ada kedatangan juga langsung ikut ya Bu ya. Berarti ya bisa gratis pasti itu ya. Terima kasih Bu Eka, ini banyak inspirasi. Ternyata Bu Eka juga menjadi contoh nyata gitu ya, bahwa seorang perempuan itu juga punya tiga hal tadi, woman, word, and work. Terima kasih buat Bu Eka udah mampir kesini. Semoga bisa menginspirasi. Salam buat teman-teman BKW juga. Semoga sukses dengan programnya.
1: Terima
0: gitu ya Bu ya. Demikian pendengar, sudah kita ikuti obrolan kita di Ngobras malam hari ini. Semoga bisa memberikan inspirasi ya pendengar ya, bagaimana nilai perempuan dalam bangun ekonomi digital bisa dimulai dari sekarang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

rindu, membawa Anda kembali kepada memori masa lalu. Lagu-lagu terbaik dari dekade 80-an.

90-an. Sampai yang paling baru. Ruang Rindu setiap hari jam 9 sampai 11 malam hanya di Pro 1 Semarang.

Selamat malam pendengar Pro 1, masih bersama dengan saya Aldi yang sekarang sudah menyiapkan playlist selama 2 jam ke depan ya. Lagu-lagu dari tahun 80-an, 90-an sampai 2000-an yang pengen di request boleh ya. Silakan saya tunggu request Anda ya, boleh di 02483166686 atau 081-666-6886 ya. Telepon, SMS, WhatsApp-nya saya buka sampai jam 11, boleh bergabung di Ruang Rindu.

0: Bagaimana cara mengolah sampah rumah tangga? Berikut disampaikan dosen Teknik Lingkungan Universitas Diponegoro Semarang, Dr. Engineering Bima Sataji, Surya Ramadan, STMT.
1: Seharusnya memang sampah itu kita angkut ke TPS, sehingga nanti di TPS itu setidaknya bisa dipilah, kemudian bisa dikelola dengan baik di sana. Kemudian sebisa mungkin juga sebetulnya kita harus menerapkan 3R dari sumber. Jadi kalau misalkan di tempat masing-masing gitu ada bank sampah, ya sampah-sampah yang masih punya nilai jual disimpan dulu, kemudian nanti diserahkan ke bank sampah atau ke pemulung ya, atau pengepul, itu akan jauh lebih baik dan mengurangi tingkat jumlah sampah yang terbuang ke lingkungan. Kemudian untuk biasanya ada sampah-sampah yang tidak bisa dikelola seperti sampah daun, sampah ranting, itu kalau bisa dikelola jadi kompos. Jadi dipotong-potong. Itu nanti selama 2 minggu mungkin sudah terurai menjadi kompos kalau daun ya. Tapi kalau ranting memang butuh alat khusus untuk mencop gitu ya, memotong gitu. Nah, kalau bisa sampah-sampah daun dan sampah-sampah ranting tadi bisa dikomposkan sehingga dia kembali lagi ke lingkungan dan tidak dibakar.

Tidak terasa pendengar Afgan ini sudah cukup lama ya berkarya di dunia musik Indonesia. 2008 itu menjadi tahun pertama kali dia merilis album pertamanya. Dan ternyata dalam peringatan 18 tahun ini ya, Afgan siap untuk menggelar konser. Tepatnya konser retrospektif ya pendengar ya. Ini menjadi bentuk perayaan Afgan yang merayakan 18 tahun karyanya. Besok itu tanggal 18 Juli di Jakarta Convention Center ya pendengar ya. Jadi hampir 20 tahun Afgan tuh mengubah banyak hal, termasuk juga bagaimana kepercayaan dirinya, kemudian juga gaya bermusiknya gitu kan ya. Banyak mungkin di antara Anda yang juga teringat gitu ya, gara-gara Afgan itu di akhir tahun 2010-an tuh banyak vokalis-vokalis cowok yang akhirnya solois pria tuh juga ikut mendominasi ya. Kayak dulu ada Afgan, ada Vidi, ada Petra Sihombing, dan sampai dengan sekarang juga masih banyak mungkin penyanyi pria cowok yang mengkibat pada Afgan gaya vokal-vokalnya gitu ya pendengar ya. Nah, ini konsernya bareng sama Erwin Gutawa. Jadi Afgan berkolaborasi kembali ya kan, karena sebelumnya mereka sempat collab bareng di tahun 2015. Jadi ini sangat antusias ya bagaimana Afgan bisa dihadirkan dalam format orkestra. Karena bagaimanapun juga Erwin Gutawa termasuk salah satu maestro yang luar biasa. Jadi mungkin lagu-lagunya Afgan itu bakal tampil lebih megah lagi ketika digubah sama Erwin Gutawa. Kita tunggu ya bulan depan konsernya Afgan pendengar. Yang udah bergabung di WhatsAppnya Pro 1, selamat malam dari Mbak Ani, minta lagunya Krisdayanti, I'm Sorry Goodbye. Terus dari Bu Asya Rati lagunya BCL ya, Sani saya putarkan. Yang mau gabung lagi silakan, masih ada waktu sampai jam 11 malam untuk bernostalgia bersama di Ruang Rindu.

0: Saya Ketua Umum Perkumpulan Peduli Penyandang Disabilitas Jawa Tengah menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada RRI Semarang atas peluncuran program Piala Dunia 2026 melalui siaran-siarannya. Ini adalah suatu sarana yang sangat baik untuk seluruh jajaran rakyat Indonesia bisa menikmati siaran Piala Dunia. Terima kasih.
1: Piala Dunia 2026 akan segera datang. Ikuti program-program Piala Dunia 2026 di Pro 1 RRI Semarang. Trivia, Ballcast, Variety Show, dan masih banyak lagi. Pokoknya, seluruh berita dan informasi Piala Dunia 2026 hanya ada di Pro 1 RRI Semarang.

Sebagai salah satu milenial, saya tuh mengalami ya dulu ya pendengar bagaimana boyzone ini menjadi salah satu dari sekian banyak boyband yang meledak di akhir tahun 90-an. Tapi tahun kemarin sudah menjadi tahun terakhirnya mereka bersama ketika mereka ini mengadakan pertunjukan One of the Road ya, yang menjadi perpisahan terakhir dari boyband asal Irlandia tadi pendengar. Jadi mereka terakhir tuh di tahun 2020 itu tampil bersama, dan 6 tahun kemudian mereka akhirnya tampil bersama kembali untuk sebuah keputusan besar, yaitu mengakhiri kolaborasi mereka dalam sebuah boy band gitu ya. Dan konsernya berlangsung di bulan Juni ya, tahun ini pendengar, ini akan menjadi konser apa ya, kayak semacam panggung yang sangat bersejarah sekali, karena dilaksanakan ya, konsernya tadi itu dilaksanakan di Emirates Stadium yang menjadi panggung pertama dan terakhir dari Boyzone. Jadi ini keputusannya adalah bagaimana mereka ini memutuskan untuk ya udahlah mengakhiri kontraknya sebagai 4 orang gitu ya pendengar ya. Dan salah satu personelnya, Ron Keating, mengatakan bahwa pertunjukan tunggal ini bukan comeback ke dunia musik, melainkan konser reunian perpisahan gitu ya. Ini menjadi pertunjukan penutup kisah yang dianggap menjadi milik bersama dengan para penggemarnya. Jadi kita nantikan ya, semoga ini bisa menjadi perpisahan yang sangat manis, karena bagaimanapun juga mereka menjadi salah satu inspirasi untuk boy band di tahun 90-an. Nah, itu boy band-nya. Sekarang saya hadirkan girl band juga yang dari tahun 90-an sampai 2000-an awal cukup mendominasi pasar musik. The Essential dengan Emotion.

Reza Artamevia Adriana Eka Suci atau yang lebih dikenal dengan Reza Artamevia merupakan penyanyi yang mempunyai suara serak dan berat yang khas. Kemampuan bernyanyinya membawa Reza menjadi backing vokal Dewa 19 yang kemudian berhasil memikat Ahmad Dhani untuk memproduseri album pertamanya di tahun 1997.

Album keajaiban dengan single pertama dan satu yang tak bisa lepas membawa Reza meraih banyak penghargaan bergengsi, diantaranya Anugerah Musik Indonesia, MTV, dan sekaligus melambungkan namanya di Belantika Musik Indonesia. Tercatat, album keajaiban terjual hingga lebih dari 100 ribu kopi. Ini merupakan prestasi Reza sebagai pendatang baru, karena tahun 1997 Indonesia sedang mengalami krisis moneter dan daya beli masyarakat saat itu sedang menurun.

waktu 4 tahun tuh udah seneng nyanyi. Nah terus waktu itu ya ibu saya sendiri sih yang suka ngasih tahu, kamu kalau nyanyi tuh harus pakai perasaan. Kalau berkarir itu juga saya udah dari SMA. Saya waktu itu ikut Cipta Pusana Bintang, kemudian saya ikut festival-festival band banyak. Sampai akhirnya saya tahun 1995 saya kontrak dengan Aquarius Musik Indo, satu label dengan Dewa 19.

Reza Artamevia juga mencatatkan namanya sebagai penyanyi pertama yang mewakili Indonesia dalam membawakan opening theme songs Asian Beach Games pertama pada tahun 2008 berjudul Inspire the World dengan didampingi 1.700 penari di Bali di hadapan 45 negara Asia. Musiknya.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Kebayang pendengar bagaimana pengaruh dari musik-musik Eurodance ya di tahun 90-an akhir ini mempengaruhi Madonna juga. Karena di tahun segitu ada single Ray of Light ya, yang diambil dari albumnya Madonna, studio album di tahun 1998. Ray of Light ini menjadi salah satu album yang sukses juga karena hits seperti Frozen, Ray of Light juga menjadi salah satu yang apa ya, membuat Madonna ini berhasil melalui masa-masa 90-an ke tahun 2000-an pendengar. Dan yang paling baru, yang paling bersejarah, ini di panggung final Piala Dunia 2026 ya, Madonna juga bakal tampil. Ini bersama dengan Shakira dan juga BTS. Jadi dua nama yang mungkin juga, satu BTS tuh pasti dikenal sama anak-anak Gen Z zaman sekarang ya. Terus juga kalau untuk Shakira juga dikenal oleh komunitas Latin. Dan Madonna juga dikenal sama semua generasi. Karena sejak tahun 80-an sampai 2000-an dia juga sangat-sangat apa ya, sangat berkarya gitu ya pendengar ya. Jadi Piala Dunia FIFA World Cup sendiri ini menjadi salah satu perhelatan besar ya, apalagi juga acara halftime-nya yang bakal dilaksanakan di 19 Juli mendatang ya di Stadion New York, New Jersey pendengar. Ini ya menghadirkan tiga nama, Madonna, Shakira dan juga BTS, dan mereka bertiga ini dipilih langsung sama kuratornya yaitu Chris Martin ya. Jadi Chris Martin ini mendapatkan amanat gitu ya untuk mengkurasi siapa aja yang bakal tampil di acara mungkin yang paling besar di tahun 2026 ini pendengar. Semoga acaranya sukses ya, dan saya juga berharap sih bisa menghibur para fans-fans pecinta bola. Anda juga bisa mendengarkan siaran Piala Dunia di Pro 1 karena kami punya banyak sekali acara seru di sana ya pendengar ya. Selamat malam dari Mas siapa nih? Gak ada namanya nih. Mas Kang Mus ya, minta lagunya Kasih dari siapa aja. Ada banyak nih lagunya Kasih. Nanti akan saya pilihkan yang coba nih. Kasihnya Ermi Kulit atau enggak Nur Afri atau Duyul dari Burman. Nanti bisa request lagi ya, ini belum masuk di playlistnya Pro 1. Mohon maaf sekali ya. Terus juga Shafira, selamat malam Bu Shafira. Minta lagunya Spice Girl yang Viva Forever. Lagunya lumayan sedih ya, tapi jangan sedih dulu ya pendengar ya. Karena Pro 1 dengan Ruang Rindunya masih akan menemani Anda.

0: Bagaimana melakukan pengendalian terhadap penyakit TBC? Berikut penjelasan Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah, Irma Makiyah.
1: Jadi kalau orang kena TBC itu kan batuk, mengeluarkan percikan dahak, dia akan lebih, dia berpotensi menularkan ke 8 orang lain di sekitarnya. Jadi cara paling efektif untuk pengendaliannya adalah menggunakan masker. Jadi pencegahannya itu sama dengan COVID. Jaga jarak, pakai masker, cuci tangan dengan sabun. Jadi kalau orang sakit TBC memang dia harus pakai masker supaya tidak menularkan ke orang lain. Kemudian kalau sudah menjalani pengobatan, pengobatannya memang minimal 6 bulan. Kalau sudah menjalani pengobatan, biasanya di bulan kedua itu tingkat penularannya sudah mulai turun. Walaupun dia tetap harus pakai masker selama dia pengobatan. Tapi kuman TBC ini sangat mudah mati kalau kena sinar matahari langsung. Jadi diharapkan lingkungan rumahnya dijaga sirkulasi udaranya, sinar matahari langsung bisa masuk, diupayakan

Lagu wajib ketika nongkrong ya, dari Gen Z, milenial, pasti kalau ada yang nyanyi pakai Sleep Inside the Eyes of Your Mind, langsung nyanyi semuanya gitu ya pendengar ya. Dan keputusannya Oasis ya untuk kembali bereuni gitu kan ya tahun kemarin pendengar, ini memang berhasil apa ya mengakhiri drama perseteruan panjang kakak adik gitu ya. Karena reuni dari Oasis ini juga berhasil menjadi mesin uang raksasa. Karena menurut laporan dari Sunday Times Rich List gitu ya, Noel dan juga Liam Gallagher, ini vokalisnya Oasis ini, masuk dalam daftar tokoh musik terkaya di Inggris untuk pertama kalinya. Dan itu mereka dapatkan setelah mereka dibayar untuk tur reuni Oasis Live di tahun 2025 kemarin gitu ya pendengar ya. Jadi kekayaan gabungan kakak adik ini kalau diperhitungkan ya sekitar 7,6 triliun ya. Ini menjadikan mereka di posisi ke-11 dalam daftar musisi terkaya di Inggris ya. Mereka juga menjadi pendatang baru yang paling mencolok karena emang Oasis kan sudah lama ya nggak bermusik ya. Mereka setelah 16 tahun hilang dari peradaban tiba-tiba muncul reunian gitu pendengar. Jadi ledakan pendapatan ini berasal dari penjualan tiket dan juga merch ya dari konsernya Oasis, karena tidak hanya digelar di Inggris tapi juga di dunia ya, dari 41 konser besar ketika mereka ini menggelar konser dari Inggris sampai ke Brazil ya. Dan reuni ini juga sejak awal memang diprediksi bakal menjadi salah satu comeback terbesar dalam industri musik di dunia pendengar. Kalau gak salah juga ini ya, merch mereka tuh bahkan sampai masuk ke Indonesia harganya mahal, jutaan loh pendengar. Kalau udah beli jaket atau mungkin juga kaosnya gitu ya, itu udah jutaan banget ya. Dan untuk yang bertanya siapa nomor satunya, kalau nomor 11 kan Oasis ya, kalau nomor satunya ini masih diperkirakan adalah Paul McCartney, yaitu salah satu personalnya The Beatles yang masih hidup sampai dengan sekarang ya. Dan ini memang angkanya cukup fantastis karena sampai dengan sekarang juga The Beatles itu masih didengarkan musik-musiknya, album-albumnya, dan masih mendatangkan uang untuk personalnya pendengar.

0: ayah pergi terlalu cepat. Dia tidak meninggalkan harta, tidak meninggalkan tanah, bahkan tidak meninggalkan hutang. Dia cuma meninggalkan kotak tua ini. Apa ini? Cuma tumpukan buku tua yang berdebu. Ayah, kenapa kau tidak memberiku emas?
1: Nak, emas bisa dicuri, tapi isi buku tidak bisa dicuri siapapun. Kalau kamu rajin membaca, kamu tidak akan mudah ditipu dunia. Percuma aku meninggalkan harta, tapi cepat kamu habiskan karena kamu tidak pintar. Membacalah, membacalah.
0: Ayah!
1: Jangan teriak-teriak, ayah bisa.

Untuk karya pecinta ajang pencarian bakat Idol ya, mungkin kalau dengar lagi ini masih ingat sama Monita Tahale ya, yang masih 16 tahun pada waktu itu ya, dan sekarang sudah 38 tahun ya. Artinya sudah lebih dari 20 tahun kita mendengar suara lembutnya Monita dari ajang pencarian bakat sampai dengan karya-karyanya gitu ya pendengar ya. Jadi dia dikenal dalam ajang Idol musim kedua ya, dan berhasil menjadi pemenang keempat ya pendengar ya. Tapi bisa dibilang vokal jazznya Monita yang sangat khas ini menarik perhatian Indra Lesmana untuk akhirnya memproduseri album perdananya bergenre jazz, yaitu Dream, Hope, and Faith pada tahun 2010 gitu ya pendengar ya. Dan beberapa kolaborasi itu juga pernah dibawakan Monita, termasuk juga bareng sama Glenn Fredly dan juga Is Fahing Teduh ya, lewat lagunya Filosofi Logika untuk soundtrack film Filosofi Kopi The Movie di tahun 2013. Juga lagu ini ya, lagu yang sangat berkesan sekali lagi, patah hati dari anak-anak remaja pada itu pendengar, dibawakan sama Monita bareng sama Yofi ya. Jadi lagu kisah apa tadi? Kekasih sejati ya pendengar ya. Bahkan sampai dengan sekarang juga masih banyak menjadi soundtrack patah hatinya anak-anak milenial. Aduh, sayang sekali ya. Selamat malam buat yang udah masuk di WhatsApp-nya Pro 1 dari Mas Arifin di Kudus, lagunya Monita yang kekasih sejati sudah saya putarkan. Semoga patah hatinya bisa terobati.

B3 atau yang awalnya dikenal sebagai AB3 adalah grup vokal beranggotakan 3 penyanyi wanita, Widi B3, Nola B3, dan Cynthia Lamusu. Grup ini resmi terbentuk 13 Agustus 1993.

yang menyanyi tingkat Asia, Asia Bagus. Awalnya beranggotakan Widi, Nola, dan Lucy Rahmawati. EBITRI merupakan singkatan dari Asia Bagus 3. Nama itu diambil dari manajemen tempat mereka bernaung.

1995, Abby Tree mantap merilis album pertama mereka, Cintailah Aku. Penampilan Abby Tree di atas panggung sukses menyita perhatian publik, termasuk sering tampil di festival musik internasional. Prestasi internasional Abby Tree meliputi juara pada ajang Golden Stack International Festival, Midnight Sun Song Festival, serta Grand Prize Indonesian International Song Festival.

Meski terbilang sukses, Abby 3 harus mengalami perpecahan di tahun 2001. Lucy memutuskan hengkang dari grup yang telah mengeluarkan 3 album saat itu, Cintailah Aku di tahun 95, Kerinduanku di tahun 97, dan Nyanyian Cintamu di tahun 99. Keputusan Lucy itu didasari dari keinginannya untuk

Si Lucy kemudian diisi runner-up Grand Champion Asia Bagus tahun 1994, Cynthia Lamusu. Cynthia bahkan menyumbang lagu di album pertamanya bersama Ebitri. Lagu berjudul Auraku itu sekaligus menjadi nama album.

Sound MB3 menghadirkan album kelima mereka bertajuk Selamat Datang Cinta. Keputusan keluar dari manajemen yang selama ini menaungi mereka terjadi di tahun 2009. MB3 berniat lebih mandiri dalam berkarya.

Terbaik Indonesia dan juga lagu-lagu manca sudah saya pilihkan untuk menemani Anda malam hari ini pendengar. Semoga ya bisa terhibur dengan playlistnya Pro 1 di Ruang Rindu malam hari ini ya. Saya masih punya waktu sampai jam 12 malam untuk menutup hari Senin ini dengan Semarang malam ini ya. Terakhir di segmen ini saya hadirkan Mariah Carey untuk Anda pendengar dengan We Belong Together.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sepertinya ada yang baru pendengar di Kota Semarang yang segera akan menyapa masyarakatnya gitu ya. Karena Pemkot ini menghadirkan 27 armada bis listrik untuk memperkuat layanan transportasi massal di Semarang yang ramah lingkungan gitu ya. Bu Agus Nawilujeng sebagai wali kota mengatakan bahwa pengadaan bus listrik ini juga menjadi bagian ya dari komitmennya untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik. Sekaligus juga membuat lingkungan yang lebih sehat. Karena sebelum-sebelumnya kan banyak yang menyindir ya untuk trans yang lama, bahkan dengan istilah cumi-cumi darat gitu ya pendengar ya. Ini menjadi upaya yang baru dari Pemkot ya, sebagai wujud untuk mengurangi emisi kendaraan di kawasan perkotaan ya. Jadi kepulan asap hitam yang biasa muncul ini karena bahan bakar solar gitu ya. Jadi bus listrik ini juga bisa dibilang sebagai jawaban ya, supaya langkah progresif ini menuju sistem transportasi yang lebih bersih dan juga lebih sehat pendengar. Kemudian Pemkot ini menggandeng PT Vika TR Teknologi Mobilitas TBK sebagai produsen kendaraan listrik tadi yang ada di Magelang untuk memproduksi dan mengirimkannya ya. Ada 27 bis jenis low deck 12 meter yang bakal dioperasikan sebagai armada transportasi publik perkotaan, sekaligus juga menjadi tonggak penting supaya kita bisa melihat ya elektrifikasi transportasi Indonesia yang juga dimulai di Kota Semarang ini pendengar. Mungkin buat Anda yang bisa biasanya selalu takut gitu ya naik kendaraan umum atau mungkin juga naik motor, kita harapkan semoga ini bisa menjadi jawaban ya supaya Kota Semarang juga lebih sehat udaranya, lebih bersih dan juga lebih ramah lingkungan pendengar.

Cerita di balik nama Bandung Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Semoga hujan yang sedang mengguyur kota Semarang juga tidak meredakan semangat Anda semuanya pendengar ya. Tanpa batas waktu, apapun yang sedang Anda harapkan juga semoga bisa terlaksana. Dan mungkin juga yang di luar sana semoga bisa sampai rumah dengan kondisi hangat ya pendengar ya. Saat ini banyak sekali permasalahan yang terkait dengan kesehatan ya. Misalkan kayak jaga kesehatan, hujan, panas, hati-hati ya pendengar ya. Tidak hanya itu, tapi juga ISPA ini masih menjadi ancaman untuk masyarakat ya pendengar ya. Dan saat ini juga sudah ada Polusbaktor Kademan Polsek Tulis di Batang. Ini yang berkolaborasi dalam cek kesehatan gratis terutama untuk ISPA atau infeksi saluran pernapasan akut bersama dengan Dinas Kesehatan ya. Jadi pada Senin tadi banyak masyarakat yang juga memeriksakan diri, ini juga bentuk nyata dari mulai pihak-pihak yang terkait ya, ada TNI, kepolisian, kecamatan, pemerintah desa yang juga mengharapkan bagaimana program ini bisa diikuti oleh masyarakat dengan terbuka gitu ya. Karena kesehatan masyarakat juga menjadi modal utama ya dalam menciptakan situasi yang lebih kondusif ya. Untuk tadi di Batang ini antusias warga juga cukup tinggi untuk mengikuti rangkaian pemeriksaan kesehatan gratis dan juga screening ISPA ya. Karena bagaimanapun juga kegiatan ini juga sangat-sangat dibutuhkan masyarakat. Mungkin yang selama ini belum punya kesempatan buat periksa atau mungkin juga belum punya dana, bisa datang langsung ke puskesmas ya untuk cek kesehatan gratis dan juga bisa mendapatkan penanganan langsung dari dokter.

Air menyala. Kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

Musicopedia. Musicopedia. Penyanyi pop, hip hop, soul, R&B, dan pencipta lagu ini lahir di Honolulu, Hawaii, 8 Oktober 1985. Ia adalah Peter Gene Hernandez atau yang populer di

Bruno Mars merupakan anak dari keluarga seniman. Bahkan musik Bruno sudah terlihat sejak kecil. Ia kerap tampil membawakan lagu-lagu Michael Jackson dan juga terinspirasi gaya penampilan serta musikalitas King of Rock and Roll, Elvis Presley. Sempat gonta-ganti perusahaan rekaman, akhirnya Bruno mantap dengan label Atlantic Record dan namanya mulai dikenal dengan lagu Nothing on You dan

album studio debutnya, The Whoops and Hooligans di tahun 2010, berada di nomor 3 Billboard 200 Amerika Serikat dan berada di puncak tangga lagu di Kanada, Jerman, Irlandia, Belanda, dan Britania Raya. Album ini menghasilkan single sukses nomor 1 berjudul Just The Way You Are, Grenade, dan The Lazy Zone.

album kedua Bruno Mars, Unorthodox Jukebox, di tahun 2012, berada di nomor 1 Billboard 200 Amerika Serikat, Australia, Kanada, Swiss, dan Britania Raya. Serta album ini memenangkan sebuah Grammy Award sebagai Best Pop Vocal Album. Single-single dari album tersebut seperti Lock Out of Heaven dan When I Was Your Man berada di nomor 1 Billboard Hot 100 Amerika Serikat.

studio ketiganya yang berfokus di genre R&B bertajuk 24K Magic, debut di nomor 2 Amerika Serikat, Kanada, serta Selandia Baru. Album ini mendapatkan 7 Grammy di kategori Album of the Year, Record of the Year, dan Song of the Year, serta menghasilkan single sukses seperti 24K Magic, That's What

Neymar telah menjual lebih dari 130 juta rekaman di seluruh dunia, menjadikannya sebagai salah satu artis terlaris sepanjang masa. Dia telah merilis 7 lagu nomor 1 di Billboard Hot 100 sejak karirnya dimulai pada 2010. Bruno telah menerima banyak penghargaan dan menjadi salah satu dari 100 orang paling berpengaruh pada tahun 2011 versi majalah Time.

Sudah menunggu hujan untuk turun satu hari ini, sepertinya sudah terkabul ya pendengar ya. Tapi semoga aja gak ada yang kejebak banjir atau mungkin juga genangan di luar sana ini, semoga cepat surut ya. Dan semoga untuk Anda yang sedang di jalan bisa segera sampai di rumah dalam kondisi yang sehat pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 1 satu hari ini. Saya Aldi pamit dan saya ucapkan selamat malam, sampai jumpa.

Jangan tanyakan pada diri Anda, apa yang dibutuhkan dunia? Bertanyalah, apa yang membuat Anda hidup? Kemudian, kerjakan. Karena yang dibutuhkan dunia adalah orang yang antusias. Harold Whiteman.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini, maka usai sudah tugas kami dalam menyuguhkan acara sepanjang hari ini. Saya mewakili teman-teman yang bertugas mengucapkan sampai jumpa esok hari pukul 5. Inilah RRI Semarang. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Inilah Radio Republik Indonesia Semarang Program 1. Kembali mengudara melalui 89 MHz. Kami hadir dengan beragam acara dari pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Edisi hari Selasa 19 Mei 2026, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada saat ini, senang sekali mendengar saya Galih Aji hadir menemani aktivitas pagi hari Anda pada Selasa 19 Mei 2026 dengan ragam informasi musik terbaik hingga nanti di jam 10 siang pada program Semarang Pagi ini. Pendengar, kami harapkan semoga hari ini menjadi hari yang lebih baik dari kemarin. Berkah selalu untuk kita yang produktif ya. Kemudian diberikan rezeki yang berlimpah juga untuk kita yang saat ini sedang mencari rezeki. Pendengar, dan untuk memulai jumpa kita pada Semarang Pagi ini, kami hadirkan sajian Mutiara Pagi dengan satu tema manajemen hewan kurban, dan kita masuk seri kedua ya untuk edisi kali ini bersama dengan dosen FAI Unisula Ustadz Muhammad Muhtar Arifin Soleh yang sudah terhubung bersama dengan kami di line telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, suaranya dibesarkan lagi ya.
0: Baik. Ustadz, sudah terdengar ya, lebih jelas ya ini ya? Halo Ustadz.
1: Ya.
0: Baik, sudah terdengar jelas ya. Kabar baik, sehat, Jeh?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih Ustadz untuk kesempatannya pagi hari ini, sekaligus juga tinggal menghitung beberapa hari saja untuk kita bisa merayakan Idul Adha 2026 ya. Sekaligus kami juga akan ajak ada pendengar yang mau bergabung, silahkan line telepon di 024-831-6686, kemudian juga di WhatsApp kami 081-6666-886. Baik, Ustadz, mengenai manajemen hewan kurban, dan kita sudah masuk pada seri kedua di minggu ini, mungkin di awal bisa memberikan sebuah pengantar sebagai recall materi yang sudah disampaikan pada minggu lalu. Silakan Ustaz.
1: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah khususnya ni'matul iman wal. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sekalian kita bersyukur bisa ketemu lagi. Kita melanjutkan topik kita manajemen hewan kurban. Jadi hari raya Idul Adha dan hari raya Idul Fitri itu dua hari raya besar orang Islam. Kita muslim, maka kita rayakan semeriahnya, sebaik-baiknya. Untuk Idul Adha, ya, sudah kita banyak yang melaksanakan ibadah haji. Kita yang tidak berhaji di rumah masing-masing juga merayakan dengan salat Idul Adha, kemudian sembelihan hewan kurban. Hewan itu juga dalam Quran harus di-manage juga, ya, diatur. Jadi banyak manfaat hewan yang kita perlu manage, ya, kita atur, ya. Jadi kita buat perencanaannya dengan baik, koordinasi. Ya. Nah, di dalam kaitannya Idul Kurban, tentu sebagian sudah saya sampaikan yang lalu, ini untuk refresh sekedarnya. Jadi yang pertama tentu menata niat dulu kalau ingin kurban. Niatnya karena Allah. Dan itu aja. Tidak usah niat karena yang lain. Niat itu perkara alasan mengapa. Mengapa kamu berkurban? Saya berkurban karena Allah. Karena diperintahkan Allah. Sudah itu aja niatnya. Satu itu aja. Kemudian kalau sudah niat karena Allah, dilanjutkan dengan cara-cara yang dibenarkan Allah. Cara-cara kurban yang dibenarkan Allah. Mulai dari planning, ya, perencanaan tentang hewannya, ya, waktunya, peralatannya, dan sebagainya. Kemudian pembagiannya, dan sebagainya. Jadi tentu hewan-hewan yang diinginkan yang untuk kurban, yang pertama tentu pasti halalan thayyiban. Jadi hewannya pasti hewan yang halal secara fisik. Nanti halal secara memperolehnya juga. Jadi dengan cara yang halal. Kemudian juga tentang kesehatan itu pasti. Tentang kesehatan itu pasti kita pilih yang sehat, kita pilih yang mungkin gemuk gitu ya. Kemudian untuk yang jenis-jenis udhiyah ya. Udhiyah itu binatang yang dijadikan jadi sembelihan kurban, itu udhiyah. Itu yang diizinkan, ya sebagaimana kita tahu ada unta, kambing, domba, ya, sapi, kerbau, ya, dan sejenisnya. Kemudian untuk binatang ternak yang lain yang ukurannya kecil atau lebih kecil, ya binatang unggas, ya ayam, itik, angsa, ya itu tidak boleh. Ya. Yang haram juga pasti tidak boleh. Kemudian untuk misalnya umurnya tadi jenisnya, nah di hadis itu disebutkan, ya jangan kamu menyembelih hewan kurban kecuali yang telah musinnah, musinnah. Kemudian terkecuali jika sukar mendapatkannya. Maka sembelian kambing misalnya boleh setahun umurnya. Jadi musinnah itu artinya kambing yang sudah menginjak masuk dewasa dengan tanda-tandanya, ya, yaitu dalam mulut gigi kambing itu sudah tumbuh di depan gigi seri. Dua gigi seri sudah kelihatan itu. Nah ini biasanya kalau umurnya 1,5 tahun. Kemudian untuk sapi, ya, kerbau misalnya, kalau kambing, domba,

Nah, kelompok orang itu karena pernah Nabi berkorban untuk keluarganya dan untuk umatnya. Sedangkan sapi kerbau, ya, ini ada hadisnya riwayat Imam Muslim, Abu Dawud. Seekor sapi, seekor unta itu bisa untuk 7 orang. Jadi kalau beli sapi misalnya urunan kalau nggak kuat sendiri. Nah, itu kalau sapi ya. Jadi hadisnya ada, kami telah menyembelih kurban bersama Rasulullah pada tahun Hudaibiyah. Seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Kemudian niatnya jangan lupa tadi diingatkan karena Allah. Dan kemudian setelah kita siapkan, waktu penyembelihannya adalah sebelum sholat. Setelah sholat Idul Adha sampai ditambah 3 hari berikutnya. Ya, sehingga pada hari itu, pada hari raya Idul Adha plus 3 hari Tasyrik, tanggal 11, 12, 13, ya, Dzulhijjah itu dilarang berpuasa. Tidak boleh berpuasa karena banyak dari kita yang akan nyate-nyate atau nguli. Nah, akan sate. Kemudian menjelang itu tanggal hari Arafah 9 Dzulhijjah dan sehari sebelumnya hari Tarwiyah 8 Dzulhijjah disunahkan berpuasa. Disilahkan kalau ingin mau puasa 2 hari tanggal 8 dan 9 Dzulhijjah silakan. Kemudian atau cuma 1 hari tanggal 9 juga tidak apa-apa. Pemerintah kemarin sudah mengumumkan, jadi hari raya Idul Adha itu ya harinya hari Rabu ya. Hari Rabu 27 Mei. Nah kemudian sudah sekalian, teknis nyembelih yang perlu kita perhatikan, siapkan pisau yang sangat-sangat tajam. Bukan tajam, tapi sangat-sangat tajam. Kemudian posisi kambing atau sapi ketika sembelih, posisikan seperti mayat manusia yang dikubur. Jadi kepalanya di bagian utara, wajah hewannya dihadapkan ke kiblat. Persis seperti kita ngubur manusia, mayat ya. Kemudian kalau ada binatang yang lain yang sedang menunggu disembelih, tolong dijauhkan atau jangan sampai binatang lain yang lagi antri mau disembelih itu melihat langsung saudaranya disembelih. Atau kalau nggak dijauhkan ditutupi, ya tutup supaya nggak kelihatan. Nah, ini rasa kehewanan kita ya. Kemudian ketika sudah siap alatnya, posisi sembelihan sudah hadap kiblat hewannya. Kemudian yang menyembelih, tukang menyembelihnya, ya, selain tadi pegang pisau yang sangat-sangat tajam, juga tangannya mohon tangan yang kuat. Apalagi menyembelih sapi. Tetapi kalau pisaunya sangat-sangat tajam, itu akan mempermudah, memperlancar, ya, dan menjadikan sakit hewannya itu tidak lama. Jadi secara teknis, ya, diawali dulu, jangan sampai ya wajib membaca basmalah, harus, ya, karena kita izin sama Allah yang punya nyawa sapi, nyawa kambing itu dengan basmalah itu. Kemudian secara teknis, pisaunya yang saya lihat-lihat itu misalnya posisi kan di bagian leher yang kita potong itu, yang kita sembelih itu, ada 3 saluran yang harus putus. Saluran makanan, saluran saraf, dan saluran nafas. Itu 3-nya harus putus. Nah, teknisnya ya pegang pisau dari pisaunya itu bisa dari biasanya dari bawah lehernya itu. Tepat di lehernya itu ditempelkan dengan kekuatan.

0: lisan yang kuat tangannya dengan pisau yang sangat-sangat tajam sehingga ditekan betul, ditarik les ya. Nah, sebelum menyembelih ya, bisa juga disebutkan binatang itu korban untuk siapa-siapa. Untuk orang-orang, nama-nama orang, kalau sapi boleh menyebutkan, niatkan untuk 7 orang siapa-siapa-siapa. Kemudian basmalah, ya, tambahi takbir dan sebagainya, silakan. Kemudian dieksekusi dari bawah, les, naik ke atas, sekali. Kalau bisa sekali, les sekali, ya, sehingga kemudian darah mengucur deras, ya. Jadi kemudian di bagian leher itu 3 saluran dan 2 terputus, tunggu dulu. Tunggu terus, sampai yakin binatangnya mati. Ya. Misalnya sensornya kita lihat, kita sentuh matanya. Kalau tidak ada reaksi, berarti sudah mati. Tapi kalau sentuh mata masih ada reaksi, berarti masih hidup. Nah, ketika masih hidup atau menjelang mati, masih hidup, tidak boleh dipotong tangannya, lehernya, dikeleti, enggak. Ini harus diwaspadai ya, kadang-kadang tukang jagal itu sosok tergesa-gesa setelah ngerjakan tempat lain. Ya, maka panitia perhatikan harus kambingnya, sapinya itu diyakinkan betul, mati betul. Baru kemudian dipotong, dikeleti. Jadi kalau masih hidup enggak boleh. Kalau ada yang masih hidup kemudian dipotong, nanti ini dihukumi sebagai bangkai, tidak sah. Ya, maka harus diyakinkan mati betul. Mati betul baru diteliti dan sebagainya. Nah, kemudian ketika mencuci, ini perhatian juga, ini memang saya sampaikan agak teknis. Ketika mencuci jeroan, istilahnya tempat kotoran, usus, lambung, dan sebagainya, itu jangan di tempat yang kotor. Kotor alias kalau dia jangan di sungai. Sungai itu airnya kotor. Jadi kalau mencuci itu jangan dengan air kotor, itu tidak bersih, tidak suci. Makanya kalau di masjid-masjid itu sediakan aja, buatkan lubang khusus, tempatnya sudah ditentukan. Lubang itu dibuat ya untuk tahun-tahun, untuk setiap tahun digunakan. Lubang sembelihan atau lubang untuk mencuci kotoran itu. Airnya diambilkan dari warga, air bersih. Ya, dengan si selang itu. Ya. Nah, kemudian jamaah sekalian, jadi itu yang menjadi perhatian ya. Sebelum, ya bahkan ya sebelum disembelih itu bagus juga kalau bisa dicek sama dokter hewan ya. Jadi dokter hewan kita minta untuk. Saya kira itu aja. Sedikit yang sebagai pengantar, monggo Mas Galih.
1: Baik, ternyata banyak yang harus diperhatikan Ustadz ya. Dan kalau kita cek, ternyata masih ada beberapa yang hanya fokus pada perayaan, yaitu ketika memasaknya saja Ustadz. Padahal ada berbagai filosofi yang harus dimengerti oleh umat muslim begitu. Nah ini bagaimana Ustadz, supaya ketika Idul Adha ini bukan hanya sekedar makannya saja yang dipikir begitu ya, tetapi juga manfaat yang harus didapatkan untuk kebaikan diri sendiri Ustadz.
0: Ya, jadi memang Masya Allah ini risalah Nabi Ibrahim, ya. Jadi bagaimana beliau itu seorang nabi yang mimpi diperintahkan menyembelih anaknya. Kemudian anaknya dipanggil, ya Ismail untuk tebuk, ya. Kemudian anaknya menyetujui, ya. Jadi lakukan apa yang diperintahkan Allah itu. Kamu akan melihat aku menjadi orang yang sama. Nah, kemudian disembelihlah, ya, karena keikhlasan beliau, kesabaran, yang menyerahkan diri semuanya pada Allah, yaitu berislam pada Allah, akhirnya diganti dengan domba. Nah, kemudian hikmahnya banyak ya, jadi penyembelihan hewan kurban itu yang mengikuti tuntunan risalah Nabi Ibrahim diteruskan ke Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita taat pada Allah dan Rasulnya. Itu yang paling penting itu. Kemudian juga hikmah yang lain itu adalah ketika menyembelih hewan itu secara simbolik bisa dimaknai kita menyembelih sifat-sifat kebinatangan. Sifat kebinatangan itu ya binatang itu sifatnya yang tidak ada aturan, tidak mau tahu aturan, ya. Kemudian rakus neraka, ya. Menang sendiri, itu sifat-sifat umumnya hewan. Walaupun sifat positif hewan juga ada. Nah, itu sifat buruknya hewan itu yang kita sembelih. Kemudian ketika kemudian dibagikan, ya untuk dibagikan, Nabi SAW ketika membagi daging itu di hadis riwayat Imam Ahmad, ya. Nah, ada tiga bagian, ya. Tiga bagian ini riwayat Imam Ahmad, juga ada Abu Musa Al-Asfahani, ya. Jadi yang menyatakan bahwa daging yang dibagikan itu dibagi tiga besar, ya. Sepertiga pertama dimakan sendiri keluarganya pekorban, itu maksimal, ya, maksimal sepertiga, kurang dari sepertiga boleh. Kemudian sepertiga itu untuk tetangganya yang dekat, yang miskin, yang kekurangan, ya, lingkungan terdekat lah, RT RW lah kita itu, sekitar masjid dan sebagainya. Kemudian sepertiga yang lain sisanya, ya, itu yang lebih luas lagi, diserahkan ke para pagar miskin atau yang lebih jauh lagi. Nah, itu secara besar tiga itu, ya. Misalnya pertanyaan. Jadi termasuk misalnya sebagian dipakai untuk dimasak, misalnya juga itu kategori yang kedua untuk yang tiga. Jadi orang-orang sekitar rumah kita. Itu tidak apa-apa, asal tidak berlebihan, cukupnya saja. Nah, saya kira itu, ya, monggo Mas. Anunya, jadi sifat sosial itu dikembangkan dengan kurban ini. Dan sebagai rasa syukur, karena di Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar, kami beri nikmat yang banyak kepadamu, fasholli lirabbika, maka salatnya karena Tuhanmu, dan wanhar, dan berkorbanlah. Korban harus sebagai rasa syukur, nikmat dari Allah.
1: Maten. Baik, Ustadz, langsung kami coba angkat telepon yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik Ustadz, tampaknya terputus, ya, nanti akan kami coba nantikan sekali lagi pendengar yang mau bergabung. Dan kita jeda terlebih dahulu Ustadz. Sekaligus yang mau bergabung lewat WhatsApp kami juga boleh, ya, 081-666-6886, kemudian juga lewat telepon 024-831-6686, dan silakan di aplikasi RRI Digital kami nantikan hingga nanti di jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat.

Saya selaku Ketua Umum NBCI Kota Semarang, sebuah organisasi olahraga disabilitas, mengucapkan dan mengapresiasi kepada RRI Radio Republik Indonesia yang menyiarkan siaran Piala Dunia di tahun 2026. Dan ini bisa membawa semangat bagi masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa berprestasi dan membawa ke seluruh dunia lewat olahraga. Salam olahraga dan sukses selalu, jayalah selalu RRI. Terima kasih.

0: Pendengar, masih kami hadirkan untuk Anda sajian Mutiara Pagi edisi kali ini, dan untuk menyemarakan jelang Idul Adha masih kami hadirkan pembahasan mengenai manajemen hewan kurban. Dan sudah ada yang bergabung lewat telepon pagi hari ini, Ustadz. Kami coba sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi, Mas Galih. Sehat,
0: ya? Alhamdulillah sehat, Pak Yarto sehat juga, ya?
1: Amin, amin. Selamat pagi, Sugeng Genjang, Pak Ustadz, sehat.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yanto,
1: amin, amin. Begini Pak Ustaz, sesuai dengan topik tadi, manajemen hewan kurban yang kedua. Bapak beberapa kata mengatakan bahwa sedikit saya catat Bapak menjadi pedoman kita nanti kalau ada hal-hal yang di musyola tempat saya. Memang fokus pada pemeliharaan, karantina dan pemeriksaan antemortem hewan sejak tiba di lokasi hingga siap disembelihkan, gitu Bapak tadi. Nah, fase ini kan hewan harus dikelola secara profesional agar terhindar dari stres dan penyakit. Nah, pertanyaan saya begini Pak Ustadz. Ada berapa pemeriksaan antemortem, apa saja? Itu satu. Yang kedua, bolehkah kita menyembelih hewan dua kali Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, dari pertanyaan Pak
2: Yarto.
0: Terima
2: kasih Pak Yarto. Jadi antemortem itu artinya sebelum sembelihan, apa yang harus disiapkan yang itu. Pertama tadi syarat hewan sudah saya sampaikan, ya sehat, gemuk, diperiksakan ke dokter, cek. Kemudian sebelum disembelih itu dikondisikan supaya hewan itu tenang, tidak stres, ya. Dan keamanan harus dijaga, karena sering dengan, atau kemarin saya lihat di TV itu ada sapi sampai lari-lari gitu kan. Jadi jangan sampai nanti hewan sebelum disembelih itu lepas lari-lari mengganggu masyarakat dan dirinya stres, hewannya stres, jangan sampai. Nah, jadi dijaga ketenangannya, ditempatkan yang bersih, ya, diusahakan. Kemudian kalau paginya besoknya mau disembelih, ya, jangan terlalu banyak diberi makan, ya, karena nanti prosesnya. Jadi sebelum disembelih itu dalam jarak dekat jangan diberi makan, ya, paling minum aja misalnya. Jadi nanti proses pencernaan makanannya belum selesai kalau pas disembelih, ya. Jadi itu jangan terlalu banyak diberi makan dalam jarak dekat sebelum itu, ya. Kemudian tadi alat-alat disiapkan dengan sebaik-baiknya, orangnya, ya, sebaik-baiknya. Lalu pertanyaan dua kali korban itu, dua kali sembelihan, ya tidak apa-apa. Jadi misalnya karena mungkin saking banyaknya di masjid, ya, separuh disembelih setelah sholat Idul Adha, yang separuh disembelih besok, tidak apa-apa. Tapi harus dikomunikasikan dengan pekorban. Dengan pekorban. Dan ada alasannya tentu, ya. Pekorban syar'inya tidak apa-apa. Asal semuanya syarat rukunnya dipenuhi. Syarat rukunnya hewan, proses pelaksanaannya, ya, semua harus dipenuhi dengan baik. Kalau hanya tinggal waktunya dua kali tidak apa-apa, karena nyembelihnya itu ada waktu 4 hari pada hari Idul Adha plus 3 hari tasawuf itu. Jadi tidak harus setelah hari Idul Adha, tapi boleh besok atau lusanya. Jadi tidak harus hari itu. Ngaten, Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk Pak Yarto yang sudah bergabung. Kami coba cek juga yang sudah hadir di WhatsApp Ustadz. Dari pendengar tidak menyertai nama, 0857324 sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz, izin bertanya, kira-kira seperti apa untuk kriteria hewan kurban yang bisa diajukan, ya? Apakah bisa dilihat secara fisik atau mungkin ada ketentuan secara Islam? Baik, tadi sudah dijelaskan secara rinci Ustadz. Mungkin dari pendengar yang baru saja bergabung ini ingin tahu lebih lanjut, silakan.
2: Ya, secara singkat saja, jadi yang prinsip pasti harus hewan yang halal babi. Jadi kurban dengan babi lah boleh dan sebagainya. Kemudian sehat. sehat secara fisik juga, ya. Jadi tidak boleh menyembelih binatang yang cacat, yang sakit. Mungkin yang apa, yang tulang kakinya apa, kemarin ada sapi lari atau sehingga kakinya itu apa retak atau putus gitu, atau apa tulangnya itu putus gitu, atau tak dan sebagainya, itu juga nggak boleh. Jadi pincang juga nggak boleh. Dengan matanya apa, hanya satu mata yang melihat, yang satunya tidak bisa melihat, itu juga cacat, tidak boleh. Ya, cari yang betul-betul sehatnya. Ya. Kemudian kalau umur tadi ya, jadi kira-kira 1,5 tahun untuk kambing, kemudian sapi 2 tahun, unta bisa 5 tahun. Ya. Ngeceknya adalah di mulutnya. Mulut kambing itu kalau sudah keluar gigi serinya 2 cc di depan, berarti itu sudah memenuhi umur itu. Itu secara umur. Kemudian tentang betina jantan. Kemarin saya ditanya jamaah juga. Jadi memang dua-duanya boleh, tetapi ya, tetapi dianjurkan yang jantan. Ya, jadi kalau bisa menghindari yang betina, karena betina itu untuk reproduksi ke depan. Jadi untuk apa, beranak itu di perutnya yang betina, ya, sehingga tidak mengurangi apa populasi ke depan. Ya. Jadi kita pilih yang jantan supaya yang betina itu direncanakan bisa hamil berikutnya, sehingga ke depannya itu stok hewan kurbannya masih ada. Mungkin ada ya satu daerah yang lalu atau satu tempat yang lalu nyembelih, ada yang nyembelih betina banyak sehingga tahun ini jumlah berkurang ya, karena jumlah betina yang hamil itu berkurang. Ya, jadi itu masalahnya. Nah, itu Mas.
0: Baik, semoga bisa tercerahkan untuk pendengar yang sudah bergabung. Ada Pak Rusi yang di Gubuk, Ustadz. Pembagian daging kurban apakah khusus kepada orang yang beragama Islam saja? Mohon penjelasannya.
2: Ya, ini juga pertanyaan yang sering saya terima juga. Jadi, kalau mengikuti Nabi, memang Nabi tidak menyebutkan Muslim non-Muslim ya. Tidak menyebutkan non-Muslim dalam hadis itu. Cuma tiga bagian aja. Sepertiga untuk diri, korban, keluarga. Sepertiga untuk tangga dekat, apalagi yang fakir miskin, ya, jamaah masjid, sekitar. Kemudian yang sepertiga untuk yang lebih luas lagi, yang lain-lain. Nah, kalau ingin dikategorikan, ya diprioritaskan dulu. Keluarganya sudah dapat, warga sekitar muslim sudah dapat. Ya, tapi kalau masih ada, apalagi sisa banyak, boleh diberikan kepada non-muslim. Ya, tapi itu tadi, aduh, diprioritaskan dulu. Berarti yang dekat itu ya dekat imannya, dekat rumahnya juga terutama itu. Baru nanti kalau masih ada, silakan diberi yang lain. Tapi kalau nanti jumlahnya kok memenuhi, ya misalnya seluruh lingkungan kakak di RT itu diberi semua, ya, ya tidak apa-apa. Termasuk yang non-muslim. Itu Mas.
0: Baik, kami lanjutkan juga Ustadz di WhatsApp di sini dari Pak Juni Abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mas Gali. Salam sehat dan juga bahagia selalu. Ingin bertanya pada Ustadz, bagaimana jika berkurban satu hewan secara patungan atau urunan untuk beberapa orang, lantas fadilah siapa yang menerima? Jika dikhususkan untuk ortunya, apakah bisa diperkenankan? Terima kasih Ustadz. Mohon pencerahannya.
2: Ya, jadi kalau bicara jumlah ini ya. Jadi kambing itu satu, ya, ada jumlah. Itu satu orang alamatnya, sapi untuk 7 orang. Nah, kalau urunan kan berarti beberapa orang. Jadi urunannya itu ya beli sapi. Apalagi ya makin lama, apalagi zaman sekarang ini makin lama mungkin makin mahal sapi. Itu harus. Ya memang untuk 7 orang, bisa urunan 7 orang untuk sapi. Tapi kalau kambing, usahakan ya 1 orang atau 1 keluarga. Jadi boleh dialamatkan nyembelih 1 kambing, alamatnya untuk keluarga bapak siapa. Jadi untuk keluarganya. Kalau hikmahnya itu siapa saja bisa dapat. Pengorbannya dapat hikmahnya. Di luar pengorban juga dapat hikmahnya. Pelajaran maksudnya. Pelajaran diabetes itu untuk siapapun. Nah. Jadi kalau untuk cacingnya itu ya. Tadi tiga kategori tadi. Saya ingatkan juga jadi. Bahwa kurban itu jangan diartikan nyembelih binatang itu untuk Tuhan, bukan. Ya. Jadi di surah Al-Hajj ayat 37 itu layana lawaha luhu muha wala gimauha wala gimdayana lutakwa minkum. Jadi dagingnya, ya, darahnya itu tidak akan sampai pada Allah. Allah tidak membutuhkan daging dan darahnya. Tetapi yang nyampe ke Allah itu adalah ketakwaan kamu. Ya, makanya dilandasi dengan takwa. Niatnya karena Allah. Jadi bukan, ini hati-hati ya, hati kita ya, hati-hati ya. Ya. Jangan sekali-kali ngomong apalagi ya. Saya bisa korban karena uang saya. Saya korban itu karena bisnis saya. Saya bisa korban karena saya. Allahnya disingkirkan. Itu jangan. Jadi betul-betul karena Allah. Ya. Saya bisa korban karena yang membisakan saya itu Allah. Bukan karena uang saya banyak. Bukan karena bisnis saya laku keras. Bukan itu. Ya. Tolong singkirkan itu selain Allah. Karena ini tauhid. Ya. Tauhid. Ya. Jadi makanya harus hati-hati. Jadi kalau urunan tadi sapi aja, kalau kambing itu cuma 3 juta dapat zaman sekarang ya, 3-3,5 juta lah. Ya, maka ya itu dihitapkan setahun bisa ya. Jadi kalau 3 juta dibagi 12 itu kan paling 300-an kan. 300-an sebulan atau 250 sebulan lah itu sudah dapat. Ya. Jadi kita tabung ya. Juga mengingatkan ya bapak-bapak para perokok itu bisa ngurangi rokoknya separuh, yang separuh untuk tabungan korban gitu. Jadi anggaran rokok itu dengan hitung lah, kalau sehari satu pak berapa, 15-20 ribu sehari loh ya. Kalau sebulan sudah berapa, setahun sudah berapa, itu nyiapkan 3 juta, 3,5 juta bisa kok. Dan itu mengurangi itu. Nah tenang.
0: Baik, ternyata dari niat ini juga bisa mempengaruhi amal pahala yang kita dapatkan ketika berkurban Ustadz ya. Seperti yang tadi disampaikan, takutnya jatuhnya malah takabur kalau semisal aku bisa membeli kurban karena menggunakan uang sendiri, kurang lebih seperti itu tadi Ustadz ya kasusnya. Yeah. Baik, sebenarnya juga masih banyak yang mau bergabung, tapi karena keterbatasan waktu yang kita punya, terakhir bisa memberikan pesan Ustadz, mengingat ini juga kurang 2 minggu lagi untuk kita bisa merayakan Idul Adha. Silakan Ustadz.
2: Ya, jemaah sekalian, kita beberapa saat lagi nanti tanggal 27 kita rayakan ya, plus 3 hari Adha kita nyembelih. Nah, kita siapkan dengan sebaik-baik. Ya, jadi kalau hewan insyaallah sudah pada siap, panitia sudah siap ya. Peralatan semua sudah siap, hatinya kita jangan lupa disiapkan. Kita betul-betul satu niatnya karena Allah. Mengapa? Karena Allah. Yang kedua, bagaimana caranya ya, kalau saya pakai bahasa kampus, yang pertama why, because of Allah. Yang kedua oh, bagaimana way of Allah, dengan cara Allah, cara yang dibenarkan Allah. Cara terukurnya mengikuti ketentuan Allah dan rasanya. Hewannya, caranya. Kemudian juga yang ketiga adalah tujuannya untuk apa? Untuk ridhonya Allah. Ya. Jangan sekali-kali punya tujuan agar mendapatkan pujian dari tetangga, pujian dari orang lain. Ya. Jangan sekali-kali pekerja punya tujuan semacam itu. Jadi tujuannya ridho Allah. Yang penting Allah ridho, Allah suka, Allah senang mengizinkan dan sebagainya. Ya, karena ini masalah hati ya. Ya, untuk niat, kemudian tujuan juga dan caranya, cara-cara yang benar. Jadi semoga dengan menyiapkan itu semua, ya, korban kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga sholat kita, ya, nanti tanggal 8 dan atau 9 muslim hijjah puasa sunnah ya diterima juga. Terima kasih atas perhatian yang diberikan ya. Matur nuwun, sak balikan, walafum minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz untuk pencerahan yang sudah dihadirkan pada pagi hari ini. Insya Allah bisa bermanfaat untuk kaum muslimin dan juga muslimat yang akan menjalankan ibadah kurban ya. Dan kami harapkan semoga dengan beberapa tips tadi yang sudah diberikan oleh Ustaz Muhtar bisa memberikan sebuah pencerahan ya, pregar ya, terkait dengan bagaimana cara pemilihan hewan kurban hingga niat berkurban. Jangan sampai salah pendengar, jangan sampai seperti yang tadi ditakutkan menjadi pribadi yang takabur, karena seperti yang kita tahu, segala rezeki, segala bentuk amal yang kita lakukan itu selalu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jelang pukul 6 waktu Indonesia Barat, segera kami akan hadirkan untuk Anda pendengar update informasi terkini pada Lintas Pagi tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Tetap bersama dengan kami.

tidak? Surat apa yang bagus dibaca di hari Jumat? Al-Kahfi merupakan surat yang dianjurkan untuk dibaca pada hari Jumat karena terdapat banyak keutamaan surat Al-Kahfi yang bisa kita dapatkan dengan membacanya. Keutamaan surat Al-Kahfi telah disebutkan dalam hadis riwayat Tirmidzi yang artinya, sebaik-baik hari yang disinari matahari adalah hari Jumat. Pada hari itu, Nabi Adam alaihi salam diciptakan. Pada hari itu, ia dimasukkan ke surga, dan pada hari itu pula, ia dikeluarkan darinya. Tidak akan terjadi hari kiamat, kecuali pada hari Jumat. Hadis riwayat Tirmidzi. Adapun keutamaan surat Al-Kahfi, ialah dapat membuat kita terhindar dari godaan setan yang terkutuk sepanjang hari, dapat membuat kita meninggal dalam keadaan syahid, dapat membuat kita terhindar dari fitnah dajjal, dapat membuat kita disinari oleh cahaya Ka'bah, bisa membuat kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pahala yang berlimpah ruah.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Pagi, Pro 1 RRI Semarang.
2: Sekali, senang sekali anaknya sudah pandai, pengalaman.
3: Sekolahnya gratis banget.
2: Gratis semua.
4: Pengawasan kegiatan Idul Kurban ini tidak hanya kita lakukan pada saat sekarang, tetapi nanti pada saat, sampai pada saat penyembelian hewan kurban.
0: Radio Republik Indonesia Semarang menyampaikan berita lintas pagi. Pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Kabupaten Pati membuka akses pendidikan gratis bagi anak keluarga prasejahtera. Dinas Pertanian Kota Semarang melakukan pengawasan hewan kurban jelang perayaan Idul Adha. Saya Galih menyampaikan berita lintas pagi selengkapnya. Pendengar, Sekolah Rakyat Menengah Pertama Kabupaten Pati membuka akses pendidikan gratis bagi anak keluarga prasejahtera wilayah pedesaan setempat. Program berbasis asrama tersebut kini membantu untuk membentuk karakter disiplin masa depan generasi muda daerah. Berikut laporan selengkapnya.
5: Akses pendidikan berkualitas dan berkelanjutan. Rukayani, warga desa Pagerarjo, Kecamatan Wedari Jaksa, mengaku bahagia setelah anaknya diterima mengikuti pendidikan di sekolah rakyat yang diselenggarakan pemerintah. Ia menilai perubahan perilaku anaknya mulai terlihat sejak mengikuti pembinaan dan aktivitas pendidikan di lingkungan sekolah setiap harinya. Rukayani mengatakan proses pendaftaran dilakukan melalui pendampingan sosial desa setelah memperoleh informasi dari perangkat desa.
6: Waktu SD kan masih kalau berantem sama temannya menangis, kalau sekarang sudah enggak. Ikut jelek diri juga, pernah ikut lomba, dapat juara juga.
7: Senang Bu ya, bisa diterima sekolah sini?
6: Senang sekali Pak.
7: Nggak bayar Bu?
6: Boten. Orang tua juga dibantu, dapat modal usaha.
5: Program tersebut dinilai membantu masyarakat memenuhi kebutuhan pendidikan anak tanpa terbebani persoalan biaya sekolah. Ngadi, warga Kecamatan Jakenan, mengaku bersyukur karena anaknya mendapat kesempatan belajar melalui program Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kabupaten Pati.
7: Ketika Bapak ini?
2: Ya senang sekali anaknya sudah pandai, pengalaman.
3: Sekolahnya gratis banget?
2: Gratis semua.
3: Ini yang dirasakan anaknya ketika sudah bersekolah di sini mungkin apa aja?
2: Tambah banyak ngaji.
5: Sekolah Rakyat Menengah Pertama di Kabupaten Pati kini menjadi simbol pemerataan pendidikan bagi keluarga prasejahtera di wilayah pedesaan. Program pendidikan berbasis asrama tersebut diharapkan mampu memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya generasi muda. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Pertanian Kota Semarang melakukan pengawasan hewan kurban jelang perayaan Idul Adha. Berikut laporan dari Bahtiar Rifai.
4: Untuk ketersediaan hewan kurban di Kota Semarang, insya Allah masih aman.
8: Dinas Pertanian Kota Semarang memastikan tren masyarakat Kota Semarang untuk berkurban terus meningkat. Kepala Dinas Pertanian Kota Semarang, Sotiah, mengatakan ketersediaan hewan kurban dalam kondisi yang aman. Pihaknya juga menerjunkan tim untuk melakukan pengawasan hewan kurban mulai saat penjualan hingga penyembelihan hewan kurban. Hal itu menurutnya untuk memastikan hewan kurban yang dijual di Kota Semarang merupakan hewan kurban yang sehat.
4: Bahwa untuk ketersediaan hewan kurban di Kota Semarang, insya Allah masih aman lah. Terkait dengan pengawasan yang kami lakukan, bahwa nanti Dinas Pertanian Kota Semarang, kami akan menerjunkan tim pengawasan yang di lapangan. Jadi pengawasan kegiatan Idul Kurban ini tidak hanya kita lakukan pada saat sekarang, tetapi nanti pada saat penyembelian hewan kurban.
8: Sotiah beberapa waktu lalu menjelaskan, pihaknya terus mengantisipasi peredaran penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan dengan menerjunkan tim ke lapangan baik di tingkat peternak maupun di pedagang, termasuk melakukan pengawasan terhadap lalu lintas ternak. Sotiah juga menerangkan, pihaknya juga terus melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memilih hewan kurban yang sehat. Sementara itu, Direktur Lembaga Pengkajian Pangan, Obat, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia, LPPOM MUI Jawa Tengah, Profesor Dr. Ahmad Rofiq mengatakan, Masyarakat juga diminta memperhatikan faktor kehalalan dalam menyembelih hewan kurban dengan tetap memperhatikan kesejahteraan hewan.
9: Kalau kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah secara baik gitu. Fa'ahsinul kitlata itu ya, mulai dari pisaunya harus tajam, menyebut asma Allah, atau biasanya kan itu disebut dengan bismillah, diniatkan untuk siapa kurban dilakukan.
8: Lebih lanjut, Prof. Rofiq menjelaskan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah kabupaten kota di Jawa Tengah, serta Majelis Ulama Indonesia telah banyak memfasilitasi pelatihan dan sertifikasi bagi juru sembelih halal atau juleha. Bahtiar Rifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, selanjutnya kita ikuti komentar yang membahas ketersediaan juru sembelih halal atau juleha di Jawa Tengah. Naskah disusun Sudarsono, disampaikan oleh Edo Pra.
1: Editorial Pro 1 RRI Semarang.
10: Pendengar dan pemirsa RRI Digital, selamat pagi. Berdasarkan data yang ada, ketersediaan juru sembelih halal atau juleha bersertifikat secara nasional masih terbatas. Untuk itu perlu terus didorong pertumbuhannya oleh pemerintah seiring dengan meningkatnya kewajiban sertifikasi halal. Di wilayah Jawa Tengah, pemenuhan kebutuhan tenaga penyembelih profesional sangat mendesak. Hal ini untuk menjamin keamanan dan kehalalan daging di rumah potong maupun konsumsi masyarakat. Langkah ini untuk memastikan kualitas penyembelihan sesuai syariat Islam dan standar kompetensi nasional BNSP. Agar ketersediaan juru sembelih halal dapat sesuai yang kita harapkan, pemerintah melalui Disnakeswan dan lembaga pelatihan yang ada agar segera memprogramkan uji kompetensi berkala. Menjelang Idul Adha, memastikan setiap juru sembelih yang ada memahami tata cara membedakan hewan halal hingga tindakan penyembelihan. Pada daerah tingkat pemotongan ternak yang tinggi dan mayoritas penduduk beragama Islam, perlu didukung ketersediaan juleha. Dengan kehadiran juru sembelih halal bersertifikat pada Idul Adha yang dinilai krusial ini, dapat meningkatkan rantai pasok pangan yang halal. Selain itu, dapat memastikan daging yang dikonsumsi masyarakat tidak hanya halal sesuai syariat, tetapi juga higienis dan aman. Mengingat juleha sebuah tuntutan, hendaknya pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pihak terkait dapat terus mencetak lebih banyak juru sembelih tersertifikat.
0: Pendengar, untuk Anda yang ingin mendapatkan informasi komentar editorial pada pagi hari ini, bisa cek di RRI Digital untuk informasi lebih lanjut. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Sumur minyak BKU di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh Kendal, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu pada bulan ini. Pengiriman perdana dari sumur minyak peninggalan Belanda tersebut sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki. Berikut laporan selengkapnya.
11: Minyak ready stok di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
12: Sumur minyak BKU atau BUMD, Koperasi dan UMKM di Dusun Kelantung, Desa Sojomerto, Kecamatan Gemuh Kendal, mulai melakukan pengiriman minyak mentah ke Pertamina Cepu pada bulan Mei ini. Pengiriman perdana dari sumur minyak rakyat ini sebanyak 15.000 liter minyak mentah menggunakan 3 mobil tangki minggu kemarin. Sumur minyak ini dikelola oleh Karya Energi Nusantara Oil atau KEN Oil bekerjasama dengan Perhutani sebagai pemilik lahan dan Koperasi Migas untuk distribusi minyak mentah. Selain itu juga melibatkan masyarakat sekitar sebagai tenaga kerja. Penanggung jawab lapangan Isma Yulianto mengatakan pengiriman perdana ini menjadi langkah awal pengelolaan sumur minyak rakyat di wilayah Kendal. Saat ini terdapat beberapa titik sumur minyak yang belum dimaksimalkan produksinya. Target ke depan bisa produksi minyak mentah sebanyak 25.000 liter per hari untuk dikirim ke Pertamina Cepu karena masih ada beberapa titik sumur yang belum difungsikan maksimal.
13: Kita mengirimkan 3 unit armada yang kapasitasnya per unitnya 5.000 liter, jadi total 15.000 liter. Itu kalau titik sumur kita masih berproses semuanya. Kita fokuskan untuk proses pengirimannya agar aman, lancar, dan memenuhi produksi.
12: Sementara itu, manajer operasional Deputi Kop Migas Wahyu Aji mengatakan kualitas minyak mentah yang dihasilkan dari sumur wilayah Kelantung cukup baik. Kandungan airnya rendah dan potensinya masih sangat layak untuk dikelola dalam jangka panjang.
11: Minyak ready stok di lokasi, kita angkut. Targetnya memang tiap hari untuk pengangkutan.
12: Dengan dimulainya pengiriman perdana minyak mentah ke Pertamina Cepu, diharapkan produksi sumur minyak rakyat di Kabupaten Kendal terus berkembang dan mampu menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekitar. Dari Kendal, Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Pemkab dan juga Polres Pekalongan tancap gas kejar swasembada pangan dengan gelar panen raya jagung serentak kuartal 2 tahun 2026 di lahan pertanian Desa Rogoselo. Berikut laporan selengkapnya.
14: Ketahanan pangan dengan menanam jagung bersama kelompok-kelompok tani seluruh masyarakat.
15: Upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung target swasembada pangan nasional yang dicanangkan pemerintah pusat. Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama Polres Pekalongan gelar panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 di lahan pertanian Desa Rogoselo, Kecamatan Dorosap. Panen raya tersebut terhubung langsung secara virtual dengan kegiatan nasional groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri dan launching operasional 166 SPPG Polri yang dipimpin Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, pelaksana tugas PLT Bupati Pekalongan Sukirman menegaskan sektor pertanian menjadi salah satu kunci utama menjaga stabilitas pangan daerah dan nasional. Ia mengapresiasi langkah Polres Pekalongan yang dinilai aktif turut langsung membantu petani.
14: Di bidang pertanian, di bidang ketahanan pangan dengan sama-sama melaksanakan instruksi Presiden untuk ketahanan pangan dengan menanam jagung bersama kelompok-kelompok tani seluruh masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kabupaten.
15: Menurutnya, keterlibatan aparat kepolisian dalam pendampingan pertanian menunjukkan bahwa ketahanan pangan kini menjadi agenda strategis lintas sektoral, bukan semata tanggung jawab petani maupun dinas pertanian. Senada, Kapolres Pekalongan AKBP Rahmat Syusuf mengatakan, panen raya jagung serentak kuartal 2 merupakan bentuk nyata kolaborasi antara Polri dan pemerintah daerah untuk meningkatkan produk pangan, khususnya jagung.
16: Kegiatan berjalan dengan lancar, hal ini merupakan salah satu upaya dari Polri dan juga pemerintah Kabupaten Pekalongan untuk meningkatkan swasembada pangan jagung.
15: Ia mengungkapkan hasil panen jagung nantinya akan diarahkan ke Bulog guna memperkuat sektor cadangan pangan nasional. Sebelumnya pada kuartal pertama, Polres Pekalongan juga telah menyalurkan bantuan bibit jagung kepada kelompok tani di sejumlah wilayah. Langkah tersebut diharapkan mampu mendongkrak peningkatan produk jagung di Kabupaten Pekalongan. Miftahuddin tadi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mengeluhkan semrawutnya lalu lintas di pertigaan di depan Hotel Grand Eats di Jalan Sultan Agung Semarang. Keluhan tersebut disampaikan salah satu warga dalam program acara Halo RRI. Berikut laporan selengkapnya.
17: Mobil berhenti di belakang rem ya, enggak nyandak, bruk mobil di depannya.
18: Peristiwa kecelakaan yang sering terjadi di pertigaan Jalan Sultan Agung, Pamandayan atau tepatnya di depan Hotel Grand Edge ini mengakibatkan seorang pengendara motor mengalami luka-luka. Peristiwa itu juga sempat viral di media sosial dan mendapatkan tanggapan dari berbagai kalangan masyarakat. Dua peristiwa kecelakaan terjadi secara beruntun di depan pertigaan Hotel Grand Edge dan pada saat itu kondisi sedang hujan. Berdasarkan saksian warga sekitar yang tidak disebutkan namanya mengungkapkan kecelakaan bermula ketika Pak Ogah menghentikan mobil untuk menyeberangkan kendaraan yang memutar arah. Di saat yang bersamaan, pengemudi motor yang berada di belakang mobil tidak sempat melakukan pengereman sehingga menabrak mobil dari belakang.
17: Polisi cepat nyegatin dadak, mobil berhenti, terus sebelahnya mobil berhenti, di belakang rem ya, gak nyandak, bruk mobil di depannya. Terus tadi kejadian kedua kepleset juga. Kalau hujan licin hati-hati ya di sini. Minta tolong dong pemerintahnya, banyak korban soalnya udah belum ada 20 menit orang gua jatuh di sini.
18: Sementara itu, salah satu pengendara, Sulistiono, juga mengeluhkan semrawutnya pertigaan di depan Hotel Grand Edge tersebut. Menurutnya, kondisi lalu lintas di pertigaan tersebut nampak semrawut pada saat jam-jam sibuk dan berpotensi menimbulkan kecelakaan.
19: Mengeluhkan tentang lalu lintas pertigaan karena banyak warga yang menerobos di daerah sana sangat banyak dan sebab itu menyebabkan kecelakaan yang ditimbulkan dari dirinya sendiri dan merugikan untuk orang lain.
18: Lebih lanjut, Sulistiono berharap pertigaan jalan di depan Hotel Grand Edge dapat dipasang traffic light dan dijaga petugas kepolisian agar lalu lintas dapat tertib, aman, dan nyaman bagi pengguna jalan. Boy Ranto melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Program non-fisik TMMD reguler ke-128 Kodim Pati menghadirkan pelatihan pembuatan donat bagi warga desa Ngodo, Kecamatan Winong. Kegiatan tersebut mendorong perempuan desa untuk mengembangkan UMKM kreatif. Berikut laporan selengkapnya.
20: Tadi telah dilakukan
21: program non-fisik TMMD reguler ke-128 Kodim 0718 Pati menyelenggarakan pelatihan keterampilan hidup bagi warga desa Gudo, Kecamatan Winong. Kegiatan pelatihan tata boga pembuatan donat melibatkan kader PKK desa setempat serta Persit Koramil Winong Minggu 17 Mei 2026. Pelatihan keterampilan tersebut diarahkan memperkuat kemampuan ekonomi masyarakat melalui pengembangan usaha mikro berbasis rumah tangga mandiri. Peserta mempraktikkan langsung proses pembuatan donat sebagai bekal membuka peluang usaha bagi keluarga mereka masing-masing. Ketua PKK Desa Gudo Nyonya Suwondo mengatakan pelatihan tersebut membuka kesempatan masyarakat membangun UMKM produktif dan inovatif.
20: Harapan kedepannya agar ibu-ibu yang ada di Desa Gudo dapat membuka UMKM baru yang bermanfaat dan membuka lapangan kerja serta meningkatkan ekonomi masyarakat di Sanggudo.
21: Peserta pelatihan Dia Fitrianingsih menyebut masyarakat mengikuti kegiatan tersebut dengan semangat tinggi sejak awal pelaksanaan kegiatan. Dia juga tertarik untuk mempraktikkan hasil pelatihan tersebut untuk tambahan pendapatan keluarga.
20: Kebetulan penyuluhan hari ini adalah pembuatan donat yang harapannya bisa melalui pembuatan donat, bisa menjual donat di lingkungan Desa Ngudro.
21: Narasumber pelatihan keterampilan hidup Suryati menyatakan pelatihan tersebut untuk mendukung program TMMD melalui pembekalan kemampuan usaha sederhana. Ia berharap transfer pengetahuan untuk keterampilan hidup itu mampu menjadi bekal warga untuk membuka usaha mandiri.
20: Harapan saya dengan adanya pelatihan pembuatan kue ini dapat mendorong warga, semua warga Godo khususnya, untuk lebih meningkatkan UMKM-nya di Desa Gudo.
21: TMMD reguler ke-128 Kodim 0718 Pati kini memperlihatkan pembangunan desa berjalan seimbang antara infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat produktif inovatif. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polres Tegal melalui Satreskrim berhasil mengungkap kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan meninggal dunia di wilayah Kecamatan Dukuhwaru, Kabupaten Tegal. Seorang perempuan berinisial ESCP, 20 tahun, warga Kabupaten Brebes, diamankan petugas setelah diduga terlibat dalam kasus kematian bayi yang ditemukan di sebuah kamar kos Desa Blubuk. Perempuan yang berstatus sebagai pelajar atau mahasiswa dan bekerja di salah satu koperasi di Slawi, diduga kuat menjadi pelaku utama atas kematian darah dagingnya sendiri. Kapolres Tegal AKBP Bayu Prasetyo menjelaskan peristiwa tersebut diketahui pada hari Jumat 17 April 2026 sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat saat penghuni kos melihat banyak lalat keluar dari salah satu kamar kos. Menindaklanjuti laporan tersebut, petugas Polsek Dukuhwaru bersama dengan Satreskrim Polres Tegal langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan penyelidikan mendalam. Berdasarkan hasil penyelidikan dan keterangan sejumlah saksi, petugas berhasil mengidentifikasi serta mengamankan terduga pelaku di eksit tol Brebes Timur saat baru turun dari bus perjalanan Jakarta menuju ke Brebes pada 9 Mei 2026.
22: Ditemukan bahwa modusnya adalah bayi tersebut lahir di kamar mandi yang dilakukan sendiri oleh tersangka. Kemudian karena tidak mempunyai pengalaman, tersangka mencoba menenangkan bayi tersebut pada saat nangis dengan cara menggendong kepala ada di pundak sebelah kiri. Kemudian tanpa disadari dia menekan kepala bayi tersebut sehingga pada saat dicek kembali yang bersangkutan sudah tidak bernyawa.
0: Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 80 ayat 4 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, pasal 460 KUHP dan pasal 458 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun ditambah sepertiga hukuman karena pelaku merupakan orang tua korban.
23: Berita olahraga.

0: Disiarkan berjaringan dari Pro 1 RRI Semarang, Purwokerto, Surakarta, dan Yogyakarta.
1: Pendengar, Piala Dunia 2026 menghadirkan persaingan menarik di Grup D. Grup ini dihuni tuan rumah Amerika Serikat, Paraguay, Australia, dan Turki. Secara peta kekuatan, grup ini cukup seimbang karena tidak ada tim yang benar-benar dominan seperti Brasil atau Prancis, sehingga peluang lolos masih terbuka untuk keempat tim. Amerika Serikat datang dengan status tuan rumah sekaligus unggulan utama dalam grup D. Bermain di depan publik sendiri menjadi keuntungan besar bagi mereka yang kini dihuni banyak pemain muda berbakat Eropa. Kecepatan serangan balik, kekuatan fisik serta agresivitas pressing menjadi senjata utama mereka. Selain itu, Amerika juga punya keuntungan adaptasi cuaca dan atmosfer stadion yang dipastikan penuh dukungan supporter. Namun kelemahan mereka masih terlihat pada lini belakang yang kadang kurang tenang menghadapi tekanan tim Amerika Selatan. Selanjutnya ada Paraguay, menjadi tim yang berpotensi menjadi kuda hitam di grup ini. Paraguay terkenal memiliki permainan keras, disiplin, dan sulit ditembus. Mereka memang tidak dipenuhi pemain bintang, tetapi mental pertandingan Paraguay selalu kuat ketika menghadapi turnamen besar. Keunggulan utama mereka ada pada organisasi pertahanan dan duel fisik, sementara kelemahannya terletak pada kreativitas serangan yang kadang kurang tajam saat menghadapi tim dengan pertahanan rapat. Australia juga tidak boleh dipandang sebelah mata pendengar. Tim berjuluk Soccer Cross punya pengalaman yang cukup konsisten tampil di Piala Dunia dalam dua dekade terakhir. Kekuatan Australia ada pada stamina, disiplin permainan, dan semangat juang tinggi hingga menit akhir. Banyak pemain mereka berkarir di Liga Eropa, sehingga terbiasa menghadapi tekanan pertandingan besar. Namun Australia sering kesulitan menghadapi tim yang punya kreativitas tinggi di lini tengah, karena permainan mereka cenderung direct dan mengandalkan fisik. Sementara itu, Turki menjadi ancaman serius di grup D. Negara Eropa ini dikenal memiliki generasi muda yang sangat menjanjikan. Nama-nama seperti Arda Güler menjadi simbol kebangkitan sepak bola Turki yang mengandalkan teknik tinggi, permainan cepat, dan kreativitas serangan. Keunggulan Turki ada pada lini tengah yang agresif dan kemampuan menyerang dari sisi sayap. Tetapi emosi pemain kadang menjadi kelemahan tersendiri, terutama ketika pertandingan berjalan panas dan penuh tekanan. Melihat komposisi tim, Amerika Serikat memang lebih diuntungkan karena faktor tuan rumah. Namun Paraguay, Australia, dan Turki memiliki karakter permainan yang sangat berbeda, sehingga persaingan grup D diprediksi berlangsung ketat hingga laga terakhir. Grup ini berpotensi menghadirkan banyak kejutan dan bisa menjadi salah satu grup paling menarik di Piala Dunia 2026.

0: Demikian bedah tim Piala Dunia 2026 hari ini. Ikuti terus informasi seputar Piala Dunia setiap harinya di Lintas Jateng DIY.
1: Pendengar, dengan disampaikan informasi tadi menutup jumpa kita pada Lintas Pagi edisi kali ini. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Galih menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.
2: Pro 1 RRI Semarang.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1, untuk Anda yang masih setia mendengarkan siaran kami pada pagi hari ini ya, melalui 89 FM atau juga streaming di RRI Digital atau rri.co.id. Masih bersama dengan saya Galih Pendengar yang siap menemani hari Selasa Anda 19 Mei 2026 hingga nanti di jam 10 siang. Kalau kita cek dan kita rasakan sedari tadi pukul 5 pendengar, hawa kota Semarang sangat dingin. Ini membuat kita menjadi sulit untuk beranjak dari tempat tidur. Jadi malas-malesan pendengar, pengennya tuh tidur saja di kasur. Tapi ya realita tidak bisa berjalan seperti itu pendengar. Kita harus produktif, ada target yang harus dikejar dan juga ada mimpi yang harus diraih. Pokoknya semangat terus pendengar dengan segala agenda Anda pada pagi hari ini. Semoga berkah untuk kita semua. Dan kita membicarakan cuaca dingin ya. Apakah akan ada tanda-tanda hujan pada pagi hari ini? Kami akan coba cek kira-kira seperti apa untuk kondisi selengkapnya ya. Pagi, siang, sore, dan juga hingga malam nanti. Kami akan coba hubungkan informasi selengkapnya bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang. Bersama dengan rekan Arif ya, yang sudah terhubung bersama dengan kami di telepon. Kami coba sapa terlebih dahulu pendengar. Halo, selamat pagi rekan Arif.
1: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk laporan Anda.
1: Baik. Selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Dari Stasiun Meteorologi Ahmad Yani Semarang, kami sampaikan perkiraan cuaca untuk hari ini, tanggal 19 Mei tahun 2026, yang berlaku mulai pukul 7 pagi hingga pukul 19 petang nanti. Untuk wilayah kota Semarang, cuaca pada pagi hingga siang nanti umumnya masih cerah berawan. Kemudian sore nanti hingga petang, diprediksi hujan intensitas ringan hingga sedang akan tersebar merata di seluruh wilayah Semarang, terutama di Semarang bagian selatan. Kemudian untuk arah angin pagi hingga petang nanti di Semarang umumnya dari arah tenggara dengan kecepatan antara 3 hingga 27 km per jam. Suhu udara pagi hingga petang nanti berkisar antara 27 hingga 34 derajat Celcius dengan tingkat kelembaban udara antara 50 hingga 85%. Kemudian wilayah Jawa Tengah lainnya cuaca pada pagi hari ini hingga siang nanti umumnya juga masih cerah berawan hingga berawan. Untuk sore nanti hingga petang diprediksi hujan intensitas ringan hingga sedang akan tersebar merata di seluruh wilayah Jawa Tengah. Kemudian khusus di daerah pegunungan, dataran tinggi dan sekitarnya, pada sore nanti ada potensi hujan intensitas sedang hingga lebat, meskipun dengan durasi singkat namun dapat disertai petir dan angin kencang. Kemudian tinggi perakiran tinggi gelombang di perairan utara Jawa antara 0,1 hingga 0,5 meter, sedangkan di perairan selatan Jawa Tengah tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter. Demikian yang dapat kami sampaikan.
0: Baik, terima kasih rekan Arif untuk laporan Anda pada pagi hari ini. Selamat bertugas kembali. Demikian pendengar, informasi cuaca sudah kami hadirkan bersama dengan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Ahmad Yani Semarang, disampaikan oleh perakirawan Arif, dan kami nantikan juga untuk informasi di wilayah Anda saat ini. Yang sudah mulai beraktivitas perjalanan menuju ke kantor, silakan disampaikan seperti apa untuk kondisi lalu lintas pendengar. Apakah cukup bersahabat ya, tidak ada tanda-tanda kemacetan, kemudian juga cuacanya seperti apa, siapa tahu ada beberapa wilayah yang sudah mulai turun hujan atau gerimis ya, karena tadi saya perjalanan menuju ke Studio Pro 1 sempat merasakan hujan di wilayah Gayam Sari ya. Kira-kira seperti apa, apakah juga sekarang sudah mulai hujan deras atau ada informasi tambahan lainnya, kami nantikan di telepon 024-8316-686 dan juga di WhatsApp pendengar 081-6666-886, dan silakan di aplikasi RRI Digital kami nantikan di kolom live chat ya, dan silakan berbagi informasi pendengar kami nantikan di Semarang pagi ini.
2: You better listen.

Pendengar, tepat pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti kami akan hadirkan untuk Anda update informasi terkini untuk wilayah dalam dan juga luar negeri bersama dengan Pro 3 RRI. Jangan sampai ketinggalan pendengar, tetap bersama dengan kami, Pro 1 Semarang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harus